0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Malam itu, langit Baghdad tampak seperti kanvas hitam berhiaskan bintang-bintang kecil yang berkelip lemah. Angin gurun bertiup lembut, membawa aroma bunga melati dari taman istana. Namun di tengah keindahan malam itu, Raja Harun al-Rashid duduk gelisah di balkon kamarnya. Ia menatap kolam air yang memantulkan wajahnya sendiri. Wajah yang terlihat lelah, seperti seseorang yang memikul beban dunia. Apakah ini yang disebut kebahagiaan? Namun di tengah keindahan malam itu, Raja Harun al-Rashid duduk gelisah di balkon kamarnya. Ia menatap kolam air yang memantulkan wajahnya sendiri. Wajah yang terlihat lelah, seperti seseorang yang memikul beban dunia. Apakah ini yang disebut kebahagiaan? Gumamnya pelan, aku punya segalanya, tapi hatiku seperti sumur kering. Suara langkah kaki lembut terdengar, seorang pengawal mendekat dengan hati-hati. Tuanku, sudah larut malam, mengapa paduka belum beristirahat? Raja menghela napas panjang. Aku tidak bisa tidur, Hasan. Tidurku tak lagi nyenyak, makananku tak lagi terasa lezat. Setiap hari orang memujiku, tapi aku merasa kosong. Pengawal itu menunduk, bingung bagaimana menenangkan rajanya. Ia hanya berkata dengan suara lirih, mungkin paduka terlalu banyak memikirkan urusan negeri. Raja tersenyum hambar. Andai hanya itu, aku merasa seperti kapal megah di laut yang tenang, tapi tidak tahu arah kemana berlayar. Semua tampak baik-baik saja, tapi di dalam dada ini ada badai yang tak terlihat. Ia berdiri, melangkah ke taman. Suara gemericik air mancur seolah ikut bicara mengiringi langkahnya yang pelan. Di setiap sudut taman, lentera minyak berayun tertiup angin, memantulkan cahaya keemasan pada bunga-bunga mawar yang sedang mekar. Indah, tapi dingin. Bagaimana bisa aku, penguasa yang ditakuti dan disanjung, justru tak mampu menguasai pikiranku sendiri, bisiknya lirih. Dari balik pepohonan, muncul salah satu menterinya yang setia, Wazir Jafar. Ia melihat sang raja termenung dan mendekat dengan hormat. Tuanku, ada apa gerangan? Mengapa wajah paduka tampak seperti orang yang kehilangan segalanya? Raja menatapnya tajam, lalu menunduk lemah. Jafar, aku memiliki istana megah, istri yang setia, rakyat yang patuh, dan kekayaan yang tak terhitung. Namun mengapa jiwaku tidak pernah merasa damai? Apakah ketenangan itu barang langka yang bahkan tidak bisa dibeli oleh raja? Jafar berpikir sejenak, lalu berkata hati-hati. Mungkin karena ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar tuanku. Ia datang dari dalam. Dan sayangnya, tak ada yang bisa menanamnya di hati orang lain. Raja menatap ke arah langit. Tapi bagaimana cara menemukannya? Aku telah memanggil para tabib, penyair, dan orang bijak. Semua memberi nasihat berbeda, tapi tak satu pun mengobati kegelisahanku. Wazir Jafar tersenyum kecil, seolah teringat sesuatu. Tuanku, ada satu orang yang belum pernah paduka mintai nasihat. Orang itu bukan bangsawan, bukan ulama besar, bukan pula filsuf terkenal. Namun katanya, hatinya lebih tenang daripada air di kolam istana ini. Raja menoleh dengan rasa ingin tahu. Siapa dia? Namanya Abu Nawas, tuanku. Orang yang dikenal gila tapi juga genius. Kadang omongannya seperti lelucon, tapi di balik tawanya ada hikmah yang dalam. Raja mengernyit. Abu Nawas? Si penipu yang dulu memperdaya pedagang kaya itu? Benar, tuanku. Tapi entah bagaimana, semua yang datang padanya pulang dengan hati yang ringan. Mungkin paduka perlu mendengarnya. Raja terdiam. Angin malam membawa aroma tanah yang lembab, dan di kejauhan terdengar suara azan Isya dari menara masjid. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam diam itu, ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Bukan rasa marah, bukan pula rasa malu, tapi harapan tipis yang belum sepenuhnya mati. Mungkin benar, ujarnya akhirnya. Jika Pak Cendekia gagal menenangkan hatiku, mungkin giliran orang gila yang harus kucoba. Wazir Jafar menunduk hormat. Apakah aku harus memanggilnya sekarang, tuanku? Raja menatap langit satu kali lagi, melihat bulan yang separuh tertutup awan. Tidak malam ini, aku ingin memikirkannya dulu. Siapa tahu, sebelum aku memanggilnya, aku bisa menenangkan pikiranku sendiri. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu ketenangan bukan sesuatu yang datang dari berpikir keras. Ia seperti bayangan, semakin dikejar, semakin menjauh. Dan mungkin, hanya seseorang seperti Abu Nawas, orang yang tampak gila tapi bebas dari beban dunia, yang bisa menunjukkan bagaimana cara berhenti berlari di dalam pikiran sendiri. Raja berjalan kembali ke kamarnya. Langkahnya pelan, namun matanya sedikit lebih tenang. Di antara kebisuannya, ia bergumam lirih, jika dunia ini terlalu ramai, mungkin yang kubutuhkan hanyalah diam. Dan di kejauhan, bulan perlahan keluar dari balik awan, seolah ikut tersenyum pada sang raja yang akhirnya mulai mencari ketenangan. Bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Pagi berikutnya, langit Baghdad diselimuti warna keemasan. Matahari baru muncul dari balik menara masjid, menebarkan cahaya hangat ke halaman istana yang masih basah oleh embun. Burung-burung kecil berkicau riang di pepohonan, tapi hati Raja Harun al-Rashid tetap berat. Semalam ia berpikir panjang tentang perkataan wazirnya tentang Abu Nawas, si penyair nyentrik yang katanya bisa menenangkan hati orang-orang yang gelisah. Setelah sarapan yang tak benar-benar ia nikmati, Raja memanggil pengawalnya. Hasan, panggil Abu Nawas ke istana. Katakan padanya aku ingin berbicara, bukan sebagai raja kepada rakyatnya, tapi sebagai manusia kepada manusia lain. Hasan menunduk. Baik tuanku, tapi apakah Paduka yakin? Abu Nawas dikenal suka mempermainkan orang, bahkan bangsawan. Raja tersenyum samar. Mungkin justru itu yang kubutuhkan. Seseorang yang berani menertawakan diriku agar aku berhenti terlalu serius terhadap hidup. Beberapa jam kemudian, terdengar suara tawa dan langkah santai dari gerbang istana. Abu Nawas datang, mengenakan jubah lusuh dan sandal kulit yang sudah menipis. Rambutnya berantakan, tapi matanya memancarkan cahaya yang sulit dijelaskan seperti seseorang yang hidup tanpa beban dunia. Ia menunduk sedikit, bukan karena takut, melainkan karena sopan. Salam wahai Paduka Raja. Aku datang bukan karena ingin dihormati, tapi karena katanya, Paduka mencari seseorang yang bisa menenangkan hatinya. Jika benar begitu, mungkin aku juga sedang mencari hal yang sama. Raja tertawa kecil mendengar jawabannya. Kau memang unik, Abu Nawas. Duduklah. Aku ingin bicara tanpa formalitas, tanpa penghormatan berlebihan. Mereka duduk di taman belakang istana, di bawah pohon delima yang rindang. Udara pagi terasa segar. Raja memandangi Abu Nawas sejenak, lalu berkata dengan suara dalam, Abu Nawas, setiap hari aku memerintah ribuan orang, tapi aku tidak bisa memerintah hatiku sendiri. Aku takut kehilangan kuasa, takut masa muda pergi, takut semuanya berakhir. Bagaimana caranya agar hati ini tenang? Abu tersenyum. Tuanku, ketenangan bukan datang karena kita memegang kendali, melainkan karena kita berani melepaskannya. Lihatlah air di kolam itu. Ia tidak menolak siapapun yang datang, tidak melawan siapapun yang pergi. Karena itu ia jernih. Raja terdiam. Kata-kata itu seperti anak panah lembut yang menembus dadanya. Tapi bagaimana aku bisa melepaskan, sedangkan seluruh hidupku adalah tentang mempertahankan tahta, kekuasaan, kebanggaan. Abu menatapnya dengan lembut. Maka itu Paduka tidak pernah benar-benar hidup. Orang yang sibuk mempertahankan tidak sempat menikmati. Ketenangan tidak datang dari melindungi diri, tapi dari keberanian untuk tidak takut kehilangan. Raja menunduk. Ia tahu Abu benar. Betapa sering ia mengira bahwa kekuasaan adalah tameng bagi hatinya, padahal justru belenggu yang tak terlihat. Abu Nawas melanjutkan dengan nada ringan, Tuanku ingin kunci ketenangan, aku bisa membuatnya. Tapi kunci itu tidak bisa dibeli dengan emas, dan tidak bisa dicetak oleh pandai besi. Ia hanya bisa ditemukan oleh orang yang mau diuji. Raja menatapnya penasaran. Ujian seperti apa? Abu berdiri dan memungut daun kering yang jatuh di tanah. Seperti daun ini, ia tidak melawan ketika angin menggugurkannya. Ia tahu waktunya tiba. Tapi apakah ia kehilangan martabatnya? Tidak. Ia justru menjadi bagian dari tanah yang memberi kehidupan baru. Raja menghela napas panjang. Apakah maksudmu aku harus belajar seperti daun? Ya, jawab Abu lembut. Ketenangan bukan berarti tidak bergerak, tapi tahu kapan harus diam. Bukan berarti tidak punya keinginan, tapi tahu kapan cukup. Jika Paduka ingin menemukan kunci itu, izinkan aku mengujimu bukan sebagai raja, tapi sebagai manusia yang mencari makna. Raja menatap jauh ke arah horizon, di mana cahaya matahari menembus awan tipis. Ada rasa takut dan rasa ingin tahu yang bersatu di dadanya. Baiklah, Ma Abu Nawas, aku akan menjalani ujianmu. Tapi satu hal, jangan perlakukan aku seperti raja dalam ujian itu. Abu tersenyum lebar. Tenang saja, tuanku. Dalam perjalanan menuju ketenangan, semua gelar akan hilang, semua topeng akan jatuh. Yang tersisa hanyalah manusia yang ingin berdamai dengan dirinya sendiri. Saat Abu Nawas beranjak pergi, raja memandang punggungnya yang menjauh sambil berpikir. Betapa ironisnya hidup ini, ia yang memiliki dunia. Justru belajar tentang kebahagiaan dari seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Namun di dalam hatinya yang semula gelisah, mulai tumbuh sesuatu yang baru. Bukan ketenangan penuh, tapi harapan kecil menuju kedamaian yang sejati. Hari berikutnya, suasana istana terasa berbeda. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, mengenakan jubah sederhana, bukan pakaian kebesaran yang biasa membuat orang tunduk padanya. Abu Nawas berdiri di depannya, dengan wajah santai dan senyum licik yang khas. Baiklah Abu Nawas, kata sang raja dengan nada bercampur penasaran dan sedikit cemas. Kau bilang aku harus menjalani ujian untuk menemukan ketenangan. Mulailah, aku siap. Abu mengelus janggutnya sambil berpura-pura berpikir dalam-dalam. Ujian pertama sederhana, tuanku. Mulai hari ini, Paduka tidak boleh marah, apapun yang terjadi. Sekalipun aku melakukan hal yang tampak menghina, Paduka harus diam dan menerima. Raja mengangkat alis. Itu mudah, aku sudah terbiasa menahan amarah. Abu menatapnya tajam, seolah menembus kesombongan di balik kata-kata itu. Benarkah? Karena menahan marah bukan berarti tidak marah. Menenangkan wajah berbeda dengan menenangkan hati. Banyak orang terlihat tenang di luar, tapi di dalamnya sedang terbakar. Raja terdiam. Ia tidak menyangka Abu akan menegurnya seberani itu, tapi ia menahan diri. Baiklah, lakukan ujianmu. Keesokan harinya, Abu datang ke istana lebih pagi dari biasanya. Para pengawal terkejut ketika melihatnya langsung menuju ruang tahta tanpa izin. Lebih mengejutkan lagi, Abu duduk di singgasana raja dengan kaki disilangkan dan wajah puas, seolah ia adalah penguasa baru negeri itu. Ketika Raja Harun masuk, seluruh ruangan terdiam. Abu tersenyum dan berkata santai, "Selamat pagi, wahai rakyatku." Raja menatapnya tajam. "Abu Nawas, apakah kau sudah gila?" "Belum," jawabnya ringan. "Aku hanya ingin merasakan seperti apa duduk di kursi kekuasaan. Siapa tahu, aku bisa memahami mengapa orang-orang begitu takut kehilangan kedudukan." Raja menahan napas. Ia ingin marah, tapi teringat janjinya. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan jantungnya berdebar. "Baiklah," katanya akhirnya. "Duduklah, aku tidak akan marah. Aku hanya ingin tahu apa yang akan kau lakukan." Abu tersenyum puas. "Ah, bagus. Satu langkah kecil menuju ketenangan. Lihatlah, Pak, tuanku, betapa kuatnya engkau ketika menolak untuk bereaksi." Raja menatapnya dengan bingung. "Menolak bereaksi?" "Ya," jawab Abu. "Kemarahan adalah bentuk kelemahan yang disamarkan menjadi keberanian. Orang yang marah sebenarnya sedang dikendalikan oleh sesuatu di luar dirinya. Tapi ketika engkau mampu diam meski dunia mengguncangmu, maka engkau menguasai dirimu sendiri. Dan bukankah itu kekuasaan yang sejati?" Kata-kata itu menggema di dalam hati raja. Ia menatap sekeliling para menteri, pengawal, pelayan, semuanya memandangnya dengan tegang. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus membuktikan apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, "Baiklah, Abu. Duduklah di sana, tapi ingat, singgasana tidak mengubah siapa yang duduk di atasnya. Jika hatimu tenang, kursi kayu pun terasa seperti tahta. Jika hatimu gelisah, bahkan singgasana emas pun terasa seperti penjara." Abu Nawas menatapnya dengan kagum. "Tuanku, kau baru saja mengucapkan pelajaran yang biasanya butuh bertahun-tahun untuk dipahami. Raja tertawa kecil, untuk pertama kalinya dengan keikhlasan yang tulus. Ia menyadari sesuatu, rasa marah yang ditahan bukanlah penderitaan, melainkan kemenangan atas diri sendiri. Hari itu, setelah Abu pergi, Raja berjalan sendirian di taman istana. Ia merenung di bawah pohon delima yang sama seperti kemarin. Mungkin selama ini aku marah bukan karena orang lain, gumamnya, tapi karena aku tak pernah berdamai dengan diriku sendiri. Ia mengingat berapa banyak keputusan yang diambilnya karena emosi. Menghukum pejabat yang menentangnya, mengusir pelayan karena kesalahan kecil, bahkan menyesal setelahnya. Semua itu dilakukan karena hatinya mudah terbakar oleh ego. Kini ia mulai mengerti maksud Abu Nawas. Ketenangan bukan soal menahan diri dari berteriak, tapi dari keinginan untuk selalu benar. Sore itu, ia memandang kolam yang tenang di depannya. Seekor burung kecil terbang rendah, menimbulkan riak lembut di permukaan air. Dalam keheningan itu, Raja berbisik pada dirinya sendiri, "Menjadi raja bagi orang lain mudah, tapi menjadi raja atas diri sendiri itulah kerajaan yang paling sulit ditaklukkan." Dan entah bagaimana, malam itu ketika ia beristirahat, tidur datang dengan lembut sesuatu yang tak ia rasakan selama berbulan-bulan. Untuk pertama kalinya, pikirannya tidak bergulat dengan ketakutan, tidak pula dengan kebanggaan. Isi hanya merasa damai. Beberapa hari setelah ujian pertama, Raja Harun al-Rashid merasa dirinya mulai berubah. Ia lebih tenang, lebih sabar, dan tidak mudah bereaksi terhadap hal-hal kecil. Namun, di balik ketenangan itu, Abu Nawas tahu masih ada sesuatu yang belum disentuh rasa keterikatan raja terhadap kepemilikan. Maka ia menyiapkan ujian kedua, yang jauh lebih halus dan menusuk hati. Suatu pagi, Abu datang ke istana dengan membawa wajah serius, tidak seperti biasanya. Ia menunduk hormat lalu berkata, "Tuanku, hari ini aku tidak datang membawa lelucon. Aku datang membawa pelajaran, Mastak. Terikat Bakusjad Kusin." Raja memandangnya dengan penasaran. "Pelajaran apa lagi yang ingin kau berikan padaku?" Abu tersenyum tipis. "Pelajaran tentang kehilangan." Kata itu menggantung di udara seperti awan berat yang siap menurunkan hujan. Raja mengerutkan kening, namun belum sempat bertanya lebih lanjut. Seorang pengawal masuk dengan wajah panik. "Tuanku, cincin pusaka paduka, cincin warisan dari ayahanda, hilang dari kamar kerajaan." Suasana langsung berubah tegang. Raja berdiri, matanya membelalak. "Apa? Cincin itu peninggalan keluargaku. Cari ke seluruh penjuru istana, periksa semua pelayan." Abu Nawas tetap berdiri tenang, bahkan tersenyum samar. "Tuanku," katanya lembut, "mengapa paduka tampak begitu gelisah? Bukankah kemarin paduka berhasil menahan amarah? Kini aku ingin melihat apakah paduka juga mampu menahan kehilangan." Raja menatapnya dengan campuran marah dan curiga. "Apakah kau yang mengambilnya, Abu Nawas?" Abu menatap lurus ke matanya. "Mungkin iya, mungkin bukan. Tapi bukankah yang lebih penting adalah bagaimana paduka menghadapi kehilangan itu?" Kata-kata itu membuat Raja terdiam. Hatinya bergolak, seperti lautan yang tiba-tiba diterpa badai. Ia mencoba mengendalikan napasnya, namun bayangan cincin itu terus muncul di pikirannya. Benda kecil berukir nama ayahnya, simbol masa lalu, kenangan yang tak tergantikan. "Aku tidak marah," katanya akhirnya, meski nadanya bergetar. "Tapi aku tidak bisa pura-pura tenang." Abu Nawas menatapnya dengan penuh pengertian. "Wajar, kehilangan selalu menyakitkan, karena ia menunjukkan seberapa dalam kita melekat pada sesuatu. Tapi sadarkah, tuanku, kadang yang hilang bukan benda, melainkan rasa aman yang kita gantungkan padanya." Raja terdiam. Ia menatap tangannya yang kosong, seperti baru menyadari betapa selama ini cincin itu bukan sekadar perhiasan, melainkan penopang ego dan kebanggaannya. "Abu Nawas," katanya perlahan, "aku mengira ketenangan datang dari memiliki segalanya, tapi rupanya, justru dari kemampuan untuk tidak hancur ketika sesuatu diambil darimu." Abu mengangguk pelan. "Benar, tuanku. Orang yang tenang bukanlah orang yang tidak pernah kehilangan, tapi yang tahu bahwa kehilangan tidak mengurangi siapa dirinya. Barang bisa hilang, orang bisa pergi, tetapi makna hanya lenyap jika kita menyerahkannya." Malamnya, Raja duduk sendiri di kamarnya yang sepi. Ia menatap jari kosong tempat cincin itu dulu melingkar. Di dalam keheningan itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar kehilangan atau hanya sedang diajari untuk berhenti bergantung? Angin malam bertiup lembut, membawa aroma kayu gaharu yang dibakar di pojok ruangan. Ia teringat wajah ayahnya, bukan lewat cincin itu, tapi lewat kenangan dan doa. Dan tiba-tiba, ia merasa kehadiran yang hangat, bukan dari benda, melainkan dari ingatan dan makna yang lebih dalam. Keesokan harinya, Abu Nawas datang lagi dengan wajah cerah. Ia membuka telapak tangannya memperlihatkan cincin emas yang hilang. Ini tuanku, cincin paduka. Raja menatapnya dengan terkejut, lalu perlahan tersenyum. Kau memang mencurinya. Abu mengangguk ringan. Hanya untuk memastikan bahwa kehilangan itu benar-benar mengajarkan sesuatu. Apakah paduka masih ingin marah padaku? Raja mengambil cincin itu dan memandangi ukirannya. Tidak, karena kini aku tahu, benda ini hanya cincin, yang berharga bukan logamnya, tapi pelajaran yang kau tanamkan lewat kehilangannya. Abu Nawas menepuk pundaknya lembut. Itulah langkah kedua menuju ketenangan. Saat engkau bisa kehilangan tanpa kehilangan dirimu, dunia tak lagi mampu mengusik jiwamu. Raja menatap langit biru di luar jendela dan tersenyum dengan damai. Ia sadar, ketenangan bukan berarti tak punya apa-apa, tapi tahu kapan harus melepaskan, dan kepada siapa harus menyerahkan kembali. Hari-hari berlalu sejak ujian tentang kehilangan, dan Raja Harun al-Rashid mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia lebih sabar, lebih lembut, dan tidak lagi mudah gelisah atas hal-hal kecil. Namun Abu Nawas belum puas. Paduka sudah belajar menahan amarah dan menerima kehilangan, katanya suatu pagi, tapi masih ada satu hal yang sering membuat manusia kehilangan, ketenangan. Kata-kata orang lain. Raja mengangkat alisnya. Maksudmu? Abu tersenyum. Manusia paling sulit tenang ketika menjadi bahan pembicaraan. Ia bisa menanggung lapar, bisa menahan kehilangan, tapi sulit menahan ego ketika dicela. Maka ujian ketiga, paduka akan belajar menahan diri dari cemoohan. Raja menghela napas. Baiklah, Abu Nawas, aku sudah siap. Hari berikutnya, Abu mengajak sang raja menyamar. Mereka mengenakan pakaian rakyat biasa, baju lusuh, sorban sederhana, dan sandal usang. Tidak ada lambang kekuasaan, tidak ada pengawal. Hari ini kita akan ke pasar, kata Abu Riang, tempat di mana lidah orang lebih tajam dari pedang. Mereka berjalan menyusuri jalanan Baghdad yang ramai. Suara pedagang memanggil pembeli, aroma rempah dan daging panggang memenuhi udara. Raja merasa canggung, dia jarang berjalan di tengah keramaian tanpa tanda kebesarannya. Ia menunduk, takut dikenali. Abu menunjuk ke arah kerumunan, lihatlah Ma Paduka, di sanalah wajah kehidupan yang sebenarnya. Tidak ada kehormatan palsu, tidak ada sanjungan palsu. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Namun belum lama mereka berjalan, beberapa orang memperhatikan mereka. Hei, lihat dua orang itu, kata seorang pedagang tembaga. Pakaian mereka lusuh, tapi gaya jalannya seperti bangsawan. Yang lain menimpali, mungkin pencuri yang menyamar. Raja menegang, wajahnya memerah. Tapi Abu hanya tertawa. Tenang, tuanku. Biarkan lidah mereka bekerja, itu pekerjaan mereka. Raja menunduk, mencoba menahan diri. Tapi ketika seorang pemuda menertawakannya dan berteriak, Hei kakek tua, sandalmu mirip tikus mati, hatinya bergolak. Tak ingin memarahi, tapi Abu menepuk bahunya pelan. Paduka sedang diuji, ingat? Mereka terus berjalan. Tak lama kemudian, ada pula yang memuji. Orang itu tampak bijak, lihat wajahnya. Pasti seorang guru besar raja tersenyum bangga tanpa sadar. Abu langsung menatapnya tajam. Nah, lihat. Barusan engkau senang karena dipuji, padahal tadi hampir marah karena dicela. Keduanya sama saja kau masih menjadi budak, kata orang. Raja terdiam. Ia sadar, hatinya begitu mudah naik dan turun hanya karena lidah orang lain. Ia seperti boneka yang tali emosinya dipegang oleh orang asing. Abu melanjutkan dengan suara lembut tapi dalam, Paduka, selagi hati masih bergantung pada penilaian orang, maka ketenangan akan selalu ditentukan oleh mereka. Hari ini mereka memuji, besok mereka mencaci. Jika engkau ingin damai, lepaskan dirimu dari penilaian itu. Jadilah seperti langit tinggi dan luas, tapi tak pernah menjawab cemoohan bumi. Kata-kata itu menembus hati raja. Mereka berjalan sampai ke tepi sungai Tigris. Di sana Abu duduk di atas batu dan menatap air yang mengalir. Lihat air ini, tuanku. Ia tak peduli siapa yang memujinya jernih atau mencacinya keruh. Ia tetap mengalir, karena ia tahu tugasnya, bukan pendapat orang tentang dirinya. Raja menatap aliran sungai itu lama sekali. Ia merasa seperti sedang bercermin. Selama ini, seluruh hidupnya diisi oleh keinginan untuk dipuji oleh rakyat, pejabat, bahkan sejarah. Tapi apa gunanya? Semua pujian itu hanya menguatkan egonya, bukan jiwanya. Abu Nawas, katanya perlahan, selama ini aku hidup untuk citra, bukan untuk kebenaran. Aku memakai mahkota, tapi hatiku bergantung pada sorakan orang lain. Kini aku tahu, pujian dan celaan sama-sama racun jika tidak dicerna dengan bijak. Abu tersenyum. Engkau sudah memahami inti dari ujian ini, tuanku. Orang yang tenang bukan yang disukai semua orang, tapi yang tidak kehilangan dirinya ketika dicintai atau dibenci. Raja berdiri, menatap langit sore yang mulai jingga. Ia merasa ringan, seolah beban lama terangkat dari dadanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak peduli apakah orang mengenalinya atau tidak. Ia hanya ingin berjalan, menikmati udara, mendengar tawa anak-anak di kejauhan tanpa rasa takut dinilai. Dalam perjalanan pulang, Abu berkata, Paduka telah belajar tiga hal, tidak marah, tidak gelisah ketika kehilangan, dan tidak terguncang oleh kata orang. Itulah tiga pilar ketenangan. Tapi perjalanan ini belum selesai, masih ada satu hal lagi yang sering mengguncang hati manusia, rasa takut. Raja tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan menanti ujian berikutnya. Karena setiap ujian darimu, Abu Nawas, membuatku sedikit lebih mengenal diriku sendiri. Malam turun perlahan di Baghdad. Bintang-bintang menggantung di langit seperti cahaya yang menonton diam dari kejauhan, di istana. Raja Harun al-Rashid beristirahat setelah hari yang panjang. Sejak pelajaran tentang pujian dan celaan dari Abu Nawas, pikirannya terasa lebih ringan. Ia mulai memahami bahwa ketenangan tidak datang dari seberapa tinggi ia dihormati, tapi seberapa rendah ia menggantungkan harga dirinya pada pendapat orang. Namun malam itu, ketenangan itu akan diuji dengan cara yang berbeda. Abu Nawas, yang tak pernah kehabisan akal, memutuskan tiba-tiba bahwa waktunya telah tiba untuk ujian keempat ujian yang akan mengguncang dasar-dasar ketakutan sang raja. Menjelang tengah malam, Abu Nawas menyelinap ke istana dengan bantuan seorang pengawal yang sudah ia yakinkan bahwa ini perintah raja sendiri. Dengan langkah ringan, ia masuk ke kamar Harun yang sedang terlelap. Di tangannya, ia membawa sebuah kendi air dan sepotong kain basah. Perlahan ia menepukkan kain itu ke wajah sang raja sambil berteriak keras, Tuanku, bangun, istana terbakar! Raja meloncat dari tempat tidurnya, jantungnya berdegup kencang. Apa? Di mana apinya? Cepat, selamatkan keluarga istana. Ia berlari ke balkon, matanya mencari-cari cahaya api di segala arah. Tapi yang terlihat hanya taman yang tenang dan langit malam yang damai. Tidak ada asap, tidak ada kobaran api, hanya Abu Nawas yang berdiri dengan wajah datar menahan tawa. Raja menatapnya dengan campuran bingung dan marah. Abu Nawas, apakah ini lelucon yang pantas dilakukan di tengah malam? Abu tersenyum lembut. Tenanglah tuanku. Tidak ada api, tapi ada ketakutan yang selama ini menyala dalam dirimu, api yang jauh lebih panas dari nyala obor. Raja menghela napas panjang, menahan emosi. Kau membuatku hampir mati ketakutan. Abu mendekat, duduk di sisi tempat tidur. Itu dia, tuanku. Ketakutan adalah bayangan yang diciptakan pikiran sendiri. Tidak ada api, tapi engkau berlari seperti dikejar badai. Begitulah hidup kita terlalu sering terbakar oleh hal-hal yang bahkan belum terjadi. Raja menatapnya lama. Ada keheningan di antara mereka. Dalam diam itu, sang raja sadar betapa seringnya ia diperintah oleh rasa takut. Takut kalah, takut gagal, takut kehilangan kuasa, bahkan takut pada bayangan masa depan yang belum tentu datang. Abu melanjutkan, takut adalah anak dari imajinasi yang liar. Ia membuat orang mengurung diri dalam penjara yang tak terlihat. Engkau bisa memiliki seluruh dunia, tapi jika pikiranmu dipenuhi ketakutan, engkau tetaplah tawanan. Raja menunduk. Kau benar, Abu Nawas. Kadang aku takut hal-hal kecil, takut rakyat memberontak. Takut umur tak panjang, takut ditinggalkan sejarah, tapi apa guna?

Jika engkau kembali pada detik ini, pada napas yang sekarang, ketakutan itu pun lenyap seperti kabut tersapu cahaya. Raja menatapnya dalam-dalam. Jadi ketenangan datang dari keberanian untuk berada di saat ini? Abu mengangguk. Ya, orang yang hidup di masa depan hanyalah pengkhayal yang gelisah. Orang yang terjebak masa lalu hanyalah pengingat yang sedih. Tapi orang yang hidup di masa kini, ia bebas. Ia tidak dikejar apapun. Raja menatap tangannya yang masih bergetar, lalu tertawa kecil. Aku pikir aku sudah melewati banyak hal, tapi rupanya hatiku masih rapuh di hadapan ilusi. Abu berdiri menepuk bahunya dengan lembut. Kau manusia, tuanku. Bahkan raja sekalipun tetap punya sisi yang takut. Tapi saat engkau belajar menatap ketakutanmu tanpa lari, saat itu engkau sudah melangkah lebih jauh dari banyak orang. Ketika Abu hendak pergi, raja memanggilnya. Abu Nawas, terima kasih. Kau membangunkanku malam ini bukan dari tidur, tapi dari kelalaian. Abu menunduk hormat, lalu menjawab dengan senyum penuh makna. Dan esok pagi, tuanku akan bangun bukan hanya dengan tubuh yang segar, tapi dengan jiwa yang lebih berani. Malam itu, raja kembali ke ranjangnya. Ia menatap langit-langit dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut pada apapun. Tidak pada kematian, tidak pada masa depan, tidak pada kehilangan. Ia tahu, selama ia hadir di detik ini, tak ada yang bisa benar-benar mengusik ketenangannya. Pagi di Baghdad itu terasa lebih sejuk dari biasanya. Embun masih menempel di daun kurma ketika Raja Harun al-Rashid duduk di taman istana, memandangi permukaan kolam yang tenang. Ia merenung lama. Setelah ujian tentang ketakutan, jiwanya terasa lebih damai. Namun di kedalaman hatinya, masih ada sesuatu yang mengganjal semacam keinginan untuk mengendalikan segalanya. Ia ingin semua berjalan sesuai rencananya. Bahkan ketenangan pun ingin ia atur. Abu Nawas, yang seolah selalu tahu isi hati sang raja, datang membawa dua cangkir teh hangat. Ia duduk tanpa bicara, hanya memandangi air di kolam yang beriak kecil karena angin. Tuanku, katanya pelan, air itu tak pernah menolak angin, tapi juga tak mengejarnya. Ia hanya mengikuti gerak alam dan kembali tenang setelahnya. Itulah kebijaksanaan yang belum paduka miliki. Raja tersenyum samar. Raja tersenyum samar. Kau benar, Abu. Aku sudah belajar menahan amarah, kehilangan, ejekan, dan ketakutan. Tapi entah mengapa aku masih gelisah. Aku ingin kedamaian yang utuh, yang tidak bergantung pada keadaan. Abu menatapnya tajam. Kalau begitu, hari ini kita akan bicara tentang pasrah. Pasrah? Raja mengerutkan kening. Bukankah pasrah berarti menyerah? Tidak, jawab Abu lembut. Menyerah adalah berhenti berjuang, tapi pasrah adalah berjuang dengan hati yang tenang, menerima hasil tanpa menggantungkan kebahagiaan padanya. Raja termenung. Kata-kata itu menembus pikirannya seperti cahaya menembus kabut. Ia teringat betapa seringnya ia menuntut segalanya harus sesuai kehendak. Rakyat harus patuh, pejabat harus sempurna, cuaca harus mendukung rencananya. Dan ketika semua tak sesuai harapan, kemarahannya kembali tumbuh diam-diam. Abu kemudian mengajaknya berjalan ke kebun belakang istana. Di sana ada seorang tukang kebun tua yang sedang menanam pohon kurma. Berapa lama sampai pohon ini berbuah? Tanya raja. 7 tahun, tuanku, jawab si tukang kebun tanpa berhenti menggali tanah. Raja tertegun. 7 tahun? Tapi usiamu sudah tua, mungkin kau tak sempat mencicipi buahnya. Orang tua itu tersenyum. Mungkin tidak, tuanku. Tapi aku menanamnya agar orang lain bisa menikmati hasilnya nanti. Seperti aku menikmati buah dari pohon yang ditanam orang sebelumku. Abu memandangi raja yang terdiam. Lihatlah, tuanku, itulah pasrah. Ia bekerja tapi tak menuntut hasil untuk dirinya. Ia menanam dengan cinta, bukan dengan harapan akan imbalan. Raja menghela napas panjang. Aku baru sadar, Abu. Aku terlalu sering menanam untuk diriku sendiri, bukan untuk kehidupan. Mereka kemudian duduk di bawah pohon delima. Burung-burung berterbangan, dan sinar matahari menembus celah daun. Abu berkata pelan, hidup bukan tentang mengendalikan hasil, tapi menjalani proses dengan hati yang lapang. Pasrah bukan kehilangan kendali, melainkan membebaskan diri dari beban keharusan. Raja menatap langit biru, seolah mencari jawaban di antara awan.
Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa pasrah

0: ketika ia punya tanggung jawab besar seperti aku? Rakyatku bergantung padaku. Abu tersenyum. Tuanku, tanggung jawabmu adalah berbuat sebaik mungkin, bukan memastikan semuanya sempurna. Bahkan Allah pun tak menuntut hasil, hanya niat dan usaha yang jujur. Ketika engkau terlalu memaksa dunia tunduk pada kehendakmu, justru engkau menjadi budak keinginan sendiri. Kata-kata itu membuat dada sang raja terasa lega, tapi sekaligus pedih. Ia sadar, sebagian besar penderitaannya berasal dari dirinya sendiri. Dari keinginan yang tak pernah berhenti tumbuh, dari ambisi yang menyamar sebagai tanggung jawab. Ia mengejar ketenangan dengan cara mengatur segalanya, padahal ketenangan sejati justru datang saat ia berhenti memaksakan apapun. Abu berdiri, mengambil satu daun kering yang jatuh di pundaknya. Lihat daun ini, tuanku. Ia gugur bukan karena lemah, tapi karena sudah tiba waktunya. Begitu juga hidup. Ada hal-hal yang memang harus dibiarkan pergi agar kita tetap utuh. Raja memandangi daun itu lama sekali, lalu berkata lirih. Mungkin selama ini aku terlalu takut kehilangan kendali, sampai lupa bahwa hidup bukan sesuatu yang bisa dikendalikan. Abu menepuk bahunya. Ketika engkau benar-benar mengerti pasrah, engkau tak lagi dikendalikan oleh hasil. Engkau bekerja tanpa kecemasan, mencintai tanpa ketakutan, dan memimpin tanpa kesombongan. Saat itu, kedamaian yang kau cari tak lagi perlu dicari, karena ia sudah menjadi bagian dari dirimu. Raja tersenyum tipis, menatap ke arah tukang kebun yang masih menggali tanah dengan sabar. Dalam diam, ia merasa pelajaran itu tertanam dalam jiwanya seperti benih yang perlahan tumbuh. Ia mengerti sekarang, ketenangan bukan hadiah dari dunia, tapi buah dari penerimaan. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak ingin mengendalikan apapun. Ia hanya ingin hadir seperti daun yang jatuh dengan anggun, tanpa penyesalan. Sore itu, langit Baghdad diselimuti cahaya keemasan yang lembut. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari taman istana. Raja Harun al-Rashid duduk di beranda, memandangi langit yang mulai berwarna jingga. Ia tampak lebih tenang dari sebelumnya, seolah perjalanan panjang bersama Abu Nawas telah menyingkap tirai yang menutupi hatinya selama ini. Namun di balik ketenangan itu, masih ada satu pertanyaan yang menggelayut di benaknya. Abu Nawas datang membawa kendi air dan dua gelas tanah liat. Paduka tampak murung sore ini, katanya pelan sambil menuangkan air. Raja tersenyum tipis. Aku sedang berpikir, Abu. Setelah semua yang kau ajarkan menahan amarah, kehilangan, ejekan, ketakutan, dan akhirnya pasrah, apa lagi yang tersisa? Apakah itu cukup untuk mendapatkan ketenangan sejati? Abu menatapnya dengan tatapan lembut, seolah sudah menebak arah pembicaraan itu. Masih ada satu hal lagi, tuanku. Sesuatu yang paling sulit sekaligus paling melegakan melepaskan diri dari keakuan. Raja terdiam. Kata itu terasa asing sekaligus mengguncang. Keakuan? Ya, jawab Abu. Segala hal yang membuatmu merasa harus menjadi aku. Aku yang harus dihormati. Aku yang harus benar. Aku yang harus diingat. Selama engkau masih hidup demi mempertahankan citra dirimu, engkau akan terus gelisah. Raja menatap air di dalam gelasnya. Permukaannya memantulkan wajahnya sendiri, namun sedikit bergetar karena angin. Jadi kau ingin aku melupakan siapa diriku? Abu tersenyum kecil. Bukan melupakan, tapi membebaskan. Engkau tetap Harun al-Rashid, tapi jangan biarkan gelar itu menelan hatimu. Saat engkau bisa memimpin tanpa merasa lebih tinggi, menolong tanpa merasa berjasa, dan hidup tanpa merasa harus selalu menjadi pusat, saat itu ketenangan akan menjadi sahabatmu yang abadi. Raja terdiam lama. Suara burung sore mengisi keheningan di antara mereka. Ia mengingat kembali semua pelajarannya. Bagaimana ia pernah marah, takut, kehilangan, lalu belajar menerima dan pasrah. Tapi kini ia menyadari bahwa semua akar dari keresahan itu bermuara pada satu hal, ego. Abu Nawas, katanya perlahan, aku baru sadar bahwa semua penderitaanku lahir dari diriku sendiri. Aku ingin dihormati. Aku ingin dunia berjalan menurut kehendakku. Aku ingin segalanya berputar mengelilingi aku. Dan semakin aku berusaha mempertahankannya, semakin aku kehilangan diriku. Abu menatapnya penuh kebanggaan. Itu kesadaran yang jarang dimiliki seorang raja. Orang yang paling sulit menemukan ketenangan bukanlah yang miskin, tapi yang terpenjara oleh dirinya sendiri. Ego adalah musuh paling halus, ia membuatmu merasa hebat, tapi diam-diam mengikat lehermu dengan rantai keinginan. Raja mengangguk pelan. Lalu bagaimana aku bisa benar-benar bebas darinya? Abu menatap cakrawala yang mulai memerah. Dengan memberi tanpa pamrih, dengan berbuat tanpa ingin dikenal, dengan mencintai tanpa ingin memiliki. Saat engkau melakukan kebaikan tanpa menulis namamu di atasnya, dunia akan menjadi tempat yang damai karena kau telah menaklukkan musuh terbesar, dirimu sendiri. Raja termenung, lalu tersenyum lirih. Mungkin itu sebabnya aku selalu merasa lelah, karena selama ini aku sibuk mempertahankan sesuatu yang tak nyata kebanggaan. Abu mengangguk. Ego selalu lapar, tuanku. Ia tidak pernah kenyang, bahkan ketika seluruh dunia menunduk padanya. Tapi begitu kau berhenti memberi makan padanya, yang tersisa hanyalah kedamaian. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan semburat warna oranye di langit. Raja berdiri dan melangkah ke tepi taman, menatap pohon kurma yang pernah ia lihat ditanam oleh tukang kebun tua itu. Abu, katanya lirih, aku ingin menjadi seperti pohon itu berdiri tanpa kesombongan, memberi tanpa perhitungan, dan tetap tegak meski tak dipuji. Abu menatapnya dengan mata yang berkilat lembut. Dan jika itu yang engkau niatkan, tuanku, maka engkau telah menemukan kunci terakhir dari ketenangan. Karena orang yang telah menaklukkan egonya tidak lagi diombang-ambingkan oleh dunia. Ia hidup dalam kedalaman dirinya sendiri, dan di sanalah Tuhan bersemayam. Raja tersenyum. Hatinya terasa ringan, seperti baru saja meletakkan beban yang telah lama dipanggul. Ia menatap ke langit yang mulai gelap dan berkata, sekarang aku mengerti, Abu Nawas. Ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari, tapi sesuatu yang muncul ketika aku berhenti memperjuangkan diriku sendiri. Abu Nawas tertawa kecil, menundukkan kepala. Dan ketika seorang raja mampu berkata begitu, dunia pun menjadi lebih damai. Sore itu, keduanya terdiam, membiarkan angin membawa percakapan mereka ke arah langit. Tak ada lagi pelajaran yang tersisa, hanya keheningan yang manis. Tanda bahwa jiwa sang raja akhirnya pulang pada dirinya sendiri, bebas dari rasa takut, keinginan, dan keakuan. Dalam keheningan itu, ia menemukan apa yang selama ini ia cari. Ketenangan yang tak tergantung pada apapun.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Eh, serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Suka.
5: Boh, kayak gue ya. Ya wes nang anu, yuk aku diteran siki.
4: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lho.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener. Dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
8: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Tegurlah kesalahan saudaramu dengan perbuatan baikmu, dan hindarkan kelakuan buruknya dengan hadiah."

Suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat selesai melaksanakan sholat berjamaah, Umar bin Khattab, salah satu sahabat dekat Rasul yang berada di saf depan, merasa terganggu pikirannya. Setiap gerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabat terasa berat dan sukar. Terdengar bebunyian yang sedemikian mencolok, seolah persendian beliau saling bergesekan satu sama lain. Sholat kali ini pun terasa lebih lama dari biasanya. Usai sholat, Umar radhiyallahu anhu yang begitu khawatir dengan kondisi Rasulullah mendatangi beliau. Dengan hati-hati Umar duduk di sisi beliau, yang serta-merta beliau sambut dengan senyuman. "Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah engkau sedang menanggung penderitaan yang sangat berat. Sakitkah engkau ya Rasul?" tanya Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum sambil menggeleng. "Tidak wahai Umar, alhamdulillah aku sehat. Mengapa setiap kali engkau menggerakkan tubuhmu, kami mendengar seolah-olah sendi tubuhmu saling bergesekan?" Umar memperlihatkan ekspresi wajah prihatin, penuh kasih sayang dan khawatir. "Kami yakin engkau sedang sakit wahai Rasul." Meskipun kondisinya agak lemah dan agak pucat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tetap tersenyum. Sepertinya berupaya menjadi pelipur lara dari sesuatu yang tidak beliau katakan, meskipun kepada Umar, sahabat dekatnya. Karena jawaban "tidak" atau "aku baik-baik saja" beliau rasakan sudah tidak mencukupi lagi, maka kemudian Rasulullah mengangkat jubahnya hingga bagian perut beliau terlihat nyata. Seketika Umar dan sahabat terpana. Tampak perut beliau begitu kempis. Perut itu dililit oleh kain yang membuntal berisi kerikil-kerikil. Kerikil-kerikil yang menimbulkan suara berisik ketika mengimami sholat. Kerikil-kerikil yang memancing keingintahuan Umar dan menyangka beliau sedang dalam kondisi sakit serius. "Ya Rasul, apakah jika engkau mengatakan sedang lapar dan tidak punya makanan, kami tidak akan menyediakan dan menyiapkannya untuk engkau?" kata Umar bergetar oleh rasa iba dan penyesalan. Beliau menutup kembali perutnya dengan helai jubahnya, seraya menatap Umar dengan tatapan penuh pancaran cinta yang utuh. "Tidak wahai Umar, aku tahu apapun akan kalian korbankan demi aku. Akan tetapi, apa yang akan aku katakan di hadapan Allah nanti jika sebagai pemimpin aku menjadi beban bagi umatku?" Beliau mengedarkan pandangan kepada para sahabatnya yang lain, seraya berkata, "Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah dari Allah untukku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia, terlebih di akhirat." Subhanallah, siapapun yang mendengar kalimat beliau seketika terdiam. Ada yang berdenyar merambat ke bola mata mereka, beberapa terisak haru. Umar maklum bahwa dia tidak akan sanggup melangkah lebih jauh, memaksa beliau untuk mengikuti keinginannya. Maha suci Allah yang telah mengutus seorang pemimpin yang begitu mulia akhlak dan perkataannya. Alangkah rindunya kita kepada pemimpin sebijaksana beliau yang tidak mau membebani umatnya. Kelak pemimpin seperti inilah yang akan dinaungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan selain dari naungannya. Wallahu a'lam bishawab.

ada satu perbuatan dosa yang pasti di dunia dirasakan. Apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dia tetap dapat, di akhirat dapat sekali lagi. Itu janji Rasulullah SAW. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Maka tidak satu dua itu saya lihat dalam kehidupan. Hebat, rezeki banyak melimpah ruah, tapi jauh dari kebahagiaan. Apa sebab? Janji Rasulullah SAW, orang yang durhaka pada orang tua di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi. Dapat. Di mana letak keadilan Allah? Kenapa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Yang di dunia itu baru DP-nya, di akhirat baru kau rasakan cash-nya. Oleh sebab itu jangan pernah melawan pada orang tua, jangan pernah melawan. Apapun kata dia, jurus menghadapi orang tua ini tidak banyak, tiga saja. Kalau dia marah-marah, kalau dia cerewet, kalau dia ngamuk-ngamuk, pertama diam. Pulang kampung, marah dia. Saya bolak-balik kirim uang belanja, kenapa kamu IP-nya 2,0? Diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan susahkan dia. Kalau belum bisa menunjukkan prestasi, jangan susahkan hatinya. Jangan sampai belum ketemu dengan wajah kita pun dia sudah susah hati. Baru nama kita muncul di HP-nya, kumat darah tingginya. Bunyi handphone dia, dia lihat nama kita di situ, langsung berubah detak jantungnya. Karena ternyata bukan nama kita di situ dia buat. Siapa? Troublemaker. Oleh sebab itu jangan susahkan orang tua. Saya tidak ujuk-ujuk langsung jadi ustaz. Saya sempat jadi mahasiswa. Mahasiswa terlama di dunia. Saya kuliah di Mesir tahun 1998 sampai 2002. 4 September 1998 menginjakkan kaki di Kairo. November pulang tahun 2002. Tidak pernah sekalipun saya menyusahkan orang tua saya. Tak pernah saya minta uang pada mereka. Sampai almarhumah mak saya bertanya, "Kau makan apa di sana?" "Makan nasi," saya bilang. "Dari mana dapat uang?" "Beasiswa saya cukup, Mak. 162 pon. 50 untuk makan, 50 untuk rumah, tinggal 62. 20 dibagi lagi untuk ongkos, 20 untuk buku, 20 disimpan, mana tahu demam sakit enggak ada uang." Sampai pulang. Sampai akhirnya dia kasih tanya, "Gimana caranya ngirim uang supaya nanti di akhirat kalau Allah bertanya, pernah enggak ngirim uang?" "Pernah." Ya, saya tak mau menyusahkan. Saya menganggap kalau nanti saya minta hatinya susah. Kalau nanti saya banyak minta, saya tak bisa balas. Maka saya bukan berarti mengajak adik-adik tidak minta uang. Saya paham tak semuanya dapat beasiswa. Artinya minta, cuman kalau minta ya pulang nanti sampaikan ke orang tua. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad, maka saya tidak minta lagi, Mak. Tidak. Tapi tolong dirapel setahun sekali aja. Kalau mau merasakan bagaimana sayang mereka, coba hilangkan sayangnya itu agak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu baru terasa. Karena sifat manusia ini kalau sudah tidak ada, baru terasa. Judul lagu Roma. Kalau dia masih ada di depan mata kita, masih dekat dengan kita, kita merasa dia biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sudah tidak lagi ada, itu barulah. Oleh sebab itu coba kalau mau merasakan, kasih tahu dia, "Papa, Mama, untuk biaya kuliah saya 1 semester ini tolong jangan kasih dulu. Saya mau jual koran dulu. Saya mau kerja di Dorsmir dulu. Saya mau kerja loper dulu. Saya mau susah-susah dulu." Ketika saat kita tahu susahnya itu, tetes 10 keringat air mata, disitulah baru kita tahu, oh ternyata perjuangan mereka ini luar biasa.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, lisan si bijak berada di balik hatinya, tapi hati si dungu berada di balik lisannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badr, hingga ke kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
3: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
3: Serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kui?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
7: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
8: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
9: Assalamualaikum Ustadz Felix.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Terima kasih sudah menyempatkan untuk datang ke sini.
10: Alhamdulillah.
9: Ustadz Felix, jadi Moms Corner ini adalah podcast yang membahas seputar parenting, kesehatan, dan pernikahan. Nah, kebetulan Ustadz Felix di sini, kita ingin sekali belajar mengenai rumah tangga yang baik dalam Islam. Nah, kalau kita boleh bahas dari awal nih Ustadz, sebenarnya apa sih tujuan besar pernikahan dalam Islam?
10: Ya, alhamdulillah. Jadi saya kirain cuma moms aja yang datang ya.
11: Ada popsnya juga.
10: Ada popsnya juga, antum yang mewakili ya. Ya, jadi betul. Memang penjelasan segala sesuatu itu harus dari tujuan dulu. Dan kalau di dalam Islam, pernikahan itu adalah sesuatu yang memang kayak apa ya, kayak ibadah yang paling lama. Jadi kalau misalnya kita sholat itu cuma berapa ya, saya coba menghitung pernah sholat saya paling khusyuk ketika lagi mau ya, itu 8 menit. Itu sholat saya paling khusyuk tuh. Kalau misalnya nggak khusyuk ya mungkin sekitar ya 5 menit atau 6 menit lah. Kalau kita misalnya apalagi misalnya puasa. Puasa itu ya di bumi yang paling ujung ya itu sekitar 18 jam. Kalau sana kita pergi haji misalnya. Haji itu paling sekitar 5 hari udah beres insya Allah. Tapi kalau orang pernikahan kan nggak mungkin ya. Orang pernikahan mau untuk ya udahlah kita pernikahan 3 bulan aja kan nggak ada. Atau kita pernikahan cuma 1-2 tahun aja kan nggak ada. Semua orang yang pengen menikah itu pasti pengen menikah untuk selama-lamanya. Nah, karena itulah di dalam Islam, ibadah pernikahan ini adalah ibadah yang paling lama. Nah, karena itu ujian-ujiannya juga sangat berat sekali. Nah, karena itulah sebenarnya ibadah pernikahan itu, seperti yang Mbak sampaikan tadi, harus benar-benar tahu tujuannya itu untuk apa. Nah, di dalam Islam kalau kita memahami setidaknya ada 4 yang menjadi tujuan daripada pernikahan. Nah, itu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang sering dibaca di dalam surat-surat, di dalam undangan-undangan. Surat Ar-Rum ayat 21 kalau saya nggak salah ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Jadi kata Allah, sesungguhnya sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Jadi yang pertama adalah berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Nah, yang pertama adalah untuk sakinah. Makanya kalau ada orang datang ke tempat pernikahan orang, biasanya mereka bilang, samawa ya mas, samawa ya mbak, samawa ya mas, samawa ya mbak, gitu. Kenapa? Samawa itu sakinah, mawadah, waroma. Nah, litaskunu ilaiha, yang pertama adalah sakinah. Lalu kemudian, waja'ala bainakum mawaddah. Itu ada rasa, wud itu adalah kasih sayang bersifat fisik. Jadi dia saling sayang menyayangi secara fisik, mereka saling dekat, dan kemudian saling menyenangkan, dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah rahmah, kasih sayang bersifat non-fisik. Lebih kepada sesuatu yang kayak apa ya, kasih sayang ibu kepada anaknya. Nah itu minimal jadi ada 4 yang menjadi tujuan pernikahan di dalam Islam. Sebenarnya seperti itu.
9: Oke Ustaz, kalau bagaimana cara berumah tangga yang baik di mata Allah tuh gimana Ustaz?
10: Nah, kalau kita mengacu pada tujuan, maka Allah tuh pengen manusia tuh sebenarnya adalah tenang. Makanya yang pertama ketika kita lihat di dalam Islam tadi, azwajan artinya adalah pasangan. Azwaj itu selain dia pasangan, dia juga artinya ada relationship. Jadi ada sebuah hubungan. Jadi kalau cuma berpasangan tapi tidak berhubungan itu nggak nyambung namanya. Tapi ada pasangan dan ada relationship. Nah yang pertama adalah dia punya visi berarti. Dia punya sesuatu yang dia kejar. Artinya setiap orang yang menikah itu harus punya sebuah visi. Sebuah hal yang dia inginkan, sebuah hal yang dia cari itu maksudnya. Nah karena dia punya sesuatu yang dia cari, maka berpasangan itu menjadi sesuatu yang berharga. Karena mereka nyari sesuatu. Contoh gini ya. Ada banyak orang, ini saya agak bahas agak panjang dikit, mohon maaf ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ada seseorang, dia itu misalnya bosan sama suaminya atau bosan sama istrinya. Setelah kita cari tahu kenapa dia bosan, karena ternyata dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Misal ya, mohon maaf kalau dulu ada orang pacaran misalnya. Ketika dia sudah pacaran, yang laki-laki menginginkan sesuatu dari perempuan ini. Atau perempuan ini menginginkan sesuatu daripada laki-laki ini. Biasanya kalau orang sudah dapat sesuatu yang diinginkan, dia jadi bosan. Dia jadi kehilangan tujuan. Tapi kalau ada orang tujuannya itu agak jauh, itu biasanya akan lebih panjang juga perjalanannya. Nah, maka di dalam Islam itu kalau kita berbicara tentang tadi, yang pertama adalah azwaj, adalah ada visi di situ. Yang kedua adalah visi itu menimbulkan rasa sakinah. Sakinah itu seperti apa? Jadi gini, Mas lagi belajar ini ya, lagi belajar memperbaiki Quran ya.
11: Betul.
10: Saya juga sama. Di dalam Al-Quran itu ada istilah namanya sukun. Pernah belajar nggak Mas sukun Mas?
11: Saya taunya buah.
10: Mau sukun, baik. Sukun itu buah, betul ya. Selain buah itu sukun itu artinya berhenti. Jadi ada tanda sukun itu biasanya bulat kalau dalam bacaan Quran. Sukun artinya berhenti atau diam. Kan gitu kan ya. Nah, kata yang sama digunakan untuk kata sakinah. Artinya berhenti atau diam. Atau dalam bahasa Arab, maskanah itu artinya adalah rumah, home, gitu kan. Artinya rumah itu apa? Tempat orang berhenti, tempat orang diem, tempat orang merasa tenang. Atau dalam bahasa Indonesia namanya stabil. Misalnya contoh, ini meja ada 4 kaki, makanya dia stabil. Kalau meja cuma 2 atau 3 kaki, dia nggak stabil. Nah, misalnya kalau dalam bahasa Jawa, mapan. Mapan itu artinya adalah stabil, artinya sakinah. Maka pernikahan itu akan memberikan rasa sakinah itu tadi. Nah, itu adalah salah satu yang Allah inginkan di dalam manusia. Jadi yang Allah inginkan adalah pertama manusia tuh dia punya satu tujuan yang dia cari berdua. Karena kalau saat dia sudah tidak punya tujuan berdua lagi, ya untuk apa bersama-sama? Tapi ketika dia punya tujuan berdua yang dia cari, nah untuk itu adalah pernikahan. Maka ada visi dan misi dalam pernikahan. Yang kedua, pernikahan tuh Allah pengen agar kita jadi tenang. Makanya ketika dulu ketika Adam diciptakan itu dia bilang, ya Allah kok sepi banget. Kok nolongso banget saya ini. Kenapa? Karena bayangin gini, Mas pernah ngerasa gak, Mas? Pulang ke rumah terus gak ada istri.
11: Sedih.
10: Selain sedih apa lagi, Mas?
11: Ngerasa kayak gak balik ke rumah.
10: Kayak gak balik rumah?
11: Iya.
10: Oh, itu luar biasa. Itu sudah tingkat lanjut tuh pelajarannya, Mas. Karena di dalam Islam, istri adalah rumah. Makanya dikatakan, litaskunu ilaiha, agar kamu sakinah bersama dia, karena dia menjadi rumah bagimu. Karena kalau misalnya kita pulang rumah, gak ada istri, itu bukan kayak di rumah. Nah, salah satu yang diinginkan oleh Allah lah kita merasa tenang. Makanya kalau ada orang sudah nikah itu biasanya beda dengan orang yang belum nikah. Percaya nggak, Mbak? Saya tuh sama istri saya tuh, kadang-kadang saya bilang gini, Umi, ke atas dong. Setelah itu dia ke atas kan, ke kamar. Terus kemudian setelah dia ada, saya nonton, Mbak. Saya nonton film di komputer. Terus dia bilang, manggil-manggil istri terus dianggurin. Untuk apa manggil-manggil istri? Saya bilang supaya saya tenang. Karena kalau nggak ada dia, saya nggak bisa nonton. Karena saya merasa saya nggak tenang. Nah, itu salah satu tujuannya adalah pertama, kita punya visi yang kita cari bersama. Yang kedua, kita merasa tenang dengan kehadiran dia. Dengan kehadiran dia, kita merasa bahwa kita terlindungi. Kita merasa ada yang untuk membuat kita nyaman, ada yang membantu kita, dan seterusnya. Dan dua yang lain tadi, ya berkaitan dengan itu juga. Mawaddah itu adalah, mohon maaf, kalau ada orang sudah menikah, itu kan salah satu yang dia cari adalah memenuhi keperluan biologisnya dia. Nah, itu juga adalah sesuatu yang dipenuhi oleh Allah lewat pernikahan. Nah, sehingga orang itu merasa tenang karena biologisnya sudah tercapai. Karena kata orang, laki-laki itu simple. Andaikan dia sudah punya uang dan urusan dia ranjangnya beres, maka dia tenang. Maka kalau ada misalnya di kantor, Mas, nanti kalau ada orang yang bermasalah, itu biasanya dua masalahnya. Kalau nggak punya utang, berarti urusan ranjang. Nah, karena itu adalah ketenangan juga. Nah, berikutnya rahmah. Apa? Mempunyai keturunan. Nah, makanya kemudian di dalam Islam itu ketika Allah katakan, beranaklah, lalu kemudian milikilah keturunan, karena keturunan itu menjadikan orang juga tenang. Nah, jadi setidaknya juga berdasarkan tujuan pernikahan, ada 4 juga yang Allah inginkan dari pernikahan seorang laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Yang pertama adalah dia punya visi yang bisa diselesaikan. Yang kedua adalah dia punya pasangan yang membuat dia merasa sakinah, stabil, tenang. Yang ketiga adalah dia punya, mohon maaf, urusan biologisnya terpenuhi. Yang keempat adalah dia bisa punya keturunan dari situ. Gitu.
9: Iya, kalau gitu saya ingin menanyakan kewajiban dan hak istri. Yeah. Dari istri dulu ya. Dalam Islam kepada suami itu gimana sih?
11: Nah, dari sini pertanyaan saya memanjang.
10: Baik, di dalam Islam itu Allah terangkan di dalam surat An-Nisa tentang kewajiban suami dan istri. Allah sampaikan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tapi tetap walaupun ditanyakan adalah kewajiban suami, saya tetap harus jelasin kalau Al-Qur'an suami dulu yang dibilang daripada istri, walaupun tadi yang ditanyakan adalah kewajiban istri. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah qawwam bagi perempuan. Nah, kebanyakan orang-orang ahli tafsir dan ulama-ulama ketika membacakan ini mengatakan bahwa qawwam ini hanyalah sekedar kepemimpinan. Tapi setelah saya cari-cari, qawwam itu ternyata awalnya literalnya bukan masalah kepemimpinan. Tapi qawwam itu awalnya adalah literalnya masalah qiyam atau berdiri. Jadi dikatakan kalau misalnya kita baca literal, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu harus senantiasa berdiri di hadapan wanita. Berdiri itu maksudnya apa? Qawwam atau qiyam itu ternyata seperti tiang. Nah, tiang penyangga yang harus selalu berdiri. Artinya apa? Kalau seandainya rumah itu nggak ada tiang, maka ambruk itu rumah. Nah, perempuan itu ibarat rumahnya, Mbak. Tadi sudah kita sampaikan. Sedangkan laki-laki itu ibarat tiangnya. Nah, kalau tiangnya itu kemudian nggak ada, ambruk rumahnya. Berarti laki-laki adalah supporter bagi perempuan. Itu adalah arti awalnya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, bermakna laki-laki adalah supporter wanita. Supporter apa aja? Supporter dalam bidang uang, supporter dalam bidang perlindungan, supporter dalam bidang penjagaan, supporter dalam bidang bimbingan, arahan, dan segala macam. Itu yang pertama. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dikatakan seperti perempuan itu memiliki sebuah benteng. Nah, jadi kalau misalnya Mas Indra dengan istrinya itu seperti sebuah benteng bagi istrinya, melindungi. tidak menjadi yang menyakiti, orang terakhir yang menyakiti dia, dan orang pertama yang membantu dan menyenangkan dia. Itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Yang berikutnya adalah bima fadallahu ba'dohum 'ala ba'din. Karena laki-laki ini sudah dilebihkan atas wanita. Dilebihkan soalan apa? Soalan logika laki-laki dilebihkan. Bukan berarti kita merendahkan wanita, tidak. Karena gini, di dalam Islam itu laki-laki dilebihkan tertentu, perempuan dilebihkan tertentu. Karena tidak serta-merta ketika laki-laki lebih logikanya, lantas itu adalah kelemahan wanita. Enggak. Tapi perempuan itu justru ketika dia tidak bagus dalam logika, justru kekuatan itu bagus dalam emosional. Dan ternyata yang banyak dimenangkan adalah emosional. Ini tuh kan. Makanya laki-laki banyak tertindas kan gitu kan. Ya, ya. Kayak wajah saya gitu ya. Nah, jadi artinya kalau kita berbicara tentang laki-laki itu adalah kelebihannya apa? Logika, arahan, bimbingan, pengajaran. Ini semua adalah tugas daripada laki-laki. Maka di dalam Islam itu seolah-olah berlaku satu kayak perkataan, kalau istrinya salah, itu pasti salah suaminya. Udah gak usah dilihat lagi. Kalau istrinya ada sesuatu yang salah, gak usah ditanya suaminya, itu sudah pasti salahnya dia. Salahnya istri, itu pasti salah suami. Salahnya suami, itu gak salah istrinya. Karena istri tidak bertanggung jawab atas pendidikan terhadap suaminya. Tapi sebaliknya, suami bertanggung jawab atas pendidikan terhadap istrinya. Yang ketiga adalah wabima angfaku min amwalihim, yaitu adalah atas apa yang dia berikan berupa nafkah, yaitu adalah harta. Nah, berarti kewajiban laki-laki terhadap wanita, kalau misalnya kita bisa summarize di dalam Al-Quran, pertama menjadi qawwam dengan segala maknanya, pemimpin, pilar, supporters, dan segala macam. Yang kedua, dia menjadi pengarah dan pengajar, yaitu adalah dengan apa yang dilebihkan oleh Allah kepada dia, yaitu adalah pendidikan, arahan, ilmu, logika, dan segala macam. Yang ketiga adalah dia menjadi orang yang menafkahi perempuan itu. Nah, menafkahi tidak serta-merta harus laki-laki itu yang lebih kaya daripada perempuan. Enggak, fakta menunjukkan pada kita, yang menarik adalah Bunda Khadijah itu pengusaha yang jauh lebih tinggi daripada Rasulullah. Salah satu bantuannya Bunda Khadijah yang sangat luar biasa adalah hartanya kepada Rasulullah. Artinya, nafkah itu tidak serta-merta harus kemudian lebih kaya. Enggak, tapi nafkah itu memberikan, mau tahu mas, nafkah itu apa? Ulama mengatakan gini, nafkah itu adalah sandang, pangan, papan. Nah, kalau papan, di mana kita bertempat tinggal, itulah tempat tinggal istri kita. Yang kedua adalah makan, apa yang kita makan, itu yang dia makan. Kalau misalnya sandang, minimal memberikan baju setahun sekali. Itu sudah termasuk, tapi insya Allah itu standar yang paling rendah gitu kan ya. Itu sangat mudah sekali. Nah, baru kemudian berbicara tentang perempuan. Apa balasan perempuan? Maka Allah langsung menjawab, fasolihatu. Bahwasanya yang di awal ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Rijal, laki-laki itu adalah pemimpin atau supporter terhadap perempuan. Tapi balasannya bukan an-nisa'u, kan rijal nisa. Enggak, tapi Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, balasannya adalah fasolihatu. Jadi enggak disebut lagi perempuan, tapi langsung solihah-solihah itu. Solihah itu apa? Mereka yang memperbaiki. Kenapa? Karena fungsi memperbaiki itu cuma ada pada perempuan dan sedikit sekali ada pada laki-laki. Kalau bahasa saya, yang harus waras dalam rumah itu perempuan. Kalau misalnya laki-laki diharap waras, agak sulit. Karena keputusan laki-laki itu banyak kan enggak waras. Makanya contoh misalnya kalau di dalam rumah lagi ribut misalnya, siapa harus minta maaf duluan? Ya perempuan. Kenapa? Karena perempuan yang waras. Karena laki-laki tidak. Karena perempuan yang bisa memperbaiki. Karena laki-laki tidak. Fasolihatu. Yang berikutnya adalah konitatun. Yaitu adalah mereka yang beribadah pada Allah. Jadi justru yang menjadi sangat luar biasa di dalam Islam adalah ketika laki-laki itu disuruh untuk ini, maka perempuan disuruh untuk memperbaiki. Yang kedua, dia justru untuk beribadah pada Allah. Karena ketika dia beribadah pada Allah, dia sebenarnya menyelesaikan banyak problematika dalam rumah tangga dia. Karena dia taat pada Allah. Yang ketiga, hafizotun. Dia menjaga dirinya dan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya ada ataupun suaminya tidak ada. Karena gini mbak, menarik. Saya mau nanya. Mas, apa mas siksaan terbesar bagi mas? Kira-kira mas, kalau dalam kehidupan rumah tangga.
11: Apa ya?
10: Yang paling mas takutin.
11: Tidak mencintai satu sama lain tapi tinggal bersama.
10: Oke, selain itu mas, ada yang lebih nyakitin gak? Kalau misalnya, apa yang mas takutin banget dari Mbak Niki misalnya?
11: Apa ya?
12: Kalau saya lagi marah.
10: Ada yang lebih parah gak kalau selain lagi marah?
11: Ditinggal mungkin.
10: Selain ditinggal?
11: Apa ya?
10: Oke, aku coba sampein ya. Aku mencoba untuk mensimulasi apa yang paling parah yang aku gak bisa toleran pada istriku. Maka aku bilang, aku cuma minta kamu jangan dua ini. Karena dua ini aku gak bisa toleran. Selain itu aku bisa toleran. Kamu gak bisa masak, aku bisa toleran. Kamu gak bisa nyetir, aku bisa toleran. Kamu gak bisa ini, aku bisa toleran. Kamu mau berkata-kata kasar, aku masih bisa toleran. Tapi dua ini aku gak akan bisa toleran. Satu, murtad. Dua, selingkuh. Kepikir gak, Mas? Itu, kalau itu terjadi kira-kira gimana? Bubar. Nah, bagiku itu sesuatu yang sangat, itu sesuatu yang sangat ngeri sekali. Dan faktanya kejadian di barat kan begitu kan ya? Kalau ada seorang laki-laki memergokin istrinya selingkuh, itu bisa jadi dia langsung ngambil senjata, ditembak dua-duanya, terus dia bunuh diri. Karena kenapa? Karena apa gunanya lagi hidup? Karena dia merasa sudah semuanya habis. Nah, di dalam Islam itu adalah perempuan tuh cukup melakukan untuk menjaga dirinya saja, menjaga kehormatannya aja, itu benar-benar sudah membantu laki-lakinya. Nah, makanya kemudian hafidhotun itu yang terakhir adalah menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya, dan kemudian menjaga dirinya ketika suaminya nggak ada ataupun ketika suaminya ada. Nah, itu adalah balasannya di dalam Islam. Jadi mudah sekali di dalam Islam.
12: Tapi laki-lakinya boleh selingkuh, menikah lagi.
10: Menikah lagi. Yeah. Nah, itu adalah termasuk salah satu kebolehan, bukan kewajiban. Makanya kemudian ketika di dalam Islam, sama istri saya juga nanya ketika saya menikah sama istri saya, kamu nanti mau nikah lagi gak? Saya bilang, saya usahakan tidak ya. Kenapa usahakan? Kan saya tidak tahu. Jadi gini, karena gini, sebenarnya kalau laki-laki itu ya, laki-laki ditanya sama perempuan ditanya, itu preferensinya pasti berbeda. Karena laki-laki dan perempuan berbeda. Misal, laki-laki itu pengennya banyak. Ketika dia dapat satu, dia gak akan cukup dengan satu. Dia maunya dengan yang lain. Itu dari dulu juga seperti itu. Perempuan gak? Perempuan dia kalau satu, dia satu aja. Nah, karena itulah terjadi beberapa perbedaan. Dan karena itulah tidak diwajibkan untuk nikah lebih daripada satu di dalam Islam. Cuma diperbolehkan karena ada beberapa kasus yang bisa memungkinkan itu jadi solusi. Misal ketika kita tuh terjadi perang misalnya. Atau ketika misalnya ada seseorang istri yang belum bisa untuk mengandung. Dan kemudian laki-lakinya belum mau untuk menceraikan. Jadi dia bisa untuk menambah supaya dia mendapatkan anak juga dan tetap bisa untuk ngurus istrinya yang satu itu dan beberapa hal yang lain. Tapi kalau saya sih belum kepikir sih kalau saya. Cuman itu diberikan sebuah solusi aja supaya mereka itu bisa menjalankan tanpa melakukan sebuah hal yang buruk. Karena pada faktanya banyak juga orang-orang yang melarang misalnya untuk melakukan hal-hal seperti itu, tapi ujung-ujungnya mereka melakukan ya perzinahan juga ujung-ujungnya. Nah, itu yang kita benar-benar benar-benar sesalkan lah, yang kayak gitu-gitu. Tapi ya itulah, di dalam Islam ada.
12: Jadi kalau misalnya istrinya melakukan dosa, dosanya pun juga ditanggung suami.
10: Tentu saja. Setiap dosa istri itu dosa suami.
12: Sekecil apapun.
11: Walaupun yang enggak diketahui oleh suaminya.
10: Walaupun enggak diketahui, iya. Karena gini ceritanya. Mas ketika lagi menyalamin bapaknya Mbak Niki, bapaknya kan bilang saya nikahkan anak saya Fulana binti Fulan kepada engkau dengan mas kawin sekian. Nah, terus ketika mas bilang, saya terima nikah dan kawinnya. Nah, itu ketika bilang itu mas, itu semua kewajiban bapaknya pindah ke mas. Dan semua hak bapaknya pindah ke mas. Dengan tambahan. Bapaknya nggak boleh ngelihat Mbak Niki tanpa busana. Mas boleh. Nah, itu tambahan hak daripada mas sebagai seorang suami. Tapi semua kewajiban dan hak bapaknya itu pindah ke mas semua. Berarti kalau sebelumnya Mbak Niki melakukan sesuatu yang salah, bapaknya yang kena. Setelah mas nikahin, mas yang kena.
11: Jadi walaupun ada dosa yang dilakukan di belakang, misalnya kita gak tahu dia sholat apa enggak gitu, berarti tetap suami mas yang kena. Menanggung dosanya juga.
10: Iya, tapi kalau mas Indra gak sholat, Mbak gak menanggung.
12: Wow.
10: karena mas yang berkewajiban untuk mendidik kan itu kan ya. Sama kayak seorang orang tua yang mendidik anak-anaknya. Nah, itu di dalam Islam begitu. Karena memang kita diberikan tanggung jawab untuk itu. Jadi artinya kita diberikan seluruh tools untuk mendidik perempuan. Nggak fair dong kalau kita nggak mendapatkan extra responsibility kan gitu kan ya. Nah, itu di dalam Islam begitu.
12: Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pikirkan, aduh enak banget suami kita bisa nikah lagi, tapi sebenarnya tanggung jawab laki-laki itu jauh lebih besar dari itu.
10: Iya. Dan gini ya.
11: Apalagi kalau istrinya banyak.
10: Iya. Nah, satu aja gimana mas rasanya mas? Kita juga sering bilang gitu. Artinya kalau saya secara pribadi melihat ya, bahwa saya kalau ada orang yang berpikir untuk nikah lagi misalnya, saya pernah ketemu dua orang ustadz saya yang nikahnya lebih daripada satu. Dan saya pernah nanya tuh sama ustadz saya, kok ustadz nikah lagi? Dia bilang gini, kamu tanya aja tuh sama ustazah, sama istrinya. Setelah saya tanya, ternyata yang nikahin itu istrinya. Karena istrinya, ya ini boleh percaya boleh enggak ya, tapi ini ada kenyataan. Jadi istrinya, gini mbak ceritanya. Ini bukan meyakinkan mbak ya, bukan bantu antum ya, bukan. Tapi ini kenyataannya. Ini ada seorang ustazah, dia punya teman dari kuliah, dan belum menikah-nikah. Temannya teman baik, bestie banget. Nah, karena dia merasa bahwa ketika dia sudah nikah, dia punya kebahagiaan, dia sudah punya anak, rahimnya berfungsi, dia bilang gini, tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi saya seorang ibu, melainkan ketika rahim saya berfungsi dan kemudian punya anak dari rahim saya. Nah, saya pengen teman saya mengalami itu juga. Maka kemudian dia bilang, kamu gak nikahin teman saya? Ya, jadi itu bukan kayak di film, tapi memang ada. Teman saya yang satu lagi, istrinya sakit, sehingga gak bisa melahirkan, akhirnya dia minta agar dia nikahin temannya juga. Nah, karena dia, ya, walaupun bukan berarti tanpa problem ya mbak ya, pastinya ada problem. Ya, karena kita udah tau lah, namanya perempuan, ya dia bilang, saya kuat, ya mana ada perempuan yang kuat sebenarnya, pasti ada juga konflik ya, cuman mungkin yang mereka cari itu yang mereka dapat lebih besar daripada konflik yang mereka tanggung ya. Ya toh bukannya itu semua kehidupan manusia kayak gitu kan.
12: Iya. Kalau saya sering membaca istri bahagia tuh keluarga bahagia, istri bahagia rezeki suami lancar.
10: Betul.
12: Apakah kebahagiaan istri itu yang paling penting dalam rumah tangga? Atau apa sih maksud kata-kata itu Ustaz?
10: Secara logika, di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita harus memilih antara bapak kita yang bahagia atau ibu kita yang bahagia, tentu kita memilih ibu kita yang bahagia. Kenapa? Karena kalau bapak kita bahagia, cuma dia bahagia doang. Sebaliknya kalau dia lagi kesel, dia biasanya juga kesel sendirian. Tapi kalau ibu kita yang kesel, itu serumah harus ikut kesel juga.
12: Setuju.
10: Coba bayangin ya. Jadi kalau ibu saya lagi kesel misalnya ya, itu kita tidak boleh kelihatan bahagia gitu maksudnya. Kenapa? Karena kita harus ikut sebel juga. Karena dia lagi sebel. Contoh nih, ibu kita lagi sebel nih, kita lagi main game, udah langsung matiin aja tuh. Kenapa? Karena dia ke kita tuh, pasti kita kena omel juga. Karena kita gak lagi ngapa-ngapain. Kalau bapak kita sebel kan gak gitu juga. Nah artinya secara logika aja, memang ibu itu harus lebih dijaga dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu adalah ibu kita sendiri sebenarnya. Jadi gampangnya gini, ada sebuah rumah tanpa bapak itu udah biasa. Tapi kalau sebuah rumah tanpa ibu itu bukan rumah tangga namanya. Makanya ibu itu yang menentukan rumah itu nilainya seperti apa. Maka membahagiakan istri sama dengan membahagiakan semuanya. Dan kalau istrinya susah itu sama dengan menyusahkan semuanya, itu betul. Makanya di dalam Islam, jangankan keluarga, kata ummah saja itu diintikan dengan kata artinya ibu. Artinya ummah ini kalau mau benar, ya harus ibu dulu yang benar. Maka kalau kita misalnya lihat sekarang ya, gak usah sekolah tinggi-tinggi lah, ibu tuh gak usah sekolah tinggi-tinggi, ujungnya ke dapur, kasur, dan sumur. Lah gimana kalau misalnya dia gak tinggi pendidikannya, dia gak pinter, dia menghasilkan anak-anak yang, ya anak-anak yang mohon maaf, yang jadi beban nantinya. Nah, makanya kita perlu benar-benar untuk mendidik perempuan. Bapak saya sebelum saya masuk Islam, dia bilang gini, Lik, kalau kamu benahi Indonesia, ada tiga harus kamu benahi, Lik. Yang pertama, Muslim, karena mereka paling banyak. Dua, orang Jawa, karena mereka paling banyak. Tiga, perempuan, karena mereka paling banyak. Perempuan, Muslim, Jawa, nah, itu yang paling banyak. Artinya apa? Perempuan ini, kalau misalnya mereka rusak, semua rusak. Tapi kalau mereka benar, insya Allah anak-anak mereka akan jadi benar. Nah, itu yang kita lihat benang merahnya di dalam Al-Quran.
11: Saya sekarang sering dapat ngelihat pertanyaan-pertanyaan gitu di sosial media. Kalau misalnya disuruh pilih antara sebagai laki-laki nih ya, yang sudah menikah, antara anak perempuan, istri, dan ibu. Nah, terus mana nih yang perlu di prioritasan paling pertama itu gimana?
10: Oke, bagus. Gitu ya. Ini sebenarnya pertanyaan akan sangat sulit sekali. Makanya di dalam Islam, setiap orang tuh dikasih porsinya masing-masing. Contoh misalnya, saya kasih contoh, ada orang ngutang dengan orang lain. Orang yang ngutang itu punya dalil, orang yang ngutangin itu punya dalil. Orang yang ngutangin dalilnya adalah, kamu kasih panjang utangmu itu pada orang, biar dia merasa ringan. Kalau kamu yang ngutangin, cepat bayar. Kalau kamu mati, dan kamu belum bayar utang, nanti kamu akan terganjel untuk masuk surga. Nah, maka sama kayak di dalam keluarga juga. Seorang ibu punya dalil, seorang anak punya dalil, seorang anak perempuan punya dalil, istri juga punya dalil. Yang susah dalam kehidupan zaman sekarang, semua orang pegang dalil orang lain. Seperti kalau yang ngutangin pegang dalil yang ngutang pegang dalil yang ngutangin. Yang ngutang bilang, bro, jangan buru-buru, kamu tuh harus memperpanjang waktunya. Yang ngutangin bilang, kamu tuh harus bayar, kalau kamu mati, kamu belum bayar, kamu nggak masuk surga. Itu beda. Nah, makanya kalau kita nggak boleh pakai dalil orang lain. Seorang ibu kadang-kadang nanya sama anaknya, kamu punya istri kan? Kalau istrimu kecebur dan aku kecebur di laut, dan kamu cuma bisa nolong satu, kamu nolong mana? Itu sebab salah. Kita ngomong kita tolong istri kita, ibu kita ngamuk, kita dibilang durhaka, diubah jadi batu, kan bahaya. Nanti kalau kita bilang kita tolong ibu kita, istri kita bilang, kamu tuh nikahin aku untuk apa, kan gitu kan ya. Nah, maka setiap orang punya dalil masing-masing. Maka di dalam Islam, kalau pendidikan Islam sudah masuk, akhirnya seorang ibu bilang, nak, kalau saya terjadi misalnya kecebur, kamu tolonglah dulu istrimu. Kenapa? Kamu sudah hidup sama aku sudah lama. kamu punya kehidupan sekarang sama istrimu, tolong istrimu duluan. Istrinya bilang, enggak, kamu sampai mati itu milik ibumu, kamu tolonglah ibumu. Nah, sama-sama stres juga akhirnya. Cuma satunya stresnya mati bahagia, satunya matinya stres gitu, karena suruh milih. Nah, tapi kalau misalnya secara hukum ya, secara hukum yang mana dulu, laki-laki milik ibunya sampai mati. Seorang anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Seorang anak perempuan milik bapaknya sampai dinikahkan kepada seorang laki-laki. Itu secara hukum. Maka kalau kita ya secara hukum laki-laki ya prioritas kita adalah ibu. Tapi balik lagi ya, bukan cowok yang gentle ketika dia memprioritaskan ibunya dan lalu meninggalkan istrinya. Makanya itulah pentingnya speak dewa kan gitu. Kan kita punya speak dewa. Contoh misalnya ya, ibu saya protes, itu tuh istrimu tuh ya gini. Misalnya, terus kita bilang, Mi, namanya juga masih anak muda, namanya juga masih belajar. Kalau mami kan sudah pro, ya mami ya ajarin lah supaya dia tuh bisa lebih baik. Tapi kalau saya ngomong ke istri saya, nggak mungkin saya ngomong gitulah, gitu kan? Saya ngomong yang lain lagi. Ya maklum lah, namanya juga sudah orang tua. Ya mungkin juga hidupnya juga nggak lama. Misalnya, jangan ngomong gitu sama ibunya, gitu kan ya. Maksudnya kita ngomong kan, sebagai laki-laki kan kita bisa ngomong ke sini beda tanpa menyakiti keduanya. Tapi nggak tahu kalau dua-duanya ngomong nanti ya. Nggak, maksudku ya juga nggak seperti itu sih. Tapi kita bisa lah insya Allah.
12: Pinter-pinter laki-lakinya ngomong aja.
10: Betul. Loh, laki-laki sebelum nikah aja bisa speak dewa kok. Masa setelah nikah nggak bisa? Nah itu kan justru laki-laki tuh harus bisa menempatkan diri menjadi seorang bapak, menjadi seorang anak, menjadi seorang suami di saat yang sama.
12: Dan menjadi penengah yang baik ya Ustaz.
10: Betul. Jangan sampai salah satunya merasa sakit. Itu tetap nggak boleh. Itu
11: bukan laki-laki. Anak perempuan? Kalau misalnya punya anak perempuan?
10: Kalau punya anak perempuan. Anak perempuan itu bagi seorang laki-laki pasti lebih diprioritaskan. Makanya kadang-kadang saya kan ditanya orang. Saya sering nanya orang. Kamu sayang anakmu yang mana? Dia bilang saya sayang semuanya. Iya jelas. Tapi anak laki-laki. Sorry, anak perempuan pasti lebih disayang bapaknya. Kenapa? Karena naluri perlindungan bapaknya muncul. Nah maka kalau kita bicara

0: dikasih nama dengan baik, dididik secara baik, dan kemudian dinikahkan secara baik, maka baginya surga. Itu jadi gitu.
1: Kalau soal pekerjaan rumah gimana Ustadz? Saya sering banget nih dapat komentar-komentar dari followers Instagram ataupun sosial media lainnya. Aduh capek banget nih aku harus melakukan pekerjaan rumah, menyapu, mengepel, cuci baju. Apakah emang itu purely tanggung jawab istri atau di Islam diajarkan laki-laki itu juga harus mengerjakan pekerjaan rumah?
0: Ya, faktanya Rasulullah membantu istrinya.
1: Oh.
0: Walaupun Felix jarang membantu istrinya. Jadi gitu. Tapi faktanya Rasulullah membantu istrinya. Rasul jahit baju, Rasul kemudian menghandle beberapa pekerjaan rumah tangga dan seterusnya. Dan bahkan Rasul Rasul sangat sangat tidak suka merepotkan istrinya. Sebab gitu. Nah, jadi artinya kalau bicara tentang rumah, apakah rumah itu harus harus selalu tanggung jawab perempuan? Tidak jawabannya. Tapi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri adalah perempuan selalu mengerjakan itu lebih baik. Itu yang tidak bisa dipungkiri. Artinya laki-laki itu ya laki-laki akan jadi laki-laki. Dia akan bagus ketika ditempatkan di posisi dia. Perempuan akan jadi perempuan yang lebih bagus ketika ditempatkan pada posisi dia. Contoh misalnya ya. Nyuci, ngepel, ya itu gampang lah ya. Itu mungkin bisa diwakilkan pada yang lain sekarang. Tapi kalau soal ngurus anak misalnya, ngurus anak ini kan contoh sesuatu yang laki-laki kan juga bisa ngurus anak. Bisa. Cuman gitu kan ya, kadang-kadang suka gimana ya? Suka kadang-kadang justru merepotkan. Karena ada penelitian bahwasanya laki-laki ketika ngelihat anak, karena dia itu full logic dan nggak pakai emosional, dia nggak bisa bedain anak ini maunya apa. Sedangkan perempuan ketika ngelihat aja dia udah tahu ini anaknya perlu apa. Karena memang itu yang dikasih pada perempuan, nggak dikasih pada laki-laki. Laki-laki dikasih logic, kasih perlindungan dan seterusnya. Perempuan dikasih untuk memahami emosional lebih banyak. Nah, artinya apakah harus selalu perempuan? Tidak. Laki-laki juga boleh, bahkan Rasul sering membantu istrinya. Dan kalau pertanyaannya dilembarkan lagi, apakah perempuan itu harus berada di rumah terus? Jawaban juga tidak. Karena contoh ya, saya agak kurang setuju ketika ada orang yang mengatakan bahwa di dalam Islam perempuan nggak boleh kerja. Kenapa? Karena Bunda Khadijah itu pedagang, bahkan pedagang yang well known, bahkan dikatakan perempuan yang paling kaya sekota Makkah, kan gitu kan ya? Itu kan ya. Kalau Mbak Niki se-Jakarta mungkin belum jadi yang paling kaya gitu kan ya. Nah ini Bunda Khadijah ini di tengah-tengah para laki-laki yang berdagang dia paling kaya. Nah artinya ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri.
1: Iya itu padahal kalau zaman sekarang kita
0: ya.
1: sering banget mendengar salah satu permasalahan rumah tangga adalah ketika istrinya mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari suaminya.
2: Iya.
1: Itu kenapa ya bisa kayak gitu Ustadz?
2: Ya.
1: Gimana cara menghadapinya?
2: Betul.
3: Dan kan kita tahu kalau misalnya anak dari umur 1 sampai 8 tahun ya katanya membutuhkan touch ibu lebih banyak daripada touch bapak.
0: Betul.
3: Kalau misalnya ternyata ibunya itu jadi salah satu tulang punggung rumah
0: keluarga
3: gitu, gimana jadi?
0: Nah, itu dia. Nah, kalau itu ini kan permasalahan kompleks ya, ada kombinasi. Nah, kalau gitu kita lihat pertama. Pertama, laki-laki ketika dia laki-laki bagaimanapun juga, dia dari awal sudah dididik. Nah, kalau nanti kamu sudah gede, kamu yang kerja. Kamu yang provide buat istri. Kamu yang memberikan kehidupan buat istrimu. Kamu yang nafkah istrimu. Maka ketika dia kerja, ketika dia pulang, dia bawa uang lalu kasih pada keluarganya, bagi dia ini sudah memang seharusnya. Tapi ketika perempuan, ketika dia bawa uang, maka dia akan mikir, ini untuk diriku sendiri. Ini seringnya sih, nggak semua ya, nggak semua, tapi seringnya. Maka ketika dia ngasih sesuatu pada keluarganya, dia merasa bahwa ini sesuatu yang lebih sudah aku lakukan. Maka biasanya yang muncul adalah rasa tadi, rasa dirinya sudah provide, sehingga muncul, boleh dong kalau aku begini, boleh dong kalau aku begini, dan segala macam. Nah itu yang kita, yang paling hindari dalam dalam rumah tangga. Tidak serta-merta ketika orang lebih besar penghasilannya, lantas dia lebih sombong misalnya, atau lantas dia lebih rebel misalnya. Tapi kadang-kadang itulah yang terjadi. Ketika seorang perempuan sudah punya penghasilan lebih besar, lantas dia merasa bahwa dia sudah provide, dia merasa bahwa dia bisa minta sesuatu yang lebih daripada yang lain. Yang kita harapkan nggak terjadi sebenarnya. Nah, bagaimana kemudian ketika dia bekerja juga, sementara anak-anaknya perlu perhatian juga. Bapak saya ngomong gini, saya pernah nanya, Pi, kenapa papi nggak bolehin mami kerja? Bukan nggak boleh, kenapa mami nggak kerja? Sementara kita di rumah setiap hari, kita kadang-kadang makan cuma telur dibagi 8. Makan Indomie bolehnya cuma sepekan sekali. Kenapa kita nggak bisa makan lebih enak? Kalau misalnya mami kerja, mungkin bisa kita makan lebih enak. Bapak saya bilang gini, Lik, selama papi bisa nyukupin, mami di rumah aja untuk kalian. Saya baru ngerti sekarang. Kenapa? Karena gini, saya mikir gini, iya juga ya. Saya punya anak misalnya. Ketika saya misalnya didik dengan baik, ketika saya udah mencurahkan segala sesuatu, misal Mbak, ketika Mbak jagain Isa sampai benar-benar dari pagi sampai malam, Mbak tahu setiap perkembangan dia. Setiap dia punya invitasi basket, Mbak nemenin dia. Ketika dia ada baca puisi, Mbak nemenin dia. Ketika dia pergi

0: mana Mbak nemen dia. Tiba-tiba suatu hari nanti dia jadi misalnya na'udzubillah min zalik, dia melakukan sesuatu yang nggak Mbak suka. Apa yang Mbak bisa lakukan? Mbak cuma tinggal mengangkat tangan, ya Allah, saya sudah nemenin dia dengan baik, sudah mencurahkan segala macam dengan baik. Seluruh waktu saya nggak ingat satupun yang saya bisa curahkan, tapi nggak saya curahkan. Kalau ini memang harus saya lakukan, ini memang harus terjadi, ya Allah kuatin saya, ya Allah. Kan gitu kan ya? Karena kita udah maksimal. Tapi coba kalau kita belum maksimal, mikirnya kita apa kalau dia berbuat sesuatu yang kita nggak suka?
1: Gagal.
2: Salah kita kali ya gitu.
0: Andai dulu aku ada. Andai dulu aku di situ. Dia bilang, "Mama sih. Pas aku pergi mama enggak ada. Kenapa sekarang mama demanding aku dan segala macam? Aku enggak pernah demanding mama dulu." Kita mikir, "Andai aku dulu nemenin dia lebih banyak. Andai aku nyesel." Nah, nyesel itu yang kita enggak mau. Sebenarnya. Nah, maka gimana caranya menyesuaikan itu dengan aktualisasi kita sebagai seorang perempuan misalnya. Maka kalau istri saya arahin, kalau kita punya pilihan sih, misalnya istri saya jualan online misalnya, artinya dia tetap bisa sama anak-anaknya, tetap dia bisa mengaktualisasikan dirinya karena dia pengen jualan. Atau dia senang jahit waktu itu, dia mau pergi ke balai latihan kerja misalnya, aku bolehin. Nah, tapi kita lihat bahwa ini ada tugasmu yang menjadi kewajibanmu, selesaikan dulu, porsi selanjutnya kamu bisa manfaatkan dengan baik. Nah, jadi kita bisa bagi, tapi jangan sampai, ya walaupun ya, waktu untuk anak itu kan nggak pernah cukup ya. Tapi setidaknya ya, kita sudah benar-benar maksimal. Untuk itu, jangan sampai nyesel, itu aja sih sebenarnya.
1: Oke. Kalau di era digital sekarang ini kan sering banget ya Ustadz, orang-orang atau couple gitu memperlihatkan keromantisan mereka di sosial media.
0: Betul.
1: Itu sebenarnya boleh gak sih Ustadz? Atau lebih baik hubungan tuh private aja?
0: Di dalam Islam, hubungan rumah tangga yang bersifat romantisme itu untuk mereka sendiri. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah laki-laki adalah pakaian bagi wanita, wanita adalah pakaian buat laki-laki. Artinya gini, kalau mas pakai baju ini yang nempel langsung di kulit mas adalah baju mas. Nah, begitu pun dengan istri bagi suami, suami bagi istri. Maka ketika itu dibuka keluar, itu rasanya kayak kita tuh buka baju, buka aib sendiri. Nah, coba kita lihat ya. Suatu hari saya pernah bilang sama orang-orang, saya tuh ngelihat ketika sosial media, banyak orang ingin menunjukkan keromantisan. Problemnya adalah, coba gini ya, coba bayangkan. Bayangkan, saya lagi punya mawar, lalu kemudian saya mau ngasih pada istri saya. Lalu kemudian saya ambil HP dong, kan ya. Kan ini kan kondisinya kan yang nggak banyak orang tahu kan saya lagi gini nih. Bukan, yang orang tahu kan saya cuma begini nih. Tapi kan kejadian saya begini nih. Atau ada orang yang kameramen di belakang saya. Sayang, ini buat kamu sayang, misalnya gitu kan ya. Terus kemudian istri saya tuh, oh makasih banget Abi, gini segala macam, misalnya dia merasa senang. Tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah ini buat dia atau ini buat konten? Kan gitu kan ya? Nah, problematikanya adalah apalagi ketika di dunia nyata ternyata dia gak seromantis itu. Maka seorang istri nanti akan bertanya, ah kamu kayak gitu cuma untuk konten aja. Tapi sama aku gak gitu. Nah, makanya sebenarnya di dalam Islam tidak harus semuanya dipublis. Ada beberapa hal yang menjadi kenangan berdua yang kita treasure dalam diri kita. Ya memang dia tuh orangnya begitu, kita seneng karena memang dia orangnya begitu, enggak cuma semua buat konten. Maka ketika saya sama istri saya, banyak hal saya lakukan enggak saya kontenin. Yang saya kontenin adalah beberapa yang menurut saya ya jadi pelajaran bagi mereka. Karena gini, penting juga bagi orang muslim untuk melihat seperti apa contoh orang-orang muslim itu berumah tangga. Misalnya ketika Mas Indra, Mbak Niki jalan keluar, menunjukkan bahwa pada orang-orang bahwa ini loh, kami ini berpasangan dengan satu nilai seperti ini, kan menunjukkan orang luar. Bagi orang, oke, ini adalah couple goals gue misalnya. Tapi misalnya kalau ada orang yang mohon maaf ya, setiap apapun harus dikontenin, itu dia nggak punya private area. Itu saya pikir apa ya, ya kayak semuanya habis dikontenin aja udah. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti kita melakukan ini karena konten atau benar-benar karena kita sayang sama dia. Itu karena semuanya dikontenin. Dan ujung-ujungnya biasanya ya pasti ke arah ujian. Karena gini loh Mbak, di dalam Islam kita meyakini bahwa apapun yang kita omongin itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Contoh ya, kita nunjukin bahwasanya kita lagi romantis sama istri kita. Besok, ketika kita nggak romantis sama istri kita akan ditanya orang. Maka kita berusaha terus untuk itu. Lama-lama kita bukan melakukan itu untuk istri kita, tapi untuk konten. Dan akhirnya kita diuji dengan keromantisan itu juga. Orang nyampein materi tentang Islam, sabar, akan diuji dengan sabar. Orang menyampaikan materi tentang parenting, akan diuji dengan parenting biasanya. Orang menyampaikan bagaimana cara romantis rumah tangga, biasanya akan diuji dengan masalah rumah tangga. Itu biasanya begitu.
1: Baik Ustadz, dan selama pernikahan tuh pasti apa ya, suami istri ada saatnya tidak satu pendapat gitu kan Ustadz, ada perbedaan pendapat atau enggak jutek-jutekan lah berantem gitu. Itu gimana ya Ustadz kalau misalkan kita suami istri tidak sedang satu pendapat.
0: Frekuensi udah berapa kali dalam satu pekan?
2: Kita sih jarang deh.
1: Jarang,
0: luar biasa loh jarang. Berapa tahun nikah?
1: Empat.
2: Hampir empat.
0: Empat. Itu akan semakin sering seiring dengan waktu.
2: Oh gitu.
0: Kan, ya. Contoh kayak saya sama istri saya. Saya sama istri saya tuh bisa hampir setiap hari kita marah. Setiap hari. Kadang-kadang kita gak senang dengan satu pendapat. Kadang-kadang mungkin dia capek, aku capek. Terus kemudian dia ngomong sesuatu yang aku gak suka. Aku merasa, kok kamu ngomongnya kasar sih? Itu misalnya. Dia bilang, enggak, biasa aja, enggak. Tapi ngomong jangan kayak gitu. Nah, misalnya. Okay. Itu setiap hari hampir kayak gitu. Nah, hanya saja di dalam Islam bukan berarti suami istri itu tidak boleh cekcok. Bukan berarti suami istri gak boleh marahan. Enggak. Tapi marahan itu orang yang tahu batasnya beda dengan orang yang gak tahu batasnya. Di dalam Islam, kalau saatnya kita melihat ada suami istri lagi marahan, bagaimana cara mengatasi? Satu, mereka kembalikan pada Allah. Maka di dalam Islam bukan kata-katanya aku mencintai kamu, bukan. Tapi kata-katanya adalah aku mencintai kamu karena Allah. Nah, karena Allah itu maksudnya adalah apa? Sebelum aku mencintai kamu, aku mencintai Allah dulu. Nah, sehingga ini kayak cinta segitiga. Kita tuh kayak menjaminkan cinta kita tuh pada Allah. Nah, sehingga selama Allah itu ada, kita akan saling mencintai satu sama lain. Tapi kalau seandainya kita cuma mencintai seseorang, itu hilang begitu ada masalah. Gitu kan ya, jangankan mencintai ya, minta maaf aja gak mau. Nah, deket-deket aja gak mau, jangan deket-deket. Apalagi cewek-cewek kan, kalau cewek sama cowok kan beda. Kalau cewek lagi marah sama cowok, sorry, cowok lagi marah sama cewek, biasanya cewek tuh mau nyentuh. Karena dia pikir menyentuh itu baik. Karena dia kalau lagi kalau dia lagi masalah, dia pengen disentuh. Laki-laki gak mau disentuh. Maka jangankan love, disentuh aja marah. Istri saya udah saya kasih tau, kalau saya lagi marah jangan sentuh-sentuh saya gitu kan. Karena saya bakal lebih marah gitu kan. Tapi kalau perempuan lagi marah, itu justru perlu sentuhan suaminya. Kan gitu kan ya, sayangnya suaminya gak mau gitu kan ya. Karena tadi, karena dia merasa ketika dia lagi marah dia gak mau disentuh. Nah tapi bagaimana menyelesaikan ini kan stalemate. Yang ini gak mau disentuh, yang ini mau disentuh. Sebaliknya, ini mau nyentuh, yang ini gak mau disentuh misalnya. Nah, ini kan stalemate. Maka semuanya dikembalikan pada Allah. Maka saya balik lagi, ketika saya akad kepada bapak saya itu, apa yang saya cari ketika itu? Saya menginginkan dia untuk jadi pendamping saya. Kita sama-sama punya tujuan yang kita belum sampai. Ya udah bersabarlah. Maka dari awal, saya bilang sama istri saya, nikah, saya cuma mengharapkan dua hal dari kamu, dan tidak boleh untuk dua hal dari kamu. Apa dua hal yang saya harapkan dari kamu? Pertama support, yang kedua adalah percaya. Support saya dalam dakwah, selama saya masih dakwah, selama saya masih taat Allah, support saya. Yang kedua, percaya saya. Jangan pernah mempertanyakan saya ketika saya ada sesuatu yang mungkin menurut kamu gak baik. Contoh misalnya, lagi jalan sama siapa Bi? Tadi ngapain Bi? Nah itu jangan, aku gak suka. Nah sebagai laki-laki aku merasa kok kamu gak percaya sih? Gitu, misalnya kayak gitu. Nah yang kedua adalah, yang dua yang gak boleh adalah tadi selingkuh, murtad. Selain itu insya Allah aku masih bisa cope dengan apapun itu. Kesalahan apapun aku masih bisa maklumi, walaupun aku mungkin akan marah. Tapi dua itu aja nggak boleh. Nah, jadi karena kita sudah ada batasnya, garisnya di sini, ya udah, main-mainnya di sini aja udah nggak ada masalah. Mau marah semarah apapun ya tetap aja sih, Mbak. Iya, itu namanya seni.
1: Dia nih, kita jarang berantem gara-gara dia sangat sabar.
0: Aji, gitu. Luar biasa.
2: Itu udah pahala kan?
0: Antara sabar dan tertindas.
1: Sangat sabar.
2: Antara sabar atau marah tapi dipendem-pendem aja, nggak bilang-bilang.
0: Iya. Kalau seandainya Mas, jadi gini, di zaman Rasul itu ada orang-orang persis kayak gitu juga. Umar itu kalau lagi dimarahin sama istrinya, dia pergi ke masjid. Jadi kan daripada dia di rumah dimarahin terus, kalau dia ngomong mungkin dia kasar gitu kan ya, lebih baik dia pergi ke masjid. Dekat gak Mas masjid ini Mas?
2: Lumayan
0: ya?
2: Lumayan.
0: Jadi kalau nanti lagi marah pergi ke masjid aja Mas.
1: Nah, kalau dia ngeliatin dari masjid, berarti marahin istrinya.
0: Ternyata pas Umar lagi ke masjid, banyak cowok-cowok di situ. Padahal belum jam sholat. Umar berkata, wah rajin-rajin nih kalian ya. Belum waktu sholat kalau udah ramai sekali di masjid. Mereka bilang kami lagi dimarahin istri di rumah. Sama ternyata nasib mereka semua. Jadi kalau misalnya ada orang ramai di masjid, berarti dimarahin istri. Bisa jadi. Ini insya Allah pahala. Karena kata orang, salah satu ciri wali Allah adalah yang bisa sabar dari istrinya. Kata para ulama, ini guyonan juga ya, guyonan tapi kenyataan. Jalan paling banyak jadi wali Allah, kekasih Allah adalah mempunyai istri yang cerewet. Enggak itu guyonan. Tapi maksudnya adalah, seorang laki-laki itu benar-benar harus sabar dengan istrinya. Walaupun ya tadi, seorang istri juga harus bisa untuk memperbaiki suaminya. Ya tergantung lah, kan orang kan beda-beda kan, enggak selalu sama. Kalau saya dimarahin istri, saya marah balik.
1: Ya, tapi kalau kamu mau masuk surga, aku harus lebih cerewet lagi.
0: Iya, itu benar. Ada seorang wali Allah diceritain, dia punya istri cerewet banget Mbak. Terus kemudian ketika dia bilang, dibilang sama teman-temannya, kamu itu mau-maunya digituin, udahlah ganti aja. Kalau misalnya dia dimarahin terus, dia bilang jangan. jangan, saya tidak mau menceraikan dia. Kenapa? Nanti kalau dia cerai sama saya, dia akan nikah sama yang lain. Enggak ada yang mampu menangin dia kecuali saya. Karena kesian yang lain nantinya. Ya itu guyonan sih. Tapi ya benar, maksudnya pahala terbaik termasuk sabar dengan istri. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran.
1: Good job.
2: Oke, mudah-mudahan istiqomah.
0: Ya jangan sampai agak, yang penting jangan sampai makan di bawah aja besok.
2: Nah, terkait keturunan, kan makin kesini makin banyak kira-kira orang-orang yang makin susah dapat turunan.
0: Betul.
2: Terus sekarang kan secara medis kan banyak tindakan-tindakan yang bisa dilakukan seperti inseminasi, IVF, terus sampai ada surrogate mother.
0: Yeah,
2: itu aturan-aturan dalam Islam ada nggak ya? Apa yang dibolehin, apa yang nggak dibolehin?
0: Yang penting di dalam Islam adalah salah satu penjagaan terhadap syariat itu menjaga nasab.
1: Tapi apakah di Islam mewajibkan umatnya untuk memiliki keturunan?
0: Tidak. Karena Rasulullah sendiri itu kan di Rasulullah itu diejek sama orang-orang kafir Quraisy abtar, artinya tidak punya keturunan. Karena keturunan cuma perempuan aja, putus. Karena kan orang Arab sama kayak orang Cina, keturunan tuh lewat laki-laki. Maka ketika nggak punya anak laki-laki itu dikatakan terputus. Maka mereka ngejek Rasulullah, terputus nggak punya anak. Nah ternyata Rasulullah kemudian dibela oleh Allah, inna syani'akah wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, yang ngejek-ngejek kamu, itu yang terputus daripada keturunannya. Karena kenapa? Karena keturunan mereka justru ngefansnya sama Rasulullah, bukan sama bapaknya. Nah artinya keturunan itu ada dua, ada keturunan biologis, ada keturunan ideologis. Apakah di dalam Islam diwajibkan untuk punya anak? Tidak. Tapi Rasul berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak nantinya. Nah jadi artinya kalau saya alhamdulillah saya udah berkontribusi 4 terhadap populasi Indonesia. Keluarga berencana ya, keluarga KB. Apa, dua anak lebih? Baik. Jadi dua anak lebih
1: dari baik. Dua anak berarti ya.
0: Itu salah baca. Tapi maksudnya adalah ya, tadi tidak diwajibkan tapi boleh untuk apa namanya, untuk banyak. Karena Rasul akan membanggakan dengan umatnya yang banyak.
2: Kalau pakai KB gitu berarti gimana tuh?
0: Gak ada masalah, gak ada kontrasepsi misalnya. Itu gak ada masalah. Yang masalah itu adalah sterilisasi itu masalah. Tanpa ada alasan medis yang tepat. Contoh misalnya terjadi kanker di dalam rahimnya. Rahimnya harus diangkat. Ya mau gimana lagi? Terjadi misalnya kecelakaan sehingga dia harus ngangkat vasektomi itu ngangkat ininya ya. Testisnya misalnya atau segala macamnya untuk produksinya. Mau gimana lagi? Tapi dalam keadaan normal tidak diperbolehkan seseorang untuk sterilisasi. Karena itu ya sama aja kayak tadi kan mengubah ciptaan Allah. Dan tanpa ada alasan medis yang pas ya gitu ya. Nah maka di dalam Islam contoh misalnya menggunakan alat kontrasepsi boleh nggak? Boleh. Mau itu adalah alat kontrasepsinya yang bersifat sementara atau yang bersifat semi permanen itu diperbolehkan di dalam Islam. Yang nggak boleh itu sterilisasi.
1: Okay.
0: Jadi yang vasektomi atau tubektomi itu nggak boleh. Gitu.
1: Oke, okay, Ustadz pertanyaan terakhir dari boleh. Saya. Ustadz kan sudah menikah sekitar kurang lebih 18 tahun nih.
0: Kayaknya ya. Saya juga lupa berapa tahun.
2: Nah, tanggalnya gitu.
0: Iya benar.
1: Pertanyaan saya adalah apakah ada pelajaran hidup yang akan kami dapatkan jika kami berada dalam pernikahan yang lama?
0: Pelajaran hidup yang didapatkan ketika berada dalam pernikahan yang lama.
1: Yang hanya kami bisa dapatkan ketika kami berada di pernikahan yang lama.
0: Iya. Sesederhana bahwasanya cinta itu tidak bisa dikaitkan pada fisik. Itu sih sebenarnya. Bahwasanya semakin lama kita nikah, kita akan menjalani banyak sekali fase. Sampai pada satu fase kita akan bertanya pada diri kita sendiri, atau mungkin kita akan bertanya dengan pasangan kita, sebenarnya kita nikah itu untuk apa sih sebenarnya. Nah maka kan itu kan adalah ujian-ujian ya, tangga-tangga dalam kehidupan. Mungkin pada awal-awalnya mungkin ya benar, namanya nikah, seorang laki-laki pasti milih fisik seorang perempuan yang baik. Begitupun juga seorang perempuan akan milih laki-laki dengan fisik yang baik. Ataupun dengan kecukupan misalnya duniawi yang baik. Itu juga diperbolehkan di dalam Islam. Tapi semakin lama itu akan menjadi semakin ujian. Bahwasanya di ujung ketika 18 tahun, saya sama istri saya pembicaraan tiap hari, lebih banyak pembicaraan-pembicaraan tentang masalah visi dan misi itu. Yang tujuan yang pertama itu, jadi kita nikah itu, kenapa sih kita harus nikah berdua? Berarti karena ada satu tujuan yang hanya bisa dicapai dengan kita berdua. Yang gak mungkin dicapai kalau kita sendirian. Andaikan salah seorang udah berkata atau mikir, kayaknya saya bisa sendirian deh untuk nyampe sini. Terus untuk apa dia punya pasangan? Nah saya sudah sampai pada satu titik di mana benar-benar saya gak bisa kalau gak ada istri saya. Untuk sampai pada titik ini, mau gak mau saya harus punya dia. Dan dia untuk kemudian sampai titik itu, dia harus punya aku misalnya. Nah maka itu yang kita pelajari paling besar sih, bahwa cinta tidak bisa.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diternan suki.
0: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lah.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak kematian akan didatangkan dalam bentuk domba yang berwarna putih bercampur hitam. Lalu ada suara yang menyerukan, wahai para penduduk surga. Maka mereka pun melongok dan melihat. Selanjutnya ia berkata, apakah kalian mengenal domba ini? Mereka menjawab, ya, ini adalah kematian. Mereka semua melihatnya. Kemudian ia menyerukan, wahai para penduduk neraka. Maka mereka pun melongok dan melihat. Selanjutnya ia berkata, apakah kalian mengenal domba ini? Mereka menjawab, ya, ini adalah kematian. Semua melihatnya. Lalu domba tersebut disembelih. Kemudian ia berkata, wahai penduduk surga, kalian kekal selamanya, tidak ada matinya. Wahai penduduk neraka, kalian kekal selamanya, tidak ada matinya. Di dalam riwayat lain disebutkan, maka penduduk surga semakin bertambah bahagia, sedangkan penduduk neraka semakin bertambah sengsara. Kemudian Rasulullah membacakan surat Maryam ayat 39 yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian yang mereka tidak pula beriman. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan redaksi Imam Ahmad. Diriwayatkan pula oleh Asy-Syaikhani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Redaksi keduanya mirip dengan redaksi Imam Ahmad. Saat itulah manusia akan abadi selama-lamanya. Mereka tidak mengalami kematian karena kematian telah mati. Bahagialah penduduk surga dengan kebahagiaan abadi. Sengsara dan binasalah penduduk neraka dengan siksaan yang tiada akhir. Oleh karena itu, pendengar, janganlah kita tukar kehidupan di dunia ini yang sementara dengan derita yang tidak berujung di akhirat sana. Pergunakanlah dunia untuk menjemput kebahagiaan abadi di surga.

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something, something to...
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Quran Surah An-Nahl ayat yang pertama. Saudaraku, jangan pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi. Apakah Anda mau mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan? Atau memetik buah-buahan sebelum masak? Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan belum berwujud, dan tidak memiliki rasa dan warna. Jika demikian, maka mengapa kita harus menyibukkan diri dengan hari esok? Mencemaskan kesialan-kesialan yang mungkin akan terjadi padanya, memikirkan kejadian-kejadian yang akan menimpanya, dan meramalkan bencana-bencana yang bakal ada di dalamnya. Bukankah kita juga tidak tahu apakah kita akan bertemu dengannya ataukah tidak? Dan apakah hari esok kita itu akan berwujud kesenangan atau kesedihan? Yang jelas hari esok masih ada dalam alam gaib dan belum turun ke bumi. Maka tidak sepantasnya kita menyeberangi sebuah jembatan sebelum kita sampai di atasnya. Sebab siapa yang tahu bahwa kita akan sampai atau tidak pada jembatan itu. Bisa jadi kita akan terhenti sebelum sampai ke jembatan itu. Atau mungkin pula jembatan itu hanyut terbawa arus terlebih dahulu sebelum kita sampai di atasnya. Saudaraku, jika kita memberikan kesempatan kepada pikiran kita untuk memikirkan masa depan dan membuka-buka alam gaib, dan kemudian terhanyut dalam kecemasan-kecemasan yang baru diduga darinya, adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Secara nalar, tindakan itu pun tak masuk akal, karena sama halnya dengan berusaha perang melawan bayang-bayang. Namun ironis, kebanyakan manusia di dunia ini justru banyak yang termakan oleh ramalan-ramalan tentang kelaparan, kemiskinan, wabah penyakit, dan krisis ekonomi yang kabarnya akan menimpa mereka. Padahal semua itu hanyalah bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah setan. Allah Ta'ala berfirman, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kekikiran. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Mereka yang menangis sedih menatap masa depan adalah yang menyangka diri mereka akan hidup kelaparan, menderita sakit selama setahun, dan memperkirakan umur dunia ini tinggal 100 tahun lagi. Padahal orang yang sadar bahwa umur hidupnya berada di genggaman Allah, maka tentu tidak akan menggadaikannya untuk sesuatu yang tidak ada. Biarkanlah hari esok itu datang dengan sendirinya. Jangan pernah menanyakan kabar beritanya, dan jangan pula pernah menanti serangan petakanya. Sebab hari ini Anda sudah sangat sibuk untuk menanam kebaikan-kebaikan yang kelak akan Anda tuai hasilnya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Sedang fungsi Al-Quran itu yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulah salam, memberi petunjuk manusia ini dari jalan kesesatan ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadzulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Gelap di sini maksudnya akidahnya, hatinya gelap, tidak mengenal Allah, tidak mengenal siapa Tuhan yang harus kita sembah. Maka kadangkala ya, batu disembah, kuburan disembah, pohon disembah, ya, gunung disembah, karena bingung siapa yang harus disembah, Tuhan itu siapa. Maka itulah Allah menjelaskan, mengeluarkan kamu mempelajari, memahami Quran, dikeluarkan dari kebutaan-kebutaan mata hati kita yang tidak tepat mengambil siapa Tuhan yang sebenarnya dengan Al-Quran, dia dikeluarkan. Maka keluar ke jalan yang terang benderang. Wa yukhrijuhum minadzulumati ila nur bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjukkan manusia ini ke jalan yang lurus. Ditambah lagi kita masih mohon kepada Allah siratal mustaqim seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi permintaan kita sangat luhur, sangat mulia, minta ditunjukkan jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Padahal yang dimaksud siapa? Para nabi, para syuhada, para salihin. Kalau itu yang kita minta, Allah telah menunjukkan juga, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka mereka akan diberi kenikmatan seperti kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabi, para siddiqin, orang yang selalu membenarkan, orang yang selalu meyakini kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasolihin, orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita taat pada Allah, taat pada Rasulullah, diberi nikmat seperti nikmat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Syaratnya untuk mendapat nikmat seperti para nabi, para syuhada, para salihin, syaratnya wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa mentaati Allah dan Rasulnya. Maka untuk mentaati Allah, pahami, pelajari Al-Quran.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti. Dua anak manusia.

0: Aku kan pemerhati berita dan media.
1: Ya.
0: Tapi tenan Kang. Aku ora ngapusi. Yen ora percaya tontonan dhewe kae lho. Akeh pejabat-pejabat negara iki yang masuk penjara, Kang. Karena terjerat dalam masalah suap dan korupsi.
1: Iya, Jo. Aku ya kadang krungu berita sing ngono kuwi.
0: Lah terus sakjane piye to, Kang? Ngopo lho? Kok iya banyak pejabat yang terjerumus ke dalam perbuatan suap?

0: itu betul-betul karena sifat amanah terhadap jabatannya. Nah, mesti wae ora bakal wani nglakoke tumindak sing salah, Jo.
1: Padahal ning Islam kuwi kan ya wis jelas ya, Kang.
0: Oh iya, Jo. Perintahnya kan jelas to, Jo. Agar setiap orang yang menjabat itu

0: ngrungokno kudu ngati-ati, aja ngasih korupsi, nampa suap lan perbuatan-perbuatan yang memperkaya diri sendiri, Jo.
1: Nah, jebule iki yo anu ya, Kang. Dadi pemimpin ku yo abot yo jane ya.
0: Iya, Jo. Amlakno, kowe ora tak dadekke pemimpin nang RT. Lah ketek urung amanah no, Jo.
1: Walala.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu. Mau dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebaki omah.
5: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah, baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
7: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo aku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
7: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
9: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
10: RDS FM.
11: Nah, pemirsa, alhamdulillah kita udah sampai nih ya, dan bersama teman kita nih ada Bang Adi, pengusaha luar biasa ya, dari restoran Al Permata Nusantara.
2: Iya.
11: Masya Allah. Ini kalau kita cerita restoran, ini termasuk restoran yang versi saya tersukses untuk daerah Jamin Ginting ini. Ya, versi saya. Karena memang untuk sekelas kampus, ya kalau di Medan ini kan salah satu kampus terkenal kan USU nih.
2: Iya.
11: Cateringnya itu selalu ambil di Al Permata.
2: Oke.
11: Okay. Masya Allah. Gila. Tapi kita, saya nggak cerita masalah kesuksesannya dulu. Saya mau ke belakang dulu nih.
2: Oke. Okay.
11: Biasa kesuksesan itu diikuti dari orang tuanya dulu sukses. Karena orang tuanya udah sukses, jadi anak itu lebih enak buka jalan.
2: Iya.
11: Nah, kalau Bang Adi sendiri, itu gimana?
2: Kalau sejarah saya ya.
11: Sejarah.
2: Ya, sejarah saya. Kalau dengan orang tua, saya punya peranan untuk sukses, pasti.
11: Iya.
2: Tapi memang, alhamdulillah, Brand Permata itu sendiri memang, itu memang pure dari ide teman saya, teman kolaborasi ya. Memang sebelum Al Permata itu memang saya berawal dari pedagang sate kerang.
11: Sate kerang. Sate kerang itu biasa ditaruh di
2: keranjang.
11: Keranjang.
2: Nah, jadi mungkin mungkin mas-mas kalau pernah lihat pedagang asongan kue itu yang selalu menjajakan kue-kue sate-sate ya. Nah, saya dulu seperti itu. Cuman uniknya dari dulu saya memang tidak pernah ketika menjajakan, saya nggak pernah menjerit-jerit. Saya langsung ke tempat satu area yang menurut saya itu memang itu pasar saya. Ya udah saya dekati dan saya tawarkan.
11: Itu usia berapa dulu?
2: Kelas 5 SD.
11: Artinya ya, mulai jualan itu
2: dari kelas 5 SD.
11: Iya,
2: kelas 5 SD. Jadi alhamdulillah dari dulu mungkin Allah mudahkan rezeki saya, kemana saya melangkah, alhamdulillah saya jadi favorit makanan saya itu.
11: Masya Allah, kelas 5 SD.
2: Iya.
11: Itu kelilingnya tuh ke taman atau mungkin ke sekolah-sekolah atau mungkin ke warteg atau modelnya gimana?
2: Tidak. Kebetulan saya dulu tinggal kan di apa nih? Saya Sekambing tuh dekat pasar.
11: Iya.
2: Nah, dekat pasar saya Sekambing, pasar tradisional saya Sekambing. Ya udah saya awali dari ini aja ke pasar itu aja, karena di situ banyak. Baru banyak orang gitu kan.
11: Oh, jadi keliling-keliling pasar,
2: iya,
11: pasar.
2: Ke pedagang-pedagangnya itu.
11: Oh, itu selepas sekolah.
2: Selepas sekolah. Nah, yes, saya sekolah SD masuk pagi, sampai rumah istirahat, makan istirahat. Jadi jam-jam 2, setengah 3 itu
11: jualan. Jualan. Ini jualan anak SD jualan itu kenapa udah mulai terjun jualan? Apakah karena hobi kah atau mungkin karena tuntutan perekonomian? Atau ada hal lain?
2: Hobi dan tuntutan perekonomian. Karena memang kebetulan saya lahir dari keluarga susah, ya. Sebelum jualan juga ibu saya buat sate, ibu saya untuk membantu ekonomi keluarga sempat jadi buruh cuci juga untuk menambah penghasilan. Ya. Jadi memang kita jualannya itu diawali memang pas adik saya yang paling kecil itu lahir. Lahir, jadi modalnya itu pun dari pemberian dari ini nih bosnya almarhumah ibu saya. Dia menjenguk karena tahu kan menjenguk selesai bersalin menjenguk dan ingin mengajak bekerja kembali gitu. Tapi ibu saya pastikan udah tidak mau bekerja lagi. Uang saku yang dikasih majikan itulah untuk modal pertama.
11: Untuk jualan kerang.
2: Di kerang.
11: Masya Allah, itu emang lu Bang Adi berapa bersaudara sih?
2: Kita bersaudara 10 bersaudara. Saya anak 6 dari 10 bersaudara.
11: Wah, artinya masih ada adik sekitar 5 lagi.
2: Adik 4.
11: 4 lagi.
2: Adik 4, kakak, abang ada 5.
11: 5. Masya Allah. Dan semuanya jualan enggak?
2: Sebelum ini mereka semua jualan juga, cuma mungkin enggak bakat ya. Jadi kalau dibilang tanya apakah ada dasar ekonomi dan hobi, saya bilang dua-dua. Karena memang dari kecil memang saya hobi jualan. Dari kecil hobi jualan. Pokoknya banyak ide. Sebelum jualan sate, karena memang karena keluarga susah, nggak pernah beruang jajan. Ya kita berpikir untuk cari uang jajan sendiri.
11: Akhirnya jualan sate tadi.
2: Iya, itu jualan sate itu untuk ekonomi keluarga ya. Sebelumnya kita jual es ganepo tuh dulu waktu kecil tuh. Jualan pulang sekolah ambil es ganepo, jual di tanah lapang. Udah itu yang lebih selisihnya pelan untuk jajan. Tapi ketika jual sate kerang itu pure kita untuk keluarga, membantu keluarga.
11: Kalau boleh tahu dulu, kalau jual sate kerang untungnya berapa tuh per hari?
2: Kalau untungnya mas, sebetulnya sudah ini yang kelemahan saya nih.
11: Lupa.
2: Enggak, karena dulu anak-anak. Pokoknya jual datang sana disiapkan satenya kita bawa keranjang, berapa omset ya udah kasih orang tua ada.
11: Enggak dihitung-hitung.
2: Enggak hitung-hitung.
11: Jujur.
2: Wah, iya bawa itu ada. Iya paling itu ya nanti kita jajan apa ya udah ambil dari situ.
11: Masya Allah.
2: Ya, jadi emang enggak ada enggak ngerti tuh zaman dulu, enggak ngerti tuh HPP-nya berapa, punya berapa, pokoknya berapa yang dapat ya udah kasih aja.
11: Orang tua. Itu jualan dari mulai kelas 5 SD sampai kapan tuh jualan sate kerang?
2: Sampai ini, sampai tamat, sampai SMO.
11: Sampai SMO.
2: Ah, sampai SMO masih ada sate kerang, cuman produknya sudah semakin banyak. Jadi dari sate kerang kita lihat nanti pas kita menjajakan kita ada peluang nambah produk. Karena waktu itu dari kecil udah saya paham ini. Seenak apapun produk kita, tapi kalau disajikan secara penuh-penuh kan orang bosan. Nah, makanya caranya kita dengan nambah produk. Nambah produk ya. Udah jadi kue dari tuang. Terus nanti ada orang jual pecel keliling, saya jual pecel juga.
11: Oh.
2: Dan satu unik mas. Waktu itu saya jual pecel itu kelas SMO. SMO saya siang. Saya mungkin harus pelopor pertama kali jual pecel malam hari.
11: Pecel malam biasa. Lontong yang malam.
2: Itu sebelum jauh sebelum ada lontong malam. Itu ada pecel malam. Dan menurut saya pelopor yang pertama kali jual pecel malam
11: di Medan.
2: Di Medan. Dan alhamdulillah kembali lagi Allah mudahkan rezeki saya kan. Saya belum datang, pelanggan saya udah ngantri dah. Karena waktu itu saya sekolahnya itu di Jalan Jambi. Jadi kalau udah pulang sekolah, gitu lonceng, udah langsung saya cepat untuk pulang, langsung beres-beres. Jam 9 malam saya baru keluar dari rumah.
11: Mohon maafkan dulu Bang Adi, ya kan kalau anak zaman sekarang, jualan sate gitu.
2: Oh
11: kan.
2: Iya.
11: Anak lajang kok jualan sate. Ini nggak ada yang ngata-ngatai atau merasa malu gitu, minder.
2: Alhamdulillah, enggak sih ya. Karena memang, mungkin karena saya enjoy ya. Karena saya hobi gitu ya kan. Sampai dulu pernah pengalaman karyawan toko, saya jualan dulu kan di emperan Medan Plaza itu yang sekarang masih yang terbakar, yang belum terbangun lagi. Saya kan dulu di emperan itu. Di emperan itu dulu pernah sempat pegawai toko yang mengejek seperti itu, kamu gak malu ya di kayak jualan ini begini. Saya bilang kamu berapa gajimu itu tuh, kau duduk sini ku gaji, kau bisa kerja ku gaji kok segitu, saya bilang adik. Padahal selama ini saya nggak peduli gitu, mungkin karena sahabat kita itu udah keterlaluan, ya kan. Dan alhamdulillah habis itu sudah berhenti dan kita juga masih hubungan baik aja gitu.
11: Oh gitu, candaan aja, kita anggap candaan aja lah. Masya Allah.
2: Iya.
11: Dan ini mohon maafnya, orang tua itu nggak pernah, wah karena kasihan lagi masih kecil udah kerja bantu orang tua gitu. Atau memotivasi ya?
2: Saya mungkin orang tua saya nggak mikirkan seperti, nggak sampai gitu ya. Karena kalau orang susah itu kan mikir gini, supaya gimana supaya hidup ini berjalan gitu. Yang tadinya dulu kita jadi omongan orang, karena saking susahnya, karena dulu sempat orang tua saya juga terlilit utang gitu. Jadi mas gitu dulu, karena anaknya banyak, kalau mau lebaran itu kami ke pasar beli ngambil pakaian. Ya nanti bayarnya kapan? Setelah lebaran baru dicicil orang tua saya gitu. Jadi ya mungkin aja abis itu untuk apa, nggak tahun berjalan nggak tercover ya itu. Jadi utangnya menumpuk-numpuk gitu. Jadi waktu awal-awal jualan tuh kita ya tugas kita itu ya selain untuk biaya makan ya bayar utang. Alhamdulillah. Jadi memang kita mah udah dari kecil udah biasa dengan cemoohan ini. Karena tolong, nggak orang susah ya. Sampai pernah kita marah, itu ya kan anak-anaknya marah. Apa kata pesan ibu saya? Dia ngomongnya dalam bahasa Jawa, terus yang artinya gini, udah biarkan aja, nggak usah digubris. Kita lihat aja nanti kalau sama-sama hidup gitu. Kalau masih sama-sama hidup gitu. waktu itu ya saya waktu kecil itu nggak, ya udah karena ditenangkan sama ibu seperti itu, ya udah. Jadi memang pesan yang saya ini udah nggak usah digubris, omongan yang hal-hal negatif itu nggak usah dipikirin.

0: agak jauh. Jadi itu kejujuran itu. Maka sampai saat ini sales ini juga yang saya di permata ini kita pakai sistem bagi hasil nih. Nah, jadi sistem bagi hasil sama seluruh tim gitu. Saya pesankan sama orang accounting, bilang jangan sampai hak tim itu termakan walaupun 1 rupiah. Jadi memang alhamdulillah di permata itu nggak punya karyawan. Nah, yang kita punya tim. Karena kan makan sistem bagi hasil. Jadi memang penghasilan mereka sendiri juga nggak menentu, fluktuatif berdasarkan
1: tergantung penjualan.
0: Berdasarkan seberapa besar margin yang kami dapat dalam setiap periodenya.
1: Ya, jadi memang. Berarti artinya sosok ibu itu motivasi dia hanya lewat nggak lewat lisan, tapi tidak, dengan mencontohkan seperti ini, loh, iya.
0: Dengan tidak peduli dengan orang lain, tidak pernah membicarakan orang lain, gitu. Nggak peduli deh. Malah kalau ketika ada kejadian kan dia menghindar. Itu yang dipesankan. Jadi memang alhamdulillah sampai di akhir-akhir dia itu ya orang sekampung tuh mengatakan iya ibu saya itu memang orang baik gitu. Oh, yang nggak peduli, yang apa gitu.
1: So, ada nggak momen yang selalu diingat ketika mungkin masak bersama dengan ibu sehingga itulah menjadi motivasi buat Bang Adi sendiri?
0: Kalau sehari-hari kami kan waktu itu kan kebetulan awal-awal dari jualan itu kan masaknya di rumah, kebersamaan dengan orang tua itu, jadi memang hal yang luar biasa bagi saya itu, luar biasa. Jadi memang ya kembali lagi mas, ibu saya memang orangnya nggak banyak omong gitu ya kan, ya selalu pesan dia gitu. Satu yang waktu kami yang tadi yang saya sampaikan di ketika kami marah dengan ingin respon apa yang kami dengar itu, dia langsung menyambut seperti itu aja. Udah, kada. Nah, jadi udah nggak usah dikubris. Kita lihat aja nanti. Kalau masih sama-sama hidup, kada seperti itu.
1: Oh, iya, masyaAllah. Oke, Bang Adi. Soalnya nanti kita lanjut kembali ceritanya. Kita mungkin cerita nanti setelah ini bagaimana awal karir Bang Adi untuk membangun ya restoran Al Permata Nusantara ini. Ya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Muslim Inspirasi. Nah, pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif masih bersama Bang Adi, ya, sosok yang luar biasa, motivasi dari seorang ibu yang sangat luar biasa sehingga mungkin membuat Bang Adi sampai sebesar ini, memiliki sebuah restoran yang sangat luar biasa. Sekarang cabangnya udah berapa nih?
0: Ada tiga.
1: Ini yang pertama.
0: Yang kedua di Skandar Muda. Yang ketiga di Belawan.
1: Kok bisa sih? Nyangka nggak sih sebenarnya Bang Adi? Yang dari jualan sate kerang yang dianggap ya mungkin untungnya berapa sih per hari bisa jadi sebesar ini?
0: Ya nggak terpikir sih mas saya. Ya, karena ya dulu ya anak kecil yang kondisi ekonomi orang susah ya nggak terpikir punya warung makan seperti ini gitu. Cuman jalan hidup aja jalan, cuman mungkin karena memang saya punya bakat bisnis ya, ketika saya ada peluang ya udah saya ambil, lakukan
1: action. Setiap ada peluang
0: ambil gitu.
1: Oke, berawal itu kira-kira kapan mulai membangun?
0: Kalau brandnya Permata,
1: iya.
0: Kalau brand Permatanya itu di tahun 93.
1: 93. Nah,
0: tapi sebelum ada brand itu kan mungkin sudah ada warung nasi juga.
1: Gitu. Oh, warung nasi.
0: Warung-warung biasa yang belum ada brand. Cuman kalau orang ke makan nasi saya, dibangun ya udah ke nasi Adi aja kan gitu.
1: Usia berapa dulu?
0: Itu tamat SMA.
1: Tamat SMA. Berarti sekitar sih belasan tahun lah mungkin.
0: Ya, sekitar 20-an lah ya. 20-an gitu. Karena saya SMA itu juga masih pecel kaki lima.
1: Pecel kaki lima.
0: Dan menurut saya, yang waktu itu menurut saya ya, saya pelopor jual pecel malam yang pertama kali di Medan itu. Kenapa? Karena saya jualannya mulai jam 9 malam.
1: Sekarang masih ada?
0: Sekarang ada. Yang teruskan adik saya, dia sekarang di gerobakan di Jalan Orion. samping bin

0: Plaza itu juga. Dan sampai sekarang itu masih ada yang menyebutkan ya Peceladi gitu.
1: Peceladi. Walaupun yang jual bukan Bang
0: Kudi. Bukan saya lagi gitu.
1: Kemudian berawal dari rumah makan tadi, kemudian terus dikembangkan.
0: Kembangkan. Iya. Jadi kita jual dari apa? Jual awalnya kan dari warung makan ini juga berawal dari pelanggan juga gitu. Ada pelanggan kita yang jual nasi soto, ya kan? Cuman waktu itu profesi dia ada dua, jual nasi soto dan gayet. Jadi waktu dia berkunjung ke saya tanya, "Bu, kenapa? Kenapa tutup?" Dia bilang gitu. Ya di ibu banyak tamu dari Malaysia. Sayang, Bu, pelanggan ibu ini nyari terus, nanti hilang ibu bisa kehilangan pelanggan. Udahlah, enggak bisa karena mau ngandalkan pegawai juga enggak bisa gitu. Jadi waktu itu iseng aja saya tanya, "Yaudah, Bu, kalau gitu aku aja deh jualan di situ." Ternyata keisengan saya itu disambut positif oleh si ibu tadi. Alhasil kita buat janji untuk ketemu yang punya tempat. Ya udah, dari apa kita jumpa yang punya tempat dan alhamdulillah deal, sewanya sekian, ya udah kita jual di situ.
1: Dan alat permata sendiri itu, permata ini apa sih? Apakah karena punya anak namanya Permata? Atau siapa gitu?
0: Iya, Permata itu. Itu ide berawal ide dari sahabat saya, kawan SMU saya, yang waktu itu sebelum kami join, awalnya Permata join sama brand Permata itu join antara saya sama almarhum Wandi, ya Wandi namanya. Jadi dia sebelumnya dia bekerja di restoran Garuda, ya kan? Karena kita saya kepingin maju dan mungkin waktu itu saya juga paham saya nggak akan mampu kalau punya warung kepingin besar tapi tidak berpartner,
1: berjalan sendiri.
0: Jadi saya tarik kawan tuh, kita berkolaborasi. Ya, di sinilah awalnya di tahun 93 gitu.
1: Di situ mulai dan Al Permata sendiri dia mencetuskan hanya gara-gara mungkin ada filosofinya.
0: Kalau sekarang itu jadi Permatanya ya, filosofi. Jadi waktu itu ide dari teman saya Wandi itu. Dan dia bilang, "Di, gimana kalau Permata?" "Oh iya, bagus." Karena dalam pikiran saya, Permata itu satu bentuk benda yang nilainya itu sangat berharga. Sekecil apapun Permata itu, tapi tetap punya nilai. Jadi, ketika saya bawakan ke bisnis saya kepingin siapapun yang ada di dalam Permata itu, dia bangga menjadi bagian dari Permata. Alhamdulillah itu terjadi ya, karena sampai saat ini juga sudah ada beberapa tim kita itu yang sudah 20 tahun lebih bergabung di sini. Iya, ada yang ke 25 tahun bergabung di Permata. Ya, dan saya pikir mereka sudah merasa ini bisnis mereka.
1: Sudah merasa memiliki.
0: Iya, sudah memiliki. Karena memang yang saya ajarkan di Permata itu, mereka bukan pekerja. Makanya di Permata itu tidak ada karyawan, tapi yang ada tim.
1: Gaji mereka artinya nggak ditentukan? Kamu jadi ini sekian juta gaji?
0: Nah, jadi untuk pendapatan tim sendiri, fluktuatif ya. Karena memang kita tidak ada gaji tetap, kita bagi hasil. Jadi pendapatan kita setiap bulannya bervariasi, tidak ada tetap.
1: Oh gitu deh.
0: Nah, jadi kalau ada yang tetap, karena bagi hasil tetap itu berarti bisa dipertanyakan, Mas. Bisa dipertanyakan. Tapi kan yang tetap bagi hasil sama tim, yaudah penghasilan mereka ya bervariasi. Dan alhamdulillah, ya mungkin di sini mereka sudah cukup nyaman ya, sehingga bisa bertahan sampai 20 tahun.
1: Untuk ciri khas sendiri nih, kita kembali lagi ke makan tadi. Karena mungkin teman Bang Adi tadi adalah mantan pekerja di restoran Garuda, berarti sini khasnya khas Minang.
0: Iya, khas Minang. Khas Minang. Karena waktu itu saya lihat di prospek rumah makan Minang ini luar biasa. Luar biasa. Dan waktu itu alhamdulillah ada tim kita itu yang orang Minang bisa masak, yaudah dari situ kita jadi dari makanan rumahan sambil beralih ke masakan Padang, masakan Minang.
1: Dan mohon maaf Bang Andi sendiri orang Minang atau?
0: Saya kalau ditanya ya asli saya suku Jawa, ibu saya suku Jawa. Tapi kalau ditanya ya ada Padangnya. Padangnya dari mana? Ya dari rumah makannya gitu.
1: Iya, walaupun suku Jawa ternyata bisa masak masakan Padang.
0: Ya itu Mas. Hmm. Ya yang namanya seorang pengusaha itu ya ciri-cirinya bisa lihat peluang. Hmm. Jadi kenapa waktu itu rumah makan Padang bagus, ya kenapa nggak kita ambil kesempatan itu kan kita?
1: Masya Allah, luar biasa. Dan kita kembali lagi tadi, dimulai dari tahun 93 merambat di sini, kemudian perkembangannya itu berapa tahun sampai bisa buka cabang lagi?
0: Waktu jadi buka kalau dibilang buka cabang ya, kalau yang di Iskandar Mudah itu sendiri kan memang cabang kedua dan permata. Mm-hmm. Tapi sebetulnya itu cikal bakal dari bisnis warung saya. Mm-hmm. Karena warung pertamanya itu kan saya buka warung makan itu Jalan Orion. Jadi jalan karena apa ya, karena salah satu hal akhirnya kita pindah, dia itu jadi waktu itu bukan brand permata, itu mesti nama saya. Mm-hmm. Jadi itu saya pindahkan ke Iskandar Muda, ke waktu itu kita dapat kontrak ruko di situ, itu dipindahkan jadi permata. Mm-hmm. Jadi cabang kedua gitu.
1: Cabang kedua. Nah,
0: terus kalau yang di Belawan sendiri, kita buka di Belawan sendiri juga awalnya kita nggak terpikirkan untuk ini ya, untuk buka cabang gitu. Mm-hmm. Karena waktu itu, ya kembali lagi, waktu itu kita pernah apa ya, sempat nasi kotak kita itu digandrungi, ya sempat kita dari teman-teman senior saya itu menyebutkan permata itu raja nasi kotak gitu.
1: Raja nasi kotak.
0: Iya, tapi dengan berjalan waktu ternyata sudah terjadi pergeseran pasar. Jadi akhirnya saya beralih ke corporate. Corporate, jadi waktu itu kita coba ngajukan apa proposal ke apa Sinarmas di Belawan. Dan alhamdulillah kita apa ya menang tender. Jadi dari situ mengharuskan kita harus buka dapur di daerah Belawan.
1: Jadi akhirnya
0: saya buka dapur di Belawan. Jadi awal buka dapur, cuman saya berharap begini, saya harapannya dapur itu tapi bisa menghasilkan uang. Mm-hmm. Makanya jadi restoran di cabang ketiga lah di Belawan gitu.
1: Di Belawan. Nah,
0: dan alhamdulillah berhasil.
1: Berhasil semua, Masya Allah. Dan sekarang ketiganya berjalan.
0: Berjalan,
1: Masya Allah. Kalau untuk bukanya sendiri setiap hari atau?
0: Setiap hari buka. Setiap hari.
1: Mungkin karena setiap hari orang kelaparan.
0: Oh iya sih. Karena setiap hari orang butuh makan. Ya setiap hari kita buka dari jam. Kalau di sini dari jam 7:30
1: pagi
0: sampai jam 8 malam. Tadinya kira di sini sampai jam 10. Mm-hmm. Cuman pengalaman dari pandemi kemarin, kita jadi karena malam itu tidak ada orang, ya kan? Kita tutup tuh kemarin tuh jam 6 sore. Mm-hmm. Waktu pandemi kemarin kan semua terbatas aktivitas orang kan. Mm-hmm. Yaudah, kita untuk salah satu yang kita siasati ya dengan menekan kos di operasional. Jadi kita buka sampai jam 6 sore gitu. Yaudah tutup. Dengan berjalan waktu, yaudah kita di sini sampai jam 8 malam. Tapi di cabang yang lain kita buka jam 10 malam.
1: Sampai jam biasa. 10 malam. Oh gitu. Dan kalau boleh tahu sekarang karyawannya udah berapa sih Bang Haji?
0: Sekitar 80-an.
1: 80.
0: Iya. Jadi kebetulan di sini saya ada dua badan usaha. Mm-hmm. Ada di Sepia Duguna, kalau ini Sepia Duguna, tapi kalau yang di Belawan itu PT Permata Gali Putra.
1: Oh, beda-beda. Berarti
0: badan usahanya beda-beda.
1: Badan usahanya beda. Dan dari ketiga cabang itu semuanya ada sekitar 80-an.
0: Iya, iya benar.
1: Masya Allah, luar biasa nih pemirsa. Sampai 80-an karyawan. Artinya bisa membuka peluang kerja.
0: Oke.
1: Ya, dari yang awalnya mungkin jualan sate kerang. Iya. Dan sekarang sudah memiliki karyawan sampai 90, luar biasa. Pasti banyak lika-likunya. Ya, yang namanya juga usaha pasti ada lika-likunya tuh.
0: Oke, ya. Pasti.
1: Kira-kira kalau dulu awal-awal membangun itu sempat ada nggak hal yang membuat, ah udahlah kalau kayak gini udahin aja dah jualan.
0: Saya tuh gini, kalau dibilang liku-liku pasti apa ya, pasti ada ya. Cuman kembali lagi karena memang ini jadi hobi. Jadi kalau dianggap orang permasalahan, bagi saya jadi tantangan dong.
1: Tantangan
0: ya. Jadi ya enjoy aja. Tapi permasalahan pada umumnya sebenarnya SDM sih.
1: SDM.
0: Rumah makan kan termasuk usaha yang padat karya. Dan kayaknya sepakat lah ke setiap bisnis itu semua permasalahan tuh ada di SDM. Karena dia yang menjalankan semua roda bisnis ini kan gitu. Tapi kembali mas, bisa katakan ya tadi karena di Permata ini saya mengajarkan tim untuk ayo berbisnis bersama, kalian bukan bekerja gitu. Tapi jadikan ini sebagai sekolah tempat kalian belajar. Harapan saya kalau nanti kita tidak bergabung lagi, kamu bisa ikuti jejak saya. Menjadi pengusaha juga. Kalaupun nanti tidak jadi pengusaha, apa tidak, ketika kamu bekerja di perusahaan yang lain, bekerja di perusahaan lain, kamu otomatis posisi kamu posisi yang penting, bukan menjadi yang sekarang ini, saya bilang gitu. Jadi alhamdulillah ya cukup banyak juga yang ikut jejak.
1: Oke, terima kasih Bang Adi. Insyaallah nanti kita akan lanjutin kembali karena kita harus rehat dulu. Dan saya penasaran menu apa saja dan menu apa nih yang menjadi andalan dari restoran ya Permata, Al Permata ini. Itu pemirsa, karena penasaran jangan kemana-mana. Insyaallah setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap bersama kami di Muslim Inspirasi. Okay. Nah alhamdulillah kita kembali lagi pemirsa di acara Muslim Inspiratif dan masih bersama Bang Adi ya, masya Allah.
0: Adi Permata.
1: Itu kok nama asli lengkapnya?
0: Supriyadi.
1: Tapi lebih kenal dengan Adi.
0: Adi Permata.
1: Iya.
0: Kenapa Adi Permata? Ya saya dulu secara spontanitas saja. Karena saya tahu juga Adi itu terlalu pasaran tuh.
1: Iya.
0: Jadi saya berpikir bagaimana ketika orang nanya saya Adi Permata, habis itu udah orang nanya tentang saya, baik langsung atau tidak langsung, ketika dikasih Adi Permata langsung tercetus wajah saya gitu. Ketika cerita orang kuliner, Adi ya udah Adi Permata. Ketika orang tahu Adi Permata ya kuliner. Gitu.
1: Kuliner.
0: Jadi alhamdulillah tidak sengaja personal brandingnya terbangun.
1: So, jadi kita gitu, lebih sekarang lebih dikenal dengan
0: Adi Permata.
1: Luar biasa. Nah, ini pemirsa. Tadi kita udah sempat bilang kira di segmen kali ini kita akan membahas menu-menu ya dari Permata sendiri. Restoran Permata. Kira-kira menu utamanya di sini yang paling diminati orang apa sih?
0: Biasa rendang. Ya. Makanan terenak di dunia.
1: Iya.
0: Jadi tetap namanya nasi Padang. Kita makan rendang. Jadi kita di sini walaupun yang paling banyak lauk itu nanti ayam ya gitu. Rendang peringkat duanya gitu. Tapi memang kita lebih ke rendang kari deh.
1: Rendangnya rendang sapi.
0: Rendang sapi. Ya.
1: Ada nggak yang buat rendang kita ini berbeda dengan yang lainnya?
0: Kebetulan gini di Permata ini. Kita tidak semua bumbu kita olah sendiri, jadi bumbunya fresh, jadi memang tidak ada yang beli apa. Jadi kita apa ke pasar, kita semua bahan-bahan bakunya kita kelola sendiri. Jadi memang yang membedakan tadi ya freshnya tadi gitu. Jadi semua giling sendiri.
1: Oke, masya Allah. Dan selain rendang
0: ada kari kambing, ikan kakap.
1: Oh, ikan kakap
0: belado. Jadi terus ayam penyet.
1: Ayam penyet juga ada.
0: Iya, ada aja. Itulah yang menu-menu yang terlaris di sini.
1: Di sini. Masya Allah. Dan untuk proporsinya biasanya gambarannya berapa?
0: Gambarannya kalau kita nasi rendang sekitar 24.000. Terus kalau nasi pakai ayam 22.000.
1: Standar restoran.
0: Iya, standar restoran.
1: Maksud, harganya standar tapi ya rasa boleh saingan ya.
0: Iya. Terus kita punya tagline di sini, Mas.
1: Apa tuh?
0: Makan enak ya di Permata.
1: Makan enak?
0: Iya, di Permata.
1: Iya, di Permata.
0: Nah, dan ini tagline ini kita ambil dari, kita simpul dari konsumen kita.
1: Oh.
0: Dari konsumen kita. Jadi jadi waktu itu ada orang menanyakan, ini ada dua orang ini menanyakan, apa ya, dia bingung mau beli makanan di mana gitu, tapi uangnya terbatas. Nah, katanya harga di Permata itu kan cukup tinggi, harga cukup tinggi gitu ya. Karena memang kita di Padang Bulan harga kita memang cukup tinggi gitu. Tapi harga kita cukup tinggi, bukan yang termahal, bukan yang mahal, nggak mahal, di Permata nggak ada yang mahal gitu. Karena memang yang kita jual itu jarang ada di sekitar sini. Gitu. Jadi ini kita, jadi ketika tanya, waktu bertanya salah satu di mana yang makan ya, gini-gini. Akhirnya yang kawannya menjawab ngasih apa ya, ngasih jawaban, udahlah kalau mau makan enak ya di Permata. Gitu. Nah, jadi dari situ kita jadikan tagline. Makan enak ya di Permata.
1: Ya di Permata. Oh,
0: so. Dan dari tagline itu yang akan saya jadikan ke apa ya, beban moral bagi saya dan tim. Jadi saya bilang juga ke tim produksi dan yang bagian juga tim penyaji, yang di Permata itu hanya kenal dua rasa, enak dan enak kali. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan tagline kita. Gitu.
1: Masya Allah, itu luar biasa ya. Dan kalau menurut saya sih, kalau dengan rasa yang apa ya, enak gitu, pelanggan puas dengan harga segitu atau mungkin lebih daripada itu pun, kalau saya pribadi ya wajar. Kalau
0: enak, gitu. Sangat wajar.
1: Wajar.
0: Luar biasa. Ya terbukti hari ini kita sudah hampir 30 tahun ya di Padang Bulan ini. Alhamdulillah. Kita sampai hari ini keberadaan kita juga masih diterima dengan masyarakat. Hari ini pelanggan kita juga banyak, artinya bukan sekedar pelanggan baru, tapi juga banyak pelanggan-pelanggan yang sudah lama. Sampai kemarin saya ada acara, dia ketemu, saling kenalan, dia bilang, di mana bangkitnya? Di El Permata. Lah, itu langganan saya. Saya kalau ada event-event, kalau ada acara, ya belinya di situ. Artinya memang ya itulah, alhamdulillah keberadaan Permata itu sampai saat ini masih diterima masyarakat.
1: Masya Allah. Ya, namanya usaha apa ya, pasti harus apa ya, memotivasi diri supaya terus maju. Nah kalau Bang Adi sendiri gimana? Apakah memang inilah yang diimpikan dulu atau masih ada target ke depannya?
0: Saya punya filosofi gini, filosofi hidup saya selalu berupaya kita itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi karena kita punya filosofi itu, ini bagaimana supaya tetap jaga semangat. Jadi saya menjalankan bisnis, saya juga ikut berkomunitas. Komunitas anak-anak muda, karena memang saya masih muda ya kan.
1: Jiwa muda.
0: Komunitas itu ada ya. Ada TDA.
1: TDA.
0: TDA itu komunitas tangan di atas, itu di atas. Komunitasnya para pengusaha. Nah, terus di situ ada, saya juga untuk mengimbangi antara bisnis dengan rohaninya, saya juga bergabung di ODOS,
1: Wandi Wanjus.
0: Sahabat Subuh. Dan saya ikut juga ya taklim-taklim itu untuk mengimbangi untuk menjaga keseimbangan. Jadi satu sisi kita semangat, sisi lain juga harus ada pengaman gitu, ada yang ngerem gitu. Dan alhamdulillah juga itu bukan untuk diri saya aja, untuk di Permata sendiri, alhamdulillah setiap outlet kita ada sediakan guru mengaji. Di setiap outlet kita sediakan guru. Ya itu guru ngaji ya. Yang guru ngaji itu juga fungsinya selain untuk apa, semua tim ini bekerja, tapi juga mengingatkan dalam beribadahnya. Jadi alhamdulillah target saya ini teman-teman tim di sini selain lima waktunya terjaga, tapi mereka suka pintar baca Quran. Dan guru ngaji juga tempat sebagai tempat curhatan mereka. Mm-hmm. Itulah jadi penyeimbangan, jadi supaya kedepannya mereka tetap semangat.
1: Kalau untuk mengembangkan usaha mungkin, untuk menambah lokasi jualan, atau mungkin mengembangkan ke seluruh Indonesia gitu?
0: Oh iya, pasti mas. Ini kita lagi coba lagi membangun sistem, membangun tim untuk mempersiapkan untuk expand. Karena kemarin-kemarin ada beberapa orang juga investor ingin bergabung di Permata, menawarkan di baik itu tempat atau modal. Tapi waktu itu ya harus saya abaikan karena saya merasa kapasitas saya belum ke situ. Tapi sisi lain saya merasa itu peluang ya. Nah, jadi ini memang harus, ya kita harus meningkatkan kapasitas diri, harus belajar lagi. Makanya ini kita banyak berguru juga. Oh ya, saya juga ada di bagian dari ini juga, IBF.
1: Apa itu?
0: Indonesian Business Forum. IBF.
1: IBF. Itu isinya?
0: Isinya ya para pengusaha muslim.
1: Pengusaha muslim.
0: Ya kalau di presidennya Pak Happy Trenggono. Jadi memang saya ada berada di dua komunitas bisnis besar di Indonesia. Dan itu yang membuat saya juga jadi tetap bersemangat terus. Jadi kita kepingin belajar, kemari ke TDA atau ke IBF gitu, belajar bisnisnya. Jadi terus tetap menaikkan kapasitas diri.
1: Kalau untuk ini orang-orang yang awal mula ingin membangun bisnis rumah makan, biasanya kendala-kendalanya apa aja sih?
0: Kendalanya, kalau ditanya kendalanya, ya pasti gini, pasar sih.
1: Pasar ya?
0: Pasarnya gitu. Jadi saya lihat, sering kita ketemu dengan para UMKM, ya kan? Dia selalu bisa buat produknya bagus, tapi habis itu dia mentok, nggak tahu memasarkannya di mana gitu. Jadi saran saya untuk teman-teman yang ingin menjalankan bisnis, ayo tentukan pasar kamu dulu, baru apa kebutuhan pasar itu, baru kita meng-create produknya.
1: Gitu. Oh gitu, artinya kita lihat peluang dulu.
0: Iya.
1: Ini peluangnya bagus nih, di sini kita buat rumah makan.
0: Iya, iya, kita lihat dulu seperti itu. Supaya kita tidak kebingungan kan gitu.
1: Biasa kalau untuk modal-modal pemula itu berapa sih?
0: Tergantung apa ya bisnis yang mau dibangun. Kalau di nasi padang seperti ini bisa sampai apa ya 3-500 juta, ya kan berada. Tapi kalau saran saya juga untuk ke depan ini kan harus ini nih awalnya dari yang kecil
1: dulu.
0: Cuman terus yang penting punya produk yang spesifik, punya produk khas. Jadi supaya apa? Supaya kita tidak jadi kompetitor yang besar-besar itu tadi, gitu. Supaya kita lebih gampang, lebih gampang memasarkan produk kita.
1: Itu dia, insya Allah. Dan biasa kalau salah satu kendala itu sih yang sering dipertanyakan orang, kayak bisnis jual daging, jual ayam, itu harga kan nggak stabil tuh.
0: Iya.
1: Nah, untuk mensiasatinya gimana tuh biasa?
0: Ya, konsekuensi itu bagian dari konsekuensi sih.
1: Konsekuensi ya. Tapi bagi selalu dari, untung tetap ada.
0: Ada, tapi ketika harga bahan bakunya naik, ya biasanya marginnya akan tergerus, gitu. Ya biasanya untungnya sedikit, gitu. Tapi memang itulah bagian dari bisnis ya, gitu. Resin. Karena nggak mungkin ketika harga bahan bakunya naik, terus kita naikkan harganya, nanti bisa kepercayaan konsumen jadi hilang, gitu. Karena kita dianggap labil, gitu. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan? Bagaimana cara membuat standarisasi aja gitu. Jadi standarisasi ini ketika semahal apapun ini bisa cost-nya bisa terkendali gitu.
1: Oh gitu deh ya. Oke, mungkin terakhir Bang Adi, kira-kira motivasinya nih buat para pemirsa semuanya yang ada rencana untuk membangun bisnis. Kira-kira motivasinya apa nih? Bisnis apapun gitu.
0: Oh iya. Untuk teman-teman yang ingin bangun bisnis, ayo kita berbisnis. Kenapa? Ternyata pebisnis di Indonesia itu, terutama yang Muslim itu masih sangat minim. Jadi sementara pasar kita di Indonesia itu pasar muslim yang terbesar. Ya. Nah, jadi sangat menurut saya ini peluang sangat besar. Tapi saran saya, ketika ingin bangun bisnis, bisa di kalau dengan modal yang terbatas, bisa diawali dengan hobi.
1: Hobi dulu.
0: Nah, karena membangun bisnis itu butuh perjuangan yang luar biasa, butuh pengorbanan ya modal tentunya, waktu, waktu. Jadi kalau memang kita hobi, biasanya kita tidak pernah mempermasalahkan waktu. Mm-hmm. Kalau kita hobi, semakin nampak biasa kita akan semakin larut dalam hobi itu.
1: Jadikanlah bisnis yang akan kita guliti adalah hobi kita.
0: Berawal dari hobi.
1: Berawal dari hobi.
0: Berawal dari hobi.
1: Jadi ketika kita udah merasa ini adalah hobiku, ini adalah apa ya? Kayak kita istilahnya kayak main-main gitu.
0: Iya. Jadi totalitas.
1: Totalitas dia.
0: Totalitas. Yang ketika lihat orang lihat itu masalah, tapi bagi kita itu tantangan.
1: Tantangan.
0: Iya.
1: Dan setiap bisnis pasti ada tantangannya.
0: Pasti, pasti.
1: Dan itu harus dilewati.
0: Harus dilalui.
1: Harus dilalui.
0: Harus dilalui. Ya. Ketika terlalui, otomatis dia naik kelas itu.
1: Mm-hmm. Kalau kita lalui, pasti kita naik kelas.
0: Ya, naik kelas. Insya Allah.
1: Okay, Insya Allah. Terima kasih Bang Adi. Hmm. Semoga makin sukses, makin lancar bisnisnya.
0: Amin.
1: Dan semoga saja ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Gimana seorang yang apa ya, pebisnis itu istilahnya harus didasari juga dengan ilmu agama.
0: Iya, harus.
1: Saya tadi setuju sekali di mana tadi Bang Adi membuat setiap tempat rumah makannya, karyawannya di situ disediakan guru ngaji.
0: Iya,
1: luar biasa. Ini motivasi buat kita semua dan contoh bagi kita ya. Masya Allah. Makasih Bang Adi udah meluangkan waktunya untuk pemirsa-pemirsa kita berbagi pengalamannya, berbagi cerita dan sangat menginspirasi bagi kita semua. Masya Allah. Makasih. Nah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ya insya Allah nanti di lain waktu kita akan lanjutkan kembali bercerita dengan tokoh-tokoh yang insya Allah luar biasa yang akan menginspirasi kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semua. Kami tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Thaif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas. Jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
1: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebaki omah.
4: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Ki Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10.
1: Masya Allah, Kang Rabeja, lagi jam nyamene kok wis bagus tenan lho. Sajae wis siap Jumatan iki, Kang.
2: Ayo kena Rabeja, alhamdulillah sunah-sunah hari Jumat wis tak lakoni kabeh.
1: Lah apa wae kuwi, Kang?
2: Sing pertama maca surat Al-Kahfi, wis. Mandi besar, wis. Bersiwak, wis. Motong kuku, ya wis. Mencukur kumis, wis. Pakai minyak wangi, sudah beres. Memakai pakaian terbaik, jelas loh. Memperbanyak selamat, ya sudah. Memperbanyak zikir dan doa, juga sudah. Terus yang ke-10, menyegerakan pergi ke masjid lagi. Aku mengharap mangkat.
1: Lah tapi saiki kan jam 09.00 to, Kang.
2: Lah justru gue mumpung isi jam 09.00, engko tekan kana masjid to, isa turu-turu dimen, ra ketang rong jam lumayan.
1: Aduh, Kang. Dek mau sunah-sunah wis dilakoni kabeh. Lah kok saiki ame mangkat neng masjid ame dinggo turu. Aduh.
2: Lah ya kesel iki, Pak Ijo, nglakoni kabeh kuwi mau lho. Wah, urung ngrasak kena rika.
1: Ya wis, turu kono ora apa-apa. Tapi turumu mlumah lho ya, aja miring, aja mengkurep.
2: Lah ngapa? Ora beli.
1: Ayan mengko ngeces neng karpet nak ya ngambon-ngambon itu, Kang.
2: Iya. Ya wis, nek ana otak mangkat dimin ya.
1: Oke. Ma'akum salamah.
2: Amin.
1: Hati-hati ya, Kang ya.
2: Ya, terima kasih.
3: RDS FM.
0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Das'ad Latif dengan tema Rahasia Kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asda'ul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat khatib bacakan di mimbar. Tiap Jumat seolah-olah Allah ingatkan kepada kita, wahai Das'ad, kamu lahir dalam keadaan Islam, khitan kau dalam keadaan Islam, nikahmu pakai syariat Islam, tapi hati-hati bos, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Banyak orang ngakunya Islam, tapi belum tentu matinya dalam keadaan Islam. Siapa mereka? Contoh aja nih ya, contoh saja, jangan marah-marah. Ada anak sekolah, buru-buru ke sekolah, pakai motornya bapaknya, balap, langgar rambu lalu lintas. Dilihat sama polisi, dikejar, Kau melanggar. Kau enggak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Ah, ini 250 ribu ini kalau di pengadilan. Saya enggak punya duit, Pak. Ah, kau sudah tidak punya duit, melanggar lagi. Berapa situ? Saya cuma punya 40 ribu, Pak. Ah, sudahlah, kau ambil 30 ribu, kau ambil 10 ribu. Uang anak sekolah dimintanya. Padahal ini uangnya bapaknya dicuri. Ini bukan polisi Indonesia, polisi India. Dapatlah 30 ribu. Selesai itu dia pergi makan coto. Coto Makassar. Dia makan 2.18. 2 mangkok coto, 18 ketupat. Kenapa ketupatnya gratis? Di Makassar itu banyak penjual coto, makan coto, ketupat sepuasnya, gratis. Makanlah dia kenyang. Betul, kenyang betul dia keluar dari warung coto, disenggol sama geng motor. Pok! Mati. Mati kapir ini orang. Kenapa? Ada barang sogok dalam perutnya. Na'udzubillah min zalik. Siapa lagi? Contoh aja nih ya, contoh-contoh. Jangan marah. Duda. Ada duda di sini? Ada? Ah, dilarang menikah sama anaknya. Janganlah bapak menikah, sudah tua, bikin malu keluarga. Kamu yang malu, orang tuamu kau siksa. Bapak jangan nikah lagi, dilaranglah. Akhirnya bapaknya karena tensinya masih tinggi, itu laki-laki bu, selama masih ada baterainya, tidak bakal pernah menyerah sama perempuan. Itu sunnatullahnya laki-laki. Maka dia larang bapaknya nikah, tapi bapaknya masih perlu penyaluran. Akhirnya apa? Dia pergi ke tempat prostitusi. Makan obat kuat 2 pil. Begitu di atas tempat tidur, kena serangan jantung. Bah! Mati. Mati kafir ini orang, Pak. Jangan marah ya, contoh aja, contoh. Pedagang. Pedagang bensin. Bensin botolan. Dia tulislah di situ di bawah bensin botolan, bensin murni. Padahal dia campur minyak tanah. Diprotes, kenapa kau tulis bensin murni? Padahal kau campur minyak tanah. Apa dia bilang? Kan namanya istriku murni. Jadi ku tulislah bensin murni. Manusia boleh kau tipu, tapi Allah Maha tahu. Ada untunglah di situ 3.000, tapi hasil nipu orang dia makan mati, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min zalim. Insyaallah tidak kita akan mati seperti itu. Atau ada lagi nih contoh-contoh ya, tukang sabung ayam. Sabung ayam. Di kampungku bilang Pak Bite. Sabung ayam. Tiba-tiba digrebek sama Kapolsek. Kejar. Tembak peringatan, masih lari, tembak peringatan kedua kalinya. Masih lari, tembak peringatan ketiga kalinya. Masih lari, ditembak. Tembak kepalanya, kakinya dikena. Polisi India. Saya tanya, bapak polisi sering saya tanya, kenapa itu banyak ditembak kakinya, kok kepalanya kena? Dia bilang, soalnya dia jongkok, Ustaz. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekali, ini ayat selalu Allah ulang-ulang ketika Jumat, sebab penting. Kita ngaku Islam, tapi belum tentu kita bisa mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Diulang-ulang. Biasanya kalau ada perintah penting itu diulang-ulang. Ini ayat penting maka diulang melalui khutbah Jumat. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara total, Islam secara benar, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena mau pilpres, sholat depan kamera. Jangan Islam seperti itu. Nah, cari kau malaikat nanti. Islamlah secara benar. Jangan karena Islam mau pil caleg. Ini politisi kalau mau pil caleg penampilannya kalah Ustaz Dasat. Pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, pegang tasbih, pasang baliho 4x6. Allahu Akbar. Begitu disuruh ngaji tidak tahu. Ini sepanjang jalan setiap saya pergi ceramah, Pak, macam-macam foto caleg. Ada yang begini. Waduh. Bingung saya lihat caleg sekarang. Malah ada lebih bingung saya lihat, Pak. Dia balik kepalanya, fotonya dibawa kepalanya, Pak. Baru dia tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Macam-macam modelnya caleg ini sekarang. Saya bilang, waduh, mapa mula ni jangan ye caleg ye. Mulai gila caleg-caleg sekarang. Jangan Islam. Jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama. Musuh kalian bukan pemerintah. Musuh kalian bukan tentara. Musuh kalian bukan polisi. Musuh kalian adalah setan. Dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada setan tidak di tengah-tengah kita, Pak? Ada, Ibu? Ada. Setannya bukan uka-uka. Apa setannya? Handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Setan itu HP-mu. Simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP, selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP-nya. Katanya mau dengar ceramah. Simpan dulu. Kita dengar ceramah dulu. Ada lebih parah, Ibu. Di Sulawesi saya lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu di depan saya, dia membelakang. Barusannya ada orang si ceramah di belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya, selfie. Lalu ditulisnya lah di Facebook-nya, latar belakang Dasat Latif. Saya pula dijadikan background. Malah lebih parah, kira-kira ini usianya 55 tahun ini, Bu. Selesai selfie lah sudah bilang, Ustaz boleh cium kah? Heh, sama ini. Mau kasih mak jalok mamak nyece di rumah. Apa mau cium?

Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Suatu ketika Rasulullah duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba kelihatan malaikat sibuk mencatat sesuatu yang jari-jari tangannya 1 juta. Masya Allah, 1 juta jari-jarinya sibuk mencatat. Nabi bertanya, Jibril siapa itu? Jibril menjawab, itulah malaikat yang Allah tugaskan mencatat air hujan yang jatuh ketika hujan. Tetes-tetesnya semua dia catat. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat yang 1 juta jari-jarinya ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat seluruh air yang jatuh ketika hujan? Iya, aku catat yang ada di laut, aku catat yang jatuh di daratan, aku catat yang jatuh di pegunungan, semua aku catat. Kira-kira ada enggak manusia yang bisa catat itu air hujan ketika jatuh? Enggak, kenapa? Terlalu banyak, bos. Ternyata ada malaikat yang mampu mencatatnya. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang aku tidak mampu mencatatnya. Apa itu? Pahala umatmu yang bersalawat kepadamu. Masya Allah. Jadi bapak ibu, kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan sedekah, tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarus, perbanyaklah amal dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Bismillah. Coba kita tes-tes ya, mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Ibu-ibu dulu ya. Ya, salat Allah ra

Nah, sekarang bapak-bapak lagi. Ayo, ibu-ibu diam ya. Ya. Sholat.

Alhamdulillah. Bu, sebenarnya bukan bapak-bapak yang kuat suaranya, tapi anak muda. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. 1400 tahun yang lalu, sebelum Rasulullah hadir di muka bumi, masyarakat di Mekah disebut masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu ciri-cirinya bodoh dan menolak kebenaran. Ya. Pada saat itu, manusia di Mekah empat Tuhannya, Latta, Manat, Uzza, Hubal. Dan mereka membuat Tuhan berdasarkan status ekonominya. Yang sangat kaya, dia bikin Tuhannya dari emas. Dia bikin kepalanya, dia bikin badannya, dia bikin tangannya, dia bikin seperti manusia, lalu dia sembah. Yang agak kaya, dia bikin dari tembaga, besi, aluminium. Yang miskin, dia bikin dari kayu. Yang paling miskin, dia bikin dari tepung terigu. Dia ada nilai. Dia bikin kepalanya, dia bikin kakinya, dia bikin perutnya. Selesai dia sembah, laparlah dia. Dia tengok baik-baik Tuhannya. Lalu dia berkata, Tuhan, mari kita saling pengertian. Aku sudah menyembahmu, sekarang giliranmu memenuhi hasratku. Dia ambil tangannya Tuhannya, dia makan. Belum kenyang, dia ambil kepalanya. Sampai tuntas. Tak kenyang-kenyang, dia makan sekalian kakinya. Sekejam-kejamnya bangsa Indonesia, sampai sekarang belum ada

mereka tidak masuk akal. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, perempuan hina, perempuan dianggap aib. Ibu-ibu mereka pada saat itu ketika mereka hamil, mereka berdoa kepada Tuhannya, kepada dewa-dewa mereka. Wahai Tuhan kami, janganlah anak saya perempuan. Kenapa? Mereka lahir langsung dikubur hidup-hidup. Maka terkenallah sahabat Nabi Khalid bin Walid, lahir anaknya perempuan, diambil masih dalam keadaan orok merah, direbut dari istrinya, dia kubur hidup-hidup anaknya. Dan salah satu riwayat dijelaskan, ada orang tua yang sudah punya anak, cerdas anaknya, usia kira-kira sudah SD, anaknya sudah pandai bermain, diajak nanya bermain ke belakang rumahnya, nak ayo ayo gali kok pasir nak, gali pasir, gali, dia gali anaknya, gali lagi, sampai dalam, pas dalam dia dorong anaknya masuk, kamu bikin malu, dia kubur hidup-hidup anaknya. Arab jahiliyah, perempuan bahkan bisa dianggap, bisa dijadikan bahan judian. Ayo kita judi, kalau kau kalah, saya menang, saya pakai istrimu 2 hari, setuju? Setuju. Perempuan dulu hanya 2-3 tugasnya, dapur, kasur, sumur, sumur, dapur, kasur, kasur, sumur, dapur, itu aja kerjanya. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Maka alhamdulillah, lahir Rasulullah di tengah-tengah mereka ketika mengangkat harkat dan martabat perempuan. Ketika Nabi menjelaskan, wanita adalah tiang negara, tegak wanita, tegak negara, hancur wanita, hancur negara. Maka ibu-ibu adalah tiang-tiang negara. Nih, meskipun sudah ada yang lapuk. Ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut, ah ini. Nah, itu sudah tiang-tiang lapuk lah itu. Tapi kau yang tiang masih kokoh, jangan juga kau takabur dan sombong di depan tiang lapuk. Kenapa? Ada tiang muda karena ada tiang tua yang melahirkan kalian. Nah, ya enak kan bu? Masya Allah. Sayang seribu sayang, perempuan telah diangkat harkat dan martabatnya oleh Nabi. Tapi akhir zaman perempuan dia hina dirinya sendiri. Malah dengan isu pikiran emansipasi. Maka wanita ingin menyaingi laki-laki. Ikut juga lah dia lomba sepak bola. Penontonnya laki-laki semua. Saya yakin yang nonton bukan bola yang ditendang dia pergi nonton. Ikutlah dia main gulat. Ikutlah main seperti layaknya laki-laki. Bahkan kadangkala saya lihat perempuan sekarang lebih susah melihat paha ayam kampung daripada paha cewek di kota. Iya, mau bukti? Susah betul itu lihat paha ayam kampung. Kita harus pulang kampung dulu. Sudah pulang kampung, sudah lihat paha ayam kampung? Belum. Dibeli dulu itu ayam. 75 ribu sampai 100 ribu. Sudah beli, sudah lihat pahanya? Belum. Dikejar dulu. Dia bilang punya ya, kau tangkap sendirilah. Dikejar itu ayam, 1 jam dikejar. Begitu mau dikejar, mau ditangkap, naik ke atap rumah. Ditunggu lagi 1 jam turun. Sudah ditangkap, sudah kelihatan pahanya? Belum. Dipotong dulu pakai bismillahirrahmanirrahim. Sudah disembeli kelihatan pahanya? Belum. Direbus air panas 15 menit. Sudah direbus, sudah kelihatan pahanya? Belum. Dicabut dulu pahanya. Baru kelihatan pahanya. Paha ayam. Ayam kampung. Pulang dulu ke kampung. Beli 100 ribu. Dikejar 2 jam. Disembeli bismillah. Direbus 15 menit. Dicabut bulunya. Baru bisa lihat paha ayam kampung. Paha cewek di kota. Bapak keluar saja pinggir rumah, keluar pinggir jalan 15 menit, 10 pasang paha, gratis. Iya kan? Jangan bapak ketawa lalu anak gadisnya begitu.

pada zaman sebelum Rasulullah hadir, orang Arab susah yang namanya mandi. Kenapa? Saat itu susah air, padang pasir, gersang, susah air. Hadir Rasulullah mewajibkan mereka mandi. Mandi setiap selesai berhubungan badan. Bingung orang Arab. Apaan ajaran agamamu Muhammad? Air susah kau suruh kami mandi junub.

Coba, bapak-bapak berapa kali mandi junub satu bulan? Kalau Pak Aksa kira-kira berapa kali mandi junub satu bulan ya? Coba. Arab bukan sekali satu bulan pertanyaannya. 4 kali satu hari. Mandi junub. Ibu-ibu ini yang masih pernah mandi junub ibu? Tidak pernah lagi. Masya Allah. Hadir Nabi mereka taat. Sebelum Nabi turun, khamar bagi orang Arab bukan cuma diminum, dia mandi. Turun Nabi mengatakan haram itu khamar, mereka taat, hilang khamar. Masya Allah. Apa rahasia kesuksesan Rasulullah? Ini yang perlu kita kaji. Oleh-oleh tahun baru. Apa rahasia kesuksesan Rasul? Yang tadinya diremehkan, yang tadinya tidak direken, yang tadinya dihina, yang tadinya dimaki, berhasil menguasai dunia. Tidak punya medsos, tidak pernah kenal internet, tidak pernah menggunakan laptop, tapi followernya sekarang ini sudah hampir setengah penduduk dunia. Masya Allah. Apa rahasianya? Mari kita lihat. Pertama, Rasulullah dalam hidup beliau, pola tingkah laku beliau, sikap beliau dalam menghadapi masalah dan persoalan, sabar. Saya bilang sama mama saya, tidak ada sudah kala itu pakai sabar. Ada masalah, tidak ada kala itu ilmu tentang sabar. Suami rewel, sabar. Istri rewel, sabar. Gaji tidak memenuhi standar hidup, sabar. Tidak ada sudah kala itu ilmu sabar dalam hidup. Coba mau lihat sabarnya Rasulullah. Beliau suatu ketika ke masjid. Tiba-tiba dari atas ketinggian ada Yahudi. Minoritas. Dia ludahi Nabi. Kena kepalanya Nabi. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi tersenyum dan berkata, cool man. Jangan lagi cari di buku itu cool man. Tidak ada itu. Nabi kata, weh, salah tempat ludahmu bos. Kepalaku dikena. Tapi tidak apa-apa. Tidak usah cemas. Lewat lagi besok Nabi. Diludahi lagi. Nabi tetap senyum. Tidak apa-apa. Enjoy. Hari ketiga diludahi lagi. Puk. Don't worry, be happy. Masya Allah. 3 kali berturut-turut. Hari keempat, Nabi lewat lagi di tempat biasa. Nabi berkata, mana langgananku ini? Biasanya ada di sini ludahi saya. Oh, Nabi selesai sholat tanya, tahu si Fulan? Ya Rasul, oh dia lagi sakit ya Rasul. Nabi pulang ke rumah, ngambil roti kurma, sampai ke rumahnya itu orang. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langganan ente. Mati sudah saya ini. Nabi masuk. Lalu berkata apa Nabi? Gini, saya tadi lewat di tempat biasa. Rindu juga saya sama ludamu. Oh ternyata sampean sakit tuh. Nah ini ada saya bawa kurma roti. Saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Masya Allah. Bisa kira-kira ibu begitu. Jangan kena kepala di depan. Belum kena kita, hampir kena kaki. Marah sudah kita. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ada tunanetra, minoritas. Apa kerjaannya? Teriak-teriak. Apa teriaknya? Muhammad al-Kazzab, Muhammad tukang bohong, Muhammad tukang sihir. Jangan percaya, jangan dengar. Dia sihir kau kalau kau dengar. Tiap hari dia begitu, tunanetra, minoritas, Yahudi, dan teriak-teriak, Muhammad pembohong, tukang sihir, jangan dekati dia. Tiap hari dia begitu. Setelah Rasulullah wafat, datanglah Abu Bakar ke rumah anaknya yang tak lain adalah istri Nabi juga. Wahai Aisyah, apa masih ada kebiasaan suamimu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum aku contoh, belum aku lakukan? Aisyah berkata, ada Pak. Apa itu nak? Itu ada tunanetra di pasar yang teriak-teriak. Itu tiap hari Nabi pergi suapi. Pergilah nak, pergilah Abu Bakar. Dia suapi ini orang. Begitu dia suapin, langsung ditepis tangannya sama ini tunanetra Yahudi. Hei, siapa kamu? Kamu pasti bukan orang yang kemarin. Yang kemarin menyuapi saya, lembut caranya. Dia pisahkan mana yang kasar, mana yang lembut. Kok kamu kasar betul? Siapa kamu? Bukan kamu yang selama ini suapi saya. Abu Bakar menetes air matanya lalu berkata, ya, memang bukan.
saya sahabatnya yang selama ini suapi kamu. Lalu siapa yang suapi saya selama ini? Dialah Muhammad yang selalu engkau teriaki, pembohong, pembohong, tukang tipu. Masya Allah. Coba kalau ibu, saya, ada saya suap, dasar pembohong, langsung, itu lembutnya. Coba. Ular Rasulullah, sabar. Masya Allah. Nabi dihina di Mekah. Nabi dimaki di Mekah. Rumah beliau dikasih kotoran onta. Rumah beliau dipasang perangkap di depannya. Dan siapa yang lakukan? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya Abu Lahab. Lalu Nabi coba-coba datang ke Taif. Dengan harapan mudah-mudahan orang Taif simpati kepada Nabi. Tapi apa yang beliau dapat? Di Taif beliau dilempari. Dan siapa yang lempari beliau? Bukan orang anak, orang tua. Siapa yang lempari? Anak-anak. Coba bayangkan, kalau orang tua yang lempari kita, Pak, masih punya harga diri. Kenapa? Ya namanya kita seusia, masih bisa berkelahi sama. Tapi ini anak-anak. Di kampung saya bilang kacuping. Kecil-kecil kan. Tersinggung kita. Hilang kita punya harga diri. Dilempari Nabi. Keluar kau, penipu. Datang malaikat Jibril. Itu kalau Rasulullah ada yang ganggu, langsung muncul Jibril. Seperti yang iklim. Wani piro. Kira-kira seperti itulah. Aku kabulkan 3 permohonanmu. Nah, berikan aku istri yang cantik jelita. Langsung bilang, gila lu men. Muncul Jibril, lalu menawarkan bantuan. Ya Muhammad, keterlaluan ini masyarakat Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja. Aku tenggelamkan semua orang Taif ini. Aku hancurkan semua orang Taif. Tapi apa jawaban Nabi? Ya Jibril, kalau Allah ingin mendengarkan doaku pada hari ini, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan mereka hidayah, berikan mereka pertolonganmu ya Allah, berikan mereka petunjukmu. Mereka melakukan ini karena mereka tidak tahu apa yang aku bawa untuk mereka. Masya Allah, dilempari malah dapat doa dari Rasulullah. Kalau saya, satu kampung datang lempar saya, datang dandim satu peloton. Bagaimana Ustaz? Hancurkan. Coba. Rasulullah. Sabar. Adalah yang berkata, Ustaz, sabar itu kan susah Ustaz. Sabar itu Ustaz, berat. Sabar itu ada batasnya. Wallahi, selama masih ada batas, maka bukan sabar namanya itu. Kenapa berat sabar? Karena hadiahnya besar. Kenapa itu sabar susah? Karena hadiahnya pun tinggi. Apa hadiah sabar? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah bersama kalian. Yang bersama saja Dasat Latif sudah senang. Janganlah sama Dasat Latif. Sama Ustaz Abdul Somad. Oh susahnya ketemu. Sama Ustaz langsung selfie. Masya Allah. Saya saja pernah dapat ucapan hari raya dari Pak Yusuf Kalla, Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin, tertanda Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla. Itu kartu lebaran saya simpan sampai sekarang. Saya waktu pertama dapat, saya pulang bawa di kampungku. Hehehe, sepupumu. Saya kasih lihat itu kartu lebaran. Hehehe, ini kartu lebaran Yusuf Kalla. Sepupumu. Coba, kita sudah bangga. Ini Allah bersama kalian mereka yang sabar. Makanya Allah kasih hadiah besar. Sebab apa? Allah tahu sabar itu berat. Maka Allah kasih pun hadiah. Kalian bersama dengan aku.

ibu-ibu, 2019 banyak masalah, sabar. Ya? Ustaz, suami saya selingkuh, sabar. Ayo. Ustaz, suami saya kawan lagi, sabar. Mau apa sabar? Belajar dari Ayub alaihissalam. Hancur niaganya, hancur bisnisnya. Datang iblis menggoda. Ayub, enggak usah lagi kau sembah Tuhanmu. Ada apa itu kau sembah Tuhanmu? Dihancurkan segala niagamu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat kaya. Banyak orang enggak pernah kaya meninggal. Tenang perasaan. Hancur lagi, datang lagi. Habis anak-anaknya Ayub, meninggal anaknya, datang lagi iblis. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Hartamu sudah habis, anakmu lagi diambil. Itu apa kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, sempat saya punya anak. Berapa banyak orang menikah tidak punya-punya anak? Sampai meninggal tidak punya anak. Oh, langsung mahasiswaku dengar, iya Ustaz, saya juga sudah hampir 24 umurku tidak punya anak. Karena tidak ada istrimu, serta. Bagaimana kau mau punya anak kalau tidak ada istrimu? Tapi ada lebih hebat sekarang, Pak. Tidak ada suaminya, ada anaknya. Lebih hancur kau beleng-beleng. Ada suaminya, ada anaknya, beleng-beleng. Masya Allah. Tidak cukup sampai di situ. Sakit Ayub alaihissalam, datang lagi. Iblis, hey, sudah hancur niagamu. Habis anakmu. Sekarang kau sakit pula. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang sejak lahir sampai sekarang masih sakit-sakit. Saya sempat menikmati sehat. Baru 16 tahun saya sakit, 81 tahun saya sehat. Masa saya mengeluh kepada Allah? 16 tahun! Kita baru 2 hari influenza, bengek. Oh Tuhan, kok saya yang bengek? Kenapa bukan yang tukang judi? Wah. Sabar. Ilmu menghadapi segala sesuatu. Sabar. Ibu dapat suami rewel, sabar. Bapak dapat istri rewel, sabar. Ini rahasia, Pak. Jangan sampaikan di luar, ya. Enggak datang, Pak. Rumus menghadapi perempuan cerewet, sabar. Kalau istri ngomel, ngamuk-ngamuk, enggak usah diajak ngomong. Diam saja, Pak. Kalau istri ngaram, marah, diam. Karena biarpun dijelaskan, enggak masuk di akal mereka. Apalagi kalau dia sudah bilang, pokoknya, ah, sudah, enggak usah kajak ngomong itu. Perempuan kadangkala sudah dijelaskan nomor satu, muncul pertanyaan dua. Dijelaskan yang dua, muncul yang tiga. Lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai. Ini ibu-ibu ada salah suaminya ditahu satu kali, itu aja terus diulas. Bertengkar lagi 20 tahun yang akan, itu lagi dia ulas. Bertengkar 4 tahun, itu lagi dia ulas-ulas terus, padahal sudah dijelaskan. Maka rumus menghadapi perempuan, sabar, diam. Ngomel, diam aja. Karena makin kita balas, makin banyak pertanyaannya. Nah, begitu. Ibu juga jangan suka ngomel, Bella. Kalau ibu suka ngomel, enggak tahan suami di rumah. Ada pernah ibu-ibu tanya saya, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya kasih saja cerita. Bu, ada juga orang perempuan suka ngomel. Akhirnya suaminya, suatu ketika, dia bawalah istrinya pergi beli emas. Selesai dibeli emas, senang betul istrinya. Senang betul istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur. Lalu di tepi sumur, dia bilang suaminya, dek, coba kau lihat itu sumur, masih ada air enggak? Begitu dia didorong suaminya masuk, rasai kau ngomel silahkan di situ. Dalamnya ini sumur 14 meter. Lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur. Tiba-tiba ada makhluk besar, tinggi, gemuk, naik. Kaget suaminya, siapa kamu? Saya iblis jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel terus di dalam. Wih, enggak betah saya. Masya Allah. Jadi Bu, sudah paham Ibu? Paham? Paham kenapa suami tidak betah di rumah? Ah,
Ini saja jin 400 tahun. Baru sejam dalam sumur, lari dia. Pantas kalau suami tidak betah di rumah karena ibu selalu ngomel. Ya. Jadi kalau mau suami betah di rumah, jadilah istri yang baik. 2019 ini jadilah istri yang soleha. Pulang suaminya, sambutlah suami dengan senyuman. Meskipun penghasilannya seadanya saja, sabar, itulah jodohnya ibu. Kalau perlu sambut dengan lagu yang baik. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Waduh, senang itu suami. Itu ibu-ibu dulu kalau nyanyi kan nyanyi juga. Ibu-ibu dulu nyanyi, tapi lagunya nyaman, kasih pendidikan anaknya. Suaminya pulang marah-marah dia nyanyi. Apa? Insaplah, wahai manusia, bila dirimu. Masya Allah. Goyang juga Pak, tapi kepalanya aja yang goyang itu. Dialah pengasih dan pe... Itu ibu-ibu dulu enggak majelis taklim itu. Enggak ada seragamnya, enggak sarjana. Tapi lagunya menyejukkan kalbu. Sekarang ibu-ibu lagunya apa? Yo, yo, ayo, yo, ayo, yo, yo, ayo. Apa, ayo, ayo, ayo, ayo poligami. Sabar. Kedua, ilmu, apa ibu? Ilmu pertama? 2019, menghadapi kegalauan hidup, sabar. Yang kedua, Rasulullah itu sangat arif dan bijaksana. Datanglah seorang wanita. Ya Rasulullah, rajam saya. Kenapa? Saya hamil di luar nikah. Tahu rajam ibu? Dipendam sampai di leher dikubur, lalu sisa kepalanya, kepalanya dilempar satu kampung sampai meninggal. Itu namanya dirajam. Andai saja syariat Islam laku di Indonesia, berapa banyak laki dan perempuan dirajam. Rajam saya Rasul, lebih saya disiksa di dunia daripada di akhirat. Saya hamil di luar nikah. Nabi katakan, oke, kau kembali dulu, pelihara janinmu, lahirkan dengan baik, setelah kau melahirkan baru kau datang, saya rajam kamu. Datanglah, ya Rasulullah saya sudah melahirkan. Oke, kau balik dulu, kasih ASI, selesaikan ASI-nya, setelah itu kau datang, saya rajam kamu. Datang lagi ya Rasulullah, selesai ASI-nya. Rasulullah katakan, buat dia mandiri, bisa ngurus dirinya, baru kau datang, saya rajam kamu. Datanglah perempuan ini, ya Rasulullah, sudah aku lahirkan, sudah beri ASI, sudah mandiri, rajam saya. Sampai di sini berbeda pendapat ulama tentang sejarah ini. Ada yang melanjutkan katakan bahwa Rasulullah akhirnya merajamnya dengan kemuliaannya. Rasulullah menjadi imam sholat jenazahnya perempuan ini. Ada juga pendapat yang lain mengatakan Rasulullah kemudian menyampaikan berita dari Jibril. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa perempuan ini. Begitu bijaksananya Rasulullah. Coba. Ada lagi. Ya Rasulullah, saya offside. Kenapa bisa? Pelanggaran ya Rasul. Kenapa? Saya berhubungan suami istri siang-siang di bulan Ramadan ya Rasul. Wah kata Nabi, malupu dosamu. Besar kau punya pelanggaran. Kau harus bayar puasa kafarat. Apa itu? Kau harus bayar denda 60 hari berturut-turut. Berapa ya Rasul? 60 hari. Apa enggak salah ya Rasul? Satu bulan aja saya kecolongan. Rasulullah kalau begitu kata Rasulullah, ya sudahlah. Kau beri makan 60 fakir miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, saya orang miskin. Nabi kalau kita, kau sudah miskin, melanggar lagi. Saya orang miskin ya Rasul. Nabi katakan, kalau begitu sudah. Dia kasih kurma, ini kurma roti, kau bawa di kampungmu. Kasih, cari yang paling miskin kampungmu, kau kasih itu. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, saya lah yang paling miskin. Nakal juga ini. Apa Nabi marah? Tidak, Nabi justru mengatakan, oke, kalau begitu silahkan kau nikmati itu. Masya Allah, begitu bijaksananya Rasulullah. Coba.

Suatu ketika heboh Mekah. Kenapa heboh Mekah? Masya Allah. Ya Rasulullah, ada aliran sesat. Mas semua apa? Ya Rasulullah, aliran sesat. Kenapa? Ada orang tawaf cuma mengucapkan ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Wih, Nabi, iya, iya. Nabi penasaran, keluar, lihat. Ih, benar bu, ada orang tawaf cuma baca ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Nabi ikut di belakangnya, terbawa arus. Akhirnya apa? Nabi ikut juga ya Rahim, ya Rahim. Masya Allah. Mendengar ini, yang lagi tawaf marah. Kalau bahasa di kampung saya, patuatuain kurang ajar. Marah kan diikuti-ikuti, ngenyek kamu ya. Balik ini, dia banting Nabi, banting. Kamu kurang ajar. Kenapa? Saya lapor kau sama Nabiku. Nabi sadar. Aliran sesat benar. Siapa Nabimu? Nabiku Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Muncul Jibril. Cuk. Bukan diganggu, langsung muncul lagi Jibril. Muhammad, ada apa ini? Saya hancurkan ya. Tidak, diceritalah. Lalu Nabi Jibril berkata, ya sudah, kau sampaikan aja bahwa kaulah Muhammad. Disampaikanlah, sayalah Muhammad bin Abdullah. Dipeluk sambil menangis. Maafkan saya Rasul, maafkan saya orang bodoh. Sayalah yang paling pintar di kampung saya. Ternyata dialah yang paling pintar di kampungnya. Modal ya Rahim, ya Rahim. Mau makan ya Rahim, mau tidur ya Rahim. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi justru menyatakan, saya Nabimu dan saya memaafkan. Lalu anak yang membantunya berkata, ya Muhammad, aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu. Apa kira-kira saya bisa masuk surga bersamamu? Nabi lalu menjelaskannya, saya akan mengajakmu masuk surga karena engkau cinta kepada aku. Masya Allah. Coba tuh bijaksananya Rasulullah. Maka saya heran kalau ada penceramah pak, kerjaannya memponis saja sesama muslim. Baru belajar Islam 4 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 bulan habis kuotanya. Semua salah, semua haram. Kafir. Rasulullah berdakwah, Masya Allah. Mengislamkan orang-orang kafir. Rasulullah berdakwah mengislamkan orang-orang kafir. Aneh sekarang, banyak orang berdakwah mengkafirkan orang Islam. Hanya berbeda pendapat, kafir, bid'ah, masuk neraka. Memperingati malam tahun baru, kok berani-beraninya? Kalau pertanyaan saya, kok berani-beraninya kau larang orang zikir dan tausiah? Ayo kalau dibalik pertanyaannya. Yang terbaik adalah, you tidak mau maulid, ya sudah, enggak usah. Jangan mengkafirkan kami yang maulid. Sakitnya tuh di sini. Bagaimana Rasulullah ketika datang, ada orang di masjid, kerjanya di masjid, tidur. Kalau datang Rasulullah, dia senang betul. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasul. Dia cium tangannya, tidur lagi. Beberapa hari kemudian datang lagi, ya Rasulullah, assalamualaikum, saya mencintai, tidur lagi. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi bilang, modal apa yang mau masuk kiamat? Memang banyak pahalamu nunggu kiamat. Jawaban orang ini, ya Rasulullah, modalku karena aku mencintaimu ya Rasul. Kalau aku cinta kepadamu ya Rasul, apakah engkau mengajakku masuk surga? Lalu Nabi berkata, iya, aku akan mengajakmu masuk surga. Abu Bakar dengar, lalu berkata, ini orang modal cium-cium tangan. Cinta sama Rasul. Apalagi saya, aku berikan anakku untuk dinikahi, hartaku bantu perjuangan Rasul. Lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, engkau akan mengajakku juga masuk surga? Nabi menjawab, ya Abu Bakar, aku akan mengajakmu masuk surga. Abu Bakar senang di belakang Nabi, dia goyang-goyang, masuk surga, kayak anak-anak, masuk surga, masuk surga, masuk surga. Masya Allah. Kalau kita datang pengajian begini karena kita cinta kepada Rasulullah, kita datang maulid karena cinta kepada Rasulullah, kita datang maulid karena mau berselawat kepada Rasulullah, lalu kita anggap itu bid'ah atau masuk neraka sesat. Gimana ya ketika ada Rasulullah pada saat itu? Nah, arif dan bijaksana. Yang ketiga, karena waktu yang sangat terbatas. Rahasia kesuksesan Rasulullah. Didukung rumah tangga yang harmonis. Apa rumah tangga yang harmonis? Gedung? Belum tentu. Apa rumah tangga yang harmonis? Depositonya banyak, perhiasannya berlian, intan, pejabat tinggi? Belum tentu.
Apa rahasia kesuksesan rumah tangga beliau? Satu, Rasulullah itu lelaki romantis. Mau bukti romantisnya Nabi? Seluruh Nabi, seluruh istri Nabi. Ibu, ini pertanyaan tidak disenang ibu-ibu. Berapa istri Nabi, Bu? Berapa? Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Pura-pura tidak tahu lagi nih ibu-ibu. Berapa? Berapa? 9? 11. 11 istri Nabi. Tidak satu pun dipanggil namanya. Masing-masing ada panggilan kasih sayang. Dari 11 istri Nabi, tidak ada pun satu yang pernah kita dengarkan menyesal bersuamikan Muhammad. Coba. 11, tidak ada yang menyesal. Bapak-bapak cuma satu istrinya. Menderita lahir batin, Pak. Masya Allah. Rasulullah istri beliau, Aisyah beliau panggil ya Humairah. Yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah di lima pipinya. Pulang besok mulai awal tahun, Pak. Panggil istri dengan panggilan kasih sayang. Kalau istri kita mancung hidungnya, ya panggillah. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Tingkat lorong. Justru giginya yang mancung, Ustaz. Janganlah, cari yang bagus. Jangan mentang-mentang istrinya hitam. Oh, bolong. Blacky. Itu. Apalagi romantisnya Rasulullah. Rasulullah itu diriwayatkan, baca buku rumah tangga Rasulullah, Rasulullah itu mandi junub bersama istrinya. Masya Allah. Ini bapak-bapak, pernah gak mandi junub sama istri? Oh, saya dulu waktu pengantin baru, Ibu, mandi junub sama istri saya. Buka keteknya sayang, kan kiri lagi. Masya Allah. Waktu pengantin baru, sekarang sudah ada anaknya mau mandi jahil. Geli. Pak Rasulullah, apalagi romantisnya Rasulullah, kalau minum ibu, minum, dia berinya istrinya. Nah, misal istri minum sini. Lalu Rasulullah begitu romantisnya, dia minum bekas bibirnya istrinya. Dia minum, contoh ya, begini. Minum lagi. Masya Allah. Bapak pernah enggak cari begitu? Cari bekas bibirnya istri. Paling kalau diminum istri lalu diimim bibirnya. Busuk betul gigimu. Masya Allah. Ayo. 2019. Bukan ganti presiden. 2019. Jadilah romantis. Jadilah rumah tangga yang bahagia. Ibu, jangan menunggu bahagia dari orang lain. Kadangkala juga ada ibu-ibu yang bilang, Ustaz, bahagia betul rumah tangganya itu, Ustaz. Dari mana ibu tahu? Itu Ustaz, foto-fotonya di Facebook romantis betul sebelah. Sini dulu ibu. Bodoh dia kalau foto yang baku tarik rambut, dia Facebook di Facebooknya. Dongo itu namanya, beleng-beleng. Pasti ada seri yang baik-baik. Supaya menjadi rumah tangga yang romantis, tidak ada pilihan, kita contohlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Allah. Tiga, yang keempat, percayalah tidak ada manusia yang tidak ada masalah dalam hidupnya. Rasulullah pun demikian. Rasulullah dalam rumah tangga beliau penuh dengan masalah. Kadang-kadang tidak makan, kadang-kadang lagi dihina, dimaki, hidupnya penuh dengan peperangan. Istri beliau pernah dicoba dengan ujian fitnah, dituduh selingkuh. Penuh dengan masalah hidup Rasulullah. Nah, rahasia kesuksesan beliau menghadapi masalah, ketika beliau ada masalah, datang mengadu kepada Allah dalam sholat. Berarti ibu bapak, 2019 ini, bapak punya masalah, perbaiki sholat. Rasa-rasanya, tidak mungkin Allah sengsarakan hidup bagi mereka yang pelihara sholatnya dengan baik.

0: Ustaz, kenapa saya ini tidak pernah berhenti masalah? Saya gojek, curi lagi motor saya. Saya grab, hilang lagi mobil saya. Saya dagang, bangkrut lagi. Rasanya tidak bisa hidup saya bahagia. Saya tanya, Bapak sholat tidak? Ah, itu dia Ustaz, ah, itulah sumber masalahnya. Kenapa saya hidup ini Ustaz? Sembuh penyakit ini, muncul penyakit itu. Punya penyakit itu, datang lagi penyakit yang lain. Bapak sholat tidak? Ah, kadang-kadang, ah, itu sumbernya. Jadi kalau ada masalah dalam hidup yang tidak pernah mau tuntas-tuntas, tidak usah salahkan orang lain. Lebih baik koreksi bagaimana sholat kita. Saya sholat Ustaz, kok penuh masalah? Ya Bapak sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan selesai duhur. Oh, ndak ikhlas kok bos. Mestinya hayya 'alas shalah. Alhamdulillah. Ada waktu lagi untuk menghadap kepada Allah. Saya sholat Ustaz, kok hidupku penuh masalah? Betul, Bapak sholat tapi tidak semangat ketemu Allah. Bapak aja mau ketemu sama pejabat, kan rapi, ngatur waktu. Belum saatnya, 1 jam dari perjanjian pertemuan. Wah, kita sudah rapi, ngatur waktu sebaik-baiknya. Ketemu dengan Allah, pakaian seadanya. Sholatnya ala kadarnya. Ketemu dengan Allah, tidak semangat. Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Apa pernah Bapak dengar Nabi sholat seperti itu garu-garu pantat? Ya. Ayo. Jadi tidak usah salahkan siapa-siapa. Koreksi sholatnya. Saya sholat Ustaz, tapi kayak ditiup angin. Saya sholat Ustaz. Iya kok sholat tapi kok cari duit. Allahu Akbar. Tadi duit 100 ribu. Beli pulsa 50 ribu. Allahu Akbar. Ruku di mana saya simpannya? Sami Allah liman hamidah. Dia periksa sambil periksa kantongnya itu. Siapa yang ngajar sholat? Wajar 20 tahun kita sholat kok tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Padahal Allah sudah jelaskan. Inna sholata tanha anil fasyai kawal mungkar. Kau sholat dengan baik, mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Kita sholat tapi kita maksiat. Kita sholat tapi kita tukang bohong. Maka wajar. Maka periksa sholatnya. Saya sholat Ustaz. Kok tidak bisa baik besok hidup saya Ustaz? Berarti sholat Bapak belum seperti apa yang Rasulullah lakukan dan apa yang Allah mau. Baik, koreksi. 2019 ini, perbaiki sholat. Bapak Ibu, anak-anaknya mau hebat, tidak usah kursus bahasa Inggris. Oh, ini kita kan sekarang anak supaya hebat, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Belanda, kursus bahasa Jerman, aritmatika. Ah, sudahlah, Bapak mati tidak dibutuhkan itu sertifikat. Emangnya kalau mati Ibu, doanya anaknya pakai bahasa Inggris. Oh my God, please help him, my mother. Tidaklah. Tapi gimana anak yang hebat pelihara sholatnya? Dia Rasulullah mengajarkan 7 tahun ajar anakmu sholat, 10 tahun masih tidak mau, pukul. Pukul kata Nabi. 3 tahun jaraknya untuk mendidik. 7 ajari sholat, 10 masih tidak mau, pukul. 3 tahun waktunya untuk mendidik anak kita sholat. Tapi kita kan tidak bangun anak-anak kita pagi. Hei bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Pergi sholat, jangan terlambat. Bangun, suruh dulu sholat, biar kau terlambat, yang penting kau sholat, biar kau terlambat masuk sekolah, yang penting kau sholat subuh dulu. Alhamdulillah, Bapak yang bisa hadirkan anaknya di malam ini. Bersyukur Bapak. Kenapa saya heran Pak, ada orang berhasil membawa anaknya ke Bandung, ke Bali, ke Kuala Lumpur ketika anaknya ulang tahun. Kenapa ketika itikaf Bapak tidak mampu bawa anaknya ke tempat begini? Nih. Ini fakta. Ada anak-anak 15 tahun curhat sama saya. Itulah saya senang bagi-bagi saya punya medsos Pak. Curhat mereka. Ustaz, kelas 3 SMP. Itu maknanya 15 tahun. Ustaz, hamil pacar saya. Wih, kaget. 15 tahun sudah hamilin cewek.
1: Saya tanya, kenapa bisa?
0: Cerita-cerita. Lalu saya tanya, sudah berapa perempuan kau kasih begitu? Sudah 5 Ustaz, baru ini hamil. Astagfirullah. Saya tanya, bagaimana ceritanya? Tidak mungkin kau bisa masuk hotel. Kelihatan mukamu masih kecil begitu. Saya tidak di hotel Ustaz. Di mana? Di rumahnya itu perempuan. Wih, mana orang tuanya? Saya tahu jam berapa orang tuanya tidak ada di rumah. Hati-hati Bu. Jangan sampai anak kita berkata, belajar kelompok mak. Tidak ada orang tua di situ ada anak-anak kita pesta seks. Hati-hati. 15 tahun. Lebih parah lagi, pernah satu ketika saya pergi ceramah di suatu kota. Hotel saya ketuk, tiba-tiba anak 21 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya buka, siapa? Ustaz, boleh cerita-cerita? Boleh deh, kita cerita di lobi. Ceritalah. Ustaz, saya ini baru-baru pukul bapak saya. Kenapa kau pukul bapakmu? Besar dosamu itu. Bapak saya pemabuk Ustaz. Tukang judi. Dia pukul mamak saya tadi. Jadi saya pukul lah juga. Dalam hati saya ada juga benarnya sedikit ini. Sudah, tidak boleh. Lain kali kau tidak boleh. Lebih baik kau mengalah, kau tinggalkan kampungmu seperti yang diajarkan kepada Ibrahim. Terus, ini Ustaz. Dia cerita-cerita ketika usianya kelas 1 SMP, dia sudah berhubungan badan. Kepada siapa Bu? Sepupu sekalinya.

0: Meskipun bapak ngontrak-ngontrak, tenang anak yang angkat derajat bapak. Anak pergi main futsal, begitu 5:30 sudah pada mandi, kemana? Mau nunggu salat berjamaah di masjid, maghrib, masya Allah. Bapak sudah kaya itu. Meskipun anaknya cuma tukang tambal ban. Biar mobilnya mewah. Anaknya pakai kawat gigi. Matanya dia pakai mata palsu yang biru-biru dan sebagainya. Tapi tidak tahu sopan santun kepada orang tuanya. Tidak tahu sholat. Itu yang disebut kesuksesan hayali. Na'udzubillah min zalim. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Karena waktu yang sangat terbatas. Inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Kita rimpuskan, kita resume kembali. 2019 ini tingkatkan kesabaran kita. Bijaksanalah dalam menjalani kehidupan. Bina dan tuntut bina keluarga kita menjadi keluarga yang baik, diridai oleh Allah. Dan begitu ada masalah, menghadaplah kepada Allah dalam sholat. Dan jangan lupa yang kelima, bimbing dan tuntun, pelihara anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau mau masih mau dengar ceramahnya Ustadz Das'ad, gampang. Gimana caranya Ustadz? Tulis nama saya Das'ad Latif. Buka dulu aplikasi YouTube. YouTube, aplikasi tulis nama saya Das'ad Latif. Keluar dari itu ratusan ceramah saya. Baik yang di luar negeri maupun dalam negeri. Nah, sudah itu kasih komen mantap Ustadz. Nah, kasih begini ya, begini. Gini, jangan begini. Kalau kau kasih begini dicari kau malaikat maut. Kenapa dakwah kau kasih begini? Kalau nyanyi dandut boleh lah, tapi kalau dakwah kau tidak senang ya sudah, enggak usah kasih gini, enggak usah juga begini saja. Enggak usah kasih gini, enggak usah juga kasih gini. Ya. Nah, itu yang satu jam. Enggak panjang, habis kuota. Anak-anak milenial enggak senang dia. Kalau panjang dia skip ceramah kita, Pak. Nah, ada ceramah saya namanya Cersi. Ceramah singkat, 1 menit. Gimana caranya Ustadz? Follow saya di Instagram. Das'ad Latif 1212. Saya ulang, Das'ad Latif 1212. 1 menit. Yang upload saya terakhir, tempat-tempat mustajab dalam berdoa. Itu 1 menit sudah dapat ilmunya yang 1 kitab. 1 kitab dalam 1 menit disampaikan. Cersi, ceramah singkat. Follow saya Das'ad Latif 1212. Sudah ku tag Ustadz, sudah ku follow, kok tidak mau terputar? Berarti tidak ada kuotamu, bos. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya mestrun, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Ruh yang suci bersemayam dalam jasad yang kotor. Darah, daging, lemak membusuk. Jasad menjadi mulia karena ruh. Ketika keinginan jasad diikat, ruh jadi kotor. Hasad, dengki, angkuh, busuk hati. Akhirnya ruh keluar, dicabut seperti mata kail pancing ditarik dari daging yang basah. Mata memandang ruh keluar. Mata tak tertutup tapi ditutupkan. Tidak mandi tapi dimandikan. Tidak pakai baju tapi dikafani. Tidak lagi sholat tapi disolatkan. Tidak 4 rakaat tapi 4 kali takbir. Tidak terbaring tapi dibaringkan menghadap kiblat. Hidung menempel ke tanah. Tatapan mata tak sampai sejengkal. Sunyi, sepi sendiri. Keluarga, sahabat kembali pulang. Harta benda dibagi ahli waris. Habis, tak bersisa. Hanya amal. Kalau pernah sholat malam, kalau pernah bersedekah, Jumat Mubarakah, jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Banyak-banyak bersolawat. Boleh jadi ini Jumat terakhir bagi kita.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.

0: أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع.
1: Yang kelima, hakikat dunia ini, dunia adalah penjara dan tempat pengasingan. Kita diasingkan di sini. Bapak kita Adam, di mana tempatnya? Di surga. Saya pernah berjumpa dengan seorang syekh, dia cerita. Syekh itu sudah keliling dunia. Udah sampai ke Indonesia, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ke Amerika, ke Australia, udah keliling dunia. Ketika kita lagi ngobrol sama dia, kita masih ngomong, Syekh, tolonglah kita dikasih faedah. Apa faedah setelah kau

0: ada orang itu yang penghasilannya sehari 1M, Pak. Percaya enggak?
1: Banyak.
0: Tapi dia pun apa cukup dengan 1M itu? Enggak cukup. Dia mengatakan, kenapa kok orang di dunia ini enggak ada puasnya? Karena kita ini bukan penduduk di dunia sini. Kita bukan penduduk di sini. Kita adalah penduduk surga asli.
1: Bapak kita di surga. Allah memerintahkan Adam. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah.
0: Ya Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga.
1: Tuh.
0: Tapi gara-gara satu dosa, Adam dikeluarkan dari surga. Diturunkan ke dunia ini. Kalau satu dosa keluar dari surga, apa kira-kira bakal balik ke surga dengan 100 dosa?
1: Satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita ini sekarang banyak dosanya, kira-kira bisa balik ke surga?
0: Allah, Allah. Berat kalau kita berpikir seperti itu. Kita di tempat pengasingan.
1: Kita tidak akan puas sampai kembali ke surga. Disitulah kehidupan yang sebenarnya, tempat kita yang sebenarnya.
0: Dan kita harus berusaha untuk kembali ke surga Allah.

Pendengar, sakit itu berawal dari sehat. Jika kita sehat hari ini, maka bersiap-siaplah. Tidak menutup kemungkinan besok akan sakit. Begitupun kita yang sakit hari ini, boleh jadi esok atau lusa akan menjadi sehat walafiat. Kodrat hidup manusia harus diterima apa adanya, karena tidak ada orang yang sehat terus-menerus sepanjang hidupnya, sebagaimana tidak ada orang yang senang dan bahagia melulu di sepanjang kehidupan yang dijalaninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali jika sudah datang ajal kematian. Sesungguhnya kematian itu biasa saja jika kita berpasrah diri pada ketentuan Allah. Yang membuat manusia takut justru karena penolakan dan pengingkarannya pada ketentuan dan keputusan Allah. Orang kita ini bermula dari tidak ada menjadi ada, dan keberadaan kita di atas permukaan bumi ini tak pernah diminta-minta, bukan? Kita juga tidak punya kewenangan apapun untuk memilih lahir dari siapa, kapan, dan di negeri mana kita akan dilahirkan. Bahkan kita pun sulit atau tidak bisa bahkan mengingat bagaimana masa-masa 9 bulan di dalam perut ibu kita. Meskipun dalam tempo 9 bulan itu nyaris tak ada yang mengeluh, depresi atau frustasi karena kekurangan rezeki. Semuanya mutlak dalam ketentuan Allah. Memori manusia terlalu lemah untuk mengingat masa-masa 9 bulan itu. Tinggal terima saja apa yang sudah digariskan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, pendengar, terimalah keputusan Allah apa adanya. Di saat kita sehat dan berkecukupan, maka bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Dalam kesyukuran itu, nikmat hidup akan terus ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di tengah guncangan prahara yang maha dahsyat, tetapi bagi ahli syukur, senantiasa ia akan kuat bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Bukan berarti orang yang bersyukur itu tidak disugi musibah dan juga malapetaka, terbebas dari prahara, akan tetapi ia terampil bagaimana menyikapi takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, dengan ikhlas.

0: Barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, ia akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara hari itu dengan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa memegang batu atau bermain-main pada waktu khutbah, maka sia-sialah Jumatnya itu. Hadis riwayat Muslim.
1: RDSFM. Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله،

0: hajran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada

0: orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: kadhiba.
1: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
0: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
1: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
0: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
1: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
0: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
1: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
0: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Rob kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.
0: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinin adada.
1: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
0: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

0: syuhada.
1: Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

0: لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا.
1: Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: idzan abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: rasyada.
1: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
0: Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: ittahada.
1: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
0: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la mudhi'u ajra man ahsana amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

0: مُتَفَقًا.
1: Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: zar'a.
1: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
1: Walam takul lahu fiyatu yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasirah.
0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunanikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun uqubah.
0: Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.
1: Wadrib

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

0: أَحَدًا.
1: Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua, apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: مَوْبِقًا.
1: Dan ingatlah pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

0: asrifan.
1: Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

0: jadala.
1: Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: doang.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: idzan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
1: Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?
1: Oh.

Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: شَيْئًا إِمْرًا.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: أخرى.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
0: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabara.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku.

Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki, sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

0: haram.
1: Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain,

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

0: sadda.
1: Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitran.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabku, maka apabila janji Rabku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabku itu benar.
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sum'a.
0: Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
1: Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihim fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
0: Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olah.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.
1: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabbnya.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qal wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhanalah kalian dalam beribadah, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu minim dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan tetap teguhlah kalian dalam beristiqomah, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku. Hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia.

mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan Syariah, hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali mendengar. Kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Pendengar, di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini. Pendengar, langsung saja yang pertama ada Toko Anur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra-putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani, dengan nomor pemesanan di nomor 081 329 056 747.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui Bank BPD DIY di nomor 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Konfirmasi ke nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM dengan Bapak Firdaus di nomor 081-393-868-444.

Ya, cup air mineral hadir untuk Anda, air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Pendengar ya, yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.

0: Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah makruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam, di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah SAW akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua serta bermanfaat untuk Islam dinul haq. Wallahu waliyut taufiq.
1: Fudail bin Iyad berkata, ada lima tanda kesengsaraan. Hati yang tertutup, mata yang tak bisa menangis karena Allah, sedikit rasa malu, cinta dunia, dan tinggi angan-angan.

0: Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi Niaga yang sudah terangkum, terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Saf Nadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukurannya dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong. Kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.
1: Shay'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dewasa maupun anak-anak, menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada gomik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ya, pendengar, ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta.

0: qadir. Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166-6665.
1: Lishayin qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim, Allah is the one who.
0: Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, pendengar ya. Beralamat di Jalan Legend Suprapto nomor 95A, Gayamsari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Informasi berikutnya, pendengar ya, pendaftaran mahasantri baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran Dirosah Islamiyah Pembentukan Akhlak Bimbingan Kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini. Pendengar ya, saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, sesungguhnya ujian itu laksana permadani yang disulam dari berbagai macam karunia Allah. Karena itu, barang siapa yang ingin mendapatkan karunia-Nya, maka ia harus duduk di atasnya dengan sabar dan tawakal. Perlu juga diketahui bahwa ujian itu tidak semata-mata berupa kesedihan atau kesulitan. Namun ada kalanya ujian itu berupa kesenangan hidup, misalnya kekayaan yang melimpah, jabatan yang tinggi, dan kehormatan yang hebat. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35 disebutkan, "Dan kami akan ujikan kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kalian kembali." Dalam hadis Qudsi diterangkan bahwa Allah berfirman, "Wahai Musa, tidak aku dorong orang fakir miskin meminta perlindungan kepada orang-orang kaya, karena gudang-gudangku sudah sempit bagi mereka. Rahmatku sudah tidak meliputi mereka, akan tetapi telah kutetapkan sebagian harta yang ada pada orang-orang kaya untuk menghidupi fakir miskin. Aku ingin menguji orang-orang kaya bagaimana kegesitannya dalam melaksanakan hak fakir miskin yang ada pada mereka. Wahai Musa, apabila mereka telah melaksanakan itu, pasti kusempurnakan nikmatku kepada mereka, dan kulipat gandakan di dalam dunia satu kebaikan menjadi 10 lipat kebaikan. Wahai Musa, jadilah engkau gudang kekayaan bagi fakir miskin, benteng perlindungan bagi orang yang lemah, hujan nikmat bagi yang meminta perlindungan. Pasti aku akan menjadi teman dan kawanmu yang akrab dalam kesulitan, menjadi teman penghiburmu ketika engkau sedih, dan akan menjaga serta melindungimu siang maupun malam." Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan kita sebagai orang yang kufur nikmat. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar, di kesempatan kali ini Ridwan menemani Anda kembali ya, di program Salam Silaturahim di edisi hari apa ini pendengar? Hari Jumat ya. Hari yang ke-27 di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 15 Mei 2026 Masehi. Gimana kabarnya pendengar di kesempatan siang kali ini? Semoga sehat selalu, aktivitas lancar ya, rezeki mengalir, dan yang lagi makan siang mungkin ya, semoga makanannya nikmat. Alhamdulillah pendengar, ada Ridwan kembali hadir di program Salam Silaturahim di kesempatan kali ini menemani siang Anda semuanya pendengar. Di program Salam Silaturahim, Anda dapat request nasyid, request renungan, dan juga kisah inspiratif. Ataupun untuk Anda yang ingin berkirim-kirim Salam Silaturahim, 081-226-170777. Dengar, biasanya kalau dengar kata wishlist gitu ya, langsung kepikiran, pengen beli ini, pengen pergi ke sana, pengen punya sesuatu. Wishlist itu apa pendengar? Wishlist itu daftar keinginan ya. Daftar keinginan. Tapi pernah enggak ya pendengar kalau kita bikin wishlist menuju surga? Ada yang pernah kepikiran belum nih pendengar ya? Siang kali ini kita akan ngobrol santai pendengar ya, seru ya. Mungkin insyaallah ya, tapi penuh makna dengan tema wishlist surga. Kira-kira amalan apa yang pengen banget kita jaga? Kebiasaan apa aja yang pengen banget ya kita mulai terlebih dahulu ya, untuk mengawali wishlist kita, sehingga nanti bisa mengantar dengan amalan tersebut dan menggapai ridha Allah, sehingga kita dapat menuju ke surganya. Dengar? Kirimkan versi wishlist Anda ya mungkin ya, ataupun juga Anda ingin memberikan nasihat motivasi ya kepada pendengar yang lainnya, silakan sekalian nanti request nasihat dan juga berkirim doa serta salam-salam untuk pendengar yang lainnya. 081-226-170777. Mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini seperti biasanya pendengar ya, akan diputarkan terlebih dahulu sebuah nasyid, dan kali ini nasyidnya saya pilihkan dari siapa? Sebentar. Dari Maher Zain aja pendengar ya, dari Maher Zain dengan judul Ya Nabi Salam Alaika di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mughafal bin Abdurrahman atau Ibnu Nahmin bin Afif bin Asham bin Rabi'ah bin Azdar atau juga Ibnu Adi bin Sa'labah bin Zu'aib atau Zu'aid bin Sa'ad bin Ida bin Usman bin Amr bin Tabikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar al-Basri. Namun beliau lebih terkenal dengan nama Abdullah bin Mughafal. Nama panggilannya ialah Abu Sa'id atau Abu Abdirrahman atau Abu Ziyad. Allah mengkaruniakan padanya 7 orang anak. Beliau termasuk golongan sahabat yang ikut melakukan Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah, yaitu sumpah setia yang dilakukan di bawah sebatang pohon pada satu tempat yang bernama Hudaybiyah dalam tahun ke-7 Hijriah. Sejak itulah, beliau tidak pernah absen lagi dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam di mana-mana bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya, kecuali pada Perang Tabuk. Dalam persiapan untuk melakukan Perang Tabuk, yaitu suatu peperangan yang letak medan pertempurannya sangat jauh, lagi pula dilakukan dalam musim panas yang sangat membakar, musim paceklik yang amat mencekik, dan hampir pula dengan musim panen tumbuhan yang menggairahkan. Ternyata Abdullah bin Mughafal semakin hari semakin tambah bingung dan bimbang, lebih-lebih setelah hampir tibanya hari pemberangkatan. Sebab dalam usahanya untuk mendapatkan kendaraan dan ongkos tetap saja gagal. Tapi karena dorongan imannya yang sempurna dan keyakinan yang benar, ia berusaha terus dan tidak berputus asa. Dalam hati kecilnya hanya terbersit harapan agar dapat mati syahid atau tersebarnya agama Islam, di samping harapan terbesar ialah dapat tetap ikut berperang sambil bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setiap usaha yang dicobanya tetap buntu dan tidak berhasil. Akhirnya ia mencoba memohon bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dapat mengusahakan kendaraan. Tapi betapa kecewanya ketika mendengar jawaban beliau, "Aku juga tidak dapat mengusahakan kendaraan-kendaraan buat mengangkut kalian." Akhirnya ia hanya dapat melampiaskan kekesalan hatinya untuk mengadu kepada Rabbnya dengan cara menangis. Ia pun menangis dan menangis. Alangkah sedih fikirnya ketika menyaksikan orang-orang dan teman-temannya yang mampu berbaris dan bersof-sof, berderap-derap dengan langkah yang teratur, mengikuti komando Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju medan laga untuk fisabilillah, sedangkan ia sendiri tidak berkemampuan dan tidak mempunyai kendaraan. Untuk sementara sedihnya menjadi sirna waktu mendengar bunyi ayat yang baru saja diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tiada pula terkena dosa atas orang-orang yang apabila datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu." Maka mereka kembali sedang air mata mereka bercucuran karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-92. Untuk sementara Abdullah senang karena ia termasuk di antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat itu. Namun ia tetap masih bersedih hati lantaran tidak dapat ikut bertempur dan tidak dapat mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintainya itu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia tetap ikut dalam peperangan untuk menumpas kaum-kaum yang berkepala batu, murtad, dan tidak mau mengeluarkan zakat. Dalam zaman Khalifah Umar dan Utsman, ia juga tidak ketinggalan dalam usaha menyebarkan Islam ke daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Dalam perjuangannya yang gigih untuk memasukkan Islam ke daerah Tustar, beliau berhasil sebagai orang yang pertama kali memasuki pintu gerbang kota itu. Dalam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia memilih tempat tinggal dan berhijrah ke Basrah. Di sanalah ia memiliki sebuah rumah yang dibangunnya dekat masjid pada rumahnya, dan di daerah itulah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan giat mengajar dan beribadah
hingga ia wafat dalam tahun 60 Hijriah atau tahun 59 Masehi pada masa akhir hidupnya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk memenuhi wasiatnya, jenazah beliau disolatkan oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Atas jasa-jasanya itulah maka Allah Ta'ala telah mengkaruniai beliau nama yang kekal dan abadi, termaktub dalam kitab-kitab hadis sebagai sumber sejumlah 43 hadis. Bukhari dan Muslim bersepakat atas 4 hadis darinya, sedangkan Bukhari sendiri hanya 1 hadis dan Muslim sendiri juga 1 hadis. Di antara orang-orang atau ulama tabi'in yang menerima hadis riwayat beliau ialah Hasan Al-Basri rahimahullah. Wallah.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ke persamaan kita pendengar ya. Di program Salam Silaturahim di kesempatan siang kali ini ya, bersama dengan Ridwan hingga nanti pukul 2:30 sore. Dan di kesempatan siang kali ini pendengar, saya tadi sebutkan di awal ya, apakah daftar keinginan kita menuju surga ataupun wishlist surga ya. Dan kita biasanya semangat bikin target ataupun bikin list ya, di keinginan-keinginan di dunia ya pendengar ya. Ada target kerja, target tabungan, target liburan kita, target untuk membeli sesuatu, itu harus kapan-kapan gitu. Kita juga punya target dunia pendengar. Dan itu juga enggak salah, tapi jangan lupa pendengar ya, bahwasanya kita juga butuh target untuk akhirat kita pendengar. Dan ini menentukan bahwasanya akhirat yang kekal itu harus kita gapai terlebih dahulu pendengar. Nah, hidup ini bukan cuma tentang sukses di dunia, tapi juga tentang kita harus selamat di akhirat nanti pendengar. Makanya sangatlah keren sekali pendengar ya, sangatlah bagus sekali, hebat sekali kalau halnya seseorang itu mempunyai wishlist lebih rajin sholat, wishlist lebih sabar, kemudian wishlist bisa membahagiakan orang tua, atau wishlist bisa istiqomah untuk ngaji pendengar ya. Dan itu masya Allah ya, sebuah wishlist yang nilainya luar biasa ya, tidak hanya untuk dunia saja, bahkan ini bisa menjadi sesuatu hal yang dapat kita banggakan nanti pendengar di akhirat, asalkan kita luruskan niat kita dan sesuai dengan perintah ataupun contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan kali ini, masih saya tunggu kebersamaan Anda 081-226-170-777. Untuk daftar dan semangatnya pendengar di kesempatan siang kali ini, yang pertama yaitu dari Ustadz Sulaidin Sirizar LCMA dengan judul Umat Islam Paling Toleran. Dan yang kedua dari Ustaz Syekh Ali Jaber dengan judul Inilah Yang Allah Tunggu. Dan yang ketiga pendengar ya, dari Ustaz Ali Ahmad bin Umar dengan judul Memilih Jodoh. Dan yang terakhir di kesempatan kali ini untuk daftar dan semangatnya, dari Ustaz Rifki Jafar Tolib dengan judul Ribut Tiap Maulid Nabi Mau Sampai Kapan. Itu pendengar yang bisa direquest di kesempatan siang kali ini di program Salam Silaturahim. Dan ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp, coba akan kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sana cuacanya gimana Mas? Di sini tadi sempat panas, tapi ini sudah tertutup mendung ya, sehingga panas sudah tidak terlalu terik lagi. Kemudian Mas di sini, oh di sini panas. Oh iya ya, makasih Mas, saya mau nitip salam buat Laila, pendengar RDS FM angkatan saya yang ada di Pondok Polokarto. Semoga semuanya sehat walafiat, sukses selalu, semangat, dan juga jangan lupa pertemanan kita, terutama untuk penyiar RDS FM dimanapun berada. Semoga sehat dan sukses selalu, tambah semangat dan dilimpahkan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Masa Mariko Srifat, jangan menyerah. Ada enggak jangan menyerah? Sebentar. Jangan menyerah. Oh, enggak ada ya, enggak ada kayaknya. Enggak ada. Kalau yang lainnya, kalau belum ada ganti yang Nasyid Zalzilah. Oh iya, Zalzil. Ada Zalzilah ada ya.
Itu aja mas pesan saya untuk semuanya. Jika ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Untuk semuanya jangan lupa putus asa, semangat dan terus semangat terus, jangan pantang mundur. Dan bagi yang mau mencapai cita-cita dan impian, semoga sukses tercapai. Amin. Jangan pernah merasa sendiri karena selalu ada orang di dekatmu dan juga Allah. Tetap semangat untuk semuanya, RDS, semoga berjaya dan impian terbesarnya adalah surganya. Dan untuk RDS, semoga semakin maju, sukses dunia akhirat, limpahkan rezekinya dan terus semangat dalam siaran. Pantang menyerah, amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk semua, dan juga semoga aku juga bisa mencapai tujuanku, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang sudah dititipkan doanya ya kembali lagi untuk Anda. Amin ya rabbal alamin. Karena itu salah satu cita-citaku dan impianku. Mohon doanya semuanya. Semoga dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa diputarnya Mas ya, insyaallah dia akan saya putarkan untuk Zalzil ya. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Afwan wa iyyakum. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Ada kakak yang sudah bergabung di dari Karanganyar ya, yang tidak mau disebutkan namanya. Terima kasih doa-doanya dan semoga berbalik doanya berbalik juga ya, juga dikabulkan untuk apa yang sudah diharapkan oleh yang sudah bergabung ini. Terima kasih. Kita akan putarkan nasyid dari siapa ini dengan judul Zalzil Amna Israel, gegarkan keamanan Israel. Di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Pendengar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku tidak mau hidup lama di dunia yang fana ini kecuali karena tiga hal: keindahan berdakwah dan berjihad di jalannya, repotnya bangun dan berdiri untuk qiyamul lail, serta indahnya bertamu dengan sahabat-sahabat seiman." Pendengar, mungkin kisah berikut ini mampu mengawal perasaan kita betapa ukhuwah itu merupakan penanda iman kita. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal bin Rabah menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengumandangkan azan lagi. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memintanya untuk menjadi muazin kembali, dengan hati pilu nan sendu, Bilal berkata, "Biarkan aku hanya menjadi muazin Rasulullah saja. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Abu Bakar pun tidak bisa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Kesedihan sebab ditinggal wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengendap di hati Bilal, dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah. Ia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam dan kemudian tinggal di Homs, Syria. Lama Bilal tidak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpi Bilal dan menegurnya. "Ya Bilal, wa ma hazal jafa?" "Hai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun bangun terperanjat. Segera ia mempersiapkan perjalanan ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian tahun sudah ia meninggalkan Rasulullah. Setibanya di Madinah, Bilal berseru-sedan melepas rasa rindunya kepada Rasulullah pada sang kekasih. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Dengan mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Ketika itu, Umar bin Khattab yang telah menjadi khalifah juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu, dan beliau juga memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan.

Ketika Bilal meneriakkan kata "Ashhadu an la ilaha illallah", seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sambil berteriak. Bahkan para gadis dalam pingitan pun mereka keluar. Dan saat Bilal mengumandangkan "Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah", Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Rasulullah. Umar bin Khattab yang paling keras tangisnya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu Madinah mengenang masa saat masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mereka. Hari itu adalah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Azan yang tidak bisa dirampungkan. Allahumma salli ala

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 2.
1: Satu-satu kemampuan RDSFM.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Mendengar RDS di manapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di program Salam Silaturahim di kesempatan siang kali ini. Mas, saya punya bisnis, pengen lebih rajin tahajud. Masya Allah ya, semoga Allah mudahkan untuk apa yang sudah dicita-citakan ataupun di wishlist ini ya. Semoga Allah mudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ya tahajud itu amalan yang spesial juga pendengar ya. Amalan yang jarang dilakukan orang ya. Dan cukup berat juga ini pendengar ya, walaupun sholat ya, hanya sholat, bukan hanya juga ya, walaupun sholat, tapi waktunya ini adalah waktu tengah malam di mana orang yang di jam-jam tahajud itu enak-enaknya untuk tidur gitu mendengar ya. Jadi semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi, pengen bisa lebih jaga lisan, Mas. Nah, ini ya, ini juga wishlist nih. Tapi ini juga berat ya, berat. Tapi spesial juga ini pendengar ya, jaga lisan ya. Lisan yang gimana nih, yang biasanya mudah untuk berkata kasar mungkin, mudah untuk mengumpat atau mudah untuk menjelek.

menyakitkan orang lain ya, mudah untuk bergibah atau berkata-kata buruk ya. Ini kalau orang yang sudah terbiasa dengan seperti itu, terus kemudian punya keinginan atau punya wishlist seperti itu juga berat untuk menguranginya ya. Walaupun itu berat, semoga Allah mudahkan juga untuk Anda. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar jangan minder juga pendengar ya, kalau Anda punya target jadi yang lebih baik ya. Karena semua orang hebat dalam agama awalnya juga belajar pelan-pelan pendengar ya. Dan Allah itu suka sama atau dengan hamba yang mau untuk berusaha pendengar. Gak harus langsung sempurna ya, gak harus langsung bisa perfect, bisa langsung yes gitu ya pendengar. Yang penting ada niat dan juga langkah kecil ya yang bisa mengubah kita untuk bisa lebih istiqomah lagi. Langkah kecil menuju langkah yang besar dan lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi, sehingga nanti bisa membuat kita lebih baik dari yang sebelumnya. Ya pendengar, kirimkan untuk wishlist-wishlist Anda, wishlist surga ya, tahun ini ataupun bulan ini ataupun hari ini, silahkan pendengar. Anda bisa kirimkan di telepon 081-226-170-777, SMS ataupun di WhatsApp di nomor yang sama 081-226-170-777. Kita ke nasyid lagi pendengar dari Maherzen dengan judul Jannah di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
0: Eh serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah menarik ya.
0: Ya sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo aku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
1: Dari Al-Aghr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai sekalian umat manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam 1 hari. Hadis riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum Jo.
3: Waalaikumsalam.
2: Lagi ngopo toh Jo, kok sajae ngalamun ngelus-ngelus tabungan
3: nih? Mas Jamal, iya iki jebule wis cerak ulan besar ya Mal.
2: Iya bener Jo. Lah ngopo toh?
3: Aku ki jane meh melu korban Mal, tapi kok ketoke ketahanan tabunganku kuwi durung cukup ya Mal. Nek saumpamane ngutang sik ngono kuwi jane entuk ora toh Mal?
2: Oh ngono. Apik jane Jo niatmu kuwi. Lah ya aja utang aja. Iki perintahe sing mampu. Iki sing ana wektu, aja lali, bar niat ya berdoa. Mergo kabeh iki Allah sing maringi dalan gampang Jo.
3: Lah yo mbok menawa to Mal, Mal.
2: Duwe bondo akeh yen ora duwe niat yo enggak melu korban kok Jo, Jo. Kosok wang sule wong enggak duwe bondo. Mergo tenan anggone niat lan ikhtiar Allah gampang ke dalane Jo.
3: Oh iya ya Mal ya. Ya Allah, muga-muga tahun iki aku iso melu kurban ya Mal.
2: Amin.
4: Mendengar, tahukah Anda kota terdingin di dunia? Ya, kota Yakut. Yakutsk merupakan salah satu kota di Siberia, Rusia. Memasuki musim dingin, suhu di kota ini bisa turun hingga berkisar sekitar minus 40 hingga minus 70 derajat Celcius. Suhu yang bisa membekukan badan ini setidaknya harus dirasakan oleh penduduk Yakutsk selama 3 bulan penuh setiap tahunnya. Menurut laporan, kota Yakutsk dihuni oleh lebih dari 280 ribu orang, di mana masing-masing warganya tinggal di rumah yang dibangun di atas panggung. Bentuk rumah sengaja dibuat panggung agar bentuk bangunan tidak merusak kondisi tanah di bawahnya yang membeku permanen jika tiba musim dingin. Masya Allah.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kita lanjutkan kembali mendengarnya di program Salam Silaturahim, masih bersama dengan Ridwan hingga nanti pukul 2:30 sore. Bersamaan kita masih sekitar 28-an menit pendengar ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung, masih saya tunggu kebersamaan Anda. 081-226-1707-777 SMS ataupun di WhatsApp di nomor yang sama 081-226-1707-777.

Ya, pendengar RDS di manapun Anda berada ya, di Islam itu enaknya gini pendengar ya, banyak amalan yang kecil namun pahalanya besar ya, seperti senyum ya, seperti yang sudah saya utarakan di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian menyingkirkan gangguan di jalan itu sama dengan pahala pendengar. Kemudian berkata baik itu juga termasuk ibadah pendengar. Jadi jalan menuju surga itu sebenarnya sangat dekat ya pendengar ya. Kadang kita mikir harus menjadi sempurna dulu, padahal Allah lebih suka hambanya yang terus mencoba ya. Dan siapa tahu amalan kecil kita yang kita anggap biasa justru menjadi penyelamat kita nanti pendengar ya. Karena keistiqomahan yang kita lakukan dan keikhlasan yang kita lakukan pendengar ya, ikhlas dari hati, walaupun itu amalan-amalan yang kecil sederhana, nah tapi memiliki suatu keistimewaan atau keutamaan yang sungguh besar pendengar ya. Dan siapa tahu juga menjadi tabungan ataupun pemberat timbangan amal kita di akhirat nanti pendengar, sehingga menjadikan ridha Allah dan menjadikan kita masuk ke dalam surganya. Itu pendengar ya. Kita ke nasyid lagi pendengar di kesempatan siang kali ini ya. Tadi sudah diputarkan nama kapela Bebaskan Kami, kemudian akan saya putarkan lagi ini dari Nada Murni pendengar ya, dengan judul Di Mana Ketenangan, di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: umat Islam adalah umat yang paling toleran. Umat Islam adalah umat yang paling toleran. Apa itu toleransi itu? Harus kita pahami bersama. Tidak memaksakan keyakinan kita kepada non-muslim, la ikraha. Jadi kalau kita itu ada non-muslim samping kita, kamu kalau tidak masuk Islam tak pateni. Nah, itu berarti tidak toleran itu. Itu kalau toleran itu meskipun dia beda keyakinan, tapi kita tidak memaksakan. Karena Allah pun memerintahkan kita, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama itu. Itu berarti kita toleran.
1: Suka atau tidak, kita masuki Ramadan 1441 Hijriah ini dengan penuh keprihatinan. Wabah COVID-19 atau wabah Corona yang sudah melewati angka di atas 10.000 kasus membuat kita harus berdiam diri di rumah. Kerinduan untuk sholat tarawih berjamaah di masjid di sebagian tempat mesti kita redam demi menyelamatkan diri dan masyarakat sekitar. Bagi pecinta masjid memang sakit tak terperi, tak melangkahkan kaki saat suara azan tiba. Ibadah puasa saat wabah menebalkan kesabaran kita. Dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengungkapkan mengenai puasa. Puasa itu setengah kesabaran. Atau di dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 10, bagi mereka yang bersabar sungguh, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ganjaran yang spesial. Sesungguhnya, hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa perhitungan. Pendengar, ujian ini pada bulan suci sebenarnya membuka kesempatan luas bagi setiap hamba untuk bertaqarrub ilallah, momentum di mana kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pada bulan ini pintu ampunan dibuka, doa-doa pun diijabah, imbalan pahala dilipat ganda, malaikat rahmat bertebaran kemana-mana. Jangan sia-siakan saat-saat istimewa bermesra dengan Rabb yang amat dekat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman saat Nabi ditanya oleh orang Badui, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku ini dekat. Aku, Allah, mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, ayat ini diturunkan setelah ada seorang penduduk Badui bertanya, wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita dekat? Maka kita akan bermunajat berbisik kepadanya ataukah ia jauh? Maka kita akan menyerunya. Nabi terdiam, tidak menjawab. Maka Allah menurunkan firman-Nya tersebut untuk menjelaskan. Di dalam riwayat lainnya yang bersumber dari Abu Musa Al-Ash'ari, dijelaskan mengenai kedekatan Allah Ta'ala kepada hambanya. Saat itu, para sahabat bersama Rasulullah dalam satu peperangan. Mereka kerap bertakbir dengan keras saat menaiki tanjakan, menuruni satu lembah dan berada di tempat yang tinggi. Lalu Nabi mendekat ke arah kami dan bersabda, hai manusia, tenangkanlah diri kalian, karena sesungguhnya kalian bukan berseru kepada orang yang tuli, bukan pula kepada orang yang gaib. Sesungguhnya kalian hanya berseru kepada Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Sesungguhnya Tuhan yang kalian seru lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada leher unta kendaraannya. Hai Abdullah ibnu Qais, maukah kamu kuajarkan suatu kalimat yang termasuk perbendaharaan surga, yaitu la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ke-186 di dalam Al-Baqarah ini muncul setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan tentang kewajiban berpuasa pada Ramadan beserta waktu datangnya ibadah siam ini. Pendengar, kedekatan hanya terjadi manakala kita bertaubat dan memohon kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ribuan doa selayaknya kita mohonkan agar wabah ini tidak hanya segera berakhir. Kita berharap agar bisa belajar dan mendapatkan hikmah yang istimewa dari segala peristiwa ini. Wallahu a'lam.

0: Muhammad.
1: Media Dakwah dari 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Mas pengen ngajak keluarga lebih dekat sama agama. Masya Allah ya, bisnis yang indah ya. Indah banget berdengar ya, mengajak keluarga untuk dekat dengan agama. Tentunya berharap juga bahwasanya ku anfusakum wa ahlikum naro ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau tidak masuk di neraka berarti otomatis mengajak semua keluarganya untuk dekat dengan Allah sehingga mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, cita-cita yang mulia, wishlist yang mulia ya. Semoga bisa istiqomah walaupun pelan mas. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang penting jangan berhenti, jangan mudah menyerah, jangan putus asa. Saling mengingatkan, saling menguatkan sesama muslim ya. Dan carilah lingkungan dan juga sahabat yang mendukung kita untuk selalu ke arah yang baik ya. Berdengar ya, berdengar, hidup ini cepat banget ya berdengar ya. Tiba-tiba sudah siang aja, tiba-tiba sudah malam, dan tiba-tiba sudah ganti minggu lagi. Makanya berdengar ya, jangan cuma sibuk untuk menghias diri kita dengan dunia, namun kita lupa untuk menyiapkan akhirat yang kekal berdengar ya. Karena sebaik-baiknya investasi itu bukanlah emas, bukanlah harta, bukanlah tanah, bukanlah sertifikat, bukanlah sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia. Investasi yang paling baik itu adalah amal soleh ya, pendengar ya. Sehingga di akhirat nanti bisa kita banggakan, bisa kita persembahkan ya, untuk menjadi nilai tukar di hadapan Allah dengan surga yang diidam-idamkan semua manusia mendengar. Masya Allah ya. Kita ke nasyid lagi mendengar ya di kesempatan kali ini ya, atau ke ini dulu, nasyid dulu aja ya. Kita ke nasyid dulu. Tadi sudah diputarkan nasyid dari Nada Murni ya. Ini saya putarkan lagi nasyid dari Maher Zain lagi, berdengar ya. Tadi sudah Jana, kemudian Ya Nabi Salam Alaika. Kemudian ini saya putarkan dengan judul Ummati, berdengar. Di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-65-83. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 72-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ngene DS FM durung Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning DS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Mas Pejo, kowe iki nggowo apa to, Mas?
0: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
4: Apa kuwi, Mas?
0: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
4: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
0: Lah, kencelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
4: Wah, aku tak melu ah, hidup-hidup amal jariah.
5: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
6: Iya ya.
7: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
8: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup.

0: Tips dan Trik Persembahan RDS FM Solo.
1: Air putih merupakan minuman yang paling baik dan menyehatkan untuk tubuh kita. Tapi pada kenyataannya banyak di antara kita yang lebih menyukai minuman yang berasa manis yang banyak beredar di pasaran. Mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu begitu besarnya manfaat air putih bagi kesehatan kita. Lantas, manfaat apa saja yang akan diperoleh tubuh kita dari minum air putih? Berikut ini manfaat air putih bagi kesehatan tubuh kita. Air putih akan meningkatkan energi kita saat mengalami kelelahan saat beraktivitas apapun. Jadi air putih merupakan minuman yang paling murah dan menyehatkan bagi tubuh Anda. Air putih juga akan membantu membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita melalui urin yang dikeluarkan. Untuk itulah, minum air putih 2 hingga 3 liter per hari sangat dianjurkan untuk kebugaran tubuh kita. Air putih juga bermanfaat menahan nafsu makan yang berlebihan. Air putih juga mampu membuat kulit kita lebih segar dan terlihat bugar, sehingga terlihat senantiasa tampak awet muda dan terhindar dari kulit kusam. Air putih juga sangat baik untuk kesehatan tulang kita. Ini disebabkan air putih membantu membuat sel-sel tulang kita yang baru. Air putih juga ikut membantu proses pencernaan makanan yang kita makan berjalan dengan baik, sehingga sangat dianjurkan minum air putih yang cukup bagi tubuh.

Media Dawa Seria 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Berdengar RDS dimanapun Anda berada. Sebelum kita akhiri kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, saya mau ngasih apa namanya berdengar ya, challenge kecil-kecilan ya berdengar ya, untuk bisa Anda coba di rumah nanti ataupun kedepannya nanti ya. Caranya yang pertama yaitu tambahkan satu doa yang baru, kemudian tambahkan satu kebiasaan baik, dan kurangi satu kebiasaan buruk, pendengar ya. Pelan-pelan aja, yang penting istiqomah, pendengar ya. Karena perjalanan menuju surga itu dimulai dari langkah kecil, kemudian langkah sedikit besar, kemudian langkah besar, dan langkah yang lebih besar lagi, sehingga terkumpul nanti mendengar pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan dari langkah kecil tadi, perubahan-perubahan kecil yang sudah kita kumpulkan dan menjadi besar, sehingga kita bisa panen di akhirat nanti mendengar. Kita tutup kebersamaan kita di kesempatan kali ini mendengar ya, dengan doa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang selalu rindu kepada surgamu, mudahkanlah kami dalam melakukan kebaikan, dan istiqomahkan kami di jalanmu, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, berkailah para pendengar, kru dan juga keluarga kami semua, dan kumpulkanlah kami kelak di surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di kesempatan siang kali ini. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa, punya target di dunia itu boleh pendengar, tapi asalkan jangan lupa kita harus punya wishlist surga agar tidak rugi ke depannya nanti berdengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

معاشر الحاضرين والحاضرات المقبولة، kenapa Syiah ini di Indonesia ini kelihatan berkembang? Mereka masuk ke partai, masuk ke instansi-instansi, mempengaruhi militer, mempengaruhi kepolisian. Mereka dengan dananya yang besar. Syiah ini justru bisa berkembang dan menari di atas apa? Dikarenakan apa? Dikarenakan perpecahan kita. Kita umat Islam pecah dalam masalah yang tidak masalah guru. Kita membesarkan masalah guru sedang musuh di hadapan kita yang berbeda segalanya. Kita bingung, hei Nana, masalah guru, ya masalah guru, masalah salat raweh 8 rakaat 20 rakaat, masalah tahlil, yang mau tahlil suruh tahlil, yang tak mau tahlil jangan tahlil, mau tahlil tidak mati. Ya kui, cukup. Syiah menari di atas perpecahan kita. Kita tanpa sadar, kita bingung antara sedang ini musuh, musuhnya Rasulullah, orang yang menghina Rasulullah, menghina istrinya Rasulullah, menghina mertuanya Rasulullah, menghina menantunya Rasulullah. Kita biarkan mereka mengadakan kegiatan-kegiatan

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

begitu, Irak begitu, maka kemungkinan besar kata Rasul, kaum muslimin di tempat lain akan merasakan semuanya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kejadiannya kapan? Nek tadi kata Mas Azam, bisa jadi kita akan merasakan. Oh. Orang udah ngerti Mas Azam, ini yang mana yang berhenti Mas Azam. Hadis sahih. Ya. Apalagi kemudian kita akan bertemu satu masa di mana Rasul nanti menyebutkan akan banyak bencana alam. Kalau bahasa Rasul dalam hadis muslim itu penenggelaman bumi. Bapak-bapak panjenengan pernah membaca hadis yang menyatakan bahwa nanti akan datang satu masa di mana gunung berpindah? Ada, Pak. Jadi sangat mungkin kita nanti akan melihat masanya. Mungkin mboten nggih, termasuk kita orang yang dimatikan dalam keadaan saleh mau swarga satu ini. Kok pengennya enak kok. Urip nang dunia suku, wah ini buat tak mati waktu suwargo, lain mati dulu susu itu dia. Sekepingin yang manusia. Bapak-bapak, sangat mungkin nanti manusia itu akan melihat gunung berpindah. Jadi gunung Merapi itu majen, munculnya yang langgaran. Sangat mungkin itu, karena Rasul membahasakannya begitu. Kalau bahasa itu Rasul hanya menyampaikan bahwa bumi nanti akan ditenggelamkan. Ada hadis yang cukup menarik. Ya, wa fi hadhil ummah khasfun wa masfun wa qadhafun. Dan nanti akan ada penenggelaman ke dalam perut bumi. Itu bencana alam di mana-mana, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin mas-mas yang seumurannya jauh di bawah saya, mungkin Anda belum pernah mendengar. Kalau Pak Dokter mungkin pernah dengar ceritanya. Kalau saya itu pernah mendengar. Gunung Langgeran tahun 70-an. Itu orang di sana masih bisa mencium bau belerang kok. Jadi kalau Rasul menceritakan bahwa nanti akhir zaman kok gunung berpindah, ki logikanya masuk akal. Jadi bapak mas panjenengan yang kuliah di kedokteran kan orang-orang logis gitu. Anda bisa membayangkan itu. Meskipun Anda tidak kuliah di geologi.

0: tiba-tiba ada sekelompok besar, kemudian dikatakan kepadaku, "Lihatlah ke ufuk yang lain." Dan ternyata ada satu rombongan besar juga. Lalu dikatakan kepadaku, "Inilah umatmu." Dan bersama mereka terdapat 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Selanjutnya, beliau bangkit dan masuk ke rumah beliau. Kemudian, orang-orang pun ramai membicarakan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu. Sebagian mereka ada yang berkata, "Barangkali mereka itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan sebagian lainnya berkata, "Barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, lalu mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun." Mereka menyebutkan beberapa hal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dan menemui mereka seraya bersabda, "Apakah yang kalian perbincangkan tadi?" Maka mereka pun memberitahu kalian. Kemudian beliau bersabda, "Mereka itulah orang-orang yang tidak menggunakan ruqyah, tidak pernah minta diruqyah, serta tidak pernah bertatayur atau pesimis karena ramalan melalui burung atau yang lainnya. Dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal." Kemudian Ukasah bin Mihsan berdiri dan berkata, "Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk ke dalam golongan mereka." Maka beliau bersabda, "Engkau termasuk dalam golongan mereka." Lalu ada orang lain lagi yang berkata, "Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dalam golongan mereka." Maka beliau menjawab, "Kamu sudah didahului oleh Ukasah." Muttafaqun alaih.
1: RDSFM.
2: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Iqtaraban nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
3: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
4: Ma ya'tihim min dhikrim min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
3: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.
4: La

0: hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Rabbku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?
1: Wama

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: الْكَافِرِينَ.
1: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
0: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ.
1: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.
0: لا تر...

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.
1: Amin

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak, maha suci dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.
1: Ya'lam.

Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Awalam

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

0: يرجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Kuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: يَشْعُرُونَ.
1: Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

0: تُنذَرُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.
2: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
2: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaib wa hum minas sa'ati mushfiqun.
1: Yaitu orang-orang yang takut azab Rabb-nya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

0: dan Al-Quran ini adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?
1: Walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin.
0: Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.
1: Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun.
0: Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna aba'ana laha abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
1: Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin.
0: Dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?
1: Qala

0: Dia Ibrahim menjawab, "Sesungguhnya Rob kamu ialah Rob pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu." Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.
1: قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ.
0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim."
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan."
1: Qalu anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim.
0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara."
1: Faraja'u ila anfusihim faqalu, فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ.
0: Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri."
1: ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ.
0: Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, "Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudharat kepada kamu?"
1: Uffil lakum wa lima ta'budun min afala ta'qilun.
0: Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?
1: Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin.
0: Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat."
1: Qul

Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

0: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik.
1: Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin.
0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu. Ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: أجمعين.
1: Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
0: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
1: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

0: Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Rabnya, "Ya Rabku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Rab yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang."
1: فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ.
0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.

dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.
1: Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin.
0: Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.

0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabnya, "Ya Rabku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."
1: Fastajabna

maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

0: dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.
1: Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun.
0: Sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.
0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.
1: حَرَامٌ

Dan apabila janji yang benar atau hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim.

Sungguh, kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasuki neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalam neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: La yasma'una hasisa wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung, seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauhul Mahfud, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia, Allah, mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu 'ala ma tasifun.
0: Dia, Muhammad, berkata, Ya Rabku, berilah keputusan dengan adil. Dan Rab kami, Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Dharrin Jundub ibn Junadah وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Dhar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah engkau di mana saja engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan.
5: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
5: Eh serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah menarik ya.
5: Ya sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boyo, kaya gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterunan siki.
7: Alam bawa rodo engkau tau kang, iki serengengene panas banget loh.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil lah.
8: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkaulah yang mengatur hidup dan kehidupan. Engkaulah yang menguasai seluruh kekuasaan. Engkau anugerahkan kekuasaan bagi yang Engkau kehendaki. Engkau cabut hak berkuasa dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu segala kebaikan. Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Pendengar, mari kita coba cermati diri dengan seksama. Kemudian kita bandingkan perbedaan.

Ketika kita menyadari hakikat penciptaan, selayaknya kita melakukan apa yang telah ditetapkan, yaitu beribadah. Namun apa yang terjadi? Ketika datang seruan-seruan dari Allah untuk taat dalam ibadah, untuk jihad, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kita lemah sekali merespon seruan itu. Seperti apakah kita ini? Pendengar, bila kita adalah seorang mukmin, tentu kita merasa geram, sedih, pilu sekali. Kenapa kita begitu lambat, begitu berat, bahkan enggan menyambut seruannya dengan segera? Apakah keadaan ini karena jiwa-jiwa kita telah terperangkap dan terbelenggu dengan dunia? Ataukah karena hati-hati kita keras seperti batu cadas? Ataukah karena gelimang dosa yang kita perbuat? Ataukah karena rasa rindu kita terhadap surga yang dijanjikan Allah tidak kita pupuk? Atau karena rasa takut dan ngeri kita terhadap siksa neraka sudah hilang? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Karena itu, cobalah kita ingat apa yang Allah katakan, ya hasrat ala ma'faratu fi janbillah. Alangkah meruginya kita kelak di sisi Allah akan apa-apa yang telah kita terlantarkan dari kebaikan-kebaikan. Pendengar, ketika kita sudah mengetahui diri kita masing-masing, apakah hati-hati kita belum berubah untuk lebih khusyuk, khosyah, roja, dan cinta kepada Allah dengan segala apa yang ada di sisinya? Apakah kesadaran diri kita untuk menjadi hamba Ar-Rahman belum juga berubah? Apakah jasad ini belum juga mau melaksanakan tugas untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya dengan sam'an wa ta'atan? Kalau semua jawabannya belum, sungguh diri kita ini tidak pantas memohon surga Allah. Ya Allah, ampuni kenistaan hamba-Mu ini. Cobalah kita bayangkan, pendengar, ketika ajal datang menjemput dan kita masih belum berubah, lalu apa yang akan kita ucapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di saat kita melihat azab yang sangat dahsyat, kepedihannya, apa yang akan kita katakan, saudaraku? Sungguh Allah telah sampaikan dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang merugi, akan berkata, andaikan aku dapat kembali sejenak saja, maka aku akan menjadi orang baik-baik. Quran Surat 39 ayat 58. Bila bumi telah kembali di genggamnya, langit terlipat di sisinya, dihamparkan bumi mahsyar, direndahkan matahari, dibangkitkan manusia dalam berbagai bentuk, panas mahsyar membara, membakar siapa saja yang berkelimang dosa. Berjuta tahun berada dalam hamparan derita, disinilah berlaku kalam Allah, dan dibalaslah setiap jiwa sesuai amalnya, dan Allah Maha tahu apa yang manusia kerjakan saat di dunia. Pendengar, tidakkah kita merindukan ridhonya, rindu surganya, berharap limpahan rahmatnya, butuh ampunannya? Bila ini keinginan kita, maka marilah kita kuatkan dan kita hidupkan istijabah kita terhadap seruan Allah dan Rasulnya. Cobalah mari kita perhatikan cermin di depan kita, pendengar. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah pasukan Badar, beliau gelorakan panggilan surga seraya bersabda, bangkitlah menuju surga yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi. Kemudian seorang sahabat kemudian berdecak, bah, Rasul bertanya, wahai Umar, apa yang menyebabkanmu berdecak demikian? Umar menjawab, la syaila ya Rasul, illa roja'an an akuna min ahliha. Tidak sesuatu pun yang Rasul, kecuali aku berharap untuk menjadi salah satu dari penduduknya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta min ahliha, kamu adalah salah seorang dari penduduknya. Kala Umair radhiyallahu an mendengar doa Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka ia keluarkan beberapa biji

0: kurma dari kantong bajunya, kemudian memakannya. Dan di sela-sela ia memakan satu biji kurma, sebelum habis ia mengatakan, "Jika surga telah nampak jelas di depan mata, dan aku masih sibuk menyelesaikan makan beberapa biji kurma ini, sungguh, kehidupanku di dunia ini terlalu lama." Lalu diletakkanlah kurma itu, kemudian ia lari menuju syahadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Pendengar, rasanya sulit memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Walaupun kelak pada saat hari perhitungan akan ada transfer pahala dari yang menzolimi kepada yang terzolimi. Tetapi ketahuilah bahwa ketika ada satu keikhlasan yang tumbuh dari hati kita untuk memaafkan orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, sesungguhnya kita telah menyimpan satu kebaikan untuk akhirat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa dizolimi lalu kemudian ia memaafkan, maka Allah akan menyediakan baginya kelak sebuah surga." Bagi segolongan orang yang ingin meraih kedekatan kepada Allah Ta'ala, ia akan menyadari bahwa banyak sekali dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Mereka akan merasakan bahwa hari ke hari kehidupannya yang mereka lakukan adalah menumpuk dosa dan jauh dari pahala. Ya, karena semakin halus hati mereka, semakin dapat mereka melihat hal-hal yang halus yang sebelumnya tidak terlihat. Semakin jernih hati mereka, semakin dapat mereka membedakan kebenaran dan kesalahan. Dan semakin terbuka hati mereka, maka semakin terbuka perkara-perkara agama, bukan hanya kulitnya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, "Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam dirimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan atasnya." Mereka juga demikian sadar dengan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika ada orang manusia terhunus pedang yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka." Ketika ditanya kenapa yang terbunuh masuk neraka, Rasulullah menjawab, "Karena ia juga berniat membunuh." Maka akan sadarlah kita bahwa hari-hari kita hanya diisi dengan menumpuk dosa demi dosa. Bahkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan seringkali mengimbangi dosa-dosa kita, seperti sholat, puasa, zikir, sedekah kita, tidak jarang malah semakin mengundang murka Allah. Karena kita melakukan dengan selipan niat mendapat pujian atau seminimalnya dukungan dari manusia. Di sisi lain, hidup kita selalu kita penuhi dengan keluhan. Keluhan ini dan itu telah menjadi pakaian kita. Padahal keluhan-keluhan tersebut adalah merupakan bentuk ketidaksukaan kita atas pemberian Allah. Dan sebuah pemberian Allah sesungguhnya hadir sudah dengan latar belakang Dia yang Maha Ilmu, Dia yang Maha Adil, Dia yang Maha Pengasih. Betapa sering keluhan-keluhan kita itu telah mengundang kemurkaannya. Duhai, betapa kita sungguh-sungguh telah terkubur dalam dosa dan entah bagaimana cara keluar darinya kalau tidak ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai Tuhanku, kalau bukan karena rahmat-Mu, niscaya tidak akan pernah diri kami bersih selama-lamanya. Jika bukan karena rahmat dan pertolongan-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Irhamna ya Rabbi. Allah memberikan cara mudah agar kita dapat keluar dari dosa dan kesalahan kita. Ia memberikan jalan sederhana untuk mengundang hadir rahmat-Nya. Maafkanlah kesalahan orang lain kepada kita. InsyaAllah bila Allah berkehendak, akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita kepadanya. Gembiralah ketika ada orang lain menyakitimu. Bersyukurlah ketika ada keluarga, tetangga, teman kantor atau bahkan saudara seperjalananmu menzolimimu. Karena sesungguhnya itu adalah jalan yang diberikan Allah untuk mengampuni seluruh dosa-dosamu. Mari sahabatku, kita buka hati kita seluas-luasnya. Kita maafkan seluruh teman-teman, keluarga, saudara kita semua. Karena kita pun sadar tidak luput dari kesalahan dan sangat membutuhkan rahmat ampunannya. Semoga Allah membukakan hati kita dan memberikan karunia kita kalbun salim, hati yang bersih, bening, ikhlas dan penuh taubat. Amin. Allahu ya Karim. Wallahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
0: Satu satu kemampuan RDS FM. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Hasan Alim dengan tema Istiqomah dalam Ketaatan yang disampaikan di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo pada tanggal 4 Juni 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Irmas Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliya mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayyuhallatina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin shadaqallah wa shadaqa rasulih Allahummarhamna bil Qur'an. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah akad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga istiqomah di dalam menjaga iman dan Islam, istiqomah di dalam ketaatan, insya Allah senantiasa Allah berikan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah beratnya menjaga keistiqomahan ini, Allah masih memilih kita untuk bisa tetap istiqomah di dalam menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita biasakan untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Ehwandin rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan agar hidup ini senantiasa istiqomah di atas ketaatan? Karena istiqomah itu berat, istiqomah itu banyak tantangan, sementara istiqomah itu tuntutan. Karena amal itu bikhawatimiha, amal itu nilainya di akhir. Setaat apapun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi akhir dari kehidupan kita ini kok pelanggaran-pelanggaran atau hilangnya keistiqomahan, maka percuma yang sebelumnya, menjadi tidak bernilai. Lah yang menjadi problem kita hari ini menjaga ketaatan itu, ya, karena tantangan lapangannya cukup berat. Walaupun saya berdoa 2024 mudah-mudahan rada ana bedane. Muga-muga nggih. Karena hari ini tahun ini periode ini adalah periode ujian umat Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena stigmanya memang sudah direncana matang. Ya. Kalau ketaatan dalam artian kajian dan lain sebagainya itu mudah, ya, teknisnya sangat mudah sekali. Yang susah itu menjaga keistiqomahan hati. Ya. Kalau ngaji istiqomah, metodenya gampang banget, Pak. Tulis di depan sana, insya Allah setiap Ahad pagi yang datang ada amplop 1.000 teko kabeh, Pak. Ya. Mboten jenengan tok artinya yang datang. Banyak orang yang akan datang ketika di depan diberi tulisan seperti itu. Lho berarti moto duwiten. Fakta di lapangan seperti itu, kan sekalian. Coba kalau penjenengan kerja sebulan digaji 3 juta rupiah, kemudian sholat duhur bebas, sholat asar bebas, ya.
5: dengan sebulan digaji 6 juta ning aku wegah nek kowe duhurmu neng masjid, asarmu neng masjid ngrugekke aku. Pilih yang 3 juta apa pilih yang 6 juta, Pak? Pilih pundi, Pak? Sing 3 juta apa sing 6 juta? Sing 3 juta. Nggih. Kok anggo mesem jawab e? Ya. Maka Islam pun mengajarkan kepada kita, Allah itu ngajari kita juga sangat manusiawi sekali. Salah satu sarana untuk bisa istiqomah itu ya iming-iming. Ya, iming-iming. Kita diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Tapi surga itu kurang menggoda. Lah yang jadi problem ini ternyata informasi tentang surga itu masih kurang tertancap di dalam dada kaum muslimin. Ini jadi persoalan. Mongko nek kula jenengan sami ini meragukan adanya surga dan neraka, maka syahadat kita batal. Nggih, batal. Karena al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga itu pasti adanya, neraka itu pasti adanya. Dan tolong diingat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surga dan neraka itu sudah ada manusia yang melihatnya bahwa ada. Jangan panjenengan bayangkan itu janji Allah nanti yang kita belum pernah melihatnya. Sudah ada manusia yang melihat surga dan neraka dan itu ada. Tidak hanya itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lebih dari itu. Lebih dari itu, ternyata manusia itu ketika dia dikatakan mati, itu tidak mati. Ya. Jadi manusia yang dikatakan telah meninggal dunia itu mereka tidak mati. Apa buktinya? Saken buktine, Pak. Ini nganggu syariat, ngeten. Pripun carane buktine? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertemu dengan Nabi Adam. Pernah bertemu dengan Nabi Nuh. Pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Pernah bertemu dengan Nabi Musa. Pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Ya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Adam alaihissalam, Nabi Adam mati atau hidup? Hidup. Ya, hidup. Lebih daripada itu, selain Nabi bertemu dengan para nabi-nabi pendahulunya, beliau diperlihatkan oleh Allah, dibantu oleh malaikatnya melihat peristiwa-peristiwa surga dan neraka. Jadi surga neraka itu sudah dilihat oleh manusia dan manusia itu hidupnya baru 1500 tahun yang lalu. Nyun ngapunten, saya menggunakan bahasa agak ngajari panjenengan. Karena keraguan-keraguan ini masih muncul di tengah-tengah kita. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar bin Khattab melihat Nabi Muhammad bangun tidur. Bangun tidur. Kemudian gegere ngecap kloso anyaman kurma. Lalu ya Rasulullah, mbok nganggo kasur. Ya. Kersane mboten ngecap. Ya. Apa jawab Nabi, Pak? Mali walid dunya. Mali walid dunya. Saya nanya dokter-dokter yang sekolah di Timur Tengah. Napa artinya mali walid dunya? Ya. Artinya nek nganggi basa kula ngeten, Pak. Nggih. Mali walid dunya. Prek donya, ngoten lho, Pak. Ya. Rapaten ro donya, ngoten lho, Pak. Ya. Jadi Nabi itu sikapnya terhadap dunia ini betul-betul direndahkan dunia ini oleh beliau. Awake dhewe numpak bis sithik ngono eling ngelus dada ping 200 sok Pak. Nggih. Subuh ku ya jamaah, zuhur ya jamaah, asar ya jamaah, maghrib isa jamaah, lahir melarat tuwek ngempet. Ngono piye nggih. Ya. Jadi Rasulullah itu mali walid dunya, ra urusan ro dunya. Otomatis Umar bin Khattab melenggong, tidak mungkin tidak melenggong. Mungkin jenengan sudah sering dengar riwayat hadis Nabi di pasar nenteng cempe bosok perung, ya, yang ditawarkan ke sahabat. Nang, tukunen sak dinar apa sak dirham lali kulo nggih. Ya, tukunen sak dinar wae. Ya sahabat ya melihat ini Nabi ki piye. Barang bosok pomora bosok we perung tawake sak dinar sampai akhirnya ya wis gratis ya tetep mau sahabat nggih wong batang kok ditawake ternyata mbih mengatakan ning anggi basa kula Pak nggih donya iki luweh batang tinimbang batang nggih donya ini luweh batang tinimbang batang. Lah kok kuwi iso kepencut-pencut terus donya? Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyuwun ngapunten saya nggone dulu ya. Salah satu penyebab keistiqomahan itu menjadi luntur, itu ketika kita bergelimang dengan harta. Ya. Sehingga Nabi mengatakan mal faqru ahsya 'alaikum. Saya ndak takut, ndak khawatir kalau kamu fakir. Napa sebabnya? Tidak mungkin orang beriman fakir. Tidak mungkin orang beriman itu fakir. Orang beriman itu minimal cukup. Tidak mungkin fakir. Ya. Nabi sangat khawatir kalau umatnya menjadi orang-orang yang kaya raya, yang berkecukupan. Karena itu salah satu penyebab hilangnya keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Madinah tidak diserang oleh sekutu. Kaum musyrikin, kaum munafikin, kaum Yahudi. Ya. Kemudian Rasulullah berunding di dalam masjid dengan para sahabat. Maka diusulkanlah oleh Salman Al-Farisi untuk menghalau mereka. Dibuat parit jebakan saja ya Rasulullah. Maka dibuatlah parit jebakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Parit itu lebarnya ya antara cagak ini sampai cagak itu kira-kira. Kiloan Pak jauhnya. Dalamnya hampir 2 meter. Ya. Ketika itu musim paceklik. Cari makanan susah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai makan kurma itu satu kurma itu gumut-mutan pirang-pirang uang Pak. Ya. Puluhan orang satu kurma ya, ini juga saking pandainya Rasulullah SAW, saking teladannya Rasulullah untuk para sahabatnya. Jadi ketika Rasulullah membawa kurma, itu kurma itu hanya dimotok itu. Lep, langsung dikasih ke sahabat yang lain. Sahabat ya niru akhirnya. Ya. Akhirnya niru. Dia juga ngemotok terus kayak kelianin ya. Yang lainnya juga begitu. Konon sampai 40 orang baru kali gari kelungsu, Pak. Setelah 40 orang. Ya. Dalam suasana paceklik seperti ini, kurma si jiwe nggawang petang kulo. Nabi itu bertanya, bagaimana nanti kalau kalian menjadi bangsa yang bisa menaklukkan Persia dan Romawi, dua superpower dunia pada waktu itu. Ya. Abdurrahman bin Auf jawabannya, kami akan tetap di atas perintah Allah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Au ghairu dalik? Ya nek ngono. Ya, jawaban Nabi, ya nek ngono. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, ayu qaumin antum. Antum, kalian akan menjadi kaum yang seperti apa ketika kalian nanti mampu menaklukkan Persia dan Romawi. Maka jawaban Abdurrahman bin Auf seperti tadi. Kami akan di atas perintah Allah terus. Ya. Ternyata jawaban Rasulullah ya nek ngono. Ya. Au ghairu dzalik. Ya kalau gitu jangan-jangan kamu tatanafasun. Jangan-jangan kamu nanti lalu tatanafasun itu jor-joran. Ya, kamu lalu jor-joran. Apakah jor-joran? Iya Pak, ternyata ketika bangsa Arab menemukan minyak bumi, emas hitam, ya, mereka menjadi bangsa yang sekarang bersaing. Ya. Nganti Ka'bah disaingi, buat apartemen, buat hotel. Muhammad bin Salman itu hotelnya bentuknya kotak. Gwedene railok nyaingi Ka'bah. Akhirnya dikomen oleh umat Islam dunia. Tower yang 1800 meter. Niki pinten, Pak? Pinten niki? Ada 8 meter. Pinten Pak? 4 nih kini. Tambah dhuwur nih kok. Paling ini 8 meter. Lah nek 1800 terus kaya ngopong lho Pak. Konon untuk apa? Eskalator nggih. Naik pakai eskalator itu setengah jam nih Pak. Saking dhuure, hanya untuk bersaing dengan yang lain. Mungkin Qatar, mungkin Abu Dhabi, mungkin yang lainnya. Ya. Jadi kata Rasulullah ini pas banget. Kamu kalau mampu menaklukkan Romawi, Persia, kamu nanti akan menjadi kaum yang jor-joran dalam membangun dan otomatis jor-joran yang lain. Ya. Kalau sudah tatanafasun, tata hasadun kata Rasulullah. Setelah itu nanti kamu akan saling mendengki. Kalau sudah tata hasadun, tata dabarun, kamu nanti akan saling membelakangi. Kamu nanti akan bermusuhan, saling membenci, tata baghadun, sampai akhirnya kamu nanti akan membawa pedang, lalu kamu datangi kaum muhajirin, dan lalu kamu penggal leher-leher mereka. Maka ayatin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir kalau kita ini fakir. Yang dikhawatirkan itu kalau sudah kaya. Ya. Sing wis iso gawe pesantren-pesantren gede-gede itu, Pak. Itu kadang kala punya watak balelo. Ya. Hanya gara-gara bangunannya bisa lantai 6, lantai 7. Ya. Itu ketika kita datangi, kita ajak amal jama'i, sakura meluwe pak. Begitu ya. Sudah susah. Mengko dulu komitmennya untuk bersama-sama itu luar biasa. Ya. Nah, itu fakta-fakta di lapangan yang kita perhatikan. Ya. Maka Nabi sangat khawatir kalau kita terfasilitasi oleh dunia ini sehingga kita luntur urusan-urusan perjuangan Islam. Kita menjadi enjol dengan yang sudah kita geluti, kita miliki, ruhnya hilang. Niki nyindir sapa to tak ya, nyindir sing ngaji niki nggih. Ya. Itu fakta-fakta yang kita lihat. Silahkan Anda besarkan bangunan-bangunan Anda, tapi jangan kehilangan roh di dalam sebuah perjuangan. Ya. Islam tidak melarang, Rasulullah memberikan gambaran yang cukup bagus terkait dengan urusan-urusan duniawi. Ya. Silahkan. Urusan bangunan diperindah, dipercantik, tapi jangan hilang ruh perjuangannya. Ya. Saya alumni pondok pesantren Al-Mu'min Ngeruki, walaupun saya juga pernah di pondok NU, ya, yaitu Darussalam, Gempol Sewu, Weleri, Kendal. Setiap kami berkumpul, reuni, kami selalu diingatkan oleh sesepuh-sesepuh kami. Al-Mu'min itu santrinya disebut sukses ketika mereka mengajarkan alif ba ta tha jim di pucuk gunung, ya, yang tidak ada listrik di tengah malam dengan lampu sentir. Roh ini ditanamkan terus sampai sekian puluh tahun. Ya. Maka roh ini harus hidup. Kesuksesan bukan menjadi orang-orang kaya, bukan menjadi usahawan kemudian nyumbang no pondok pesantren sekian miliar, bukan itu. Ya. Sesepuh-sepuh kami dulu menasihati seperti itu. Dan ternyata kalau kita runut, ya, itu hanya meniru ucapan pendahulu-pendahulunya, yaitu tokoh-tokoh pendiri Gontor yang nasihatnya santri sukses itu santri yang roh pesantrennya tidak hilang, yaitu senantiasa berjuang dan berdakwah. Al-ulama al-amilin fi sabilillah. Saya ingat-ingat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu dicetak untuk menjadi ulama yang beramal, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kendor setelah bergelimang dengan harta. Jangan kendor setelah bangunan-bangunan kalian mentereng. Karena roh kita bukan itu. Walaupun itu diperbolehkan. Tapi ingat, kita kadang tidak sadar membuat pesantren setan. Ketika pesantren itu hanya maju bangunannya, tapi roh perjuangannya hilang. Ya. Marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun. Berjalan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Faro'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jilduhu wa nasatu. Para sahabat melihat laki-laki ini semangatnya itu luar biasa, Pak. di napa nggih? Gaya jalannya tuh gaya jalannya orang yang penuh dengan semangat. Lalu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Wahai Rasulullah, lah nek wong model ngeten iki terus dinggo jihad fi sabilillah, dah kaya ngopo? Jadi para sahabat ini menyayangkan, nggih. Menyayangkan semangat dan kesungguhan bekerjanya seorang laki-laki yang lewat di depan Nabi. Sayang, semangat sing kaya ngono, nggih. Kesungguhan yang seperti itu kok munggo golek duit. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memberikan jawaban begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. In kana kharaja yas'a li waladihi sigaron fahuwa fi sabilillah. Kalau keluarnya dia dari rumah yang penuh kesungguhan tadi dalam rangka bekerja mencari uang, berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil-kecil, maka dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a li abawaihi sayhaini kabiraini wa huwa fi sabilillah. Apabila dia semangat seperti itu bekerja, dia keluar dari rumahnya dalam rangka untuk berusaha mencukupi kedua orang tuanya yang telah tua renta, maka dia di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a li yu'iffaha. Kalau dia semangat itu keluar dari rumahnya itu dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan dirinya agar tidak minta-minta kepada orang lain, wa huwa fi sabilillah, maka dia termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'ariyan wa mufaharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Bila dia keluar dari rumah dengan semangat yang seperti itu dalam rangka untuk mencari uang yang tujuannya untuk pamer kepada orang lain atau untuk jor-joran dengan kanan kirinya, maka dia berada di jalan setan. Ya. Saya mengambil nasihat tadi sini begini, Ehwandin rahimakumullah. Ya. Ruh bekerja ini jangan hilang. Tetap di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, jangan ada nawaitu-nawaitu yang merupakan jebakan setan. Ya. Malu karena melarat. Ya. Malu karena tumpaane grand. Malu karena hal-hal yang sifatnya remeh-remeh dalam persoalan duniawi. Ya. Nabi itu kaya. Buktinya apa? Beliau melamar Khadijah itu dengan 20 unta. Ya. Berarti kaya, cukuplah. Ya. Tapi beliau memilih miskin. Nabi itu orang yang kalau biasa-biasa saja, tidak mungkin beliau kelaparan. Ya. Tidak mungkin beliau kelaparan. Tapi beliau memilih lapar. Ya. Lah kalau kita mau niru Rasulullah memang susah. Ya minimal kita sederhana. Ya. Minimal itu kita prek dunyong. Ngono lho Pak. Nggih. Muslim, pemuda Muslim ada keinginan memperjuangkan agama ini, apakah dengan dakwah dan lain sebagainya. Tapi kalau mental kita masih mental, ya kudu cukup, ya kudu. Tidak jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perjuangan itu tidak akan berhasil oleh pemuda-pemuda yang cara berpikirnya ya dunia, ya akhirat dalam tafsiran salah. Hidup itu hanya ngejar akhirat, tok dil. Kenapa Allah keperintahkan kita ngejar akhirat, tok? Karena dunia itu ngikut. Ya. Beli sapi, Pak. Itu nek entuk tali. Nek jenengan tuku tali pengen sapi, niku pekok. Beli sapi nanti dapat tali, pasti enggak mungkin enggak. Tapi jenengan beli tali jangan berharap sapi. Karena hayat datangnya lamun. Tanamlah padi, rumput itu pasti. Tapi dan jenengan nanam rumput pengen padi, ini ku mau wong lindur. Ya. Yang agak pintar itu Imam Ghazali, ya. Seorang tokoh yang mampu melahirkan secara bertahap Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu penakluk Masjidil Aqsa, yang merebut kembali Masjidil Aqsa dari tangan Salibis. Saya baca munculnya pesantren Imam Ghazali itu diilhami oleh ya, lupanya kaum muslimin dengan diri mereka sendiri, siapa dirinya. Ya. Kekalahan umat Islam di perang salib itu karena umat Islam jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat menikmati kehidupan dunia ini, juhudnya hilang. Sehingga mengalami kekalahan dalam pertempuran. Dipelajari ulang oleh Imam Ghazali, muncullah Ihya Ulumuddin itu diilhami oleh itu. Wallahualam bisawab, nyuwun pangapunten. Saya kadang ingin mengingatkan diri saya dan kawan-kawan yang sudah rajin taklim, rajin dakwah. Ya. Jadi mubalek, iso numpak mobil itu, saya khawatir ada kebanggaan, sukses. Bukti ini iso numpak mobil, artinya kan amplopnya gede. Ya. Na'udzubillah min dzalik kalau ada pikiran-pikiran seperti itu. Teladan kita tidak mengajarkan seperti itu. Teladan kita mengajarkan habis-habisan untuk dakwah. Ya. Habis-habisan untuk dakwah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali yang kita sampaikan di depan, bahwa keistiqomahan itu bisa tercipta ketika memang orientasi kita akhirat, ya. Dan tolong difahami, yang pertama akhirat itu pasti, tidak mungkin tidak. Surga neraka itu pasti. Kalau kita kemudian tidak tergoda dengan janji-janji Allah dan Rasulnya tentang surga, ini memang harus dipertanyakan ulang. Ya. Maka saya kadang salut dengan Ustadz Abdul Somad. Ya. Karena memang mereka ulama beneran. Selain mumpuni dalam persoalan ilmu, beliau juga memiliki pemahaman tentang dunia yang baik. Tetap dia kejar dunia ini. Ketika dipameri mobil 500 juta harganya, ya diterima. Tapi setelah diterima, diserahkan ke pesantren. Ya. YouTube-nya itu hasilnya luar biasa itu, Pak. Ya. Dia tidak mengambil sedikit pun dari hasil YouTube-nya itu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kalau memang Allah akan memberikan kekayaan kepadanya, ya rezeki halal itu datang kepadanya. Ya. Lalu dia pernah dikasih hadiah mobil Jaguar, nih, Pak. Tetap disomat itu. Ya. Dan memang beliau akan diberi dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dunia yang dia kendalikan, bukan dia dikendalikan oleh dunia itu. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Seorang aktivis, ya. Cara berpikirnya atau ruhnya harus dilarikan ke akhiratnya terlebih dahulu. Dengan keyakinan urusan-urusan duniawi itu insya Allah mengikut. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Ya. Pasti Allah beri. Tidak mungkin tidak. Dan ketika Allah memberi dunia kepada kita, maka dunia itu kita pengendalinya, bukan kita dikendalikan oleh dunia itu. Dan ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kanatil akhirah hammahu, barang siapa yang keinginan kuatnya akhiratnya terlebih dahulu, ja'alallah ghinahu fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Allah akan jadikan dia kaya hati karena dia mencukupkan diri dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dia diberi qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekayaan. Ini yang membuat seseorang menjadi tidak bingung hidup. Apakah kalau kita menjadi dai kesana kemari numpak pitontel itu berarti kita rendah derajat kita? Ndak. Nggih, hampun pitontel lah ke kesuwen tekan masjid nggih. Yo grand ngono wae lah. Ya. Grand. 2 juta setengah atau 3 juta harganya. Nggih. Lho niku mlaku swidak yo sehiso lho, Pak. Nggih. Apa artinya jenengan numpak NMAX? Nek mung kreditan. Mubale kok ngeridit terus piye? Enten mboten, Pak? Wallah alam bisawab. Lah wis dadi mubale dadi ustaz iso nglesing iki lho. Tolong di jamkan ini yang masih ada. Balik nih, Pak, nek nek ana, Pak. Balik nih. Ustaz tok ngelising lho. Lah napa mboten tok? Bukan itu, ndak bisa jadi contoh nek ustaz senengane ngelising sepeda motor gara-gara ngliat. Lah niku model anyar e, mlayune banter, sak banter-bantere motor banter, niku nek jenengan lewati mung sekitar Sukarjo mriki niku mlakune sewidak, Pak. Niku grand wis iso. Ndak usah dibuat bingung oleh enmek, itu kemauan hawa nafsu. Nek jenengan duwe tenan ya ora apa-apa. Nggih. Ya. Allah berikan ghina qalbi. Kekayaan dalam hati yang menjadikan kita menjadi orang yang qanaah. Semua pemberian Allah berapapun mencukupi, karena kita memang mencukupkan diri dengan pemberian Allah itu. Apa yang akan Allah berikan yang kedua? Jama'a samlah. Allah berikan kemudahan-kemudahan urusan kehidupannya. Ya. Diberi gampang, Pak. Bukan susah. Ya. Gampang. Saya sering menasihati kawan-kawan. Jenengan pilih sugih, blegedu, nenek duwe masalah, bingung golek dalane, napa pilih urip pas-pasan, nenek duwe masalah, ono dalane. Pilih mas. Pilih pas-pasan, nenek ono masalah, ono dalane. Nyen ngapunten. Ini ku jawabannya wong waras. Ini kadang ono wong sing ra waras, Pak. Jawabnya, sugih, blegedu, nenek ono masalah, ono da. Dalane kula rata kok kuwi mongko. Orang yang hatinya baik, dia akan mengatakan rapopo urip pas-pasan. Sing penting nek ana masalah ada jalan. Allah berikan jalan. Lah kalau terasa tidak ada jalan, yakinlah kalau iman kita baik, Allah hanya sedang ingin menghapus kekurangan-kekurangan pada diri kita agar surga kita dekat. Tidak usah curiga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti ini sakpoke aku dadi dai, SPP ini anakku telat walu. Tidak usah ngeluh seperti itu. Jalani yang sekalian. Ya, kita baru diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tolong bapak-bapak yang aktivis ini dibantu. Jenengan ampun nyeriwut-nyeriwuti. Ketika SPP telat mung piye sing lanang ra kuat mingkemok. Akhire muni ngoten. Nggih. Akhire padul aktifi kok cerai ya bangeten le urip. Ya. Saya kebetulan banyak didatangi oleh beberapa teman itu. Loh kok teko-teko ya lo pegat nek ra bojone sing wedok nggih sing lanang niku. Ya aktivis model opo nggih. Bina rumah tanggae ra jegos. Nggih. Bagaimana umat yang melihat dia akan menjadi contoh yang buruk di masyarakat ketika seorang aktivis tidak bisa dicontoh. Itu penyebab utamanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Orientasi akhirat kita lemah. Kita masih pengen bersaing dengan kawan-kawan kita yang kebetulan qadarullah memang dia diberi cukup. Mongko kita kadangkala memang sedang diuji oleh Allah, belum berkecukupan. Tidak usah melirik yang cukup, kemudian menghujat suami. Bu, rungokno bu. Ya. Jangan. Kita hadapi problematika rumah tangga ya, dengan syukur dan sabar. Hadapi dengan baik. Ketika rumah tangga terasa agak berat sedikit, yakinlah Allah sedang ingin meningkatkan derajat keimanan kita dalam rangka memuliakan kita. Tidak apa-apa. Hadapi problem-problem yang kita alami ya. Wa atat hudunya wahiya rogimah. Ini tolong diingat-ingat. Ketika akhirat yang kita kejar, dunia yang datang kepada kita, nanti dunia yang tunduk, takluk kepada kita ya. Kita pengendalinya ya. Maka nanti kekayaan yang kita miliki itu sasarannya tepat. Apa bantuan masjid? Nyun ngapunten nggih, niki entene mung 5 juta. Ngoten nggih. Ora. Aku waniku 50 iki, Mas. 100 iki, Mas. Neng mall 1 juta. Ya. Ini namanya salah sasaran. Untuk urusan perjuangan kita susahnya luar biasa. Untuk urusan neng mall itu wenting kayak Pak. Ya, kita bisa keluar 1 juta, bisa 2 juta.

kurang, kurang. Anda emong pengen, pengen, pengen, pengen. Anda emong ya, ingin bersaing dengan kanan kirinya. Ja'alallah faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran di depan mata, hilang qanaah dari dirinya. Bahaya yang kedua. Wa farraqa 'alaihi samlah. Allah akan cerai-berekan urusan rumah tangganya. Allah akan rusak-rusak urusan rumah tangganya, Allah akan hancurkan urusan rumah tangganya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kuddira lahu. Yang ketiga, dunia tidak akan diberikan oleh orang yang keinginan kuatnya dunia itu kecuali yang sudah menjadi takdir baginya. Lah buktine nika sing oyak dunya do suge-suge, ya wis kuwi takdire. Nggih. Itu memang jatah dia. Berarti dia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala belum tentu. Karena kenikmatan itu bukan ditandai dengan banyaknya fasilitas dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ehwandinahimakumullah, saya ini saksi hidup. Saya punya kakak hidup di Australia 30 tahun lebih, hampir 35 tahun. Beliau punya restoran. Kemudian yang datang ke restoran itu orang-orang yang berduit. Ya. Lah setelah di Indonesia, kadangkala kita masih komunikasi. Kemudian saya bermain ke rumah mereka. Lebih dari 10 orang, Pak. Yeah. Sugih kabeh, enggak ada yang miskin. Wong ngirim uang ke Melbourne itu kalau yang miskin itu 40 juta Pak sebulan. Nggih, 40 juta. Tapi setelah saya main ke rumahnya, kita mendapat pelajaran yang sangat berharga, Pak. Saya beri contoh satu saja. Ya. Orang Surabaya. Saya main ke rumahnya, itu diberi tempat gedene sak masjid niki, Pak. Nggih. Pak Ki, jenengan nanti tidurnya sini. Ya, ini bisa di silakan dinikmati yang ada di dalam sini. Saya itu sampai ngomong, wah ini sugih sewengi gitu. Saya sampai mikir gitu, Pak, sugih sewengi gitu. Sambil mikir sugih sewengi itu saya merebahkan tubuh. Tak geblak nih nomburi blek gitu tuh. Itu kasurnya mentule setengah meter loh, Pak. Tenan rangapusi, Pak. Nggih. Blek ngono ki wis kentul, kentul, kentul. Sugih sewengi tenan itu, Pak. Ya. Nah, ketika kita diajak makan yang agak istimewa, ya, saya makan dengan orang ini, mamahnya keluar bawa sertifikat sak gini. Ya. Karena saya akrab, saya tanya, "Mam, itu apa, Mam?" "Sertifikat, Pak Ki," katanya. "Oke, men," saya bilang gitu. "Iya," dia bilang gitu. Lah, saya ngoyak, "Lah yang paling kecil berapa tuh sertifikat itu?" "400 meter Pak Ki," katanya. Ya. 400 meter tuh paling kecil, jumlahnya 24 atau 25 sertifikat. Ya. Dan di tengah kota Surabaya, sugih apa melarat? Ya. Itu anaknya main ke Solo, ngelihat rumah saya dingak, dingu, loh. Omahe kaya kandang kebo bisa mlebu Australia mungkin ngoten. Ini kesimpulan saya sendiri. Tingah tingu gitu. Yeah. Akhirnya saya ajak ke alun-alun kidul. Ya. Yeah. Sampai di alun-alun kidul duduk di Kloso Mendong, Pak, ya. Yeah. Kloso yang apa niku? Cap mawar atau helikopter yeah. Duduk situ. Kula pesenke wedang rundi 4.000 harganya. Ambil minum, ya. Tahu-tahu tuh keluar kata-kata, "Pak Ki, kok iso menikmati hidup ya?" Saya kaget dia ngomong gitu tuh, "Loh, lah selama ini berarti kira rumongso nikmat." Dalam hati saya gitu. Tak tanya, "Neng apa tondrik?"

0: Mama papa aku cerai kok pak katanya. Nggih. Mama papanya cerai. Saya di BSD Tangerang, seorang dokter kenalan dekat. Ya. Itu masuk rumah pak sama saya. Ya. Anak sama ibu itu waduh pak, one-onean. Bahasan saya teman ini akan masuk rumah, kemudian suaminya ini yang teman saya ini ada apa? Baru gitu tuh. Lu suami apa lu gitu pak? Ya, kaget saya, ya Allah. Apakah seperti ini kehidupan orang-orang yang dikatakan bergelimang dengan harta? Hati saya mengatakan seperti itu. Yeah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ngalor ngidul saya ini bisa menjadi nasihat kita. Yeah. Kita kembali kepada nasihat Nabi. Kita kejar akhirat kita. Tentrem Pak nanti hidup. Ini kejar sing tenang. Nggih. Tentram nanti Allah akan berikan ketentraman. Enggak usah susah-susah. Mobil saya merah itu 8 tahun enggak tak pajak nih, Pak. Ya. Saya punya mobil Nissan merah itu. Itu 8 tahun enggak tak pajak nih. Aman, ra problem. Nggih. Enggak masalah gitu loh maksud saya itu ya. Gandeng ada info 23 ini mau bodong, baru saya proses. Yang punya saya telpon. Ya. Yang punya adik saya Australia itu. Ya. Lah kira dipajeki piye? Ya wegah kon majeki aku ora nganggo. Tak pajeki berarti mobilku ya karepmu katanya. Loh berarti mobil saya wong yang majeki saya habis ini. Ya. Maka santai aja urip dunyane penak Pak nek nyantai. Nah, jenengan bingungi, nah, ya. Saya ditangkap polisi, ya sudah pak, ini bodong kok pak, ya. Ya sudah dibawa, ya dibawa nih balik mele, ya nanya lah, kuwi randi ditenan toh mas, nggih duwe tapi niki mung 200.000 pak, masa nggih bang jaluk kabeh, ya segera ini 100 rapopohon, di Semarang kasusnya. 100.000 ya sudah keluarkan 100 aku bisa mulai. Ya, enggak apa-apa, santai ae urip Pak nggih. Nek kudu ilang mobile, mobil bodong ilang mbok ben nggih. Ya, 8 tahun betul. Nanti silakan tanya Pak Agus itu ya. Yang hari ini mau proses biar hidup. Ya, enggak bodong lagi. Itu 8 tahun enggak tak pajak nih. Lah kok enggak dipajak kenapa tat? Randi dit Pak. Ya duwe tapi nggo urusan yang lain. Anak saya 4 diaman otomatis biayanya gede lah ini tidak terlalu urgen ditumpai sehiso rapa ceki rapopo yang penting rakunangan polisi itu aja kangen lagi ya. Santai Pak Urip tidak usah ya. Dulu saya mau rapat di sini Irmas ini di Sukarcos itu cekal polisi ya karena MX saya nek tak pajeki saya harus pajeknya di Bengkulu ya nek ra dipajeki bodong didol ya mung sak yuta wis tumpaki wae ya sampai di Sukarjo cekel polisi Pak ya cekel polisi lha pripun ngene iki pun bodong 2 tahun niku Pak lha ngimpun mang beto mawon Pak lha ya gitu jadi ngobloki ngoten niku kula modele Pak iki pun mang beto mawon ngoten. Lalu jenengan pripun nggih pun kula tak ngojek, kula tak ngegrab. Akhire ya mosok mah jenengan randi ditenan. Mesti pertanyaannya itu, Pak. Kula dadi apal. Ya. Ya sudah, penak, Pak. Walaupun di kantong saya ada jutaan umpamanya, dompetku isine nek ra 100, 150. Nggo ngopo? Ya nggo nek ngono kuwi, Pak. Ya. Duduhke le niki le kula ra ngapusi, Pak. Ra ngapusi apa? Dompetku nyati sine niku tenan. Salahin jenengan orang ngebuk-buk kantonganku ya dibuka ada ketan loro lah niku enten ngoten Pak lah napa jenengan kerso 50 ya wis kono ah 50 tok tumpaki ngantos sakniki bodong montor kula ora apa-apa gone ndi-ndi ora problem sing penting nggo duit Pak nggih nek cekel polisi duduh ke dompete kula ora ndedhe tok duwene niki tok Niki nek enek polisine wah repot aku. Engko dipuk-puk kenekku lah kowe nggawa jutaan jebule tat ngono repot. Wallahu a'lam bishawab. Yen ngapunten ini Bapak Ibu sekalian, hanya sekedar memotivasi karena saya juga sudah full untuk Ahad pagi, tapi kadangkala saya izin. Tadi izin tempatnya Pak Wiryono. Pak aku izin sik golekno ganti. Kula mboten ngomong nek ngisi ten Irmas, nek ngisi ten mriki sengeni kula. Jajak kowe golek amplop sing luwih gedhe tak ngono repot nggih. Allah alam sawab yang benar dari Allah lepat nyen pangapunten ingkang kathah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-65-83. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210 1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allahumma

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
0: RDS FM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.

0: dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.
1: Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
0: Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Wa idza

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ya.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

0: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

0: dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."
1: Qalu

0: hakim.
1: Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.
0: Qala.

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
0: Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna minadh dhalimin.
1: Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

lalu setan memberdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janji-Mu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab atau Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

0: azim.
1: Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.
0: Wa idh faraqna

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

0: Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.
1: Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur.
1: Wa idz atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan agar kamu memperoleh petunjuk.
1: Wa idz

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَتَّقُونَ.
1: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah, berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya."

0: تَهْتَدُونَ.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.
0: Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ardha wa la tas

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: يُؤْمِنُونَ.
1: Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.
0: وَإِذْ

0: يَعْقِلُونَ. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?
1: Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?
1: Wa min

dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

0: Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?
1: Bala.

bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.
1: Tumma antum haulai taqtuluna anfusakum.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: مُهِينٍ.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab atau Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, dari malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Rabbmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu atau Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta oleh Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang tengah menangis di sebuah kuburan. Lalu beliau bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu malah berkata, menjauhlah dari sisiku, karena engkau tidak mengalami musibah yang telah menimpa diriku. Wanita itu tidak mengenal bahwa itu adalah Rasulullah. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya beliau itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mendatangi pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak menjumpai para penjaga pintu di sana. Lalu ia berkata, aku tidak tahu kalau tadi adalah dirimu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kesabaran hanya ada pada puncak pertama kali dari musibah itu. Muttafaqun alaih.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterkenal siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Wis serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Saudaraku, surga itu dikitari oleh sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Sebaliknya neraka dihiasi dengan hal-hal yang memanjakan syahwat. Maka hanya hamba-hamba yang sadar surga saja yang mampu mengemban beban perjuangan dan pengorbanan untuk dakwah. Saudaraku, setiap kita hendaknya bertanya kepada diri ini akan kejujuran perjuangan dan pengorbanan kita.

Benarkah kita telah berjuang? Berjuang untuk apa? Berjuang untuk siapa? Bersabarkah kita dalam perjuangan untuk tetap dalam manhajnya? Untuk tidak tergoda oleh dunia? Atau terbujuk kerayuan wanita? Atau terlena dengan tahta? Saudaraku, sudahkah kita berkorban untuk taat? Berkorban untuk tegaknya nilai-nilai dinullah? Berkorban untuk menghentikan atau meminimalisir kezoliman? Berkorban untuk membantu saudara-saudara kita yang tertindas? Berkorban dalam dakwah di jalannya? Berkorban untuk menyelamatkan moralitas anak-anak negeri ini? Berkorban dan berkorban. Saudaraku, betapa terngiangnya genderang kalimat Allah Subhanahu wa taala di relung hati kita yang paling dalam. Kita yang sadar, kita yang sensitif akan kebahagiaan. Kita yang senantiasa merindukan surga, kita yang berharap untuk berjumpa dengannya. Kita yang merindukan surga untuk menatap wajahnya. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kita mengira akan mendapat surga dengan begitu mudah? Saudaraku, setelah kita cermati perjuangan dan pengorbanan kita di jalan Allah untuk tegaknya dakwah ini, kita menjadi tahu, sadar, dan insaf. Ya Allah, sesungguhnya kami belum berbuat apa-apa untuk Islam, kecuali hanya sedikit. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan kami, jangan Engkau azab kami. Ya Allah, ampuni kami, rahmati kami. Karuniakan kekuatan kepada hamba-hambamu ini, ya Qawiyyu, agar kami mampu bangkit memperbaiki kelemahan kami untuk meraih kemenangan dari sisimu. Saudaraku, cobalah kita ingat, ataukah masih ingatkah kita akan perjuangan dan pengorbanan pemimpin kita yang agung, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala tekanan dan permusuhan mendera dirinya untuk sebuah risalah besar dakwah yang diimbangnya. Hampir-hampir tidak sejengkal bumi Mekah yang bisa dipijaknya. Sepulang dari Taif, tiba-tiba sebuah pertanyaan dari Zaid bin Harithah radhiyallahu an terlontar. Ya Rasulullah, kaifa ta'uddu ila Makkah wa qad akhrajuka? Ya Rasulullah, bagaimana engkau akan kembali ke Makkah sedang mereka telah mengusirmu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemberian harapan besar pada kita dan umat yang besar ini. Wahai Zaid, ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang saat ini Anda lihat jalan keluar dari solusi. Nah, saudaraku, semoga kemenangan itu dekat. Semoga kita adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi pelaksana kemenangan dakwah ini. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami. Jadikanlah kami orang-orang yang siap berkorban. Berkorban apa saja untuk dakwah ini. Amin. Ya Rabbal.

Pendengar, memaafkan orang yang memusuhi dan menyakiti adalah hal berat bagi seseorang jika telah disakiti, apalagi saat ia dapat melakukan balas dendam atas perbuatan itu. Namun, memaafkan adalah satu perbuatan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan juga dapat meninggikan martabat seseorang di sisi Allah dan dalam pandangan masyarakat dan musuh sekalipun. Di antara sebab pentingnya memaafkan, antara lain, yang pertama, memberi maaf merupakan perintah Allah yang dijanjikan dengan segala pahala besar bagi mereka yang memaafkan. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 199, ambillah jalan maaf dan ajaklah dengan cara yang lemah lembut dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Serta dalam surat Ali Imran ayat 134, dan orang-orang yang dapat menahan meluapnya kemarahan dan yang suka memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat menahan luapan amarahnya sedang ia mampu melampiaskannya, niscaya Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua makhluk dan mempersilahkannya untuk memilih bidadari yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, semua amal manusia diperlihatkan kepada Allah pada setiap pekan dua kali, hari Senin dan hari Kamis. Maka setiap hamba yang beriman diampuni dosanya, kecuali hamba yang di antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. Yang kedua, memberi maaf akan mendapatkan banyak manfaat di dunia. Selain mendapatkan ganjaran di akhirat, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut, memaafkan ternyata juga akan mendatangkan banyak manfaat di dunia. Ketika seseorang memaafkan orang lain dan kemudian mengikhlaskannya, dengan segera ia merasa lebih ringan dan lebih bahagia. Ketika pemikiran-pemikiran yang mengandung kemarahan dan kekecewaan mulai menghilang, benak seseorang sesungguhnya dengan segera akan terisi dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Ia akan dapat memiliki lebih banyak lagi energi dan antusiasme, akan merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Yang ketiga, maaf adalah kata kunci untuk membuka pintu dendam dan belenggu kebencian. Maaf mengundang sebuah kekuatan yang sanggup mematahkan rantai kepahitan dan keterikatan pada sifat mementingkan diri. Demikianlah ungkapan manis yang keluar dari seorang yang bernama William Arthur Ward. Kebencian kronis mempunyai efek melemahkan seseorang. Ini menimbulkan kemarahan, rasa bersalah, permusuhan, dan terluka dari waktu ke waktu. Emosi ini melepaskan hormon kortisol pada sistem tubuh. Di sisi lain, belajar untuk memaafkan memberikan banyak manfaat kesehatan, antara lain meningkatkan respon imunitas, menurunkan tekanan darah, meningkatkan tidur, mengurangi kecemasan dan depresi, meningkatkan harga diri, dan memberikan ketenangan pikiran. Karena itu pendengar, mari kita jadikan diri kita pribadi yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, bagaimanapun pedih dan sakitnya. Karena dengan demikian, kita akan terbebas dari beban batin, akan menjadi orang yang bahagia karena mampu menghindari keburukan, dengan tidak membalas suatu keburukan dengan keburukan. Energi kita tidak terkuras untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dan silaturahim tetap terjaga.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih membahas 175 jalan menuju surga. Halaman berapa ini? Halaman, kita sudah masuk ke halaman 86, poin ke 35, tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini pengarang menyebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahf fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya baginya antara dua Jumat. Dalam riwayat, adha'a lahu minan nur fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Dalam riwayat, ia akan diterangi dengan cahaya antara ia dan juga Ka'bah. Baik, masyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna cahaya di dalam hadis ini? Bahwa orang yang membaca surah Al-Kahfi itu akan diterangi dengan cahaya antara dua Jumat, atau antara dia dengan Ka'bah. Ada beberapa pendapat para ulama. Pertama, yang dimaksud akan diterangi dengan cahaya artinya pahala membaca surah Al-Kahfi itu akan mengalir terus-menerus selama dua Jumat. Dan itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, maksud daripada adha'a Allahu lahu min nuri ma bainal jum'ataini, akan diterangi cahaya di antara dua Jumat, maksudnya la yazalu alaihi atharuha wa thawabuha fi jami'il usbu'i. Maksudnya adalah pengaruh serta pahala dari membaca surah Al-Kahfi akan terus ada selama dua Jumat. Ini satu penafsiran. Pendapat yang kedua, yang dimaksud cahaya di sini adalah cahaya yang kelak akan didapat pada hari kiamat. Cahaya yang akan didapat pada hari kiamat. Sebagaimana dinyatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, maksudnya nuran li sahibiha yawmal qiyamah. Annahu yakunu ajruha nuran li sahibiha yawmal qiyamah. Maksudnya ia akan mendapatkan ganjaran kebaikan berupa cahaya kelak pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat di saat kegelapan melanda, maka Allah akan berikan cahaya karena kita ketika di dunia suka membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Kemudian pendapat yang ketiga, yang dimaksud cahaya di sini artinya cahaya hidayah. Maksudnya cahaya hidayah yang menghindarkan kita dari perbuatan kemaksiatan di antara dua Jumat. Jadi kalau kita membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka antar dua Jumat kita ini dihindarkan dari kesesatan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia mengatakan annaha tamna'u minal ma'asi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa tahdi ila as-sawabi kama anna an-nura yustadha'u bihi. Kata Imam Nawawi, maksudnya adalah dia terhalang untuk berbuat kemaksiatan dan dia tercegah dari perbuatan keji dan kemungkaran dan diberikan petunjuk kepada kebenaran sebagaimana cahaya yang sudah meneranginya. Dan pendapat yang terakhir, maksudnya cahaya dalam hadis ini artinya dosa-dosanya diampuni di antara dua Jumat. Dosa-dosanya diampuni di antara dua Jumat. Karena ada hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ati sutiha lahu nur min tahti qadamihi ila ananis sama yudhi'u lahu yawmal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, ia akan diterangi cahaya dari bawah kakinya hingga cahaya itu meluncur ke langit kelak pada hari kiamat, dan ia akan diampuni dosanya di antara dua Jumat. Itu makna daripada cahaya dalam hadis di sini. Intinya bahwa orang yang membaca surah Al-Kahfi ini akan mendapatkan keutamaan yang besar, dan salah satu dijadikan amalan yang diletakkan pengarang sebagai amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tetapi kalau kita meluaskan pembahasan surah Al-Kahfi ini, sesungguhnya ada yang lebih ajaib daripada keutamaan yang disebutkan oleh pengarang ini. Apa itu? Di mana orang yang membaca surah Al-Kahfi itu akan terhalang dari fitnah dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi, usima minad dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah dajjal. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, nomor hadis 809. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan dalam riwayat yang lain, membaca 10 akhir. Jadi riwayat yang pertama 10 awal dari ayat pertama sampai ayat 10. Dalam riwayat 10 akhir dimulai dari surah Al-Kahfi ayat 102 sampai habis. Dimulai daripada afa hasiballadzina kafaru an yattakhidu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Mulai dari ayat ini, maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Al-Kahfi 102. Jadi dari Al-Kahfi 102 sampai akhir itu sudah 10 ayat. Itulah yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 10 akhir surah Al-Kahfi maka akan terjaga dari fitnah dajjal. Jadi bisa dibaca 10 awal, bisa dibaca 10 akhir. Adapun tentang pensyariatan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, memang terjadi silang pendapat soal riwayat. Ada yang melemahkan, ada yang mensahihkan. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala adalah salah satu ulama yang mensahihkan sunnah membaca surah Al-Kahfi itu di hari Jumat. Walaupun Syekh Abdullah bin Baz, kemudian Syekh Al-Mustafa Al-Adawi, Abu Ishaq Al-Huwaini, Abdul Karim Al-Khudair dan banyak masyayikh juga, mereka lebih memilih mendhaifkan. Tetapi yang jelas bahwa banyak para ulama berpendapat di dalam kitab-kitab mereka bahwa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat itu sangat disyariatkan. Maka bacalah surah Al-Kahfi di hari Jumat, terutama di pagi hari yang paling afdal. Di waktu fajar itu paling utama membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Lalu apa hubung kait antara fitnah dajjal dengan surah Al-Kahfi ini? Kenapa begitu ajaib surah Al-Kahfi ini bisa menghindarkan kita dari fitnah dajjal? Bukankah di dalam Al-Quran surat-surat itu sangat banyak? Dari mulai Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah sampai surah An-Nas, itu ratusan surat. Tapi kenapa kemudian yang dipilih surah Al-Kahfi ini? Rahasia surah Al-Kahfi dengan fitnah dajjal ini, karena kalau ibu cermati surah Al-Kahfi, maksudnya ibu baca kemudian ibu telaah isinya, maka dalam surah Al-Kahfi itu terdapat 4 kisah yang semuanya bicara tentang fitnah. Dan fitnah-fitnah yang terkandung dalam 4 kisah itu, itulah fitnah yang dibawa dajjal. Pertama, surah Al-Kahfi sesuai dengan namanya, cerita tentang Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Mereka anak-anak muda yang mempertahankan akidah dan tauhidnya ketika dipaksa untuk melakukan kesyirikan oleh Raja Romawi. Mereka pun kemudian tanpa ada koordinasi satu dengan yang lainnya, entah dari mana asalnya, tapi mereka anak-anak para pejabat kemudian berkumpul dan bersembunyi di gua untuk terhindar dari fitnah agama. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Kahfi itu ada cerita yang disebut dengan sahibul jannataini, pemilik dua kebun. Di mana pemilik dua kebun itu salah satunya kufur nikmat, karena rakus dan serakah kepada dunia, tertipu dengan dunia, akhirnya terfitnah dengan harta. Kemudian yang ketiga, dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah Nabi Musa dan Khidir, di mana dalam kisah ini Nabi Musa terfitnah dengan ilmu. Ketika dia sedang berkhutbah, tiba-tiba salah satu dari Bani Israel bertanya kepada Musa, adakah orang alim selain dirimu? Nabi Musa mengatakan tidak ada. Sebenarnya jawabannya benar, memang tidak ada orang alim di zaman itu kecuali Nabi Musa. Tapi harusnya Nabi Musa lebih tawadhu dengan mengatakan insya Allah tidak ada. Dia lupa mengucapkan kalimat itu. Makanya Allah kemudian memberikan teguran dan hukuman agar Musa belajar dengan Khidir. Fitnah ilmu. Kemudian yang keempat, di dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah yang disebut dengan kisah Dzulqarnain, raja pemilik dua tanduk. Seorang raja yang sangat adil yang masuk Islam di tangan Nabi Allah Ibrahim. Bahkan dia pernah haji bersama Ibrahim. Kemudian dia keliling dunia, menurut riwayat Ibnu Abbas selama 500 tahun tidak pernah duduk di singgasananya. Dia hanya menyerukan dakwah tauhid ke arah ujung timur, barat dan utara, barat dan timur dan juga ke arah utara. Mendakwahkan dakwah tauhid sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi ketiga. Lalu apa maksudnya dengan fitnah Dajjal? Saya katakan dari awal karena Dajjal itu membawa empat fitnah ini. Pertama, fitnah agama. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, pada awal kemunculan Dajjal itu, Dajjal tidak langsung mengaku dirinya Tuhan. Tapi Dajjal mengaku dirinya Nabi. Kemudian setelah dia mengaku dirinya Nabi, tiba-tiba entah kenapa, memang sudah Allah subhanahu wa ta'ala skenariokan seperti itu, memang di akhir zaman akan muncul Dajjal. Tiba-tiba Dajjal mengaku Tuhan, dan saat mengaku Tuhan itulah terjadi perubahan fisik, di mana Nabi SAW menyebutkan perubahan fisiknya. Dajjal itu bengkok kakinya, tidak lurus, bahasa kasarnya egang gitu. Kemudian Dajjal itu tiba-tiba buta sebelah, sebelah kanannya buta. Kemudian mata yang buta itu menonjol seperti buah anggur yang keluar. Kemudian juga di dahinya tertulis kalimat kafara, kafir, dan tidak bisa dihapus. Dan bisa dibaca oleh orang yang bisa membaca atau yang tidak bisa membaca, orang yang menulis atau orang yang tidak bisa menulis. Kemudian rambutnya keriting, keribuk, jelek. Kemudian dia besar, tetapi dia pendek. Dahinya lebar, dadanya bidang. Dan dia tidak punya anak alias mandul. Coba kalau lihat penampilan Dajjal, ganteng atau tidak? Mana ada ganteng-ganteng? Kakinya bengkok, matanya picek, kemudian keluar lagi kayak anggur. Kemudian di dahinya ada tulisan kafir. Kulitnya kemerah-merahan. Rambutnya keriwel, gemuk pendek. Mana ada gantengnya Dajjal itu? Dikasih 100 Dajjal pun tak mau ibu. Tapi masalahnya bukan di situ. Dajjal itu kalau cerita ganteng ada gantengnya. Masalahnya Dajjal itu berbeda dengan manusia biasa, karena diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hak rububiyah, diizinkan untuk memakai hak rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Dajjal hujan, hujan. Kata Dajjal kering, kering. Kata Dajjal keluar wahai pembendaraan di perut bumi, keluar emas, perak, jamrud, macam-macam. Kata Dajjal tumbuh, tumbuh. Kata Dajjal, datangkan makanan, datang roti satu gunung. Mana ada manusia sesakti Dajjal? Fir'aun ngaku Tuhan, ya ngaku Tuhan. Namrud ngaku Tuhan, ngaku Tuhan. Bukhtun Nasr ngaku Tuhan. Zunwas ngaku Tuhan. Empat raja dunia ini semua ngaku Tuhan. Tetapi baik Fir'aun, baik Namrud, baik Bukhtun Nasr, baik si Zunwas itu, mereka ngaku Tuhan tidak punya kesaktian sedikit pun. Mereka hanya ingin dipertuhankan karena memiliki kekuasaan dan pasukan. Kalau kau tidak mengatakan aku Tuhan, kubunuh. Itu masalahnya. Tapi Dajjal berbeda. Dajjal itu diberikan kesaktian jauh lebih sakti dibandingkan seluruh tukang sihir satu dunia. Bahkan dia raja sihirnya. Tidak ada yang sesakti Dajjal. Diberikan rububiyah Allah, diizinkan oleh Allah memakai rububiyahnya. Itulah fitnah yang sebenarnya. Makanya kemudian banyak yang terfitnah akhirnya menjadi hamba-hamba Dajjal. Maaf, terutama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu paling banyak mengikuti Dajjal. Kenapa coba? Ibu-ibu lebih banyak mengikuti Dajjal dibandingkan bapak-bapak. Karena kesenangannya yang berbeda. Kesenangan yang berbeda. Ibu punya kesenangan sendiri, bapak punya kesenangan sendiri. Terbukti di grup-grup WA. Kalau grup bapak-bapak kemudian rame, pasti cerita poligami. Tapi kalau ibu di grupnya paling keluar gambar tas, gambar baju, gambar gelang, ya kan bu, gambar perhiasan. Kesenangannya berbeda. Lah, keinginan ibu-ibu soal dunia ini semua akan diberikan oleh Dajjal. Ibu mau apa Dajjal kasih. Tapi ibu kalau minta suami gak akan dikasih. Itu masalahnya. Dajjal saya minta tas branded, kasih kan gitu. Dajjal saya minta baju terbaru, model terbaru, kasih. Mas, perak, semua dikasih. Itulah yang menjadikan kenapa ibu-ibu di zaman akhir zaman nanti menjadi lebih banyak menjadi para pengikut Dajjal. Saking khawatirnya bapak-bapak itu di zaman itu, sampai pulang mereka ke rumah-rumah, kemudian memborgol istrinya, anak wanitanya, bibinya, saudarinya, supaya jangan sampai dipertemukan dengan Dajjal. Sebab kalau sampai dipertemukan dengan Dajjal, tidak akan selamat. Pasti dan dipastikan menjadi pengikutnya. Tidak akan lolos. Dari mana kita tahu tidak akan lolos? Nabi yang mengatakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyakhruj Dajjal wa ana hayyun fa ana hajiju dunah." Kalau seandainya Dajjal itu muncul dan aku masih hidup, kata Rasul, aku yang akan membunuhnya. Masalahnya, kata Rasul, "Wa iyakhruj wa lastu fiikum fa kullu nafsin hajiju dunah." Tetapi kalau seandainya Dajjal muncul, aku sudah tidak ada, aku sudah meninggal, maka kalian akan menghadapi Dajjal sesuai dengan kemampuan-kemampuan kalian, dan kalian tidak akan mampu. Dari sini kata para ulama bahwa menghadapi Dajjal itu ada dua perkara. Pertama iman, dan yang kedua ilmu. Yang bisa menghadapi Dajjal itu adalah iman dan ilmu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau Dajjal muncul di zamanku dan aku masih hidup, aku yang akan membunuhnya. Tidak ada manusia yang paling kuat imannya melebihi Nabi. Dan tidak ada manusia yang paling kuat ilmunya melebihi Nabi. Masalahnya adalah orang-orang awam, entah karena kejahilannya, apabila cerita di akhir zaman kadang-kadang komennya aneh-aneh. Para netizen ini, kalau bisa cepatlah Dajjal itu keluar tahun 2025. Ngapain? Disuruh cepat keluar tahun 2025. Kalau kemarin tahun 2024 tak muncul juga. Terus kalau seandainya Dajjal muncul, emang siapa Anda? Di zaman Nabi, Nabi SAW menceritakan, nanti di akhir zaman ada orang yang sok bisa menghadapi Dajjal. Ketika dia berjumpa, kelepak-kelepak dia dengan Dajjal, ikut jadi pengikutnya. Makanya kenapa tidak ada satupun Nabi sejak zaman Nuh sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan Dajjal keluar di zaman mereka. Tidak ada satupun Nabi menginginkan Dajjal keluar di zaman mereka. Kenapa? Karena keluarnya Dajjal ini bisa merusak akidah, itu masalahnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min nabiyyin illa anzara qaumahu an fitnati al-masihid dajjal." Tidak ada satupun nabi, kata Rasul, kecuali memperingatkan umatnya tentang fitnah dajjal. Seolah-olah para nabi mengatakan, jangan sampai dajjal hidup di zamanku. Seolah-olah Luh mengatakan, jangan sampai dajjal hidup di zaman. Ibrahim mengatakan, jangan sampai dajjal hidup di zamanku. Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Isa, dan seluruh para nabi. Kenapa? Karena masing-masing para nabi mengingatkan soal fitnahnya yang sangat besar. Kalau para nabi saja tidak menghendaki Dajjal itu muncul di zaman mereka, kok netizen hari ini mengharap kemunculannya? Kalau bisa tahun 2025 lah, perang-perang sekali. Ini alam sudah busuk dah, macam-macam ceritanya. Sudah tidak baik-baik saja, kata. Pemerintah sudah zalim, pejabatnya sudah korup, pajak naik, demo di mana-mana. Kalau bisa cepat aja Dajjal keluar, katanya. Apa kalimat seperti ini konyol? Jangan-jangan Anda pula yang pertama kali mengikut Dajjal di barisan pertama. Jadi fitnah yang pertama itu adalah fitnah agama. Dan itu disebutkan dalam kisah Ashabul Kahfi. Fitnah yang kedua, fitnah harta. Sebagaimana disebutkan dalam kisah Sahibul Jannataini. Karena begini, sebelum kemunculan Dajjal itu, ada 3 tahun paceklik hebat. Tahun pertama langit ditahan sepertiga, sehingga sepertiga bumi kering dan tidak menumbuhkan tumbuhan. Tahun kedua bukan hanya sepertiga, 2/3 langit ditahan tidak turun hujan, sehingga 2/3 bumi pun ikut kering dan tidak tumbuh tumbuhan. Dan tahun ketiga total langit ditahan, tidak ada satu tetes hujan yang menetes di bumi, sehingga bumi satu dunia kekeringan. Hewan-hewan mati, tumbuh-tumbuhan mati, kelaparan di mana-mana. Saat itulah Dajjal muncul. Datang kepada manusia dengan membawa satu gunung roti dan menawarkan kepada manusia, ikut saya makan, tak ikut saya mati. Akhirnya banyak ikut Dajjal karena faktor makanan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang orientalis, terutama orang-orang yang suka menyebarkan agama di luar, seperti orang-orang Kristen terjadi kristenisasi. Bagaimana caranya memurtadkan umat Islam? Dengan cara makanan. Cari tempat-tempat yang sedang terkena musibah kadang-kadang ya. Kemudian terjadi hebat pengungsian di mana-mana, mereka pun membutuhkan pakaian, makanan, selimut dan yang semacamnya, termasuk obat-obatan. Datanglah mereka menawarkan obat-obatan, pakaian, makanan, minuman, kesejahteraan dan begitu seterusnya, agar orang-orang itu berpindah dan siap dibaptis. Persis seperti Dajjal berdakwah dengan cara apa? Menyodorkan dunia. Makanya Dajjal akan datang ke sebuah perkampungan yang sudah kering kelontang, sudah kelaparan, hewannya sudah kurus, tidak ada lagi makanan yang dimakan, mereka pun sudah banyak kelaparan, hampir mati. Maka Dajjal kemudian mengatakan kepada mereka, kalau hidup kalian ingin makmur, ikuti aku. Dan oleh Dajjal dibuktikan. Hujan, hujan. Tumbuh, tumbuh. Keluar kau bumi, perhiasan-perhiasan keluar. Apalagi apa yang dikehendaki orang-orang itu dipenuhi oleh Dajjal. Bagaimana tidak orang-orang mengaku Tuhan menuhankan Dajjal sedemikian saktinya Dajjal itu. Dengan menyodorkan kekayaan, banyak orang yang jadi pengikut Dajjal. Itulah fitnahnya Dajjal itu. Keinginan manusia semua dipenuhi. Tapi kalau sebuah tempat menolak tidak mau menyembah dirinya, maka Dajjal akan membiarkan mereka kelaparan, kemudian mati kekeringan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah fitnah dahsyat Dajjal itu karena harta. Ya, karena memang harta sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat ini punya fitnahnya. Dan fitnah umat Islam itu ada di harta. Ada di harta. Dan harta itu rahasia buruknya, jahatnya, bejatnya manusia. Lihat isu-isu hari ini kan. Isu-isu hari ini lihat, mungkin ibu baca YouTube. Demo di mana-mana dah jelaskan. Kenapa? Mencari ketidakadilan kan. Apa yang tidak ada, tidak adil? Ya karena para pejabatnya korup itu masalahnya. Kalau mereka buat apa namanya jadi YouTuber itu, para pejabat ini yang ditampilkan rumah dia, kendaraan dia, tanah dia, uang dia, kekayaan dia dan begitu seterusnya. Terjadi ketimpangan di sini. Itulah fitnah harta. Akhirnya tanggung jawab dilepaskan hanya memperkaya diri sendiri. Bukannya mereka itu berbuat baik kepada masyarakat, sebagai wakil rakyat justru mereka menyengsarakan. Lah inilah fitnah harta sebenarnya. Dari fitnah harta inilah akhirnya ngomong pun tidak jelas. Keluar kata-kata hinaan dan yang semacamnya. Nauzubillah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi yang jelas bahwa begitulah fitnah harta bisa merusak orang, bahkan bisa merusak sebuah bangsa. Karena merosotnya sebuah bangsa itu ya karena dikorup oleh orang-orang koruptor itu. Kemudian yang ketiga di sini adalah fitnah, fitnah agama, fitnah ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam apa? Dalam kisah Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa terfitnah dengan ilmu. Begitu juga Dajjal. Maka tadi saya katakan bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku masih hidup, aku yang akan membunuh Dajjal. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, seolah-olah tidak ada yang bisa membunuh kecuali seorang Nabi? Ya, karena Dajjal tidak bisa dibunuh kecuali seorang Nabi yang membunuhnya. Makanya turunlah Isa bin Maryam yang membunuhnya, dan Al-Mahdi tidak sanggup membunuhnya. Karena seorang Nabi itu pasti kuat iman dan ilmunya. Dan orang-orang jahil yang tidak punya ilmu, terfitnah mereka. Padahal jelas-jelas di dahi Dajjal itu ada tulisan kafaroh, kafir. Dan tidak bisa dihapus lagi kafirnya itu. Tapi kenapa masih juga jadi pengikut Dajjal? Jelas-jelas ada kafir. Kenapa coba mereka masih juga mengikuti Dajjal itu? Padahal mereka membaca, karena tulisan itu bisa dibaca mukmin apa qari au ghairu qari, katib au ghairu katib, kata Nabi. Bisa dibaca oleh orang yang bisa baca atau tidak, atau yang bisa menulis atau yang tidak bisa menulis. Semuanya bisa baca. Mukminnya, kafirnya, munafiknya, semua bisa baca. Tapi orang-orang yang beriman, ketika membaca kalimat kafaro di dahi Dajjal, makin yakin dia adalah Dajjal dan makin mengkufurinya. Tapi selain orang yang beriman, orang munafik, orang fasik, apalagi orang kafir, pura-pura tidak tahu di dahinya ada tulisan kafir. Mereka tidak mempermasalahkan tulisan itu. Dari sini ada faedah apa? Rupanya hidayah itu milik Allah. Jelas-jelas kafir, tidak mau ditinggalkan, malah jadi pengikutnya. Kan hidayah itu milik Allah namanya. Jelas-jelas sesat paling ikut. Hidayah itu milik Allah.
2: Padahal mereka tahu bahwa Dajjal itu sampai mati bentuknya seperti itu. Padahal Dajjal itu kan sakti, Bu. Hujan-hujan, tumbuh-tumbuh, kaya-kaya, kan gitu. Tapi kenapa dia tidak bisa menghapus kalimat kafir di dahinya? Kenapa dia tidak menyembuhkan egangnya, kakinya diluruskan? Kenapa dia mesti regang? Jalannya egang begitu. Kenapa tidak diluruskan, disembuhkan? Bukankah dia sakti? Kenapa matanya tidak bisa disembuhkan? Bukankah Dajjal sakti diberikan rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kemudian rambut keritingnya tidak disembuhkan, diluruskan biar tampan? Kemudian juga pendek, gemuk, agak macolah sedikit, kan gitu ya. Kenapa Dajjal tidak bisa merubah penampilannya menjadi orang ganteng? Padahal dia diberikan hak rububiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pertanyaan masalahnya. Kenapa dia bisa menahan hujan tapi tak bisa menumbuhkan matanya? Kenapa dia bisa menumbuhkan tanam-tanaman di tanah tapi tidak bisa menghapus kalimat kafir di dahinya? Kenapa dia bisa menghidupkan orang mati dan memerintahkan setan untuk supaya menjadi orang itu, sementara dia tidak bisa menyembuhkan kakinya, merubah dirinya menjadi ganteng? Coba, apa hikmahnya? Kenapa Allah sengaja tidak bisa merubahnya? Supaya manusia tahu bahwa yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Supaya manusia tahu bahwa yang sempurna itu hanya Allah. Sehebat apapun makhluk, hatta dia seorang nabi dan rasul sekalipun, tidak sempurna. Apalagi Dajjal. Tidak ada manusia terbaik di kolong langit, Bu, melebihi nabi. Nabi itu manusia terbaik di kolong langit. Sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Pemimpin para nabi dan pemimpin manusia. Manusia terbaik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika perang Uhud, apa yang terjadi? Gigi gerhamnya retak. Kemudian helmnya hampir belah karena terkena pedang serpihannya nancap dalam di pipinya yang mencabutnya rompong giginya, karena dicabut pakai gigi oleh seorang sahabat sampai rompong giginya. Abu Bakar mencabutnya tidak bisa. Akhirnya sahabat yang lain bisa, tapi putus giginya gara-gara mencabut besi yang menancap di pipi Nabi yang dalam itu. Kemudian kepalanya terluka, berdarah. Coba, kenapa Rasul terluka dan berdarah? Giginya retak, terkena serpihan baju zirah dan begitu seterusnya. Untuk membuktikan bahwa semulia-mulianya manusia saja ada kekurangannya. Karena Rasul bukan Tuhan, dia manusia, ada kekurangan. Yang sempurna itu tetap Allah. Apalagi si Dajjal. Itu masalahnya. Makanya dari sini kata para ulama, kalau ibu ingin mengetahui kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, lihat kekurangan makhluk. Kalau ingin menilai tentang kesempurnaan Allah supaya kita lebih bisa mengagungkan, memuliakan, lihatlah kekurangan makhluknya. Semulia-mulia makhluk saja masih punya kekurangan, apalagi Dajjal. Itu masalahnya. Baik, ya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah yang kedua, fitnah yang ketiga adalah fitnah ilmu. Karena nanti banyak orang jahil karena tidak punya ilmu jadi pengikut Dajjal. Kemudian yang terakhir, kisah Dzulqarnain. Kisah apa? Kekuasaan. Dzulqarnain keliling dunia 500 tahun lamanya. Lah Dajjal jauh lebih hebat dibandingkan Dzulqarnain. Dia tidak butuh 500 tahun. Dia hanya butuh 40 hari saja. Karena Dajjal itu punya kendaraan semacam keledai. Keledai yang sangat panjang dan besar. Dan keledai ini mampu keliling dunia seperti hujan yang dihempas angin. Bisa kemana saja. Lihatlah kalau hujan, hujan angin, kan kemana-mana jadinya, kan, ke bawah angin itu. Secepat itulah keledainya Dajjal. Tapi ada seseorang yang berupaya menghayal bahwa kendaraan Dajjal itu semacam pesawat UFO dan sudah ditemukan. Kemana-mana Anda ini berpikir. Kayak orang Barat ketika menghayalkan UFO, mereka ketemu aja belum pernah. Akhirnya menghayal, oh UFO ini kayak manusia, kepalanya ada internet, ada apa, ada semacam antennya, telinganya besar, kepalanya besar, badannya kecil. Gimana? Ketemu aja enggak, menghayal namanya. Ini perkara gaib, tidak bisa diagak-agakkan, agak-agaknya enggak bisa perkara gaib itu. Perkara gaib itu harus ditetapkan berdasarkan nas yang sahih, baik dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa main tebak-tebakan, tidak bisa main cocok logi, itu tidak bisa. Perkara gaib masalahnya. Perkara gaib itu kita tetapkan apa yang Allah firmankan dan kita tetapkan apa yang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Lah selama 40 hari Dajjal ini mengelilingi dunia dan tidak ada sejengkal tanah di bumi ini kecuali diinjak Dajjal, kecuali hanya 4 tempat saja yang tidak mungkin dimasuki Dajjal. 1, kota Mekah dan Masjidil Haram. Yang kedua, kota Madinah dan Masjid Nabawi. 3, Masjidil Aqsa. Dan yang keempat, Masjid Tur, tempat bersembunyi pasukan Al-Mahdi Al-Muntadhar saat terjadi pengepungan Dajjal. Hanya 4 tempat ini saja. Masjidil Haram, Mekah, Masjid Nabawi, Madinah, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sana, kemudian Masjid Tur. Selain 4 tempat ini, semua akan dimasuki Dajjal, termasuk ke Puskopkar, Ustaz, termasuk ke Puskopkar. Akan datang ke sini Dajjal. Akan datang ke Batu Haji, datang ke Bengkong, ke Batu Besar, Batam Center, semua. Sampai ke pulau-pulau sana. Tanjung Uban, Tanjung Pinang, semua kena. Satu dunia. Karena dalam jangka 540 hari itu, yang satu harinya lamanya sama dengan setahun, kemudian hari kedua lamanya sama sebulan, hari ketiga lamanya sama sepekan, dan hari keempat, kelima, keenam sampai ke-40 hari normal seperti hari-hari yang kita lalui. Apa sih maksudnya? Maksudnya untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun tempat, baik di kutub atau di luar kutub, Dajjal pasti akan menginjak di situ. Karena yang satu hari bagikan setahun, satu harinya bagikan sebulan, satu harinya bagikan sepekan, ini maksudnya dunia kutub sana. Karena kan di kutub ini kan ada yang siangnya lama banget, ada yang malamnya lama banget. Kan di kutub kan begitu tuh, kadang seminggu siang terus di kutub itu. Artinya Dajjal itu akan sampai ke situ. Atau ada juga yang mentafsirkan maksudnya hari pertama ini panjang satu tahun sehingga Dajjal bisa kemana-mana. Hari keduanya makin pendek sama sebulan sehingga dia bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Dan hari ketiga yang sama sepekan juga sama. Kemudian baru membuat fitnah di hari-hari normalnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah Dajjal akhirnya keliling dunia membawa apa? Membawa pasukan. Dari mana Dajjal itu muncul sebenarnya dan di mana Dajjal mati? Dajjal muncul pertama kali di satu tempat namanya Khurasan. Di mana Khurasan? Di kota Asfahan. Di mana kota Asfahan? Di Iran. Di mana Iran? Antara Irak dan Syam. Disitulah Dajjal muncul, di kota yang mayoritas penduduknya hari ini orang-orang Syiah Rafidhah. disitulah Dajjal akan keluar. Dan sudah ditunggu oleh 70 ribu orang-orang Yahudi Asfar.

kepada saudaranya Ibnu Umar. Kenapa marah? Karena Ibnu Umar itu satu di antara sekian para sahabat yang bersumpah bahwa Ibnu Soyyad adalah Dajjal. Dan Ibnu Soyyad adalah anak kecil di zaman Nabi yang oleh Nabi diintip-intip setiap hari, apakah dia Dajjal ataupun bukan. Tapi sampai Rasulullah SAW meninggal, tidak bisa dipastikan apakah dia Dajjal atau tidak. Tapi sebagian para sahabat ada yang yakin dia Dajjal, salah satunya Ibnu Umar. Setelah Ibnu Soyyad dewasa, entah kenapa matanya picak sebelah, makin yakin Ibnu Umar bahwa dia Dajjal. Terjadilah cekcok antara Ibnu Umar dengan Ibnu Soyyad, karena dia seorang Yahudi. Marah Ibnu Umar, ditamparlah Ibnu Soyyad. Setelah ditampar Ibnu Soyyad marah, Ibnu Umar ketakutan, lari sembunyi di rumah Hafsah. Kemudian diceritakan kepada Hafsah istri Nabi, karena saudaranya. Hafsah mendengar, karena Hafsah juga salah satu yang ikut mengatakan Ibnu Soyyad Dajjal. Marah sama Ibnu Umar, kenapa kau tonjok dia? Tidakkah kau mendengar Nabi SAW bersabda, la yakhrujud dajjal illa ala ghadbatin yaghdhibuha. Tidak mungkin dajjal itu keluar kecuali karena ada kemarahan yang menyulutnya. Kenapa kau sulut kemarahannya, katanya. Dari hadis ini, kalau melihat ke akhir zaman, dajjal ini muncul setelah perang Armageddon, atau dalam Islam disebut dengan Malhamatul Kubra. Ketika umat Islam terjadi perdamaian dengan orang-orang Nasrani di akhir zaman, kemudian saling menyokong karena memerangi negara-negara yang berbeda agama. Jadi Islam dengan Nasrani nanti akan gabung di akhir zaman, memerangi musuh-musuh di luar daripada Islam dan Nasrani, dan menang. Kemenangan ini diklaim bahwa ini kemenangan orang-orang Nasrani, karena alasannya jumlah mereka lebih banyak dibandingkan jumlah umat Islam di akhir zaman. Sehingga mereka berteriak-teriak, ghalaba salib, ghalaba salib. Salib yang menang, salib yang menang. Umat Islam marah. Yang ngomong seperti ini dibunuh. Kemudian berteriak, balillah ghalab. Allah yang memenangkan peperangan ini, bukan kalian. Setelah terjadi pembunuhan ini, orang-orang Nasrani berkhianat dari perjanjian, akhirnya saling serang menyerang. Terjadilah peperangan maha dahsyat sepanjang sejarah, dari awal peperangan lebih dahsyat dari perang dunia pertama, dunia ketiga, kedua, atau mungkin boleh jadi ini perang dunia ketiga. Kan disebut Malhamatul Kubra. Malhamah itu diambil dari kata lahmun, artinya daging. Kubro itu maha besar. Lalu apa hubungannya daging dengan besar? Karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa peperangan ini akan kembali seperti peperangan di zaman Nabi. Kembali ke panah, kembali ke tombak, kembali ke pedang, kembali ke tameng, kembali ke kuda, ke unta, ke baju zirah, dan begitu seterusnya. Sehingga perang ini akan berhadap-hadapan, saking dahsyatnya saling bacok-bacokan, akhirnya daging itu sampai aur-auran sampai ke atas, ngapung semuanya gitu. Maka disebut malhamah. Daging orang itu muncrat kemana-mana karena kena sebetan. Maka disebut perangnya malhamah. Adapun kubro karena perangnya maha dahsyat, yang orang-orang Yahudi menyebutnya Armageddon. Tapi kita katakan malhamatul kubro berdasarkan hadis Nabi. Lah setelah kemudian terjadi peperangan ini, kaum muslimin menang, mengalahkan orang-orang Nasrani. Masalahnya, sewaktu Islam dengan Nasrani berperang dalam pertempuran maha dahsyat, Yahudi nyumpet. Orang-orang Yahudi sembunyi, tidak berani muncul. Mereka tidak berani mengibarkan bendera untuk ikut membantu Nasrani menyerang kaum muslimin. Malah ketakutan, ngumpet mereka. Karena ketakutan itulah Dajjal marah. Kenapa pengikutnya tidak ikut perang? Kenapa malah ngumpet?
Disitulah Rasul mengatakan tidaklah Dajjal keluar kecuali karena disulut kemarahan. Dajjal marah. Kenapa orang Yahudi

Maka Dajjal menemui orang Yahudi di Asfahan, kemudian mengatakan, kupimpin kalian. Sejak itulah Yahudi merasa besar karena punya pemimpin Dajjal. Adapun orang Nasrani dikalahkan kaum muslimin sampai ke jantung kota Eropa. Ketika sampai di jantung kota Eropa, semua kaum muslimin menang. Bahkan ada satu kota yang separohnya di daratan, separohnya di lautan, diruntuhkan hanya dengan kalimat takbir Allahu Akbar, runtuh kota itu. Betul-betul kemenangan kaum muslimin yang gemilang. Tapi ketika mereka sedang istirahat karena kemenangan dan harta ghanimah, rampasan perang di hadapan mereka, mereka sedang menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon-pohon zaitun, tersebar berita kemunculan Dajjal di Syam dan hendak masuk ke rumah-rumah mereka. Maka Al-Mahdi mengirim 10 penunggang kuda. Kata Rasul, aku tahu sifat kudanya, aku tahu sifat penunggangnya, dan mereka saat itu sebaik-baik penunggang kuda. Diutus untuk mencari-cari kabar, betul enggak Dajjal itu datang ke rumah-rumah para tentara yang ditinggalkan. Tapi kabarnya kok, rupanya Dajjal tidak masuk ke rumah-rumah para tentara yang ditinggalkan perang. Tapi memang saat itu Dajjal muncul dari arah Khurasan, dari kota Asfahan, dari kota Iran. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW sekaligus membantah pendapat yang mengatakan Dajjal itu keluar dari segitiga Bermuda seperti pendapat Isa Dawud dalam dialog jinnya. Tidak, Dajjal tidak keluar dari segitiga Bermuda. Dajjal itu keluar dari arah timur kota Madinah, maksudnya dari Iran. Disitulah dia bawa pasukan, mulai kemudian bangsa Turuk bergabung dengan Dajjal. Bangsa Turuk itu ya wajah-wajahnya kayak orang-orang kita lah, orang-orang Asia gitu. Itu banyak ikut, banyak pengikut Dajjal. Karena Dajjal itu tadi datang ke, karena kan sebelumnya memang langit dan bumi itu tidak bersahabat. Karena 3 tahun pertama itu kan sebelum Dajjal muncul kan paceklik di mana-mana tuh, kelaparan di mana-mana. Sehingga Dajjal merayu manusia supaya jadi pengikutnya, akhirnya separuh dunia jadi pengikutnya. Sampai Al-Mahdi dengan pasukannya tidak bisa menghadapinya. Terpaksalah sembunyi di masjid Tur dengan sisa pasukan kaum muslimin. Bahkan karena diterkepung Imam Mahdi itu, kepala kerbau lebih berharga dibandingkan segudang emas. Kenapa? Mereka kelaparan, dikepung, enggak bisa keluar. Sampai akhirnya Allah takdirkan Isa Al-Masih turun dari langit. Itulah yang merubah sejarah dan membalikkan keadaan. Al-Mahdi punya kekuatan karena Isa turun untuk menolongnya, memimpin perang dengan Al-Mahdi untuk membunuh Dajjal dan menghabisi orang-orang Yahudi. Sampai ketika Dajjal berjumpa dengan Isa, dia lari ke arah timur dikejar, lari ke barat dikejar, lari ke arah manapun dikejar, akhirnya mentok di Babilut. Babilut itu kota yang dikeramatkan Israel hari ini, namanya kota Babilut. Dan mentok di situ, gak bisa kemana-mana lagi. Akhirnya Isa mengambil tombaknya. Ketika melihat Isa seperti lilin leleh karena api, dia langsung menyerah dan langsung kemudian ditusuk oleh Isa dan dipenggal kepalanya. Kemudian diperlihatkan kepada orang Yahudi, pemimpin kalian sudah mati. Disitulah orang Yahudi kocar kacir, korat karit. Akhirnya mereka tidak punya lagi kekuatan karena pimpinan yang selama ini bisa menguasai dunia sudah mati. Mereka pun sebagai sembunyi di balik pohon. Pohon pula bisa bicara. Hei muslim, ini orang Yahudi di belakang saya, bantai dia. Sembunyi di batu, batu pula bisa bicara. Hei muslim, ini di belakang batu ada orang Yahudi, bantai dia. Akhirnya tidak ada satu tempat untuk bersembunyi orang Yahudi kecuali satu pohon yang melindungi Yahudi, yang disebut dengan pohon Ghorqat. Itulah orang Yahudi hari ini di Israel menanam besar-besaran pohon Ghorqat itu. Pernah terjadi kebakaran karena dikirim layangan api, kemudian habis hutannya, ditanam lagi. Karena mereka yakin pohon Ghorqat itu
yang bisa melindungi mereka. Hadis ini bocor kepada orang Yahudi. Tetapi pohon gorkot itu bukan pohon cemara, karena ada dulu desas-desus, kalau tidak salah di Jawa Timur, bahwa pohon cemara itu gorkot harus ditebang semuanya katanya. Cemara bukan gorkot, gorkot, cemara, nggak ada hubungannya. Ya, alasannya karena orang-orang Kristen kalau sedang Natalan kan pakai pohon itu tuh. Nggak, cemara, gor nggak ada kaitannya gorkot dengan cemara. Masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa lihat bagaimana fitnah Dajjal ini tersimpan rahasianya dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi. Dan membicarakan Dajjal ini perkara penting. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan Dajjal tidak akan keluar kecuali kalau manusia sudah melupakan dia. Dan para khatib, para duat sudah tidak membicarakan di mimbar-mimbarnya. Kalau kita sudah berhenti bicara Dajjal, manusia sudah lupa siapa Dajjal, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana fitnahnya, bagaimana cara menghadapinya. Kemudian khatib juga sudah berhenti bicara, bicara yang lain tidak pernah bicara Dajjal, disitulah Dajjal muncul. Dan ingat, Dajjal muncul juga ketika masyarakat manusia, mereka sudah menjauh agamanya dan sudah tidak suka dengan ilmu pengetahuan. Disitulah Dajjal keluar. Makanya terus kita harus menceritakan, terutama ibu ke anak-anak ibu, ke cucu-cucu ibu sambil tidur gitu ya, ceritakan Dajjal. Jangan cerita kura-kura sama monyet ya. Cerita Dajjal, cerita Nabi, cerita sahabat kan gitu. Jadi cerita-cerita yang ada manfaat supaya memperlambat kemunculan Dajjal. Jangan pula mempercepat kemunculan Dajjal, malah berharap pula ketemu. Emang kalau ketemu ngapain mau kenalan sama Dajjal ya. Jadi intinya bahwa perbanyak ceritakan kisah-kisah Dajjal. Karena dahulu Dajjal ini pernah ditemui oleh seorang sahabat namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim ibn Aus Ad-Dari ini seorang sahabat dulunya Nasrani, sangat taat. Makanya ketika dia masuk Islam dan sungguh-sungguh keislamannya, Allah berikan dia karamah di zaman Umar. Ada seorang yang bernama Harmalah Al-Hanafi. Harmalah Al-Hanafi ini dia saudara daripada si nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Di zaman Umar datang kepada Amirul Mukminin dan ingin mengislamkan dirinya dan mengatakan, wahai Umar, aku ingin masuk Islam sebelum kau tangkap, sebab kalau ditangkap masuk Islam jadi budak. Saya masuk Islam sebelum kau bantai aku, sebelum kau bunuh aku ingin masuk Islam. Akhirnya Umar pun menerima keislaman Harmalah Al-Hanafi. Tapi kata Umar mengatakan, kalau betul-betul kau ingin masuk Islam, belajarlah kepada seorang ulama yang tersisa yang ada di Syam. Kata Harmalah, siapa dia wahai Amirul Mukminin? Dia adalah Tamim ibn Aus Ad-Dari, seorang sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dermawan. Dia diberikan keluasan rezeki tapi sangat dermawan. Tamim ibn Aus Ad-Dari, seorang pedagang. Kalau dia masuk ke masjid, selalu pulangnya bawa dua orang sebelah kanan dan kiri. Duduk di sini, tiba-tiba ada yang duduk di sini, duduk di sini, maka dia akan tepuk bahunya. Kemudian pegang tangannya, yuk makan di rumah. Lima waktu. Selalu bawa dua orang. Dermawan. Coba ibu kayak gitu. Pagi habis beras. Habis itulah kulkas itu. Tapi mana qasa min mali sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Satu hari karomahnya Tamim bin Aus Ad-Dari ini di Harah di Syam itu terjadi kebakaran hebat. Di zaman itu belum ada damkar. Zaman sekarang ada damkar, enak lah kan gitu ya. Kayak kebakaran di Los Angeles kemarin itu. Dari langit, dari darat ya kan. Lama-lama padam juga kan. Tapi di zaman itu zaman jadul, nggak ada pesawat, nggak ada damkar, nggak ada apa. Kalau terjadi kebakaran, ya paling tinggi pakai ember lah.
Akhirnya Umar mengajak Tamim ibn Aus Adari dan juga Harmalah Al-Hanafi ini yang baru masuk Islam untuk menengok kebakaran itu. Kata Umar, aku serahkan kepadamu untuk memadamkannya. Kata Tamim ibn Aus Adari, macam mana api sebesar itu aku padamkan wahai Amirul Mukminin? Katanya, ngaco saja bahasa kitanya kan itu. Kok api segini siapa yang bisa memadamkannya? Tapi Umar yakin dengan karomahnya Tamim ibn Aus Adari. Cobalah kau berdoa kepada Allah agar api itu padam. Akhirnya Tamim berdoa kepada Allah. Setelah dia berdoa, dia kebaskan tangannya satu kali kebasan begini gitu ya. Masya Allah, langsung padam api itu. Saya kira ibu 2000 gini enggak akan padam api itu. Ya, karena enggak punya karomah kan itu. Lah Tamim ibn Aus Adari ini satu-satunya sahabat yang ceritanya diambil oleh Nabi dan diceritakan kepada sahabat yang lainnya. Biasanya Nabi bercerita, sahabat yang dengar. Ini enggak sahabat yang bercerita, Nabi yang dengar, Nabi sampaikan pula ceritanya. Itu satu-satunya sahabat yang bercerita, Nabi dengar dan disebarkan. Itulah kisahnya Tamim ibn Aus Adari. Dia bercerita kepada Nabi, saya ini dulunya seorang pelaut dan saya nahkodanya. Satu hari saya membuat 30 awak kapal. Tiba-tiba di tengah laut terhempaslah saya. Entah ke laut mana aku dihempaskan. Karena riwayatnya tidak jelas laut mana. Jangan kemudian ditebak-tebak, dicocok logikan. Karena ada juga seseorang yang mengatakan bahwa pulau terhempasnya Tamim itu adalah pulau Sakotra yang ada di Yaman. Nah, tidak ada riwayatnya Sakotra di situ. Sakotro apanya. Di situ tidak dijelas, pokoknya terhempas ke sebuah pulau. Pulau sebelah mananya tidak tahu, wallahu alam. Ketika kemudian terhempas ke sebuah pulau karena ombak yang sangat dahsyat, Tamim dan 30 awaknya kemudian sambil menunggu ombak reda, dia turun. Ya, kan biasa itu kalau udah ombak besar kan kapal-kapal nyadar-nyadar di pulau-pulau kan. Kurang lebih lah kayak gitulah. Turun dia. Karena tidak ada makanan, tidak ada minuman, dia harus cari, masuk dia ke hutan. Saat di hutan itulah dikejutkan dengan binatang yang berbulu dari atas kepala sampai kaki sehingga tidak bisa dikenali mana dubur mana kubul, saking lebatnya bulu itu. Jadi anehnya binatang berbulu ini bisa bicara dan mengatakan ana jassasa, saya jassas. Jassas itu diambil dari kata jasus, mata-mata. Rupanya dia mata-mata dajjal. Kemudian ketika lebih ditanya lagi oleh Tamim dan juga awak kapalnya, siapa jassasa itu? Dia tidak jawab. Dia hanya mengatakan, kalian sudah ditunggu orang di dalam hutan. Di situ ada dair, tempat ibadah yang sudah kumuh, sudah rusak. Ya, di situ ada orang sudah menunggu kalian. Saking ketakutannya, Tamim dan 30 awak kapalnya ini masuk ke dalam hutan. Betul rupanya ada dair, tempat ibadah yang sudah tidak dihuni, kotor, angker, sudah rusak gitu. Masuk ke dalam, disitulah dia melihat ada orang besar yang sedang dirantai. Sedang dirantai, orangnya besar, raksasa gitu ya, sedang dirantai. Kemudian orang yang dirantai ini bertanya, apa kalian dari Arab? Gitu. Kata Tamim, ya kami dari Arab. Saya ingin tanya, apakah telaga

Apa kalian dengar bahwa ada seseorang yang mengaku Nabi keluar di tanah Arab? Kata Tamim, ya saya dengar. Kata Dajjal, sebaiknya kau ikuti dia. Dia Dajjal nyuruh saya ikuti Nabi, coba bayangkan. Sebaiknya kalian ikuti dia. Kemudian

0: Pernah ditemui seorang sahabat, tapi di mana tempatnya? Kita perlu beriman saja, Dajjal ada. Sekarang dirantai. Dan nanti di akhir zaman Dajjal akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi fitnah terbesar sejak Allah menciptakan Adam sampai yang terakhir hidup. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, lebih kejam dibandingkan Dajjal. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyuruh kita untuk ta'awud dari empat fitnah ini dalam setiap salat kita, baik sunnah ataupun wajib. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Disuruhnya kita ini berlindung setiap hari. Kemudian disuruhnya kita membaca surah Al-Kahfi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan fitnah dajjal tidak sederhana. Karena kita disuruh berlindung setiap hari. Minimalnya di 5 waktu salat. Belum lagi sepekan sekali hari Jumat membaca Al-Kahfi. Dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla kalau bisa jangan dipertemukan dengan Dajjal. Bahkan seandainya berjumpa dengan Dajjal, kata Nabi, karena kasih sayang Nabi kepada umatnya loh ya. Rasul mengatakan kalau kalian ketemu Dajjal dan Dajjal membawa air yang putih yang keluar dari bumi, kemudian sebelah kanannya api yang menyala-nyala, kata Nabi SAW, kalau kalian sudah kadang berjumpa, pejamkan mata, masuk ke dalam api, jangan masuk ke air, karena api itu hakikatnya air dan air itu hakikatnya neraka. Sampai Rasulullah mengatakan falyan aanhu, kalau bisa kabur kabur, tapi kalau tidak bisa pejamkan mata, saking sayangnya Rasul dengan kita, takut terfitnah dengan Dajjal. Wallahu alam, ini diantara sedikit tentang rahasia dalam surah Al-Kahfi dan fitnah Dajjal, dan keutamaan membaca surah Al-Kahfi dan salah satu jalan menuju sorga yang diletakkan pengarang dalam kitab ini. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanallah bihamdika, subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-20, yaitu mengulangi ucapan muadzin dan berdoa sesudahnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang berdoa ketika dia mendengarkan muadzin selesai mengumandangkan adzan, yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya, sekaligus rasulnya, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai rasulku, dan Islam sebagai dinku, maka dia diampuni dosanya. Pendengar, maksud hadis tersebut adalah Allah akan mengampuni dosa kita di saat kita mengamalkan hadis tersebut, yaitu di saat kita mendengarkan azan, maka kita mengulangi bacaan muadzin dan kemudian berdoa setelah muadzin menyelesaikan semua bacaan azannya dengan doa yang lafadznya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dina, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya sekaligus rasulnya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai rasulku, dan Islam sebagai dinku.

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Dua anak manusia.
2: Kang,
3: apa nih?
2: Jangan oke nekani acara syirik untuk pura toh Kang.
3: Maksudmu piye Jo?
2: Maksudku ki nonton tok ngono lho.
3: Oh, kuwi Jo. Contohnya apa umpamane?
2: Kae lho Kang. Kaya yen pas di Surak kae lho. Nang Solo kan mesti akeh wong do rame-rame mergo kebo digiringe lho. Terus do kirap kae lho. Musokane dikumbah. Lan alah kaya ngono kae lho pokok men.
3: Iya kuwi ta. Lah kan Ustaz Salim kae tau menehi nasihat aja bahwa semua acara itu adalah syirik. Karena di dalamnya ada keyakinan-keyakinan dalam ritual tertentu yang bertentangan dengan Islam, Jo. Kaya to ngalah berkah.
2: Boleh
3: berkah saka banyu kumbahane pusaka. Lan
2: regetane kebo. Lho. Tapi yen uang diarani syirik ya ora trimo lho, Kang. Lah wong jarene iki ya ora syirik kok. Mergone kan yo nyuwun marang Gusti Allah, Kang.
3: Iya, nyuwune nyang Gusti Allah, tapi carane salah. Ayo, piye kuwi?
2: Lah piye malah tekon?
3: Ha ngene, Jo. Saiki ibarate pengen mlebu omah. Terus pas buka lawang ternyata kuncine keliru. Piye coba?
2: Alah ya didobrak no.
3: Apa arep lewat gendreng? Lah, kuwi carane salah kuwi, Jo. Dadi yen pengen ngalah berkah saka Gusti Allah, kuwi ya kudu nganggo cara sing diajarke ning Al-Qur'an lan hadis, Jo. Aja nggawe dhewe, asoyo meneh melu-melu, ramudeng melu-melu.
2: Alah terus piye no iki? Nonton ki entuk pura ta, Jo?
3: Ora, Jo. Ustaz Salim kae ngendika bahwa menghadiri acara semacam itu adalah termasuk mendukung acara itu. Dan itu termasuk dosa. Yen kebone digiring, terus ora ana sing nonton. Yen pusaka dikumbah, terus ora ana sing do gagas. Piye?
2: Lah sesuk-sesuk bubar no acarane. Panitiane ya rugi.
3: Lah ya kuwi, Jo. Acara itu masih ada karena memang masih ada yang mau menonton.
2: Oh iya ya, bener kowe, Kang. Lah terus acarane dhewe sih disuruh apa no Kang iki?
3: Yo kowe ning omahku wae makan-makan. Piye? Matok ra?
2: Wah, cocok kowe.
3: Ah, ning enek syarate aja.
2: Apa?
3: Ah, kowe kudu mijeti aku sih.
1: Duhai kawan.
0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah, jangan ditanya. Dia gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, lawang ustadznya saja sangat dekat dengan dia, karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun itu cerita dulu, sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pernah bersabda, "Setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya dan setiap semangat memiliki rasa futur." Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan, termasuk dalam ibadah dan tercelanya perbuatan tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, "Kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang." Kemudian salah seorang dari mereka pun berkata, "Kalau begitu aku akan sholat malam terus-menerus dan tidak tidur." Yang satunya lagi berkata, "Adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka." Dan lainnya lagi berkata, "Kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya." Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, "Apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita. Dan siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang sholatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diturunkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, "Aku pernah bersholat bersama dengan Nabi. Sholat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya." Imam An-Nawawi menerangkan bahwa maksudnya adalah sholatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Pendengar, untuk ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa, meskipun tidak banyak, dengan asal. Syaratnya adalah rutin. Inilah yang diajarkan Nabi SAW dalam sabdanya, "Amalan yang paling utama, yang paling dicintai adalah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit." Nah pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Jangan sampai dari kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, "Jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja," dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selama masih diberikan kesanggupan oleh Allah. Yuk, sama-sama mengaji agar kita bisa kenal agama.
Yuk, salat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kerjakan selagi mampu dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah. Karena sesungguhnya kesanggupan Anda tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah dalam ibadah.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat 18 dari Quran Surah Al-Hasyr ini pendengar, mengajak kita semuanya untuk senantiasa mengingat dan meneliti kembali bekal apa yang kita persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Faedah besar akan kita dapatkan jika kita melihat sisi kurang perbekalan yang mesti kita siapkan, karena ini akan memacu kita untuk menutup kekurangan dan memperbanyak amal ketaatan. Tapi jika kita ujub, merasa telah mencapai derajat tertentu dalam keimanan, merasa telah memiliki banyak tabungan kebaikan, maka hal ini akan membuat kita terperdaya. Imam Syafi'i memberikan tips kepada kita semuanya supaya tidak lekas berbangga dengan amal yang berhasil kita tunaikan atau dosa yang mampu kita tinggalkan. Beliau berkata, "Jika kamu khawatir terjangkiti ujub, maka ingatlah tiga hal: ridho siapa yang kamu cari, kenikmatan manakah yang kamu cari, dan dari bahaya manakah yang hendak lari." Maka barang siapa merenungkan tiga hal ini, niscaya dia akan memandang remeh apa yang telah dicapainya. Alangkah dalamnya nasihat Imam Syafi'i. Dan mari kita jawab tiga pertanyaan tersebut pendengar, lalu kita selami kedalaman makna dari nasihat tersebut. Yang pertama, ridho siapa yang kamu cari? Jawaban idealnya tentu ridho Allah yang kita cari. Tapi bagaimana dengan aplikasinya? Kita tengok apa yang kita lakukan setiap hari. Adakah setiap langkah, gerak-gerik kita, diam dan bicara kita, terpejam dan terjaganya mata kita selalu demi meraih ridho-Nya? Bahkan kegigihan dan pengorbanan manusia untuk mendapatkan ridho atasan, kekasih, atau untuk mendapatkan kewibawaan di kalangan masyarakat seringkali lebih hebat dari usaha dia untuk menggapai ridho Allah. Pertanyaan kedua, kenikmatan manakah yang kamu cari? Tentu kita akan menjawab, kenikmatan jannah atau syurga. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, "Wahai Allah, aku memohon kepadamu jannah." Hadis riwayat Abu Dawud. Tapi sudahkah layak usaha yang kita lakukan sehari-hari untuk mendapatkan ganjaran dengan pahala jannah yang identik dengan kenikmatan tiada tara dan tak ada sesuatu pun yang identik dengan kesengsaraan dan penderitaan? Berapa kalkulasi waktu yang kita bergunakan untuk beribadah kepada Allah, lalu bandingkan dengan keinginan kita untuk mendapatkan kenikmatan syurga? Banyak orang rela bekerja sehari 8 jam untuk mendapatkan rumah mewah 10 atau belasan tahun kemudian. Tapi adakah rumah itu lebih mewah dari rumah di jannah yang digambarkan oleh Nabi SAW, batu batanya dari emas dan batu batanya dari perak? Manakah yang lebih luas, rumah dambaannya ataukah rumah di jannah yang disebutkan Nabi SAW panjangnya sejauh 60 mil di dalam hadis riwayat Muslim? Maka mari kita berpikir, berapa waktu yang mesti kita bergunakan setiap harinya agar kita mendapatkan rumah sebesar dan seindah itu? Barang siapa merenungkan hal ini, niscaya akan menganggap bahwa amalnya belum seberapa, belum sepadan antara usaha yang dia lakukan dengan hadiah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin di jannahnya nanti. Pertanyaan ketiga pendengar, dari bahaya manakah kita hendak lari? Tentu kita akan menjawab, dari siksa api neraka. Sebagaimana hal ini juga menjadi permohonan yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari neraka." Hadis riwayat Abu Dawud. Masalahnya pendengar, adakah perbuatan yang kita lakukan setiap harinya sudah mencerminkan kondisi orang yang menghindar dari bahaya neraka yang amat dahsyat? Ataukah keadaan kita seperti yang digambarkan oleh seorang ulama salaf ketika memperhatikan banyak orang terlelap di waktu malam tanpa sholat? Aku heran dengan jannah. Bagaimana manusia bisa tidur lelap sedangkan katanya ia sedang memburunya? Dan aku heran terhadap neraka. Bagaimana bisa manusia tidur nyenyak
sementara ia mengaku tengah lari dari bahaya neraka. Mungkin kita pernah melihat orang yang takut ditimpa suatu penyakit, takut ditangkap aparat, takut di PHK dari sebuah perusahaan, atau takut dirampok. Mereka pun bertindak ekstra hati-hati dan waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Padahal itu semuanya, pendengar, bukan apa-apanya bila dibandingkan dengan ancaman neraka. Tapi adakah kita yang mengaku takut neraka lebih takut dan waspada dari keadaan mereka? Tidak diragukan lagi, jika kita memikirkan ketiga pertanyaan tersebut, kita akan merasa betapa amal kita masih jauh dari sempurna, masih jauh dari yang semestinya, sehingga kita tak layak untuk ujub dan berbangga diri. Selayaknya kita menghitung kembali perbekalan kita, meneliti agar tak satu pun tercecer, dan kita memilah dan memilih mana yang harus dibawa dan mana pula yang harus ditinggal. Semangat untuk beramal adalah baik, namun setiap amal harus didahului dengan ilmu yang benar. Jika tidak, bisa jadi bekal yang dibawa keliru. Ibarat seorang musafir yang membawa onggokan kerikil dalam perjalanan, disangkanya itu bekal yang membantunya dalam perjalanannya, tidak tahunya justru menjadi beban yang memberatkan perjalanannya. Inilah, pendengar, perumpamaan bagi orang yang beramal tanpa dilandasi ilmu yang benar, sehingga terjerumus kepada bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun diajarkan oleh syariat. Allah mengabarkan nasib tragis di akhirat yang dialami oleh orang yang keliru membawa bekal. Quran Surah Al-Kahfi 104 menyebutkan, "Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." Satu nasihat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsir Quran Surah Al-Kahfi ayat 104. Ini adalah kondisi orang yang memiliki banyak amal, akan tetapi dia lakukan bukan untuk Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran, tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga ke-11 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa." Wabisoh menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan 3 jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, "Wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram, sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga." Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, "Mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin." Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88.
Nabi Su'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

thayyibah atau perkataan yang baik merupakan perkataan yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Ia punya akar kebenaran yang kuat dan menimbulkan maslahat bagi umat, laksana pohon yang subur, rimbun dan berbuah lebat. Pendengar, di dalam Al-Quran setidaknya disebutkan ada 7 jenis perkataan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Perkataan jenis ini identik dengan kesantunan dan kerendahan hati. Al-Quran mensinyalir bahwa mengucapkan qaulun ma'ruf lebih baik daripada bersedekah yang disertai kedengkian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Yang kedua, qaulun sabit atau ucapan yang teguh. Perkataan ini punya argumentasi yang kuat serta dilandasi keimanan yang kokoh. Tidak ada keraguan yang menyelimutinya. Kezaliman yang nyata patut dihadapi dengan perkataan jenis ini. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Pendengar, yang ketiga, qaulun sadid, perkataan yang benar. Tiada dusta dan kebatilan dalam ucapan ini. Kata sadid berasal dari sadda yang berarti menutup, membendung, atau menghalangi. Qaulun sadid yang diucapkan berfungsi untuk mencegah terjadinya kemungkaran dan kezaliman. Bukti ketakwaan seorang mukmin diantaranya gemar mengucapkan perkataan ini. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Pendengar, yang keempat, qaulun balig, ucapan yang efektif dan efisien. Ini adalah jenis ucapan yang cermat, padat berisi, mudah dipahami dan tepat mengenai sasaran alias tidak ngelantur. Tipe perkataan ini seperti akan berpengaruh yang kuat bagi pendengarnya. Quran Surat An-Nisa ayat 63. Pendengar, yang kelima, qaulun karim, perkataan yang mulia. Ia adalah tutur kata yang bersih dari kecongkakan dan nada merendahkan atau meremehkan lawan bicara. Terdapat semangat memuliakan, menghormati, dan menghargai terhadap lawan bicara dalam qaulun karim tersebut. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Pendengar, yang keenam, qaulun masyhur, ucapan yang layak dan pantas. Masyhur arti asalnya adalah yang memudahkan. Ucapan ini mengandung unsur memudahkan segala kesukaran yang menimpa orang lain dan menghiburnya guna meringankan beban kesedihan. Quran Surat Al-Isra ayat 28. Pendengar, yang ketujuh, qaulun layyin, tutur kata yang lemah lembut. Kelembutan diharapkan dapat menundukkan kekerasan, sebagaimana air dapat memadamkan api. Inilah pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika keduanya hendak menghadapi Fir'aun yang lalim. Quran Surat Thaha ayat 44. Pendengar, Rasulullah SAW pun mengingatkan, Muslim yang baik ialah orang-orang Muslim lainnya yang selamat dari bahaya lisan dan tangannya atau perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, semoga lisan, tulisan, dan tindakan kita senantiasa sesuai dengan tuntutan ilahi dan para nabi. Allahumma amin.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut, saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut, karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri, dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini

agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi, saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dawa.

Syariah 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

perasaan seseorang akan bergolak karena dua sebab, yaitu ketika merasakan kegembiraan yang melimpah dan ketika mendapat musibah yang dahsyat. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya aku melarang dua suara yang dungu dan buruk, yaitu suara ketika sedang mendapatkan nikmat bersukaria dan suara ketika tertimpa musibah meratap, supaya kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap nikmat yang diberikannya kepada kalian. Dan Rasulullah pun juga pernah bersabda, sesungguhnya kesabaran yang sempurna pahalanya adalah kesabaran ketika mendapat benturan atau musibah pertama. Oleh karena itu pendengar, siapa yang mampu mengendalikan perasaan dan bersikap sabar ketika menghadapi musibah dan kegembiraan yang berlebihan, maka dia berhak mendapatkan penghargaan berupa hati yang teguh dan stabil, serta memperoleh kebahagiaan yang menenangkan dan manfaat dari mengendalikan kondisi jiwa. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan apabila diberi kebahagiaan berlebih, dia akan bangga. Tetapi jika ia tertimpa musibah, ia akan berkeluh kesah. Bila dianugerahkan kebaikan kepadanya, dia enggan mengeluarkan sedekah. Kecuali orang-orang yang menunaikan sholat, mereka adalah orang yang selalu bersikap wajar, baik saat gembira maupun saat takut. Mereka bersyukur ketika dalam keadaan baik dan bersabar ketika bala bencana menimpa. Sungguh, perasaan yang berlebihan akan sangat melelahkan diri seseorang, menyakitinya, menyiksanya, bahkan membuatnya tidak bisa tidur. Bila sedang marah, ia akan merasa sebagai orang yang paling hebat, hingga mulutnya berbusa dan tubuhnya bergetar hebat. Ia mengancam siapa saja sampai tidak lagi dapat berlaku adil. Sebaliknya, jika sedang senang, dia akan kegirangan, hilang kendali, serta membesar-besarkan kemampuannya. Jika sedang bermusuhan dengan seseorang, dia mencaci maki orang tersebut, melupakan segala kebaikan yang ada padanya, dan menghapus semua keutamaannya. Jika menyenangi seseorang, dia akan segera melupakan kekurangannya, bahkan memuja dan mendudukkannya pada derajat kesempurnaan. Padahal dalam sebuah riwayat disebutkan, cintailah sesuatu yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan bencilah sesuatu yang kamu benci sekadarnya saja, karena bisa jadi pada suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu cintai. Bagi orang yang mampu mengontrol perasaannya, mengendalikan akalnya, dan menimbang segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, maka ia akan mudah melihat kebenaran, mengetahui petunjuk, dan memutuskan sesuatu dengan benar. Pendengar, Islam datang dengan membawa misi keadilan, keseimbangan, akhlak, dan menuntun ke jalan yang lurus. Sebagaimana Islam juga datang dengan membawa manhaj yang benar, syariat yang sesuai, dan agama yang suci. Oleh karena itu pendengar, keadilan merupakan prioritas utama lahir batin, termasuk dalam keputusan hakim, keputusan hukum. Sesungguhnya agama ini dibangun atas dasar kebenaran dan keadilan, benar dalam memberikan berita atau informasi, dan adil dalam hukum yang tertuang dalam setiap perkataan,
perbuatan dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sehatnya tubuh karena bersihnya rasa iri dan dengki dalam hati.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, Anda akan mengikuti kajian Kitab Syama'il Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahim Ba'asyir. Acara ini terselenggara atas kerjasama RDS FM dengan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Karang Pandan, Karanganyar. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fi sabiilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Wabarik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il baridi 'inda dhama' amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita sore ini untuk bisa melanjutkan majlis kita untuk membahas dan membaca dari kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, riwayat-riwayat yang digabungkan atau dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi tentang kondisi dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk kita semakin mengenal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin mengenal beliau, maka insya Allah kita akan semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian dari cinta Allah dan cinta Rasulullah adalah bagian daripada hal mendasar yang ada di dalam iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena imannya seorang mukmin itu termasuk hal inti yang terkandung di dalam keimanan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khalilnya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun mencintai beliau. Ya, kita juga ingin hidup mengikuti Rasulullah SAW. Kita tidak akan bisa hidup mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menjalani bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka setiap hati daripada kita, ya masing-masing daripada kita ngecek, dilihat kondisi hatinya, apakah dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak. Ya. Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ataupun tidak. Kalau sampai dia menemukan bahwasanya hatinya belum cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka itu kecelakaan besar. Ya, apa? Itu pertanda bahwasanya iman yang ada di dalam dirinya itu tidak beres. Iman yang ada di dalam dirinya harus segera diperbaiki. Maka dia harus berusaha untuk menanamkan kecintaan pada Allah dan menanamkan kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana caranya? Caranya, di antara caranya, ya selain berdoa pada Allah Subhanahu wa taala minta supaya Allah tanamkan rasa kecintaan, lalu dibantu dengan apa? Mempelajari, mengenali Allah dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah, mengenal Rasul akan membantu kita untuk semakin cinta pada Allah dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan buat kita untuk bisa mencintai Allah dan juga mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemarin pembacaan kita dari kitab ini sudah sampai pada akhir daripada bab 52 ya. Terakhir kemarin bab 52 Maja'a fi Aisyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat-riwayat yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Loh, ini kitab Syama'il Muhammadiyah ini isinya ya semuanya adalah tentang kehidupan Rasulullah gitu, tapi ada satu bab khusus yang beliau khususkan di situ karena di situ menceritakan tentang bagaimana kehidupan Nabi secara lebih mendalam sedikit ya, yaitu tentang bagaimana ya Rasulullah SAW makannya, bagaimana Rasulullah itu enggak setiap hari kenyang ya, Rasulullah SAW itu juga bukan orang yang suka kemudian makan sana sini. Nah, ini khususnya urusan makanan ini ya, bahwa makanan itu ya memang dicintai oleh setiap manusia. Manusia normal mencintai makan, suka apa. Tapi kalau berlebih-lebihan dalam makan tentu ini juga sesuatu yang keluar dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah itu sampai menjalani hari-hari yang kadang beliau itu memang berlapar. Ya, berlapar. Kan kemarin kita baca kisahnya itu, beliau keluar dari rumah, bertemu Abu Bakar, bertemu Umar. Ternyata tiga-tiganya sama-sama sedang lapar ya, lalu kemudian pergi ke rumah salah seorang sahabat, lalu ditiafah ya oleh sahabat itu, diterima sebagai tamu, lalu dijamu, lalu kemudian di situ mendapatkan sekadar makanan ya, sehingga untuk mengutup atau untuk mengurangi rasa lapar yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah di antara contoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kita semuanya. Hari ini kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu babu maja'a fi sinni Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kitab Syama'il Muhammadiyah ini sudah mau berakhir ya, karena ini ada tinggal berapa bab ini di belakang, terakhir sampai bab 50 maja'a fi wafati Rasulillah, nanti setelah ini wafatnya Rasulullah. Kemudian fi ru'yati maja'a fi irsi ya, mirasi Rasulullah SAW, bab yang membahas tentang warisan Rasulullah, lalu bab yang membahas tentang mimpi, kalau mimpi bertemu Rasulullah SAW. Nanti ini termasuk hal yang akan kita bahas. Nah, ini bab yang membahas tentang, hari ini kita masuk pada bab yang membahas tentang umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita masuk kita baca dahulu, silakan dibacakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallama 'ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب أساتذتنا وأساتذتنا والمسلمين أجمعين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وكل زمان. قال الإمام الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن
2: قال المؤلف
3: قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63.
2: Nah, hadis yang pertama tentang bab tentang umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan oleh Imam Tirmidzi, hadis dari Ibnu Abbas. Ya, Abdullah Ibnu Abbas sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala makatsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 13 sanatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekkah 13 tahun. Maksudnya tinggal di kota Mekah 13 tahun itu sejak diangkat menjadi nabi. Ya, sejak diangkat menjadi nabi. Adapun Rasulullah lahir di Mekah. Lalu diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Ya. Lalu kemudian beliau katakan sejak itu ya, sejak mulai diangkat menjadi nabi, lalu kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah berapa? Berapa Syarif? Di Mekah berapa? 13 tahun ya, sebelum berangkat berhijrah. Latanas, jangan ngantuk ya. Jadi tinggal di Mekah, bimakata salasa asyrata sanatan yuha ilaihi. Nah, di sini yang menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas adalah siapa? Rasulullah setelah diutus menjadi nabi. Beliau tinggal di kota Mekah 13 tahun mendapatkan wahyu. Artinya selama mendapatkan wahyu beliau 13 tahun. Wabil Madinati asyra. Lalu kemudian tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Ya. Watuwfiya wa huwa ibnu 63. Sedangkan beliau kemudian wafat, ya, pada saat wafat beliau berumur 63 tahun. Berarti total masa nubuah Rasulullah berapa? 23 tahun. Ya, 23 tahun. Diutus umur 40, lalu kemudian wafat umur 63. Berarti berapa masa nubuah? Disebut dengan era nubuahnya Rasulullah SAW adalah 23 tahun. Sejak 40 tahun sampai 63 beliau wafat. Ya. Nah, ini kita perlu tahu ya, supaya kita tahu bahwa Masya Allah Rasulullah hanya dalam 23 tahun beliau membuat banyak perubahan. Ya, mendidik para sahabat, sahabat yang hebat-hebat. Ya, sehingga kemudian menyebarkan Islam sampai sedemikian rupa sampai hari ini 1500 tahun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita nikmati hari ini. Ya, subhanallah. Hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu semua ini adalah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, istamir.
3: Assalamualaikum alaikum. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far an Syu'bata an Abi Ishaq an Amir bin Sa'd an Jarir an Muawiyah annahu sami'ahu yakhthubu qala mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 63 wa Abu Bakr wa Umar wa ana ibn 63.
2: Naam. Diriwayatkan dari Jarir, meriwayatkan dari Muawiyah. Jadi sahabat menceritakan dari seorang sahabat yang lain, ya, Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ya, Muawiyah ini ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ya, seorang sahabiyun jalil juga, seorang sahabat Nabi SAW. Annahu sami'ahu yakhthubu. Ya, bahwasanya Jarir menceritakan bahwa Muawiyah ini suatu hari berkhutbah. Qala, dia berkata, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 63. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat di umur 63. Wa Abu Bakrin, dan juga Abu Bakar, wa Umar, dan juga Umar. Jadi dua sahabatnya Nabi sallallahu alaihi yang dekat itu pun, ya, saking cintanya itu ya sama Rasulullah SAW itu sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan umur mereka berdua juga sama, meninggalnya pada umur 63 tahun dua-duanya, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, wafat setelah berapa tahun dari Rasulullah SAW? Ah, beliau wafat tahun berapa? Tahun 13 Hijriah. Rasulullah wafat tahun berapa? Tahun 10 Hijriah. Tadi kan dibilang tuh 13 tahun di Mekah, 10 tahun di mana? Madinah. Ya kan? Rasulullah wafat berarti di tahun ke-10 Hijriah. Lalu Abu Bakar wafat di tahun ke-13 Hijriah. Jarak berapa tahun? Hah? Jarak berapa tahun sama Rasulullah? 3 tahun, ya. Jarak 3 tahun, hampir 3 tahun. Sebenarnya di tahun ketiga, berarti jaraknya sebenarnya Rasulullah sekitar Abu Bakar meninggal itu sekitar 2 tahun sekian bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq adalah 2 tahun sekian, ya. Umurnya sama pada saat wafat itu 63 tahun. Berarti beda umur Rasulullah sama Abu Bakar berapa tahun? Hah? Ini pada enggak fokus atau gimana kalian ini, ha? Atau malu jawab? Enggak boleh malu kalau belajar. Ayo. Berapa tahun beda umurnya Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mau bicara? Angkat tangan. Hah. Siapa? Erfa, Erfa, Labas, Erfa Yadak. Angkat tangan, siapa yang? Ha, kamu. Berapa? Erfa Sotak. 3 tahun, ya santa, 3 tahun bedanya. Tua siapa? Tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Ya, lebih tua Rasulullah 3 tahun dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ada yang tahu nggak namanya Abu Bakar As-Siddiq siapa? Siapa yang tahu namanya Abu Bakar As-Siddiq? Eh, Abu Quhafah itu kunyahnya. Ya, ah, namanya, nama aslinya siapa? Irfa sotak ya, rajul, anta rajul. Ah, Abdullah bin, lupa, ada yang tahu yang lain? Abdullah bin siapa? Ah, Abdullah bin, entah, bukan Abu Quhafah ya, itu kunyah, tapi itu nama aslinya, nama aslinya. Ah, Abdullah bin Utsman bin siapa, tahu enggak? Enggak tahu. Ada yang tahu sampai kakeknya? Abdullah ibn Utsman ibn Amir. Abdullah ibn Utsman ibn Amir radhiyallahu anhu. Ini nama aslinya Abu Bakar. Abdullah bin Utsman bin Amir. Ya. Baik. Meninggalnya tahun berapa tadi? 13 Hijriah, ya, meninggalnya tahun 13 Hijriah. Lalu kemudian kata beliau, wa Umar, dan juga Umar, ya, Umar juga meninggal di umur berapa? 63 tahun. Umar radhiyallahu anhu meninggal itu pada tahun ke-23 Hijriah. Meninggal pada tahun 23 Hijriah. Baik, berarti berapa beda umurnya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Tahun 23 Hijriah, Rasulullah meninggal tahun 10 Hijriah. Masuk gitu aja nggak bisa. Matematika gampang itu, anak kelas kutab aja tahu semua itu. Kalian masa kemudian nggak tahu? Siapa? Siapa yang mau jawab? Jangan malu-malu, ayo. Ah, Erfa Sotak. Enggak, yang sana belakang. 13 tahun, perbedaannya 13 tahun. Tua mana? Tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah wafat tahun ke-10 Hijriah dan umurnya 63 tahun. Lalu Umar meninggal pada tahun 23 Hijriah, ya. Dan umurnya 63 tahun. Berarti perbedaan umurnya berapa? Hah? 13 tahun, ya. Tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Umar bin Khattab. Dan subhanallah, ya, dua orang sahabat ini oleh Allah juga diwafatkan umurnya sama-sama 63 sama Rasulullah Sallam, ya. Kemudian berarti masa kekhilafahan Umar bin Khattab berapa tahun? Ah, ini. Siapa yang tahu nih hitung-hitungannya? Ayo. Ya. Berapa? 10 tahun. Kok bisa kamu bilang 10? Ha-ha. Ya, ahsanta. Karena Abu Bakar As-Siddiq kan kekhilafahannya berapa, 2 tahun lebih, ya, ya hampir 3 tahun, ya, sampai ke tahun ke-13 Hijri, ya, kekhilafahan Abu Bakar sampai tahun 13 Hijriyah. Lalu Umar bin Khattab wafat tahun berapa? Beliau syahid, beliau itu syahid karena beliau kan dibunuh tuh, ya, meninggalnya dibunuh oleh orang Majusi yang pura-pura menjadi muslim, orang munafik, lagi sholat subuh langsung ditusuk dari belakang, ya, Umar bin Khattab, karena beliau itu khalifah yang gak pakai pengawal itu, ya, beliau gak mau dikawal sama orang, cuman biasanya kemana-mana cuman sendiri ditemani oleh satu orang saja begitu. Nah, ketika sholat subuh tiba-tiba dari saf depan ini si orang ini bawa pisau yang sudah dikasih racun, tiba-tiba ditusukkan kepada Umar bin Khattab, lalu kemudian beliau syahid ya, dalam keadaan beliau, ya, artinya ditusuknya ketika sholat, lalu kemudian setelah itu beberapa waktu beliau pun syahid. Ya, mudah-mudahan Allah terima beliau, insya Allah. Nah, ini Umar bin Khattab. Tahun ke berapa? 23 Hijriah. Berarti Rasulullah wafat tahun 10, Abu Bakar wafat tahun 13, berarti khilafahnya berhenti pada 13 Hijriah, lalu tambah sampai ke 23 ada 10 tahun. Jadi masa kekuasaan Umar bin Khattab adalah 10 tahun. Faham tuh? Dan subhanallah, 10 tahun inilah masa perkembangan Islam yang dahsyat di zamannya Umar bin Khattab. Di 10 tahun itulah perkembangan umat Islam itu meluas perluasannya. Sampai ke Palestina, sampai ke Qadisiyah. Qadisiyah itu daerah perbatasan Persia. Jatuhnya Persia di eranya siapa? Umar bin Khattab. Ya. Kemudian ke mana? Ke barat, itu sampai ke Mesir, sampai ke Sudan, sampai ke mana itu? Semua dikuasai oleh kaum muslimin pada saat itu. Ke selatan, sampai ke Yaman, sampai ke Oman, ya. Semua itu dikuasai oleh kaum muslimin di bawah khilafah Umar bin Khattab. Dan di zamannya beliau banyak sekali perkembangan ilmu-ilmu fikih. Ya, untuk hukum-hukum ini, ketentuan pasar, ketentuan penataan-penataan, banyak hal di zaman Umar bin Khattab. Baitul Maqdis, ya, direbut kembali oleh kaum muslimin dari kekuasaan orang-orang Nasoro pada saat itu, orang-orang Romawi pada saat itu, di eranya siapa? Umar bin Khattab. Ya, Masya Allah. Jadi luar biasa Umar bin Khattab itu. 10 tahun tapi dia banyak membawa perubahan buat Islam dan kaum muslimin ke berbagai daerah. Di zamannya Utsman bagaimana? Di zaman Utsman pun sama. Kaum muslimin melakukan perluasan-perluasan terus. Sehingga sampai ke Khurasan. Dia di timur itu sampai ke Khurasan. Negeri Iran, terus ke sana lagi, ya. Ke daerah-daerah Kazakhstan, ya, Bukhara, ya. Itu terus itu zamannya Utsman. Kemudian di ke barat juga begitu, sampai ke Mauritania sana, ya, kemudian ke utara juga seperti itu, terus perluasan ke daerah yang sekarang masuk ke Eropa, Turki, ya, saat itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin di zamannya Utsman bin Affan, sehingga saat itu banyak orang ajam non-Arab yang masuk Islam. Makanya kemudian ketika itu terjadi apa? Agak kekacauan soal bacaan Quran. Makanya di era Utsman kemudian Quran di apa? Disatukan, ya kan? Karena banyak bacaannya kemudian disatukan, diseragamkan bacaannya, semuanya dijadikan satu bacaan supaya kaum muslimin tidak bingung di dalam membaca Al-Quran. Karena pada saat itu banyak orang-orang non-Arab yang masuk ke Islam sehingga kemudian mereka membaca Al-Quran dengan lahjahnya masing-masing gitu, jadi bingung, ya, sehingga perlu menyeragamkan Al-Quran. Itu di zaman Utsman. Nah, inilah Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan beliau syahid. Utsman bin Affan juga syahid. Terbunuhnya tahun berapa? Siapa yang tahu? Utsman bin Affan. Peristiwa pembunuhan atau syahidnya Utsman bin Affan. Tahun 35 Hijriah. Tahun 35 Hijriah. Berarti berapa tahun setelah

0: Coba perhatikan. Jadi dari tahun ke-10 Hijriah sampai ke berapa tadi? 35. Berapa tahun itu? 10 ke 25 tahun. Iya kan? 25 tahun. Lalu beliau wafat di umur 80 tahun. Berarti umurnya Rasulullah sama Uthman bin Affan. Ah, gimana? Berapa perbedaannya? PR ya. Apa-apa biar kalian mikir, PR nih nanti, ya. Ustaz tambahin lagi, satu lagi, Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau syahid juga. Masya Allah, ya, para sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang syuhada. Beliau juga syahid dibunuh. Pada tahun keberapa Hijriah? Tahun ke-40 Hijriah. Ya, tahun ke-40 Hijriah. Ada yang mengatakan riwayat ya 39, ya antara 39 40 lah ya, biasa khilaf di dalam masalah riwayat itu sering terjadi, kadang beda 1 tahun 2 tahun begitu ya. Ada yang mengatakan 38, ada yang mengatakan 39, ada yang mengatakan 40 Hijriah ya. Lalu kemudian beliau pada saat wafat umur berapa Ali bin Abi Thalib? Nah, di sini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan Ali meninggal atau wafat syahid pada umur 65 tahun. Tapi banyak yang mengatakan tidak, Ali juga syahid pada umur 63 tahun. Ya, di tahun 40 atau di tahun 39 Hijriah. Ya, itu pada saat itu umurnya sekitar 63 tahun. Ya, tapi ada yang mengatakan 65 tahun antara dua ini. Nah, berapa perbedaan Ali sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya? PR yang kedua. Nah, nanti besok majelis yang kedua Ustaz mau tanya nanti. Ya, silakan dihitung. Sudah dicatat kan? Sudah dicatat tadi? Utsman wafat tahun berapa? Hah? 35. Umurnya 80. Kalau Ali 40. Tahun 40 Hijriah. Ya. 39 atau 40. Oke. Okay. Terus kemudian umur berapa? 63 atau 65, ada dua riwayat di situ. Nah, nanti dihitung coba kira-kira jaraknya sama Rasulullah umurnya berapa. Nah, itu. Biar kalian tahu semuanya insyaallah. Baik. Lanjutkan. Ah, sebentar. Sini belum selesai. Jadi, siapa tadi? Muawiyah, dia berkata dia berkhutbah, lalu kemudian mata Rasulullah SAW bahwa Rasulullah itu wafat umur 63 tahun dan Abu Bakar dan juga Umar pun wafat di umur itu. Wa ana ibnu thalathin wa sittin, dan pada saat ini aku adalah umur 63, sedang berumur 63. Jadi pada saat Muawiyah berceramah itu, berkhutbah itu, dia mengatakan sekarang tuh aku berumur 63. Apa maksudnya beliau mengatakan ini? Beliau berharap juga dapat umur yang sama dengan umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau berharap itu. Walaupun kemudian pada faktanya kemudian beliau wafat pada umur berapa Muawiyah? Pada umur 80 tahun. Ya, beliau wafatnya di umur 80 tahun. Ya, tahunnya berapa? Ustaz lupa. Ya, tahunnya meninggalnya. Jadi pada saat dia berceramah itu umur 63 tahun. Ya. Jadi ini fadilah umur 63. Orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW bahkan sampai umurnya saja berharap pengen umurnya sama Rasulullah. Mana ada orang pengen umurnya dipendekkan? Ternyata Allah kasih sama dia 80 tahun. Ya, padahal dia berharap meninggal di umur 63 tahun. Kenapa? Karena ingin sama umurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saking cintanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, bismillah.
1: Assalamualaikum alaikum qala haddathana Husayn ibn Mahdi al-Basri qala haddathana Abdul Razzaq an ibn Jurayj an az-Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa ibn 63 sanatan.
0: Nah, riwayat yang berikutnya ini penguat dari yang sebelumnya, bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan anna Nabi sallallahu mata wa huwa ibnu 63 sanatan, ya, bahwa Rasulullah SAW itu wafat sedangkan beliau berumur berapa?

0: menambah 63 tahun. Ya. Nah, Samir. Ini cuma penguat aja riwayat ini.
1: Ahsanallahu alaikum. Qala haddatsana Ahmad bin Mani'in wa Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqiyyu qala حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد بن الحذائي قال أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65.
0: طيب ini ada sebuah riwayat juga dikatakan di sini dari Ibnu Abbas, ya, dia mengatakan yaqulu tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 65. Rasulullah SAW wafat sedangkan beliau berumur 65 tahun. Tapi hadis ini menjadi syad. Apa itu syad? Hadis yang dianggap menyendiri, berbeda dari hadis-hadis yang lain yang rata-rata hadis menyebutkan umur beliau, atau riwayat sahabat rata-rata menyebutkan umur beliau 63 tahun. Ya, sehingga Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ya, beliau mengatakan riwayat yang menyebutkan wafatnya Rasulullah selain di umur 63 tahun itu riwayat yang biasanya ada masalah. Nah, begitu ya beliau katakan. Artinya bisa dikatakan ittifaq, ya, sepakat para sahabat itu rata-rata mengatakan bahwa beliau memang wafat pada umur 63 tahun. Terus kenapa nih Imam Tirmidzi kok bawa hadis ini ke sini? Ya ini sebagai pengetahuan aja buat kita. Bahwa ada loh yang meriwayatkan dan mengatakan 65 tahun. Ya, karena kadang orang ya di zaman itu ya orang menghitung tanggal, menghitung itu enggak seperti zaman sekarang. Kalau tanggalan di zaman sekarang lebih mudah untuk ditentukan. Di zaman dahulu orang kadang sulit untuk menentukan tanggal. Kalian kalau tanya sama mbah kalian, mbah dulu lahir tanggal berapa? Bisa jadi mbah kalian gak tahu. Wah gak tahu dulu tanggal berapa yo. Gak tahu, terus zaman dulu itu ditandainya dengan peristiwa ini peristiwa itu. Nah begitu ya. Makanya bahkan lahirnya Rasulullah SAW itu juga terjadi ikhtilaf. Ya, pada tanggal berapa beliau itu lahir? Ada yang mengatakan 12 Rabiul awal, tapi apakah ittifaq pada tanggal itu? Enggak juga, ada sebagian mengatakan tanggal-tanggal yang lain. Terjadi ikhtilaf. Tapi yang jelas yang diingat adalah tahunnya, yaitu tahun apa? Tahun gajah, ya. Kenapa? Karena ada peristiwa serangan apa namanya? Abrohah sama pasukan tentara bergajahnya untuk menggempur Ka'bah pada saat itu. Jadi di zaman itu memang enggak mudah untuk mengingat tanggal. Maka wajar kalau kemudian terjadi perbedaan riwayat-riwayat, dan di sini Imam Tirmidzi membawa riwayat ini supaya mengajarkan kepada kita bahwa di sana ada khilaf, ya. Tetapi kemudian para ulama memberikan keterangan bahwasanya apa? Ke semua riwayat yang sini dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau mengatakan bahwasanya semua riwayat yang menyebutkan tentang umurnya Rasulullah ketika wafat selain dari 63 tahun adalah hadis-hadis yang memiliki masalah di dalam riwayat, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, istamir.
1: Ahsanallahu alaikum. Qala haddathana Muhammad ibn Bashar wa Muhammad ibn Abana qala haddathana Mu'ad ibn Hisham qala haddathani abi an Qatadata an al-Hasan an Daghfal ibn Handalah أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65.
0: قبض وهو ابن. طيب. Di sini ada sebuah riwayat disebutkan bahwa riwayat ini dari Daghfal bin Handalah. Ya. Hadis ini dhaif, ya. Hadis ini dhaif karena dia mursal. Hadis mursal itu adalah, kalian sudah belajar mustalah enggak? Mustalah hadis. Siapa yang sudah belajar mustalah hadis? Mustalah hadis. Mustalahul hadis. Angkat tangan yang tegas. Angkat tangan, angkat tangan. Tahun berapa? 6. Tahun 6. Baik, tahu hadis mursal kan? Hadis mursal. Hadis mursal itu adalah hadis yang diriwayatkan tabi'i langsung kepada Rasulullah SAW, melompat langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut mursal karena seorang tabi'i dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Ya, kalau dia meriwayatkan dari Rasulullah pasti di situ ada yang dilompati. Nah, biasanya sahabat, kalau yang dilompati itu adalah sahabat, enggak ada masalah. Ya, tapi masalahnya sering terjadi tabi'i meriwayatkan dari tabi'i yang lain, bahkan kadang-kadang sampai tiga lapis. Tabi'i meriwayatkan dari tabi'i lagi baru sahabat, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Paham? sehingga itu menjadikan kekhawatiran ketika hadis itu mursal, ya, maka khawatir di situ jangan-jangan ada tabi'i lain nih di sini yang masih enggak disebut sama dia, karena dia hanya menceritakan tentang peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang diriwayatkan oleh tabi'i yang sifatnya langsung tentang Rasulullah SAW, maka itu menjadi disebut sebagai hadis mursal. Dan hadis mursal termasuk dalam hadis-hadis yang dhaif, ya, sehingga dia periwayatannya dia harus dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain sehingga baru kemudian nanti bisa diterima, ya, begitu. Wallahu alam. Taib. Nah, di sini Da'fal bin Hamdalah dikatakan bahwasanya Da'fal bin Hamdalah ini adalah seorang tabi'i. Tapi adalah orang lain lagi yang mengatakan bahwasanya bukan Da'fal bin Hamdalah ini, dia sahabat, tapi dia ini bukan orang yang dikenal dengan periwayat. Ya, dia ini orang enggak kenal dengan riwayat. Ya. Makanya di sini Abu Isa, di situ di kelanjutannya qala Abu Isa wa daghfalu la na'rifu lahu sama'an minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan. Ya. Dan daghfal ini tidak pernah kami ketahui pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah daghfal ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang orang biasa. Artinya dia enggak pernah dikenal pernah meriwayatkan satu hadis pun atau apapun, tidak pernah, ya. Da'fal bin Hadzalah, ya. Ini ada dua sebutan itu sehingga hadis ini masuk di dalam dhaif karena ada keraguan pada sosok yang namanya Da'fal bin Hadzalah. Dia mengatakan apa? Qubida wa huwa ibn 65. Rasulullah SAW itu wafat pada umur 65 tahun. Nah, makanya tadi kan sudah disebutkan Ibnu Hajar mengatakan semua riwayat yang menyebutkan wafatnya Rasulullah di umur melebihi atau selain dari 63 tahun adalah hadis-hadis yang punya masalah. Termasuk ini dibawakan lagi oleh Imam Tirmidzi, dan ternyata memang hadis ini bermasalah pada Da'fal bin Hamdalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Naam. Istamir.
1: Ahsanallahu ilaikum. Qala حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
0: نعم. طيب حديث ini, siapa yang ingat? Hadis ini pernah disebut di awal kitab dahulu. Ya. Di awal kitab hadis ini pernah dibawakan oleh Imam Tirmidzi juga di awal kitab ini. Ya, nanti bisa dilihat di awal-awal kitab menceritakan tentang pensifatan fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sini dari Anas bin Malik, ya, annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'ini wala bil qasir. Rasulullah SAW itu bukan orang yang terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Wala bil abyadil amhaq, bukan juga orang yang kulitnya terlalu putih. Memang ada orang terlalu putih, kan ada tuh. Orang-orang terlalu putih banget. Bukan sakit, kalau orang sakit putih itu lain lagi, tapi dia memang putih banget itu. Biasanya orang-orang daerah-daerah Rusia mana itu, ya, putih banget itu kulitnya. Sehingga malah kadang-kadang kalau kena matahari sedikit aja sudah langsung memerah, ya, kadang bentol-bentol gitu, ya, kalau kulitnya orang-orang yang terlalu putih itu enggak pasti sehat malahan, ya. Yang paling bagus tuh kulitnya orang Indonesia katanya, ya. Mau dijemur bisa, mau didinginkan juga bisa, katanya begitu. Wallah alam. Coba aja kalian nanti kalau mau dicoba jemur gitu seharian kira-kira gimana kulitnya. Baik. Mana tadi? Wala bil abyadi al amhaq, ya, wala bil abyadil amhaq, ya, tidak terlalu putih. Wala bil adami, dan juga tidak hitam, terlalu hitam atau sangat hitam tidak. Wala bil ja'dil qatat, dan rambutnya ikal tapi tidak keriting. Ya, ja'dul qatat itu keriting yang sangat apa? Sangat lembut seperti rambut-rambutnya orang Afrika. Jadi keriting bulat-bulatnya kecil-kecil gitu itu, ya. Itu disebut dengan al-ja'dil qatat. Adapun rambut yang ja'd, ja'd itu artinya adalah keriting. Ya, atau bisa diartikan ja'd itu dia seperti rambut yang berombak. Agak keriting tapi sedikit gitu. Nah, itu disebut dengan ja'd. Adapun al-qatat itu yang terlalu keriting, nah, begitu. Wala bisabti, tapi juga rambutnya bukan yang lurus. Jadi bukan rambut lurus seperti rambutnya rata-rata orang Indonesia, ya. Bukan. Jadi Rasulullah itu rambutnya agak agak ikal, ya, agak mengombak. Ya, tapi tidak keriting dan juga tidak lurus. Sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan. Beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada umur 40 tahun. Fa'aqama bimakata asyra sinin. Kemudian beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun. Nah, di sini disebutnya 10 tahun. Ya. Wabil madinati asyra sinin. Dan tinggal di Madinah 10 tahun. Loh, Ustaz, ini kok 10 tahun? Nah, di sini yang tadi Ustaz bilang. Orang-orang dulu kadang-kadang menghitung tahun itu banyak bingung, sulit, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan di dalam riwayat. Ya. Tapi seperti mana tadi dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwa ya umur beliau wafat pada umur 63. 63 itu kalau dihitung sejak umur 40 tahun, nah di situ ada 3 tahun tambahan yaitu 13 tahun di Mekah lalu yang 10 tahun di Madinah, ya. Tanggalan Hijriyah. Ya, tanggalan Hijriyah itu kan baru dibuat di eranya siapa? Siapa yang tahu? Nah, Umar bin Khattab. Ya, tanggalan Hijriyah itu baru ada di eranya Umar bin Khattab. Artinya ketika Rasulullah wafat saja, itu kaum muslimin belum punya tanggalan sendiri. Belum punya. Sehingga sulit untuk menghitung-hitung apa dan sebagainya. Wajar kalau kemudian terjadi apa? Riwayat-riwayat yang berbeda-beda di dalam mengatakan ada yang 10 tahun, ada yang bilang 13 tahun, ada yang umurnya wafat 65 tahun, ada yang bilang umurnya 63 tahun, nah begitu. Ya. Sehingga kita gak perlu runcing dengan keributan atau perbedaan-perbedaan ini. Ini Imam Tirmidzi membawakan riwayat ini semua, walaupun sebagiannya dhaif, itu dalam rangka untuk memberitahu pada kita, di sini terjadi khilaf. Ya, di sini terjadi khilaf. Jadi, ya kira-kira di umur-umur itulah dan Ibnu Hajar menekankan bahwa yang rajih dari setiap pendapat bahwa wafatnya Rasulullah di umur 63 tahun, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa bil madinati asyra sinin, dan di Madinah 10 tahun. Watawaffahu Allahu ala ra'si sittina sana. Kemudian beliau diwafatkan oleh Allah pada umur 60 tahun. Nah, di sini disebutkan di sini, ya. Disebutnya 60 tahun karena dia nyebut 10 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, maka dia ketemunya 60 tahun. Tapi wajar kalau kemudian ada perbedaan dalam periwayatan atau dalam penghitungan, ya. Walaisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Sedangkan di rambutnya beliau pada saat wafat itu, ya, dan di jenggotnya beliau itu tidak ada rambut putihnya kecuali tidak lebih dari 20 helai saja. Ya, artinya Rasulullah SAW ketika wafat rambut ubannya itu enggak melebihi dari 20 helai, kata Anas bin Malik, ya, sebagai khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang terakhir ini hadis tambahan, Ustaz baca aja. Qala al-mu'allifu rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik nahwahu. Nah, ini cuma penguat bahwa ada jalur lain yang dari Anas bin Malik yang sama-sama semuanya ketemu di Anas bin Malik, tapi juga menyebutkan bahwa Rasulullah meninggal pada umur 60 tahun. Tapi sekali lagi, ya tadi sudah disebutkan bahwa Ibnu Hajar sudah memberikan penjelasan yang rajih adalah pendapat 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita bermanfaat buat kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah, jangan ditanya. Dia gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, lawang ustadznya saja sangat dekat dengan dia, karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun itu cerita dulu, sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pernah bersabda, setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya, dan setiap semangat memiliki rasa futur. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan, termasuk dalam ibadah dan tercelanya perbuatan tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian salah seorang dari mereka pun berkata, kalau begitu aku akan sholat malam terus-menerus dan tidak tidur. Yang satunya lagi berkata, adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka. Dan lainnya lagi berkata, kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya. Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita. Dan siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang sholatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diturunkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, aku pernah bersholat bersama dengan Nabi. Sholat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya. Imam An-Nawawi menerangkan bahwa maksudnya adalah sholatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Pendengar, untuk ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa, meskipun tidak banyak, dengan asal. Syaratnya adalah rutin. Inilah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Amalan yang paling utama, yang paling dicintai adalah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit. Nah, pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Jangan sampai dari kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja, dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selama masih diberikan kesanggupan oleh Allah. Yuk, sama-sama mengaji agar kita bisa kenal agama.
Yuk, salat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kerjakan selagi mampu dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah. Karena sesungguhnya kesanggupan Anda tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah dalam ibadah.

Dia adalah Ummu Haram binti Milham bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Adi bin Najjar. Dia adalah wanita Ansor dari suku Najjar al-Madaniyah. Ummu Haram adalah saudara kandung Ummu Sulaim dan bibi Anas bin Malik. Suaminya adalah sahabat yang mulia, Ubadah bin Samit. Saudara Ummu Haram yang bernama Sulaim dan Haram adalah dua orang bersaudara yang pernah ikut terjun dalam perang Badar dan perang Uhud. Keduanya syahid dalam tragedi Bi'ru Ma'unah. Haramlah orang yang berkata menjelang ajalnya ketika ditikam seorang musyrik dari belakang dengan tombak, "Allahu Akbar, aku berhasil meraih syahid demi Tuhan Ka'bah." Ummu Haram adalah wanita mulia. Dia telah masuk Islam dan berbaiat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta ikut berhijrah. Dia juga meriwayatkan beberapa hadis. Anas bin Malik dan sahabat lain juga pernah meriwayatkan hadis darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghormati Ummu Haram. Beliau biasa berkunjung ke rumahnya dan tidur siang di sana. Ummu Haram dan saudaranya Ummu Sulaim adalah bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari jalur susuan maupun nasab. Oleh karena itu, beliau boleh berkhulwat dengan keduanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke rumah kami. Pada saat itu di rumah hanya ada saya, ibu dan bibiku, Ummu Haram. Beliau lalu bersabda, 'Bangkitlah kalian agar aku bisa sholat bersama kalian.' Beliau pun sholat mengimami kami di luar waktu sholat wajib. Ummu Haram pernah bercita-cita untuk ikut bersama para mujahid menyeberangi laut dalam rangka menyebarkan agama Islam dan membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Allah semata. Allah kemudian mengabulkan keinginannya dan mewujudkan cita-citanya ketika ia telah menjadi istri Ubadah bin Samit. Ummu Haram berangkat bersama suaminya dalam perang Kubrus atau Siprus dan syahid dalam perang tersebut." Anas bin Malik berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu singgah di rumah Ummu Haram binti Milhan. Bila beliau pergi ke Quba dan Ummu Haram selalu memberi beliau makan. Saat itu Ummu Haram sudah menjadi istri Ubadah bin Samit. Suatu hari beliau singgah di rumah Ummu Haram. Setelah Ummu Haram memberi beliau makan, dia duduk dan mengusap-usap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau tertidur. Ketika bangun, beliau tertawa. Lalu Ummu Haram bertanya, 'Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Telah diperlihatkan dalam tidurku bahwasannya ada beberapa orang dari umatku yang sedang berjuang fi sabilillah. Mereka mengarungi laut dan keadaan mereka sebagaimana raja-raja yang penuh kegembiraan karena lengkapnya persenjataan dan perbekalan mereka.' Ummu Haram berkata, 'Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia berkenan menjadikanku termasuk golongan mereka.' Beliau pun mendoakannya, kemudian kembali meletakkan kepalanya hingga tertidur lagi. Ketika bangun, beliau kembali tertawa. Ummu Haram bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?' Beliau menjawab, 'Diperlihatkan kepadaku beberapa orang dari umatku tengah berjuang fi sabilillah.

Sufyan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 27 Hijriah. Pendengar, demikianlah perjalanan hidup Ummu Haram, salah seorang anggota keluarga mulia yang setia terhadap prinsip-prinsip agama dan telah mencurahkan segala kemampuannya untuk ikut serta menyebarkan akidah tauhid semata-mata untuk mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah merahmati.

Saudara sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, isma'u wa aqilu wa alamu anna lillahi azza wa jalla ibadan laysu bi anbiya wa la syuhada. Yaghbituhum al-anbiya wa syuhada ala majalisihim wa qurbihim min Allah." Wahai manusia sekalian, simaklah, ketahuilah, dan pikirkanlah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang bukan para nabi dan bukan pula para syuhada. Namun para nabi dan para syuhada merasa iri, merasa cemburu terhadap kedudukan orang-orang tersebut dalam hal kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Faja'a rajulun minal a'rab min qasiyatin nas wa alwa bi yadihi ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya nabiyallah nasun minan nas laysu bi anbiya wala syuhada yaghbituhum al anbiya wa syuhada wa ala majalisihim wa qurbihim min Allah an'athum lana ya'ni sifhum lana. Maka datanglah seorang Arab kampung, Arab Badui, seraya mengacungkan tangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Nabi Allah, ada orang-orang yang bukan para nabi dan bukan pula para syuhada, tetapi para nabi dan para syuhada merasa iri, cemburu terhadap kedudukan mereka dan kedekatan mereka dengan Allah. Jelaskan kepada kami siapa mereka." Fasurra wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li su'ali al-a'rabi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum nasun min afna'in nasi wa nawazi'il qabail lam tasil bainahum arhamun mutaqaribah tahabbu fillahi wa tasafaw yad'u Allahu lahum yawma al-qiyamati manabira min nur fayujlisuhum 'alayha fayaj'alu wujuhahum nuran wa thiyabahum nuran yafza'u an-nasu yawma al-qiyamati wa la yafza'un wa hum awliya'u Allah alladhina la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Maka Rasulullah SAW wajahnya berseri, berbinar karena memperoleh pertanyaan dari seorang Arab kampung itu. Beliau pun bersabda, orang-orang itu adalah mereka yang berasal dari bermacam-macam latar belakang kelompok dan kabilah. Tidak ada hubungan kekerabatan yang mengikat mereka satu sama lain. Mereka saling mencinta karena Allah. Allah letakkan mereka di mimbar-mimbar dari cahaya dan Allah dudukkan mereka di atasnya. Lalu Allah jadikan wajah mereka bercahaya dan pakaian mereka juga bercahaya. Manusia merasa ketakutan pada hari kiamat, sedangkan mereka tidak ditimpa perasaan takut dan tidak pula bersedih hati. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, hadis ini sering dijadikan hadis yang dimasukkan dalam kelompok pembahasan mengenai al-ukhuwah al-islamiyah, al-mahabbatu fillah wal-ukhuwatu fillah, berkasih sayang karena Allah dan bersaudara karena Allah. Dan hadis ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita bersama.

Karena di dalamnya digambarkan betapa mulianya orang-orang yang saling mencinta hanya karena Allah. Orang-orang yang walaupun berlatar belakang aneka ragam kelompok, aneka ragam kabilah, suku, bangsa, perhimpunan, pergerakan, jamaah, partai dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak dikarenakan hal-hal seperti itu menjadi berpisah. Mereka mampu untuk melihat bahwa inti hubungan yang paling utama adalah al-hubbu fillah, cinta hanya karena Allah Ta'ala. Dan disebabkan mereka mampu mengutamakan cinta karena Allah satu sama lain, inilah mereka kemudian mendapatkan kedudukan yang begitu dekat dengan Allah Ta'ala. Sedemikian rupa sampai para nabi dan para syuhada pun cemburu akan keistimewaan mereka diperlakukan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menjamin bahwa untuk orang-orang seperti ini, mereka tidak akan memiliki rasa takut dan tidak akan bersedih hati di hari di mana semua orang lainnya dalam keadaan waspada dan khawatir dan takut dan gelisah karena hebatnya hari berbangkit, hari kiamat. Nah, mereka ini pula yang diistilahkan dengan hum awliyaullah. Mereka inilah wali-wali Allah, kata Nabi SAW. Saudaraku rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang di dalam keimanan dan keislaman kita tidak terkecoh oleh berbagai latar belakang kita yang memang beraneka ragam, sehingga kita lebih mengutamakan keanekaragaman latar belakang itu daripada ikatan kita satu sama lain yang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bila mana kita mampu mengembangkan cinta hanya karena Allah Ta'ala satu sama lain, kita termasuk golongan yang dicemburui oleh para nabi dan para syuhada di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
0: Serahke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kuwi?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 72-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

Pendengar, pagi yang indah selalu dihadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang memiliki keterpautan hati dan bisa merasakan betapa besar cintanya pada hambanya. Mata yang masih bisa melihat keindahan itu, udara yang masih bisa kita hirup, aliran darah dan denyut nadi yang masih kita rasakan, menunjukkan jika kita masih diberi eksistensi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat umatnya dari surga firdausnya mendoakan kita yang tidak kenal letih memperjuangkan risalah dakwah untuk kejayaan Islam di bumi Allah ini. Semoga kelak kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasul dan para keluarga serta para sahabat. Terkadang kita ini terlalu banyak menggunakan waktu, tenaga dan pikiran untuk sesuatu di luar diri kita. Juga terlalu banyak energi dan potensi kita untuk memikirkan selain diri kita, baik itu merupakan kesalahan, keburukan maupun kelalaian. Namun ternyata sikap kita yang kita anggap kebaikan itu tidak efektif untuk memperbaiki yang kita anggap salah. Banyak orang yang menginginkan orang lain berubah, tapi ternyata yang diinginkannya itu tak kunjung terwujud. Kita sering melihat orang yang menginginkan Indonesia berubah, tapi pada saat yang sama ternyata keluarganya babak belur. Di kampus tidak disukai, di lingkungan masyarakat pun tidak bermanfaat. Itu namanya terlampau muluk. Jangankan mengubah Indonesia, mengubah keluarga sendiri saja tidak mampu. Banyak yang menginginkan situasi negara berubah, tapi kenapa merubah sikap adik saja tidak sanggup? Jawabnya adalah kita tidak pernah punya waktu yang memadai untuk bersungguh-sungguh mengubah diri sendiri. Tentu saja jawaban ini tidak mutlak benar, tapi jawaban ini perlu diingat baik-baik. Siapapun yang bercita-cita besar, rahasianya adalah perubahan diri sendiri. Ingin mengubah Indonesia, caranya adalah ubah saja diri sendiri. Betapapun kuatnya keinginan kita untuk mengubah orang lain, tapi kalau tidak dimulai dari diri sendiri, semua itu menjadi hampa. Setiap keinginan mengubah hanya akan menjadi bahan tertawaan kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Orang di sekitar kita akan menyaksikan kesesuaian ucapan dengan tindakan kita. Boleh jadi orang banyak memikirkan diri sendiri itu dinilai egois. Pandangan itu ada benarnya jika kita memikirkan diri sendiri lalu hasilnya juga hanya untuk diri sendiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah memikirkan diri sendiri justru sebagai upaya sadar dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang lebih luas. Perumpamaan yang lebih jelas untuk pandangan ini adalah seperti kita membangun pondasi untuk membuat rumah. Apalah artinya kita memikirkan dinding, memikirkan genteng, memikirkan tiang yang kokoh, akan tetapi pondasinya tidak pernah kita bangun. Jadi yang merupakan titik kelemahan manusia adalah lemahnya kesungguhan untuk mengubah dirinya yang diawali dengan keberanian melihat kekurangan diri sendiri. Pendengar, pemimpin manapun bakal jatuh terhina manakala tidak punya keberanian mengubah dirinya. Orang sukses manapun bakal rubuh kalau dia tidak punya keberanian untuk mengubah dirinya. Kata kuncinya adalah keberanian. Berani mengejek itu gampang, berani menghujat itu mudah, tapi tidak sembarang orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri. Ini hanya milik orang-orang yang sukses sejati. Orang yang berani membuka kekurangan orang lain itu biasa. Orang yang berani memperbincangkan orang lain itu tidak istimewa. Sebab itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya apa-apa sekalipun. Tapi kalau ada orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri, bertanya tentang kekurangan itu secara sistematis, lalu dia buat sistem untuk melihat kekurangan dirinya, inilah calon orang besar. Mengubah diri dengan sadar, itu juga mengubah orang lain. Walaupun dia tidak berucap sepatah kata pun untuk perubahan itu, perbuatannya sudah menjadi ucapan yang sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, kegigihan kita memperbaiki diri akan membuat orang lain melihat dan merasakan. Memang pengaruh dari kegigihan mengubah diri sendiri tidak akan spontan dirasakan. Tapi percayalah, itu akan membekas dalam benak orang lain. Makin lama bekas itu akan membuat orang simpati dan terdorong untuk juga melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini akan terus berimbas dan akhirnya semakin besar seperti bola salju. Perubahan bergulir semakin besar.
Jika kalau ada orang yang bertanya tentang sulitnya mengubah keluarga, sulitnya mengubah anak, jawabnya adalah dalam diri orang itu sendiri. Jangan dulu menyalahkan orang lain ketika mereka tidak mau berubah. Kalau kita sebagai ustadz atau kiai, jangan banyak menyalahkan santrinya. Tanya dulu diri sendiri. Kalau kita sebagai pemimpin, jangan banyak menyalahkan bawahannya. Lihat dulu diri sendiri seperti apa. Kalau kita sebagai pemimpin negara, jangan banyak menyalahkan rakyatnya. Lebih baik para penyelenggara negara gigi memperbaiki diri sehingga bisa menjadi teladan. Insya Allah, walaupun tanpa banyak berkata, walaupun tanpa banyak bicara, dia akan membuat perubahan cepat terasa jika berani memperbaiki diri. Itu lebih baik dibanding banyak berkata tapi tanpa keberanian menjadi suri teladan. Jangan terlalu banyak bicara, lebih baik bersungguh-sungguh memperbaiki diri sendiri. Jadikan perkataan makin halus, sikap makin mulia, etos kerja makin sungguh-sungguh, ibadah kian tangguh. Ini akan disaksikan oleh orang. Membicarakan dalil itu suatu kebaikan, tapi pembicaraan itu akan menjadi bumerang ketika perilaku kita tidak sesuai dengan dalil yang dibicarakan. Jauh lebih utama orang yang tidak berbicara dalil tetapi berbuat sesuai dalil, walaupun tidak dikatakan dirinya sudah menjadi bukti dalil tersebut. Mudah-mudahan pendengar, kita bisa menjadi orang yang sadar bahwa kesuksesan diawali dari keberanian melihat kekurangan diri sendiri. Jadi teringat kutipan kata bijak dari sebuah buku, jadilah engkau sedemikian kuat sehingga tidak ada yang dapat mengganggu kedamaian pikiranmu. Mari kita lihat sisi yang menyenangkan dari setiap hal. Senyumlah pada setiap orang. Gunakanlah waktumu sebanyak mungkin untuk meningkatkan kemampuanmu sehingga engkau tak punya waktu lagi untuk mengkritik orang lain. Jadilah kita ini terlalu besar untuk khawatir dan terlalu mulia untuk melupakan kemarahan. Satu-satunya tempat di mana kita dapat memperoleh keberhasilan tanpa kerja keras adalah hanya dalam kamus. Di awal tahun, awal bulan, dan awal minggu, Jumat adalah awal minggu bagi umat Islam. Ayo kita semua mulai memperbaiki diri. Suatu karya besar selalu diciptakan oleh orang-orang yang berpikir besar. Namun perubahan besar pasti dimulai dari satu langkah kecil, dan itu dimulai dari diri kita masing-masing.

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang bercerai-berai pasti akan lemah. Pada sunatullah yang lalu telah kita bahas tentang orang-orang yang bersatu. Dengan persatuan yang diupayakan, maka mereka memperoleh kekuatan yang hebat dan dahsyat. Selanjutnya pendengar, kita akan bahas pula yang sebaliknya, yaitu tentang orang-orang yang bercerai-berai. Sudah menjadi sunatullah bahwa siapa yang bercerai-berai pasti akan lemah. Apa yang dimaksud dengan bercerai-berai dalam pembahasan ini? Maksudnya adalah bercerai-berai antara orang-orang beriman karena sebagian mengikuti hawa nafsu dan sebagian lagi tetap mengikuti petunjuk agama. Tidaklah berarti bercerai-berai jika sama-sama mengikuti petunjuk agama dengan penuh keikhlasan, meskipun berbeda pendapat dalam berbagai perkara yang memang telah dikehendaki oleh Allah untuk berbeda. Misalnya perkara-perkara khilafiyah yang kita jumpai dalam madhab-madhab yang ada. Meskipun orang-orang beriman itu nampak terpisah-pisah dengan madhab-madhab yang ada, namun mereka tidak dinamakan bercerai-berai, sebab mereka semuanya mengikuti petunjuk agama dengan ikhlas. Namun jika mereka menjadikan madhab-madhab tersebut sebagai sarana untuk mengikuti hawa nafsu, maka berarti mereka telah masuk ke dalam makna bercerai-berai. Salah satu sebab mengapa ada yang mengikuti hawa nafsu sehingga menjadi bercerai-berai adalah karena mereka tidak lagi menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang seharusnya diikuti dan ditaati. Kalaulah mereka mengetahui bahwa hanya Allah dan Rasulnya yang patut ditaati, tentulah mereka tidak akan mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 46 yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini menerangkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul merupakan asas persatuan dan perpaduan, sedangkan berbantah-bantah merupakan penyebab perpecahan dan perceraian. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunatullah ini? Setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman, suka mengalah dan memaafkan mereka, dan meminta ampun kepada Allah untuk mereka, dan meminta serta menghargai pendapat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang kedua, memelihara diri dari terbujuk oleh godaan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 155 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dan yang ketiga pendengar, senantiasa menegakkan agama dan menjauhkan diri dari mengikuti hawa nafsu. Mudah-mudahan sunatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas dan dapat pula dijadikan ilmu yang dapat digunakan sebagai alat untuk memahami perpecahan yang mungkin sedang berlaku di dalam keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan umat kita di dunia hari ini.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Alangkah perlunya kaum muslimin hari ini untuk mengkaji perjalanan hidup Sayyidah yang agung ini, agar mereka menyadari betapa jauhnya perbandingan antara mereka dengan generasi awal yang keluar dari madrasah nubuwah, sehingga mereka mengetahui betapa pengaruh iman itu sangat menakjubkan pada jiwa mereka yang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, hingga mereka menjadi lentera yang menebarkan petunjuk dan cahaya. Dan di antara lentera tersebut adalah Ummul Mukminin Ramlah binti Abu Sufyan, seorang pemuka Quraisy dan pimpinan orang-orang musyrik hingga Fathu Makkah. Akan tetapi Ramlah binti Abu Sufyan tetap beriman, sekalipun ayahnya memaksa beliau untuk kafir ketika itu. Dan Abu Sufyan tak kuasa memaksakan kehendaknya agar putrinya tetap dalam keadaan kafir. Justru beliau menunjukkan kuatnya pendirian dan mantapnya kemauan. Beliau rela menanggung beban yang melelahkan dan beban yang berat karena memperjuangkan akidahnya. Mendengar pada mulanya beliau menikah dengan Ubaidullah bin Jahsi yang Islam seperti beliau. Tatkala kekejaman orang-orang kafir atas kaum muslimin mencapai puncaknya, Ramlah berhijrah menuju Habasyah bersama suaminya. Dan di sanalah beliau melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Habibah. Dan dengan nama anaknya inilah beliau dijuluki Ummu Habibah. Ummu Habibah senantiasa bersabar dalam memikul beban lantaran memperjuangkan dinnya dalam keterasingan dan hanya seorang diri, jauh dari keluarga dan kampung halaman. Bahkan terjadi musibah yang tidak disangka sebelumnya. Beliau bercerita, "Aku melihat di dalam mimpi suamiku Ubaidullah bin Jahaz dengan bentuk yang sangat buruk dan menakutkan. Maka aku terperanjat dan terbangun. Kemudian aku memohon kepada Allah dari hal itu. Ternyata tatkala pagi suamiku telah memeluk agama Nasrani. Maka aku ceritakan mimpiku kepadanya, namun dia tidak mengkubrisnya." Si murtad yang celaka ini mencoba dengan segala kemampuannya untuk membawa istrinya keluar dari dinnya. Namun Ummu Habibah menolaknya, dan dia telah merasakan lezatnya iman. Bahkan beliau justru mengajak suaminya agar tetap di dalam Islam. Namun dia malah menolak dan membuang jauh ajakan tersebut, dan dia semakin asyik dengan khamr. Hal itu berlangsung hingga dia mati. Hari-hari berlalu di bumi hijrah, sementara dirinya berada dalam dua ujian. Yang pertama, jauh dari sanak saudara dan kampung halaman. Kemudian yang kedua, ujian karena menjadi seorang janda tanpa seorang pendamping. Akan tetapi beliau dengan keimanan yang tulus yang telah Allah karuniakan kepadanya mampu menghadapi ujian berat tersebut. Beliau wujudkan firman Allah Ta'ala yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang telah bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Allah berkehendak untuk membulatkan tekadnya. Maka dia melihat dalam mimpinya ada yang menyeru dia, "Wahai Ummul Mukminin." Maka beliau terperanjat dan terbangun karena mimpi tersebut. Beliau menakwilkan mimpi tersebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan menikahinya. Setelah selesai masa idahnya, tiba-tiba ada seorang jariah dari Najasyi yang memberitahukan kepada beliau bahwa dirinya telah dipinang oleh pimpinan semua manusia, seutama-utama salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau. Alangkah bahagianya beliau mendengar kabar gembira tersebut, hingga beliau berkata, "Semoga Allah memberikan kabar gembira untukmu,